Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyuk fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam shalah. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini. Di dalam sholat, enggak khusyuk sholatnya. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat. Pertama, fokus konsentrasi, hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahmanirrahim, terus Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut, selaras, sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan, lah tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan tiga kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca.

0: Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya, kalau kita jadi imam nggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan, ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah. Ancaman yang sangat berat. Buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah kita sombong karena apa. Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua. Hampir enggak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadangkala nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, nggak boleh, oh kayak fulan nggak mungkin dapat hidayah fulan, nggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Dia punya kuncinya neraka. Fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum," kata dia, "kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi. Kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosok tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu? Ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam." 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasulullah SAW pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, "Kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru." Maka sin Rasulullah SAW mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ab. Yang katanya As'ad bin Zurarah di, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal, arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rabbal bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang. Tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Kenapa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Ha, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladzinahum fi sholatihim khusyun. Terus walidinahum anillahi mu'ridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul musallin alladzinahum an sholatihim sahur. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahur. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Hey, ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadi. Sekedar himbauan saja. Hapus, hapus, biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya, karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi, jangan berantem nanti ya di rumah.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Jamaah sekalian yang kami hormati, betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya. Suka menyendiri, dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah SAW. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar, ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi. وَصَلَاتِهِ فِي سُوْقِهِ بِدْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. Salatnya seseorang di masjid, itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya, atau salat di tokonya, atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a tsumma atal masjida la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula al-masjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah menghapus dosa, langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh, moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa dok? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Ditongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga, mengone ustaz, mengone kiai ini, gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa. Akeh? Dosa. Jangan malah lebih akeh. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Dikin. Teman ya, cak cok. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima taubat dia, ya Allah sayangi dia, bolak balik sampai koma dikumandangkan. Tapi ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Ma lam yu'dhi fihi wa lam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang.

0: baru. Ya, wongso apa? Wisa apa kisi mangan jengkol ke? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya, momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Wah, kebelet ya misalnya pengin buang angin, ya aja nang kene mundur dhisik ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi salat munine ya bubar engko malah. Ya, ini dua syarat hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun saya ini kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol bae. Kaya ora tau ketemu karo tanggane, kaya wis setahun ora ketemu. Ya wong tangga nang pinggir rumah pinten ngobrol, ngobrol engko bae. Apa kek? Dikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa, wis terserah lah robana atina apa-apa. Di bulan-bulan jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nah, sing manga akeh kowe jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing mangakur siji ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik, dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang itu bicara baik, kebaikan Allah balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullahu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shaliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu.

0: Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhor yang jazm dibaca sukun. Tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhor itu rafa. Yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat. Ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Yuhbib lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi, hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan. Itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis saya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta. Disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah, di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk, mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menekor melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustaz-ustaz dari kalangan salafin biasa bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya, ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayat oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu, ya. Adapun yang lain, ini ayatnya, menurut saya ayat ini begini, begini, begini. Dia beristihad sendiri. Ini ada hadis, ya, berkata Nabi SAW, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya. Maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi di atas ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasah ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu ya ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi, apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu ya min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya ya atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain bulan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa Abdul Dinar, ta'isa Abdul Dirham, ta'isa Abdul Khamilah, ta'isa Abdul Khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk tauhid, ya termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa raaita dalam surat Al-Jasiyah ya, afa raaita man ittakhadha ilahu hawahu fa dallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu, maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib. Barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, "Wa mal jamaah?" Apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku, orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah. Untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Islah Asia Plaza Sumedang anu nuju tandang bari nyandang kahayang kan kitu moto anatnya. Alhamdulillah kita kembali berjumpa, bukan kembali, untuk yang pertama kali seumur hidup saya datang ke sini bermuajahah bertatap muka dengan jamaah di Sumedang untuk mengkaji satu tema yang super penting demi menjaga keutuhan NKRI persatuan kesatuan, apalagi sebentar lagi rakyat Indonesia akan mengadakan hajatan besar. Berupa apa? Pemilu, baik pemilu caleg ataupun presiden dan wakil presiden, demi kepentingan kita bersama. Tapi satu yang tidak boleh dilupakan, bahwa kita bersatu bangsa, satu bahasa, satu negara, satu agama secara keseluruhannya. Jaga ukhuwah. Boleh beda pilihan, boleh beda partai, boleh beda kahayang tadi, tapi harus memiliki satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, adalah kita bersaudara. Tidak boleh kepentingan-kepentingan politik sesaat merusak ukhuwah Islamiyah dan mengabaikan rambu-rambu agama dalam kehidupan kita. Ikhwati fillah azanillah wa iyakum. Kajian kita sekarang dirilai oleh banyak media, radio atau TV ataupun media sosial. Ada pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio yang tergabung ke dalam grup kajian bersama. Ada pemirsa beberapa TV, Rabbani TV, Niaga TV dan beberapa TV lain. Dan beberapa media sosial melalui akun yang berbeda-beda dan tidak hanya diikuti oleh orang Sumedang, Bandung atau Jawa Barat, tapi di beberapa tempat lain pun banyak yang ikut mendengarkan secara online di tempatnya masing-masing. Mungkin untuk ke depan kita membutuhkan tempat yang lebih besar daripada yang sekarang, sehingga tidak pas sedek-sedek seperti ini dan tidak haridang bayung yangnya. Taib. Apa yang memotivasi kita datang ke sini? Hanya satu, yaitu iman, itu saja. Karena dorongan iman, kita ke sini. Iman inilah yang menyuruh kita untuk melangkahkan kaki, datang ke tempat seperti ini, agar apa? Agar iman kita bertambah. Sebab salah satu di antara faktor penambah iman adalah ilmu plus ikhtiar kita untuk selalu duduk di majlis ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffathumul malaikah wa ghashiyathumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, terus mereka membaca Al-Qur'an dan membahas isinya, kecuali malaikat akan datang mengerumuni mereka. Di sini walaupun orang banyak penuh berdesak-desakan, ada yang jauh lebih banyak yang hadir, tapi tidak kelihatan. Merekalah para malaikat. Yang kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ketika menjelaskan hadis tentang datangnya malaikat ke majlis ilmu, mereka itu berkumpul bertumpuk di atas sayap yang satu, di atas sayap yang lain, terus sampai ke langit dunia. Sedangkan jarak antara dunia yang kita tempati sampai ke langit terdekat, jauhnya tidak terukur. Itu penuh oleh malaikat yang mengerumuni satu majelis ilmu seperti ini. Jumlah malaikatnya jauh lebih banyak. Terus Allah curahkan rahmat kepada mereka. Allah turunkan sakinah atau ketentraman jiwa. Allah puji-puji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Ketika menjelaskan wa dzakarahumullahu fiman indah,
6: Allah menyebut nama masing-masing yang hadir di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Ada empat tuh yang Allah turunkan kepada orang yang hadir dalam majlis ilmu. Empat itu hanya dijelaskan dalam satu hadis. Hadis lain menjelaskan banyak yang lainnya. Satu, ada kerumunan malaikat dalam majlis ilmu. Yang kedua, Allah turunkan rahmat. Yang ketiga, Allah turunkan sakinah atau ketentraman jiwa. Yang keempat, pujian Allah kepada orang yang hadir dalam majlis ilmu yang seperti ini. Nah, sakinah atau ketentraman jiwa yang Allah turunkan, ini yang akan menambah iman. Allah berfirman, "Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Allah lah yang telah menurunkan sakinah kepada hati setiap mukmin untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Datang ke sini iman bertambah, rahmat Allah tercurah, pujian Allah dan doa para malaikat akan kita dapatkan di setiap kita hadir dalam majlis ilmu. Oleh karena itu yang memotivasi mendorong kita untuk hadir ke sini adalah karena iman yang kita miliki. Itu pertama. Kedua, iman itu enggak cukup di mulut loh. Iman itu wajib diaplikasikan dalam kehidupan. Salah satu wujud dari iman adalah wajib ada rasa cinta mencintai di kalangan sesama mukmin, bukan kebencian. Sayang menyayangi di kalangan sesama mukmin. Aya kanyaah kadedeh kaasih sarang papada mukmin, karena itu bahasa Sunda, ada Sumedang orang Sunda. Tanpa ada kanyaah kadedeh kaasih kacinta kepada mukmin, imanna hilang dalam diri orang tersebut. Muncul kebencian, kedengkian, memusuhi kepada sama mukmin, imannya hilang. Karena apa? Karena iman wajib diwujudkan dalam bentuk saling mencintai. Kata siapa? Quran dan hadis yang sahih. Quran menyatakan innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya mukmin dan mukmin itu saudara. Sebagai saudara pasti ada rasa cinta, ada kasih sayang, ada rasa kanyaah kadede, kabaraya, kasaderek tadi. Makanya dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu." Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Kalian tidak disebut beriman sebelum kalian saling mencintai satu sama lain. Jadi rasa cinta wujud adanya iman, dan iman ini kunci masuk surga. Makanya sekuat-kuat tali iman disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab sunannya, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Authaqu urul iman al-muwalah fillah wal mu'adah fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sekuat-kuat tali iman adalah saling menyayangi karena Allah, bermusuhan juga karena Allah. Ada gitu bermusuhan karena Allah? Ada. Memusuhi orang-orang yang memang dimusuhi oleh Allah. Memusuhi, membenci sesuatu yang Allah benci. Baik sesuatu itu orang atau perbuatan, semua perbuatan buruk Allah benci. Ataupun tempat, ada tempat yang Allah benci, ada tempat-tempat maksiat yang sebenarnya Allah benci. Dan banyak lagi. Sekuat-kuat dari imanlah cinta karena Allah dan juga membenci karena Allah. Maka orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan, Allah pilih, Allah saring, lalu Allah satukan hati-hati mereka. Tapi kalau orang itu di dalam jiwanya tercampur ada unsur syirik, ada unsur kufur, ada unsur penyimpangan, Allah jauhkan dari hati orang-orang yang tidak memiliki syirik, kufur, dan penyimpangan yang lainnya. Nabi SAW menyatakan, Al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa i'talafa, wa ma tanakara ikhtalafa. Ruh-ruh manusia itu seperti tentara, seperti prajurit yang terkoordinir. Ruh-ruh mana saja yang saling mengenal karena kesamaan akidah, karena keimanan kepada Allah, itu akan menyatu. Dan ruh-ruh mana saja yang berbeda keyakinannya, itu akan berpisah. Makanya Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal menyatakan, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Seandainya kalian meninfakkan apa saja yang kalian miliki di alam dunia ini sebagai dana persatuan, kalian tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka, tapi Allah lah yang akan menyatukan hati mereka. Allah menyatukan itu atas landasan iman tadi. Maka siapa orang yang memiliki keimanan, Allah akan satukan hatinya. Siapa orang yang memiliki keimanan, Allah akan munculkan rasa cinta kasih sayang kepada seorang mukmin. Akhirnya rasa cinta ini mendorong mereka untuk menunjukkan sebaik-baik akhlak kepada sesamanya agar tidak menyinggung. Tadi teh Bapak Camat anu masihan sambutan terakhir teh perwakilan anjeunna nyarios akhlak eta. Akhlak teh wujud dari iman. Coba perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Falyukrim dhaifa, falyukrim jarahu." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini iman, ini akidah. Hendaklah bicara baik atau diam, ini akhlak. Hendaklah memuliakan tetangga, hendaklah memuliakan tamu, ini akhlak. Iman wajib diwujudkan dalam bentuk akhlak. Kenapa? Karena iman memunculkan rasa cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ini diaplikasikan dalam bentuk berakhlak yang mulia kepada orang lain. Kalau ngomong dijaga, jangan sampai menyinggung, menyakiti. Kalau berperilaku, berbuat, beramal, bermuamalah, berinteraksi dengan sama, mulut dijaga, kelakuan dijaga, ekspresi pun dijaga, jangan sampai menyakiti sesama. Kalau ada tamu, jangan sampai hatinya tersinggung atau tersakiti, dimuliakan. Bertetangga, jangan sampai mengganggu, menyakiti mereka, dimuliakan. Ketika ada perilaku atau ucapan yang menyinggung perasaan tetangga, itu tandanya imannya hilang. Kata Nabi SAW, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali diawali oleh sumpah. Ditanya oleh para sahabat, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu wahai Rasulullah? Dijawab.

0: Nah, kada deh tuh, hilang tuh imannya.
1: Jelgur nyetel musik keras-keras pakai speaker, kemana-mana se-RT undur kaca anak oge. Kagangguan tuh, pisan kagangguan tuh. Iman orang itu hilang. Disebut, ya Rasulullah, innal mar'ata kathurat sholatuha wa siyamuha. Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan tuh. Dia rajin sholatnya, rajin saum. Malam bangun tahajud, siangnya saum. Walakinnaha adat jaroha. Tapi dia suka menyakiti tetangga. Suka mengganggu tetangga, omongannya nyelekit. Dan zaman baheula mah tidak ada speaker, tidak ada musik, tidak ada yang kayak begitu. Jadi menyakitinya bukan dengan nyetel musik keras-keras, tapi dengan omongan, dengan perilaku menyakiti tetangga. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar, dia di dalam neraka. Padahal ahli tahajud, ahli saum sunnah, ahli ibadah. Kenapa ahli ibadah sampai ke neraka hanya karena gara-gara menyakiti? Jangan bilang hanya menyakiti tetangga tuh. Itu menunjukkan buruknya akhlak dia, menunjukkan sholatnya ditolak, saumnya ditolak. Karena sholat yang benar tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia harus tercegah dari perbuatan keji dan munkar, menyakiti sesama, menyinggung sesama. Itu harus hilang dengan sholat yang benar, sholat yang diterima. Demikian juga saum yang benar harus melahirkan kemuliaan akhlak. Malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaisa lillahi hajatun fi ayyada atamahu wa syaraba. Siapa orang yang ketika saum tidak meninggalkan ucapan perilaku yang buruk, yang menyakiti, yang merugikan, Allah enggak butuh kepada saum. Ditolak salat. Orang yang sholatnya tidak menjauhkan dia dari perbuatan keji dan munkar, ditolak sholatnya. Malam yajdan sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yajdan minallahi illa bu'da. Siapa orang yang sholatnya tidak menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar, dia tidak bertambah apa-apa dari Allah. Kecuali tambah jauh. Sholat itu taqarub, harusnya lebih dekat kepada Allah, ditambah jauh. Karena apa? Sholatnya enggak benar, ditolak oleh Allah. Wujud atau bukti tidak benarnya sholat, bukti ditolaknya sholat, dia itu seusai sholatnya berbuat keji dan munkar, memiliki keburukan akhlak, menyakiti sesama. Padahal buah manis dari sholat adalah kemuliaan akhlak. Itu yang menyebabkan wanita tadi walaupun rajin ibadah, walaupun rajin sholat tahajud dan saum, ke neraka. Karena menyakiti tetangga, keburukan akhlaknya, bukti ditolaknya ibadah yang dia lakukan. Inilah rahasia yang terkandung dalam satu surat yang pendek, Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Itu orang yang lalai dari tujuan sholat. Disebut an, bukan fi. Allah tidak berfirman alladhinahum fi sholatihim sahun. Tidak, tapi an sholatihim sahun. Dia bukan sahun di dalam sholatnya, tapi an. Makna an, kata para ulama, diantara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ketika menerangkan ayat ini, an di sana maknanya dia lalai dari tujuan sholat yang harus diwujudkan seusai sholat. Tujuan sholat tanha anil fahsai wal munkar. Siapa yang setelah sholat dia masih keji dan munkar, kena dengan ayat ini. Fawailul lil musallin. Celaka atau orang yang sholat. Jadi bayangkan kita memiliki kemuliaan akhlak itu salah satunya dalam rangka menyelamatkan

0: Om kita, akidah kita, iman kita, tauhid kita, wajib kita selamatkan, jangan sampai dirusak oleh keburukan akhlak kita. Tunjukkan kemuliaan akhlak sebagai buah dari lurusnya akidah kita, mendalamnya iman kita, dan benarnya ibadah kita yang kemudian membuahkan kemuliaan akhlak. Ketika akhlak diaplikasikan dalam bentuk perbuatan yang bermanfaat, yang menguntungkan orang lain, maka apa yang menjadi tujuan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tengah umat ini sudah tercapai. Beliau bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus hanya untuk memuliakan akhlak manusia. Jadi kalau akhlak ini sudah teraplikasi dalam kehidupan, semua orang yang bermuamalah dengan kita merasa nyaman. Dan siapa bahagir, siapa tara menyakiti, siapa tara menyinggung, ucapannya terjaga, wajah ekspresi wajahnya ramah, menyenangkan, resep beta. Jadi dari akhlak yang mulia, yang baik, menimbulkan rasa suka orang kepada kita. Setelah suka, mendekat, bersahabat, bersaudara, bersatu, lahirlah persatuan dan kesatuan. Makanya Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, bagian ini dikukuhkan oleh para ulama, bagian yang sangat penting dan bagus, di antara oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasirin, bab al-ulfah wal ukhuwah. Al-Ghazali berkata, i'lam rahimakallah annal ulfata thamrati husnil khuluq wal furqah thamrati su'il khuluq. Ketahuilah wahai saudaraku, persatuan itu buah dari akhlak yang baik, perpecahan buah dari akhlak yang buruk. Li'anna husnal khuluq yusmiru tahaba wattaallufa wattawafuqa. Karena akhlak yang baik membuahkan rasa cinta, kasih sayang, persatuan dan kesatuan. Wal furqa wa hus wa su'al khuluq yusmiru tabaghudha wa tahasuda wa tadabura. Akhlak yang buruk melahirkan saling hasad, saling benci, saling dengki, saling memusuhi. Coba umpamanya, ada orang yang baik kepada kita. Kita suka apa tidak? Suka. Dia perhatian. Dia tidak pelit, berehan. Dia itu suka menolong. Dia itu peduli kepada kita. Kita sakit, dia yang pertama kali melayat. Kita ada kesulitan, dia menolong gitu ya. Bagaimana perasaan kita kepada dia? Senang, suka, cinta. Akhirnya mendekat. Bersahabat, bersaudara, bersatu. Sebaliknya, kalau ada orang yang akhlaknya buruknya, pelit gitunya, egois, belikan gitu, babari tersinggung, kasar gitu, suka apa tidak? Tidak suka, benci kita kepada dia. Akhirnya renggang, akhirnya timbul dengki, akhirnya memusuhi, akhirnya berpecah. Perpecahan lahir dari keburukan akhlak. Persatuan lahir dari kebaikan akhlak. Maka jaga kemuliaan akhlak agar menjadi lem, perekat, persatuan, kesatuan, menjadi tali pengikat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Dan adanya kemuliaan akhlak lahir dari rasa cinta kita kepada sesama. Dan rasa cinta ini merupakan wujud nyata dari keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka tidaklah heran apabila Allah mengiming-imingi orang-orang yang saling mencintai karena Allah dengan iming-iming yang pikabitaeun, dunia ataupun akhirat. Pertama nih. Di dunia, orang yang mencintai sesama muslim keuntungannya, pertama orang itu akan dicintai pula oleh Allah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, cintai sesama muslim. Balasannya apa? Allah akan mencintai kita. Gak peduli orang muslim yang kita cintai itu malah balik bikangewa ke orang, gak peduli kita mah. Ikhlas mencintai sama mukmin itu karena imannya, karena perintah Allah. Bukan mengharapkan balasan yang setimpal dari mereka, enggak. Yang kita harapkan balasan dari Allah. Begitulah motivasi kita, niat kita berbuat baik kepada sama manusia, bukan karena ingin dibalas oleh mereka, ingin dibalasnya oleh Allah. Kalau dibalasnya oleh sama manusia, tersabaraha. Tapi kalau dibalasnya oleh Allah, dunia akhirat langgeng. Coba lihat surah Al-Insan. Seorang mukmin yang memberi makan, memberi pertolongan kepada orang lain, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Kami memberi kepada kalian itu murni liwajhillah, karena ridho Allah. Kami tidak menginginkan balasan dari kalian, bahkan ucapan terima kasih juga tidak. Tenuhun-nuhun acan, tengadapkan nuhun-nuhun acan. Karena apa? Ingin dibalasnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah perintahkan, lakukan. Jangan berharap balasan dari manusia. Sudah. Termasuk ketika kita diperintah mencintai sesama mukmin, cintai mereka karena imannya. Jangan harapkan balasan dari mereka. Harapkan balasan dari Allah. Salah satu balasan dari Allah, Allah akan mencintai orang itu. Sebagaimana salah satu hadis, ini hadis qudsi. Hadis qudsi ini diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda bahwa Allah berfirman. Kata Allah, haqqat mahabbati lil mutahabina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabadilina fiyya. Tuh kata Allah, wajib akan memperoleh kecintaan dariku. Allah mewajibkan bagi dirinya untuk mencintai. Yang bisa mewajibkan Allah hanya diri Allah sendiri, ya. Allah mewajibkan kepada diri sendiri. Untuk apa? Mencintai. Mencintai siapa? Ada empat tipikal orang yang Allah akan cintai. Empat-empatnya ini merupakan kemuliaan akhlak. Aksi sosial. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan sesama manusia, ternyata itu mengundang kecintaan Allah. Pertama, haqqat mahabbati lil mutahabina fiyya, wajib akan memperoleh kecintaan aku orang-orang yang saling mencintai karena aku. Tuh, saling mencintai karena Allah, dicintai oleh Allah. Kedua, wajib memperoleh kecintaan aku lil mutawasilina fiyya, orang yang saling menyambung silaturahmi. Silaturahmi ini antar kerabat. Ada hubungan saudara, ada hubungan kekerabatan, ada hubungan darah seperti adik dengan kakak, alok dengan emang, suan dengan ua, seperti saudara dengan seseorang, dengan saudara sepupunya. Pokoknya yang ada hubungan kekerabatan, jaga hubungan baik. Sambung tuh komunikasi yang menyenangkan itu silaturahmi. Allah akan cintai. Walaupun ada kerabat kita yang pikas sebelen, enggak masalah, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita dengan Allah, Allah menyuruh kita menyambung silaturahmi dengan dia. Ini yang kedua. Ketiga, haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya, wajib akan memperoleh kecintaanku orang-orang yang saling mengunjungi karena aku. Saling mengunjungi itu menjaga hubungan baik, menjaga komunikasi yang baik, salah satunya dengan cara mengunjungi. Sekarang lebih mudah lagi, tidak berkunjung secara fisik, tapi bisa berkunjung di dunia maya. Lewat WA, lewat telepon, lewat media sosial, macam-macam. Asal semakin mengakrabkan. Kalimat yang kita kirimkan kepada dia yang menyenangkan dia, bukan yang menyinggung dia. Dan yang keempat, haqqat mahabbati lil mutabadilina fiyya, wajib akan memperoleh kecintaan aku orang yang saling memberi, memberi hadiah. Tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Nah, ini iming-iming kepada kita dari Allah untuk saling mencintai dengan sesama muslim. Karena siapa yang mencintai sama muslim, Allah akan mencintai orang itu. Kira-kira untung apa enggak dicintai oleh Allah? Bukan kira-kira, pasti untung itu. Apa keuntungan? Oh, banyak. Allah berfirman dalam hadis kursi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in istadhani la'aidannahu. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia akan bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia melangkah. Kalau dia minta apapun kepadaku, pasti akan aku kasih. Kalau dia butuh perlindungan, pasti akan aku berikan perlindungan. Tuh keuntungan orang yang dicintai oleh Allah begitu. Salah satu penyebab orang itu dicintai oleh Allah adalah karena orang itu mencintai sesama muslim. Zaman baheula mah ya, saking pentingnya ini, Allah tuh sampai ngutus malaikat ke seseorang yang mencintai saudaranya sesama muslim. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajula zara'ahun lahu fillah." Ada orang yang mengunjungi saudaranya karena Allah, fil qaryatil ukhra, di kota lain. Mungkin di Bandung ke Sumedang gitu kan. Farasallahu ilaihil malak. Allah mengutus satu malaikat kepada orang itu. Jadi kencring lewat Bandung ke Sumedang. Lewat Cisumdawu. Bahilama bukan tolnya, enggak ada mobil. Pokoknya mapah. Ke kota lain jauh. Allah itu satu malaikat. Berwujud orang ini malaikat. Orang itu gak tahu bahwa ini malaikat. Awalnya gak tahu. Malaikat itu berkata, "Aina turid, mau kemana kamu?" Dia menjawab, "Uridu an azur akhi fulan." Saya mau berkunjung ke saudara saya namanya si fulan. Apakah kamu memiliki oleh-oleh bawa-bawaan yang kau berikan kepada dia? Tidak. Kamu punya keperluan bisnis? Tidak. Terus kenapa kamu mengunjungi dia? Inni uhibbuhu fillah. Karena aku mencintai dia karena Allah. Sebagai sama muslim. Oh, itu motivasinya. Berkunjung karena cinta. Maka malaikat pun membuka rahasia. Kata malaikat, "Inna Allah arsalani ilaika liyukhbiraka li annahu yuhibbuka iyyahu." Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa Allah mencintai engkau karena kecintaan engkau kepada saudaramu. Tuh. Zaman baheula mah sampai seperti itu. Tapi intinya orang yang mencintai sesama muslim akan dicintai oleh Allah. Itu yang pertama. Kedua, iming-iming dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada sesama erat kaitannya dengan kekhusyuan di dalam ibadah itu. Siapa yang punya rasa benci kepada sama, jangan berharap dia bisa khusyuk sholatnya. Antara ibadah dengan aksi sosial, antara ibadah dengan interaksi sosial, itu kuat, erat. Siapa yang muamalahnya dengan sesama manusia buruk, maka sholatnya akan buruk. Hubungan dia dengan Allah akan buruk. Siapa orang yang hubungan dengan sesama manusia baik, maka sholatnya akan baik pula. Saling mempengaruhi itu. Sholat baik, muamalah baik. Muamalah baik, sholatnya baik. Ini saling mempengaruhi. Termasuk Nabi SAW ketika mau sholat bersabda, sawu suhufakum. Luruskan dan rapatkan shaf. Terus bilang, wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Jangan kalian bengkok-bengkok, nanti hati kalian akan diikhtilafkan oleh Allah di kalangan sesama kalian. Jadi pas bermuamalah bertetangga akan ada benturan nanti. Kenapa? Salah satunya dipengaruhi karena ibadahnya enggak benar ketika membentuk saf tidak lurus, tidak rapat, itu menunjukkan tidak adanya apa? Kedekatan antara sama mereka walaupun dalam ibadah. Itu berimplikasi kepada aksi atau muamalah di dalam kehidupan sosialnya. Termasuk kekhusyuan. Kekhusyuan termasuk salah satu di antara wujud manisnya iman. Itu kata Imam An-Nawawi. Dalam kitab Syarah Sahih Muslim menyatakan, halawatul iman tashmulu al-khusyuk fi sholat. Manisnya iman itu mencakup kekhusyuan di dalam sholat. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata Nabi SAW, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara. Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Salah satu bentuk manisnya iman khusyuk dalam sholat. Siapa yang ingin khusyuk sholatnya, perhatikan tiga aspek ini. Kata Nabi SAW, bukan kata saya. Pertama, kata Nabi SAW, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibanding yang lain-lainnya. Ini yang pertama. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kepada apapun. Nah yang kedua ini. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Orang yang mencintai sesama mukmin, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Mencintainya karena Allah, bukan karena hartanya. Bukan karena jabatannya. Bukan karena pangkatnya, bukan karena kekuasaannya, bukan karena popularitasnya, nebeng agar kita ikut beken, ikut berkuasa, ikut kecipratan harta. Itu bukan karena Allah, itu karena dunia. Karena Allah mah dia mukmin, wajib kita cintai. Walaupun dia miskin, rakyat jelata, enggak punya pangkat, enggak punya harta, enggak beken di tengah manusia, enggak punya kekuasaan. Asal mukmin kita cinta, itu mencintai karena Allah. Yang kedua. Ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu min kama yakrahu ayqdhafa fil nar. Dia benci kembali kepada kekufuran. Setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran, sebenci bila dia dilemparkan ke dalam api neraka. Tiga, yang menyebabkan orang merasakan manisnya iman. Satu di antara tiga ini ternyata muamalah dengan sesama manusia wajib memiliki rasa cinta kepada sesama manusia. Maka Allah akan kondisikan ketika sholat dia khusyuk. Karena itu cakupan dari mana halawatul iman. Inilah keuntungan kedua, iming-iming kedua. Bagi orang-orang yang mencintai sama muslim, dikhusyukkan sholatnya. Mafhum khalafah dari ayat, dari hadis ini adalah siapa yang masih memendam kebencian, kedengkian, permusuhan kepada sama muslim, jangan berharap dia bisa khusyuk dalam sholatnya. Ketika takbir Allahu Akbar, setan masuk, diingatkan dia kepada orang yang dia musuhi, dia benci. Apa namanya omongan perilaku yang nyebelin diingat-ingat dalam sholat. Akhirnya ngegudug nafsu di sholat nata. Ingat ke si eta. Terus sepanjang sholat teh ngelamun tentang si eta sampai salam. Beres salam assalamualaikum, salam matanya merah, nafasnya ngos-ngosan. Karena apa? Nafsu ke si eta. Ya khusus sholat. Inilah iming-iming yang kedua. Yang pertama dicintai oleh Allah, yang kedua bisa khusyuk sholatnya. Ketiga, ini pangbibita di akhirat, punten waktunya terbatasnya. Di akhirat, orang yang saling mencintai karena Allah, salah satu keistimewaannya adalah dia akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy di padang mahsyar. Ketika semua manusia kepanasan menderita. Begitu jelegur kiamat, semua alam jagat raya hancur, manusia semua tulang ekornya yang tidak hancur setelah dikubur, itu terkubur di alam mahsyar. Mahsyar itu ada tempat berkumpul. Tanah buminya bukan bumi yang sekarang. Sekarang kan sudah hancur. Bumi sekarang kita injak nanti hancur. Padang mahsyar itu di bumi yang baru, yang belum pernah dilakukan satu kemaksiatan pun oleh satu makhluk pun di atas tanah itu. Rata, tidak ada yang dekok, tidak ada yang cembung, tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada pohon, bangunan, tenda, rata semua. Satungtung dele itu rata, mahsyar. Kosong. Tulang ekor manusia semuanya terkubur di sana. Lalu Allah turunkan hujan. Maka air hujan tersebut menimpa tulang ekor manusia tadi. Ibarat biji yang ditanam di dalam tanah sekarang tersiram air hujan, tumbuh jadi tunas. Dan ini ilmiah. Kita dulu pernah sekolah di pelajaran biologi kan biji itu dibedel oleh para ahli biologi. Ya ternyata satu biji kecil mengandung seluruh bahan seluruh bagian pohon. Ada yang pi batangnya nana, ada yang pi dahannya nana, pi rantingnya nana, ada yang akan menjadi bahan daun, bahan bunga, bahan buah, semua ada kan? Ada satu biji kecil itu kan? Tumbuh lagi. Jadi pohon besar puluhan meter dan diameternya 5 meter kan ada ya. Itu berasal dari satu biji kecil. Kita juga begitu. Terkumpul seluruh bahan yang akan tumbuh menjadi seluruh bagian tubuh kita terkumpul di satu tulang ekor ini. Tersilam air tumbuh menjadi badan yang utuh seperti biasa. Tapi masih mati itu. Lalu malaikat peniup sangkakala meniup sangkakala tersebut. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menjelaskan seluruh ruh manusia berada di dalam sangkakala itu. Setelah dicabut, masuk ke dalam sangkakala itu. Ketika ditiup, seluruh ruh itu keluar dari sangkakala dan masuk ke dalam jasad masing-masing tanpa tertukar. Ruh saya nanti akan masuk ke saya, enggak akan masuk ke yang lain-lain. Nah, lalu setelah itu hidup lagi. Dihidupkan dalam tiga keadaan, dalam keadaan telanjang, sabenang-benang acan, selembar-lembar benang menutupi tubuh kita. Dalam keadaan tidak dikhitan, dalam keadaan tidak bersendal, berkaos kaki atau bersepatu, nyeker. Semuanya bangkit. Matahari dekat, sejauh 3 mil, panasnya enggak ketulungan tuh. Nah, di antara sekian banyak manusia yang menderita, ada beberapa golongan yang memperoleh naungan dari arsy Allah. Nyaman, sejuk, enak, nikmat, tidak seperti umumnya orang. Ini orang istimewa. Siapa orang ini? Banyak. Salah satu di antaranya orang yang ketika di dunianya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan memperoleh naungan dari Allah yang pada hari tidak ada naungan lain selain naungan Allah. Salah satunya adalah rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa faraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah atau bertemu juga karena Allah. Nanti di akhirat Allah akan berseru sebagaimana sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Allah berfirman, "Ainal mutahabuna bi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli." Mana orang-orang yang dahulu ketika di dunia saling mencintai karena keagungan aku, di hari ini akan aku naungi mereka pada hari ketika tidak ada naungan lain di hari itu selain naungan aku. Diistimewakan tuh. Jadi salah satu keuntungan orang yang saling mencintai di akhiratnya kayak begitu. Pikabitaeun pisan, semua orang menderita dia mah bahagia. Karena apa? Karena istimewanya orang itu. Ini menunjukkan saling mencintai di antara sama muslim dalam kehidupan adalah perilaku yang istimewa, maka di akhirat orang itu diistimewakan pula oleh Allah. Ketiga itu ya, keistimewaan atau pangbibita ketiga itu. Keempat, ini yang terakhir pun rada gurung gusung. Sebab telat, saya jam 9 sudah di sini tapi mulainya hampir jam 10 tadi. Bukan salah saya. Salah supir tadi ya. Nyasar dulu. Terakhir. Salah satu di antara janji atau pangbibita dari Allah untuk orang yang saling mencintai karena Allah adalah masih keistimewaan di akhirat. Orang itu nanti akan dapat kursi istimewa di akhirat. Kursi ini bercahaya. Orang yang duduk di atas kursi ini juga sumringah bercahaya yang mengekspresikan kebahagiaan. Pakaian mereka juga bercahaya sampai dipikabita ku para nabi, para siddiqin, para solihin. Mereka semua kabita dengan kedudukan orang itu. Kalau di dunia sebentar lagi orang akan berebut kursi di dunianya. Kita mah kejar tuh kursi di akhirat, biarkan di dunia makan dengan 5 tahun. Maksimal 10 tahun 2 kalinya. Beres turun dari kursi masuk penjara. Ayan gitu. Aya seueur gitu nya. Seueur. Abaikan kursi di dunia. Tuh kejar kursi di akhirat. Siapa orang-orang yang menempati kursi itu? Nabi SAW bersabda, hadis ini banyak lafadznya, satu sama lain saling menguatkan, ada yang hasan, ada yang sahih, sampai mencapai derajat sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Salah satu lafadznya adalah tunsabu li ta'ifati minan nas karasiu haulal arsy yaumal qiyamah, akan disiapkan beberapa buah kursi di sekeliling arsy pada hari kiamat. Dalam riwayatin karasiu min nur, ini kursi bercahaya. Alaiha qaum, di atas kursi itu ditempati oleh suatu kaum. Wujuhuhum nurun kal qamari lailatal badr, wajah mereka itu sumringah bercahaya seperti bulan pada malam purnama. Kalau wajah bercahaya mengekspresikan kebahagiaan, bahagia pokoknya, sumringah lah. Walibasuhum nurun, pakaian mereka juga bercahaya. Dikabitan laisa bil anbiya wala syuhada, mereka itu bukan para nabi, bukan para syuhada. Yaqbituhumun nabiyuna wasyuhada wasolihin, tapi para nabi, para syuhada, para solihin merasa kabita, tertarik dengan kedudukan orang itu. Istimewa nih. Itu yang memperoleh kursi di akhirat. Apakah ini ada hubungannya dengan kursi di dunia? Enggak ada. Malah dikhawatirkan siapa yang dapat kursi di dunia, dia enggak akan dapat kursi di akhirat. Kecuali kalau yang duduk di kursi itu menunaikan haknya, kewajibannya, ya, menegakkan amar ma'ruf, nahi munkar dengan kekuasaannya, baru itu termasuk imam yang adil, itu yang akan dapat naungan di akhirat. Para sahabat bertanya, man ha'ula'i ya Rasulullah, sifhum lana, siapa mereka itu wahai Rasulullah, terangkan sifat mereka kepada kami. Kami ingin seperti itu. Gimana caranya? Ternyata meraih kursi di akhirat tidak diraih dengan tahajud semalaman, saum setiap hari, baca Quran, odoj, tidak. Itu memang penting. Tapi lihat, semua sifat yang dimiliki oleh orang yang memiliki kursi di akhirat itu semuanya merupakan muamalah, interaksi sosial dengan sesama manusia. Mereka adalah orang-orang yang memiliki 5 sifat. Kelima-limanya adalah aksi sosial. Kelima-limanya adalah kemuliaan akhlak. Kelima-limanya adalah bagaimana berinteraksi dengan tetangga, kawan, sahabat, orang lain pokoknya. Kata Nabi SAW, orang itu, orang yang dapat kursi tadi adalah humul mutahabuna fillah, wal mutajalisuna fillah, wal mutanasihuna fillah, wal mutanasiruna fillah, wal mutazawiruna fillah. Mereka orang-orang yang memiliki 5 sifat. Pertama, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Kedua, mereka orang-orang yang suka saling bermajlis karena Allah. Ketiga, mereka orang-orang yang suka saling menasihati karena Allah, saling memberikan wejangan, mengingatkan gitu. Keempat, mereka orang-orang yang saling menolong karena Allah. Kelima, orang-orang yang saling mengunjungi karena Allah. Lihat, 5-5-nya bukan ibadah vertikal kepada Allah, tapi ibadah horizontal. Menjalin sebaik mungkin hubungan dengan sama manusia. Saling mencintai, saling bermajlis, saling menasihati, saling menolong, saling mengunjungi. Ini ukhuwah Islamiyah ini. Inilah persatuan dan kesatuan. Iming-iming dari Allah bagi orang yang menjaga persatuan dan kesatuan dalam bentuk saling menolong, saling mengunjungi, saling menasihati, saling peduli, saling perhatian, saling care. Itu yang merupakan penyebab mereka diistimewakan di akhirat. Dari sini kita mengetahui betapa indahnya ukhuwah Islamiyah. karena melahirkan banyak keuntungan lahir batin dunia ataupun akhirat. Maka jaga ukhuwah, jaga persatuan dan kesatuan, jaga persaudaraan dan persahabatan. Jangan dirusak oleh kepentingan sesaat yang akan merugikan kita lahir ataupun batin dunia ataupun akhirat. Punten, sampai di sini saja dulu ya, tidak bisa lama-lama. Tapi kita punya sisa waktu beberapa detik untuk tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sok.
1: Berkait dengan karakteristik orang yang memiliki lima sifat yang hebat itu mutanasir, orang yang saling tolong-menolong, akan tetapi ada teman kita yang memang memiliki permasalahan dengan utang piutang, yang bermasalahnya dengan yang Ustaz pernah sampaikan, Bang Emok itu sendiri. Ya. Kemudian bila dia meminta bantuan kita dengan tujuan untuk mengakhiri hal itu, bolehkah kita memberikan sebuah bantuan dengan segala macam konsekuensinya dan tujuan untuk berhenti dari hal yang seperti itu? Jazakallah.
0: Wa jazakallahu khairan. Kasih hadiah. Yang bertanya dikasih hadiah. Iya, kalau ada orang yang terjerat Bang Emok atau pinjol, atau bukan Bang Emok, bang beneran, bang konvensional, terjerat riba, bunga berbunga, dia datang kepada kita minta tolong dibayarin, dilunasin, tolong apa tidak? Tergantung. Kalau dia menyesal, tadinya waktu pinjam gak tahu bahwa meminjam dengan bunga itu haram, terancam neraka, ngajak perang kepada Allah. Orang yang terlibat dalam transaksi ribawi itu ngajak perang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dosanya dahsyat, dosa terkecil dari riba sebanding dengan apabila seorang berzinah dengan ibunya. Sebesar-besar dosa zinah adalah dosa zinah, berzinah dengan ibunya, anak kandung atau ayah kandung dengan putri kandung, itu sebesar-besar dosa. Nah, ternyata itu sebanding dengan dosa terkecil dari riba. Bagaimana dengan dosa terbesar dari riba, lebih gede lagi ya? Bagaimana orang, kalau orang itu tidak tahu bahwa itu riba, setelah terjerat baru tahu, oh itu riba, dia ampun, takut, obat. Tapi gak bisa melunasi. Akhirnya minta tolong. Kita tanya, kenapa? Saya tidak tahu bahwa itu dosa gede. Saya sekarang takut, tobat. Saya bukan karena hutangnya, tapi karena dosanya. Saya mau berhenti. Setelah lunas, saya berhenti. Kalau dia minta pertolongan kepada kita karena tobat, benar-benar mau berhenti dari ribanya, tolong. Ringankan beban dia. Maka kita akan memperoleh pahala yang berlipat dari beberapa kebaikan. Kebaikan pertama adalah menolong dia. Yang kedua, membebaskan dia dari jeratan riba. Ketiga, menolong dia di dalam bertaubat dari riba tersebut. Tapi kalau ada orang terjerat riba, pinjol, bank emok atau yang sejenisnya, dikejar-kejar debt collector. HP-nya setiap satu jam ganti itu nomornya, karena selalu dikejar oleh debt collector, dimaki-maki, dicaci-maki. Bahkan bukan hanya si orang itu, tapi semua kontak yang ada di HP dia dihubungi. Ya. Saya juga pernah dihubungi itu, dimaki-maki, tegugur te angin. Akhirnya dia kalut lalu minta bantuan ke kita. Tapi bukan karena tobat. Nanti setelah lunas pinjam lagi. Yang itu biarkan, jangan dibantu. Karena membantunya melanggengkan dia di dalam dosa. Sekarang dibantu dilunas, ya kemarin 3 juta pinjamnya udah lunas. Besoknya 10 juta. bunganya tambah gede lagi. Terus begitu, maka berarti membantu dia di dalam melakukan dosa. Ta'awun alal itsmi wal udwan. Itu enggak boleh. Tapi yang pertama tadi bantu, karena dia ingin terbebas dari hutang riba, dari dosa riba, dan tobat dari hal itu bantu. Tapi kalau yang kedua ini bukan karena tobat dari riba, tapi karena ingin lolos dari jebakan Batman, dari debt collector. Setelah itu pinjam lagi, enggak boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. So, ada pertanyaan dari akhwat. Kalau kita agak menghindar berkunjung pada orang atau kerabat yang suka menyakiti hati, bagaimana? Ada tipikal orang, baik kerabat atau kawan, tetangga, lebih sebelum bagaimana? Kalau bertemu, kita tuh sudah deg-degan, pasti ada omongan yang nyelekit. Kita merasa tidak aman dari gangguannya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ini kerusakan. Kalau kita mampu memperbaikinya, perbaiki. Dengan cara dinasihati, dengan sebaik-baik cara. Diingatkan, diberitahukan efek buruk dari perbuatannya. Bahwa itu menyakiti, menghilangkan iman, ya. Mengundang kemurkaan, kebencian dari Allah Azza wa Jalla, dan seterusnya. Pokoknya ingatkan. Semoga dengan itu dia taubat, berhenti, berubah dari buruk menjadi baik. Itu yang terbaik. Tapi kalau sudah dinasihati begitu, kekeh dia, malah nuding sok suci kamu. Emangnya kamu bakal ke surga gitu? Kan sok itunya dulu nantinya. Kalau kita memberikan nasihat, dianggap sok suci. Dianggap, merasa calon ahli surga. Menganggap, merasa surga sudah di tangan, memvonis orang lain dengan vonis kafir, sesat, pinarakan, kan gitunya. Padahal kita tidak sedang memvonis orang. Tapi sedang mengingatkan orang atau membicarakan hukum sebuah perbuatan. Jangan mabuk, apa mabuk teh haram, diancam dengan neraka. Itu ngancam ahli neraka. Bukan. Kita sedang berbicara hukum mabuk. Tapi dia menuduh, sok suci. Pokoknya pika sebelum. Bagaimana dengan orang seperti itu? Kalau bermuamalah dengan dia, berefek buruk, hindarkan. Bukan karena memusuhi, bukan karena menanamkan kebencian, tapi untuk menghindarkan lahirnya dosa dan keburukan. Tapi tidak berarti musuh kalau ketemu dia, hai, assalamualaikum, assalamualaikum, kemana? Kan itu tos, weh, cepat-cepat weh, pergi. Sedikit lebih lama, hiji dua peluru anu kena ke kitanya. Untuk itu sebelum pelurunya muncrat, udah kita pergi saja. Assalamualaikum, di mana, balik ke mana? Enggak tahu. Langsung saja. Pas nyamperkan, itu kok ayah gosip, punten-punten, terburu-buru gitu. Gosip nangkewe, 10 tahun deh. Hindarkan ya, hindarkan. Kita diharuskan bermuamalah baik dengan saudara, tapi orang tersebut tetap tidak ingin bersikap baik kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Tetaplah kita bersikap baik. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, saya punya kerabat. Dia berbuat buruk kepada saya walaupun saya berbuat baik kepada dia. Dia membenci saya walaupun saya menyayangi dia. Dia memusuhi saya walaupun saya mendukung dia atau menyayangi dia. Apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, kalau yang kamu katakan itu benar, maka kamu akan selalu didoakan oleh para malaikat ketika menghadapi kedzaliman mereka. Tetaplah kamu berbuat baik walaupun mereka berbuat buruk kepada kamu. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisal ihsan antuhsina ila man ahsana ilaik, wa innamal ihsan antuhsina ala man asa'a alaik. Ihsan itu bukanlah kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Bukan itu ihsan. Ihsan itu kamu berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu. Mereka jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Allah berfirman, idfa billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Maka orang yang antara kamu dengan dia tadinya ada permusuhan akan berubah menjadi teman yang sangat dekat. Dia jahat, kita baik, daerahan itu. Umpamanya populotot, oh orang takdir yuk gitu. Ya ya artos sajuta. Dah seri langsung itu. Oh dasar bro gitu nya. Meluk gitu. Era. Akhirnya menjadi sahabat. Siapkan sajuta untuk mempermalukan orang itu. Tetaplah berbuat baik kepada orang walaupun orang berbuat jahat. Ketika dia berbuat jahat kepada kita, dosa kita murudul, kebaikan dia, pahala dia dioffer ke kita. Ketika kita berbuat baik kepada dia, kita dapat pahala dari perbuatan baik kita dan kesabaran kita menghadapi kezaliman dia. Apa perbedaan ukhuwah dan silaturahmi? Makna ukhuwah adalah persaudaraan. Silaturahmi adalah menjalin hubungan baik dengan kerabat. Salah satu di antara cara memelihara ukhuwah adalah silaturahmi. Dengan silaturahmi persaudaraan ini akan terjaga, ya. Apa sama pengertian ruh dan nafas yang tercantum dalam surah Sad? Barakallahu fiik. Apa nafas? Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa man rahima rabbuh. Sungguhnya jiwa akan selalu memerintahkan kepada keburukan kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Itu jiwa diterangkan dalam ayat ada tiga, nafsul ammarah, nafsul mutmainnah, dan nafsul lawam. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ya, ada tiga, nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, dan nafsul ammarah. Makna nafas di sini jiwa. Nafsul mutmainnah terbaik, jiwa yang tenang, yang selalu cenderung kepada kebaikan. Nafsul lawamah pertengahan. Lawamah itu yang suka mencela diri sendiri. Siapa? Mereka yang baik, tapi kemudian terjerumus dalam dosa. Ketika terjerumus dalam dosa, dianya selalu mencela dirinya sendiri. Kamu sih kenapa begini? Lalu dia bertobat. Kemudian kembali kepada Allah. Nanti berdosa lagi. Menyesal lagi, mencela lagi diri sendiri. Karena seringnya berdosa mencela diri sendiri disebut lawamah. Urang merenya nu kitu teh. Yang ketiga, yang terburuk, nafsul ammarah, jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Ini jiwa. Apa bedanya dengan ruh? Bedanya disebutkan oleh dua orang ulama besar, Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, juga Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. At-Tadhkirah itu berbicara tentang ruh juga. Bedanya nafas dengan ruh adalah dan persamaannya. Nafas dan ruh sama-sama. Maknanya sama ruh. Bagian batin dari diri manusia. Jiwa kita, diri kita terdiri dari dua, ruh dan jasad. Jasmani dan rohani, lahir dan batin. Ruh itu bagian batin. Nah, ketika ruh masih berada dalam jasad kita, itu disebut nafas. Sekarang kita hidup, berarti ruh masih ada dalam jiwa kita, dalam diri kita, maka disebut nafas. Maka nafas ini ada tiga jenis. Ada nafsul mutmainnah, lawwamah, dan ammarah. Nah itu ruh orang yang masih hidup. Ketika ruh ini berpisah dari jasad, maka disebut ruh. Dan ruh itu sebutan bagi nafas yang sudah berpisah dari badannya. Itu penjelasan Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Tapi intinya sama-sama bagian aspek batin dari diri kita. Kita ada aspek lahirnya, aspek batin. Lahirnya ini badan kita, batinnya itu. Jiwa raga kita, raganya ini badan kita. Jiwanya ruh itu tadi. Zahir dan batin, ya. Jadi ketika masih berada dalam jiwa kita, dalam diri kita disebut nafas. Tapi ketika sudah keluar dari badan kita, baru itu disebut dengan sebutan roh. Apa hukumnya naruh nama pemodal titipan sementara, waktunya uang titipan modal enggak kembali habis dipakai pribadi. Apa ini? Apa hukumnya naruh apa? Apa hukumnya naruh? Sama enggak bisa baca. Dulu sekolah sampai mana? Baca nuang bangku satpam. Dikit diskusikan. Kalau udah dapat bilang. Bismillah. Afwan Ustaz, ingin bertanya. Kalau kita memilih diam kepada orang yang muamalahnya kurang baik kepada kita, apakah itu bagus atau tidak? Tadi berbicara yang baik atau diam. Kalau kita ngomong dikhawatirkan akan jadi masalah, udah diam. Diam ketika itu emas. As-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu hikmah. Tapi sedikit sekali orang yang melakukan. Maksudnya diam dari keburukan, ya. Kalau kita ngomong bisa bermasalah, ya diam lebih baik. Karena kalau pas melihatnya aja sudah di hati itu sangat tidak enak. Ada rasa gendok. Ya sudah diam aja lah. Sudah dapat belum? Tadi? Apa? Apa hukumnya naro? Apa ini? Nanam modal titipan sementara. Waktunya uang titipan modal enggak kembali habis dipakai. Nyanyuri ya tuh. Ini dagang cireng atau cilok atau cirambai, pokoknya tina cicil lah. Saya modalin. Habis. Modal dis becus itu. Dan karena mismanagement dipakai pribadi, ada keuntungan. Laku cirambai saya tuh. Baru dinakatelkan oke udah ditunggu. Begitu dijahit brek langsung. Ada untung. Tapi kemana untungnya dia pakai? Apa namanya, kepentingan pribadi si pengusaha. Ya dia khianat, dosa, ya. Wajib dikembalikan modalnya plus keuntungan sesuai kesepakatan. Umpamanya modalnya dikasih 500 ribu. Nanti hasilnya jadi 700 ribu, berarti untungnya 200, 50-50 ini. Jadi kembalikan ke si modal 600 ribu, modalnya 500 plus keuntungan 100, dia 100. Maksudnya kan gitu. Ini habis semua 700 sama dia. Maka dia dosa karena mengambil hak orang lain. Boleh enggak dituntut? Boleh. Makanya ada tanda apa? Tanda bukti. Nih saya ngasih modal 100 ribu akan dikembalikan sekian. Karena terbilang perlu pakai materai. Begitu dia khianat, kepolisikan nih buktinya. Bisa tuh. Tapi kalau nggak ada bukti itu nggak bisa lapor juga. Kata polisi, mana buktinya? Nggak ada. Nggak bisa diproses. Jangankan cireng gitu ya. Saya nitip mobil ke seseorang, nggak ada bukti, dijual. Saya lapor polisi, mana buktinya Pak? Aduh, nggak ada. Udah ada hampir 10 tahun mah sampai akhirnya. Goodbye aja. Ya, orang nakal mana, mobil nakal mana, sayanya ke mana. Terakhir ya.

0: Enggak akan pernah. Apalagi dianggap sedekah, ya. Karena apa? Karena makna takaburlah baqarul haqq ghamdun nas, menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Dua-duanya buruk. Keburukan tidak akan pernah menjadi alat kebaikan. Oleh karena itu kalau ada orang yang sombong, bukan disombongi lagi. Kalau umpamanya ada orang sombong dengan mobil yang harganya 100 juta. Wah sombong. Kita bawa Mercy. Nah ini kemudian pakai dalil ini. Kita bawa Mercy. Kita bawa yang 1 miliar. Promosi dibayar nanti rugi. Kita bawa yang 1 miliar. Apakah kita sombong kepada orang? Bukan. Itu bukan sombong. Menampakkan ke apa asar dari nikmat yang Allah berikan kepada kita disunnahkan. Rasul Salusa menyatakan Allah suka apabila seorang hamba diberi nikmat lalu orang itu menampakkan asar dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Fa amma bi nikmatika rabbik wa bi nikmati rabbika fahaddits. Itu bukan sombong, berbeda maknanya dengan sombong yang dimaksud dengan syariat. Pas jam 11 cukup ya sampai di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang di masjid yang lebih luas, lebih gede sehingga tidak kegerahan seperti ini. Nanti minta izin lagi ke Pak Bupati. Pak, tolong fasilitasi yang lebih besar biar jamaah nyaman ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yarda lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam 3 hal dan benci atau murka kepada kamu dalam 3 hal. Karena kita sedang membahas orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Innallaha yaskhatu lakum thalasan. Allah membenci kamu tentang 3 hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua wa kasratus su'al. Ketiga wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara lisan, kalau sekarang melalui media sosial, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp atau media sosial lain. Ada berita datang, nggak dicek benar atau tidaknya, langsung disampaikan lagi. Seringkali berita ini menebar rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal, yakni al-iksar minal kalam wal irjaf. Memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan.

0: takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal, menyebar berita, terlebih berita itu membuat orang-orang takut, padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia membicarakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dosa itu. Makanya tak heran dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Quran. Ya ayuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu antusibu qawman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mar'i itsman idza haddatsa kullama sami'. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini, selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan, kejelekan tentang orang lain, akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah amal pertama yang menyebabkan pelakunya dibenci. Yang keduanya, wa kasratus su'al, memperbanyak su'al. Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna su'al. Makna yang pertama, banyak bertanya dengan pertanyaan yang bila dijawab itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita, atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita, seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang suatu, bila dijawab, diterangkan kepada kalian, itu memberatkan kalian. Apalagi bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu merusak kebaikan Islam seseorang. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, termasuk bertanya. Adapun kalau bertanya itu tentang suatu ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, bagus itu mah. Allah menyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagus, wajib kita bertanya tentang perkara yang wajib kita ketahui tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustadz menjelaskan, ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela, itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratu soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama, di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu menetapkan satu bab yang diberi judul Dhammus Su'al, tercelaknya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya, tapi kita ingin tambah, ingin lebih dari apa yang kita punya, lalu kita meminta. Itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wala yazalu ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atan lahmin." Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain, tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan. Enggak. Kalau toh meminta, menjelaskan dirinya kepepet sekedar modus. Sering disebutkan bahwa, aduh saya kepepet, istri saya sakit, anak saya kelaparan, oh saya mau diusir dari kontrakan, akhirnya minta. Padahal bohong, sekedar menarik rasa iba orang kepada dirinya. Maka itu termasuk ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu minta kepada orang lain sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya ini enggak berdaging sama sekali, cuma tengkorak saja. Dan itu bukti kehinaan dia pada hari kiamat. Dicela oleh banyak orang, orang-orang lain mah utuh daging di wajahnya, ini mah habis tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka meminta yang seperti ini tercela dan dibenci oleh Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan poin yang kedua yang menyebabkan seseorang dimurkai, dibenci oleh Allah, banyak meminta atau banyak bertanya ya sesuatu yang enggak ada faedahnya. Wajib kita hindarkan dua hal ini agar apa? Agar kita terhindar dari murka dan kebencian Allah azza wa jalla. Semoga Allah menuntun kita, memberikan kita hidayah sehingga kita bisa menjauhi apapun yang menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita, baik dunia sampai ke akhirat nanti. Amalan ketiga yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ada beberapa bentuk menyia-nyiakan harta. Yang pertama adalah tentu saja membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang Allah larang. Harta dipakai umpamanya untuk membeli sesuatu yang haram, untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk berzina, untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang yang tidak mampu, untuk yang seperti itu. Padahal dia tidak butuh-butuh amat terhadap barang mahal bagus yang dia beli, tapi demi kebanggaan, demi pujian orang, demi bisa pamer ke banyak orang, dia beli. Itu termasuk menyia-nyiakan harta, yaitu membelanjakan harta untuk hal yang haram, apapun yang diharamkan. Membeli umpamanya makanan yang diharamkan, membeli rokok untuk kemudian dihisab, termasuk idha'atul mal, dibuang, dibakar begitu saja untuk meraih penyakit dan racun yang memperlemah kondisi tubuhnya. Rokok yang dihisap mengandung ribuan racun, racun kimia selain juga nikotin, membakar paru-paru, jantung, dan organ-organ vital dalam tubuh kita, rusak dengan uang yang kita keluarkan. Uangnya nggak seberapa, mungkin satu batang 2.000, rusak. Nggak ada manfaat, ada madarat. Itu ya ta'atul ma'ah. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ketika menghisap, ya Allah, benci dan murka, dan kelak akan dihisab, dan hasil hisabnya melahirkan azab yang sangat pedih. Itu termasuk ya ta'atul ma'ah. Yang pertama, membelanjakan harta untuk hal yang haram. Yang kedua, termasuk juga menyia-nyiakan harta adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak melahirkan pahala bagi dia, walaupun tidak dosa. Contohnya apa? Ya, contohnya tadi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Tapi dia beli, yang ada masih bagus, dia ganti dengan yang baru. Ada manfaat enggak? Enggak ada, selain kebanggaan dan kesenangan. Ada pahala di sana? Enggak ada pahala di sana. Adapun kalau umpamanya uang itu dipakai untuk membelikan makanan, untuk menafkahi keluarga, anak, istri, menyenangkan teman-teman, ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, jelas ada manfaatnya. Dan itu tidak termasuk di antara menyia-nyiakan harta, bahkan ibadah. Ada tamu datang disuguhi, itu tanda keimanan, itu ibadah, ada pahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan cara memuliakan tamu yang paling umum di setiap tempat, dengan menjamu mereka dengan makanan. Ada manfaat? Ada. Mereka menjadi senang, menjadi akrab, menjadi manfaat bagi semua pihak, dan ini bukan menyia-nyiakan harta. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan hartamu setelah kamu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemana harta itu dibelanjakan? Harta itu yang halalnya tetap dihisab. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka akan menjadi azab. Walaupun harta yang kita belanjakan itu harta yang halal. Ketika diperiksa dari mana harta ini halal, oke, selamat. Terus yang kedua, untuk apa harta ini dipergunakan? Oh, untuk sesuatu yang haram, maka diazab. Wujud kebencian Allah yang nyata di akhirat atas perbuatan itu adalah ditimpakannya azab yang dahsyat kepada orang seperti itu. Inilah tiga hal yang dibenci oleh Allah dan tiga hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi indikator buruknya hati dia, menjadi tanda jeleknya kondisi jiwa dia disebabkan mungkin karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semuanya yang tadi disebutkan.
1: Masyal muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah. Dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan na'udzubillahi min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini sekaligus bila kita mengetahui sebab husnul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya. Apa yang menjadi sebab husnul khatimah? Salah satu sebab su'ul khatimah adalah adamul istiqamah fid din. Yaitu apa? Tidak istiqamah dalam agamanya. Tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayit ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabbnya, sesembahannya adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqamah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka. Maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah, Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, Alla takhafu, maksudnya, Alla takhafu ala ma istaqbilu min amrikum. Artinya, janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya, setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya, wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk, janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu. Jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang. Dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang akan berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka. Jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan. Dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka. Maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat. Dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah besarnya, hebatnya amalan ini itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama. Mungkin top target gitu. Target utama ya dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah, mungkin dengan melalui gadget Android ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi. Banyak orang kemudian menipukan alasan ekonomi. Banyak orang berzina alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi. Untuk tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan iblis tahu betul bahwasanya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
1: Iya.
3: Tentang kebidahan. sangat banyak di media sosial.
1: Iya.
3: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
4: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, gak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna lawmata la'im, tidak takut celaan cacian orang sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur, mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah, ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong, gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Gak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim, dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, atau diam, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia, seperti Haji Rasul, bapaknya Buya Hamka itu. Dia, Masya Allah, bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
3: Terus ini juga, Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu, kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga ada alergi juga menggunakan kata itu. Kata
4: ustaz digunakan. Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya, seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah, itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah, caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi, Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya, ya cukup. Ya,
5: terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesan ya, dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dapat mendakwakan, menyampaikan tentang syirik tentang bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
4: Iya.
5: Awam ini gimana Ustaz?
4: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat, bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitab tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, taujiyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, al-firqatun najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun nggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu, sehingga kita itu membahas apa. Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok enggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyyun wa laisa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak alhamdulillah. Hadir sedikit juga alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang. Daripada sekarang masa mengambang banyak. Mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah. Makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam. Penanaman Islam bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul. Tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika syadu adla ilahi lanta suruh wa tubulaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
6: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada salat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah SAW yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qal alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qal ar-rahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi SAW membaca Al-Quran dengan panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Beliau memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim. Lalu Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh. Tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing. Tenyunah. Kata siapa tenyunah ada sunnah. Yang lain menyatakan saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah, tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh, ya imamnya tidak dikeraskan. Sok selama di sana kumaha. Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Atuh, nggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
0: Boleh enggak beribadah ingin mendapatkan pahala? Bukan boleh, itu yang dimotivasikan oleh Quran dan hadis yang sahih. Dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Jangan sampai kebablasan. Siapa orang yang beribadah karena ingin surga, dia syirik. Dari mana omongan itu? Quran dan hadis banyak mengiming-imingi orang untuk ibadah dengan iming-iming surga. Seorang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku bisa masuk surga. Beliau menjawab, fa'alaika bisawm la mithlalahu. Kamu harus saum. Akhirnya orang itu saum dengan motivasi ingin masuk surga. Salah apa benar? Benar. Nabi mengiming-imingi itu, tidak menyatakan, oh kalau ibadah jangan ingin surga, enggak begitu. Ya. Jadi makna ikhlas adalah meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Meraih pahalanya, ampunannya, keriduannya, rahmatnya, surganya, dan yang sejenisnya. Karena itu yang Allah iming-imingkan. Juga itu yang menjadi motivasi yang diberikan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya untuk beramal soleh. Ya. Boleh, dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Itu masuk ke dalam zona ikhlas, yaitu meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jariah itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah, keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya. Karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang. Ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamr. Khamr lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamr. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada. Ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya, mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak penuh, tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, "Hurul ain fil jannah." Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz, ya. Jika orang ini berharap ustaznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustaz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustaz ini kok demikian, ustaz fulan kok demikian, ustaz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna, ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti, dia cari ustadz yang secara global, secara umum ustadz itu baik, maka dia belajar dari ustadz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna, tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna, pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, "Turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani." Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharu mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian, dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak

0: sempurnaan di kantornya. Dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect. Kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mu'min, hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka pertama, terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah, inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
3: Ustaz, afwan Ustaz.
2: Iya.
3: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
2: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba ghibah. Ada enggak orang yang suka ghibah, hobi ghibah? Banyak. Acara ghibah di TV menempati atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian

0: juga berzina, semua itu menyenangkan dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar, ya. Ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya, ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat, menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya, ya. Tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha, lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu, nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah, disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah, karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa, hari Rabu apa Kamis yang lalu, tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa, ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah, ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa, ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat. Baca doa Allah, Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu, ya. Itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah Allah akan mempermudah hijrah kita.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhti al-muslimah, dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaAllah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya. Yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
4: Tilawatun Murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian fondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Quran itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap sholat-sholat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk dari Al-Qur'an ini dalam bentuk qaidah-qaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaid khamsina qawaid fil Qur'an, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah qaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 qaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Qur'an. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut, yaitu bahwa ya, dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim. Hasibannas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Falana'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di Ali dari surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Kabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu, kesungguhan. Yang kedua, pada lafaz fina, yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki atau memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi ya, menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpah dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia menjadi digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia. Yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, tuh di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idzakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaum munkar faragha ila ahli faja bi ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, oh tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel azan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Di toel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi yang udah pukul sekali, udah dua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu. Atau ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
4: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar, ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati, ya.
5: Pertama
4: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, kata Nabi SAW, "La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu." Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. "Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi SAW, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo, ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian, dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis, kata Nabi SAW tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hey. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid, apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Ya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak, 10 rumah walid ini buat Allah Jalla Jalla. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa, cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha, seakan-akan dia berburu dunia, dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat, wasa'alaha sa'i, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu dengan dunia dia mungkin, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, kana sa'yuhum masfa'ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ulai wa ha'ulai min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz orang ini enggak pernah sholat Ustaz, tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di shof pertama terus Ustaz, Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan, kullan numiddu ha'ulai wa ha'ulai min al. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih, yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Ana berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul selalu mengingatkan, man kanati dunya hamma, barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina aynaihi, Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi, mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran, Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jemaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di shof pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ya qatu iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu, ya, berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita, apa namanya, lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azami Allah wa iyyakum. Kemudian juga, ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut, ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, nggak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minanna, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita, ya akhwat Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya enggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang, tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia meluberkan hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir, malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama, kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Kalau dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi, dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, tetap bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet, ya. Begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
3: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana mathwaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Tarbiyah Sunnah Channel, lillah nyunnah merenah.
5: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersan hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wassa'in bila wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 0877-1014-7678 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 28 Rabiul Tsani 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 4 Januari 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo dan sekitarnya. Para pemirsa Yufi TV, Niaga TV, Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Hari ini insyaAllah kita akan menyelesaikan pembahasan tentang hadis yang ke-28 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Hadis yang terbagi menjadi 4 poin dan kita telah bahas 3 poin sehingga malam hari ini insyaAllah kita akan menyelesaikan pembahasan tentang poin yang ke-4. Kita akan bacakan hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Nabi SAW yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa menghilangkan kesengsaraan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan hilangkan kesengsaraan dia di hari kiamat. Ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua adalah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang terlilit hutang maka Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat.

Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama dia membantu saudaranya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Yang akan kita bahas adalah poin yang terakhir. Allah akan bantu seorang hamba ketika dia membantu saudaranya. Poin yang keempat ini bisa dikatakan merupakan kesimpulan dari seluruh poin sebelumnya. Poin yang keempat merupakan kesimpulan. Singkatan dari seluruh poin sebelumnya. Karena yang namanya bantuan kepada orang lain itu berupa yang pertama adalah menghilangkan kesusahan. Yang kedua, memudahkan orang yang terlilit utang. Yang ketiga, menutupi aurat. Ini semuanya adalah bantuan. Kalau kita membantu orang lain, maka Allah akan bantu kita. Dan bentuk bantuan Allah kepada kita macam-macam. Ketika kita bantu saudara kita dengan kita hilangkan kesusahannya, maka Allah akan bantu kita untuk menghilangkan kesusahan kita. Ketika kita membantu kesulitan orang lain, maka Allah, ketika kita mudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan bantu kita dengan memudahkan kesulitan kita. Ketika kita bantu orang lain dengan kita tutupi auratnya, maka Allah akan bantu kita dengan menutupi aurat kita. Sehingga poin yang keempat inilah merupakan kesimpulan dari poin-poin sebelumnya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan bantu seorang hamba ketika dia bantu saudaranya. Bantu dalam apa? Bantu dalam apa? Dalam segala hal. Yang penting hal tersebut baik. Dalam segala hal yang penting baik. Kalau segala hal titik bahaya. Berarti dalam segala hal koma. Kalau dalam segala hal bantu nanti, aku tolong ya tua akan wedang ciu. Oh iya, siap-siap. Repot nanti. Katanya suruh bantu orang lain saat membantu orang lain dalam segala hal yang penting baik. Dalilnya apa? Ayat Al-Quran yang sering kita dengar. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya saling bantu membantulah kalian, saling tolong menolonglah kalian, 'alal birri dalam kebaikan, wat taqwa dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Betang ciu dosa atau tidak? Dosa. Maka enggak boleh tolong menolong. Mas, aku nyeli reke. Gua ngapa? Gua udut. Sorry mas. Saya enggak mau membantu dalam perbuatan yang buruk. Kalau membantu dalam sesuatu yang baik, oke. Karena aturannya bantu membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 2. Surat Al-Maidah ayat 2. Sehingga membantu orang lain di dalam agama kita ini sangat dianjurkan. Bahkan itu merupakan salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Saya pernah sampaikan sebuah hadis di pengajian di sini, tapi udah agak lama, mungkin sudah pada lupa.

0: Saya ulangi lagi hadisnya, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Awsat, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani dari seorang sahabat Nabi SAW yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, ada seseorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ila Allah wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah, wahai Rasul, manusia yang paling dicintai oleh Allah siapa? Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Pertama, pertanyaannya ada berapa? Ada dua. Yang pertama, orang yang paling dicintai oleh Allah siapa? Yang kedua, amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Nabi SAW menjawab pertanyaan pertama dengan jawaban yang singkat, dan menjawab pertanyaan kedua dengan jawaban yang panjang. Ketika Nabi SAW ditanya dengan siapa yang paling dicintai oleh Allah, beliau jawab ringkas. Begitu beliau ditanya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, beliau jawab dengan jawaban yang panjang. Kita awali dengan jawaban dari pertanyaan yang pertama. Ketika Nabi SAW ditanya siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, beliau tidak menyebut si A, si B, si C. Akan tetapi Nabi SAW sebutkan, ahabbu an-nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Apa? Yang paling bermanfaat buat orang lain. Maka coba, apa manfaat yang sudah kita berikan sama orang lain? Kalau sekedar kita bisa makan, kita bisa makan, kita tok, berarti kita belum menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Apa yang bisa kita berikan buat orang lain? Manfaat apa yang bisa kita bagikan dengan orang lain? Ilmukah? Makanankah? Kebersihankah? Wah, saya kalau suruh infak di masjid, duit saya enggak cukup Ustaz. Untuk makan sendiri, anak istri saja masih kurang. Ya sudah, ngapain kayak bersih-bersih masjid atau apa? Saya bukan marbot Ustaz. Ya enggak apa-apa. Memang bersih-bersih masjid cuma kerjaannya marbot. Ya. Kasih manfaat buat orang banyak. Niscaya Anda akan menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga yang namanya kerja sosial, kerja yang sifatnya sosial, di dalam agama kita ini sangat dianjurkan. Sosial ini maksudnya yang tidak berbayar. Ya. Yang tidak berbayar. Ini sangat dianjurkan di dalam agama kita. Sudah, ini jawaban dari pertanyaan yang pertama. Yang kedua apa dari pertanyaannya? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi SAW menjawab, wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membahagiakan hati seorang muslim. Apa? Membahagiakan hati seorang muslim. Bagaimana caranya Ustaz? Macam-macam. Nabi SAW kasih contoh, au takshifu anhu kurbatan. Engkau hilangkan kesusahannya. Ketika kita melihat saudara kita sedang murung, maka kita hibur. Dia ada masalah apa, dia curhat, kita dengerin. syukur-syukur bisa kita kasih solusi. Kalaupun kita belum bisa ngasih solusi, minimal dia itu sudah mencurahkan isi hatinya. Biasanya sebagian orang itu kalau unek-uneknya sudah dikeluarkan itu agak plong. Ya kira-kira separoh lah bisa ambekan. Ya. Walaupun mungkin dia belum dapat solusi. Syukur-syukur bisa kita kasih solusi. Dengan apalagi Ustaz kita membahagiakan saudara kita. Au taqdi anhu daynan. Kamu lunasi utangnya. Nah, ini biasanya orang pusing itu gara-gara apa? Utang. Kalau memang kita punya, bantu dia. Kalau kita enggak punya, ya minimal kita ngobrol sama orang yang punya. Atau kita lobby orang yang diutangi. Kalau memang betul-betul dia tidak mampu. Kecuali kalau kita tahu dia mampu dan memang hobinya ngutang orang bayar. Itu lain masalah. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dengan cara apa lagi kita membahagiakan saudara kita? Au tatruda anhu ju'an. Engkau bantu dia untuk menghilangkan rasa lapar. Anak kos itu biasanya malam-malam cari makanan. Kok kita datang ke kamar teman kita, kos-kosan teman kita, bawa mie ayam. Masya Allah. Ya Allah. Itu doanya panjang banget itu. Ya Allah, mudah-mudahan kamu cepat lulus. IP-nya tinggi. Rezekinya barokah. Pernah enggak kita kepikir seperti itu? Ah Ustaz, buat sendiri aja enggak kepikir. Justru ini, bantu orang lain. Ya. Ada rezeki sedikit, kita bagi dengan orang lain. Ya. Engkau bantu saudaramu untuk menghilangkan rasa lapar. Kemudian ini hadis yang kelanjutannya yang luar biasa. Merubah pola pikir kita tentang makna dari sebuah ibadah. Nabi SAW katakan, "Wala an amshi aw wali an amshiya ma akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid." Ya'ni masjid al-madinati syahran. Daripada aku i'tikaf sebulan di Masjid Nabawi, aku lebih suka untuk berjalan membantu urusan saudaraku. Aku lebih suka berjalan ngurusi urusan saudaraku dibandingkan i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan. Berapa? Sebulan. Padahal sehari saja kita bisa dapat 5 kali sholat. Dan 1 sholat pahalanya sama dengan 1000. Kali lipat sholat di Masjid Jensut. Padahal ini bukan sehari. Berapa? Sebulan. Itu baru dihitung sholatnya. Belum dihitung sholat sunnahnya. Itu baru dihitung sholat fardunya. Belum sholat sunnahnya. Belum pahala iktikafnya sendiri. Belum pahala baca Qur'annya. Belum pahala zikirnya. Belum pahala buka puasa kalau puasa di situ. Seluruh tumpukan pahala ini kalah dengan pahala membantu saudara kita dalam menyelesaikan urusannya. Jadi jangan pernah kita meremehkan amal soleh berupa membantu saudara. Gak usah muluk-muluk lah. Bantu istri saja. Bantu apa? Istri. Mas-mas beliin uyah. Beliin apa? Uyah. Beliin garam ini anu mau goreng mendoan, garamnya enggak ada. Tuku dewek ngapa? Kalau yang namanya ibu-ibu mau keluar rumah kan udet-udet. Kenapa udet-udet? Harus pakai jilbab. Kalau jenengan kan ya kaosan, pakai celana biasa keluar langsung cepet. Kalau dia kan repot, harus ini, harus ini, harus ini. Oh, warung cuma di samping rumah kok. Kadang-kadang kita ini meremehkan sebuah amalan yang ternyata pahalanya luar biasa. Ngangkatin jemuran. Ya. Ngangkatin jemuran. Istri sudah nyuci, sudah jemur. Kita lihat siang-siang mendung. Gak usah kita nunggu dikomando oleh siapa? Oleh istri kita. Kita sudah lihat, oh mendung. Mendung gue artinya biasanya sebentar lagi hujan. Gak usah nunggu hujan, baru kemudian diteriaki sama istri. Kita angkat, walaupun kita baru pulang kerja. Ketika kita pulang kerja, biasanya kan kalau hari-hari ini mendungnya habis zuhur gitu ya, jam 2 mulai mendung. Kita baru pulang dari kantor. Sekalian. Ya, masuk rumah sambil bawa jemuran. Ya. Syukur-syukur sudah dilipeti. Ya, syukur sudah dilipeti. Ya. Syukur-syukur digosok sisan. Senang banget ibu-ibu. Ya. Loh, kita membantu dalam rangka untuk mendapatkan pahala. Kalau seandainya kita enggak bisa gosok, ya paling tidak karena memang kita punya duit, kita masukkan ke laundry untuk digosokin. Oh, cuma ngangkat tas saja isinya laundryan, yang gosok orang lain saja enggak mau, gimana sih? Suami model apa ini? Ya. Ayo dong, kita kan sudah baca hadis. Kita sudah baca tuntunan Rasul SAW. Buat apa kalau kita tidak praktekkan? Gengsi. Ya. Bos kok suruh bawa laundryan. Ya. Gengsi ustaz. Ustaz kok suruh bawa jemuran. Nanti kita akan baca bagaimana para sahabat Rasul SAW, para tabi'in, manusia-manusia istimewa. Mereka enggak pernah gengsi untuk membantu orang lain. Ya. Bantu anak, garap PR. Ya. Kan sering anak ini jadi bola pingpong. Bu, bu, umi-umi ini gimana? Sana sama abi. Abinya, sana sama umi. Bingung. Jadi bal pingpong. Ya. Padahal sebenarnya enggak sibuk-sibuk amat. Ibunya lagi Facebookan, abinya lagi WA-an. Bukan sesuatu yang darurat, bukan. Ya. Lebih besar pahalanya dibandingkan apa tadi? I'tikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Nabi SAW melanjutkan sabdanya. وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Barang siapa menahan amarahnya, maka Allah akan tutupi auratnya. Di sini enggak disebutkan di dunia atau di akhirat, kemungkinan besar yang mencakup dunia dan akhirat. Kita sudah jelaskan makna aurat pada pertemuan sebelumnya. وَمَنْ كَظَمَ غَيْلَهُ وَلَوْ شَاءً يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَلْبَهُ أَمْنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Barang siapa yang menahan diri untuk tidak melampiaskan amarahnya, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Jadi orang itu tidak melampiaskan amarah bukan karena dia tidak mampu. Misalnya, kita marah nih sama orang yang badannya sterek. Kita mau marah, mau melampiaskan, enggak bisa. Karena kita tahu kita ini enggak mampu gitu loh. Ini bukan karena orang, wah anak memang orangnya sabar. Bukan masalah sabar, ente enggak mampu masalahnya. Ini dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Contohnya apa? Ya suami sama istri. Ayah sama anak, mampu. Bos sama karyawan. Majikan sama pembantu. Komandan sama prajurit. Mampu. Dia mampu untuk melampiaskan amarahnya, tapi dia tahan amarahnya. Apa ganjarannya? Nabi SAW sampaikan dalam hadis yang kita baca ini, mala Allahu azza wa jalla qalbahu amnan yawmal qiyamah. Allah akan penuhi hatinya kedamaian dan ketenangan di hari kiamat. Alias dia tidak takut dengan kesulitan-kesulitan dan kedahsyatan di hari kiamat. Maka latihanlah untuk menahan amarah. Ah, ini masih lagi bantu orang lain. وَمَنْ مَشَى مَعْ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى أَثْبَتَهَا لَهُ. Barang siapa yang berjalan dengan saudaranya untuk membantu urusannya sampai selesai. Nah, ini sampai apa? Selesai. Jadi bukan hanya sekedar, Pak, daleme anu niko tong pundi? Oh, niku lurus mani, lurus mawon, makai wonten pertigaan belok kanan. Wonten perempatan belok kiri, makai wonten pertigaan malih belok kanan, terus berniku wonten lampu merah terus bingung. Dia bantu, dia jalan sama saudaranya sampai selesai urusannya. Dalamnya Pak Anu pun di meriki kalau antar mawon. Bukan karena cewek, bukan. Mbah-mbah, sudah sepuh. Laki-laki lagi. Bukan. Bukan karena ini adalah lawan jenis, bukan. Tapi karena semata-mata ingat hadis yang sedang kita pelajari hari ini. Barang siapa yang berjalan dengan saudaranya untuk menyelesaikan urusannya sampai selesai, Athbatallahu azza wa jalla qadamahu ala sirati yawma tazillu fihi al-aqdam. Allah akan jadikan kakinya ini kokoh di atas jembatan di hari kiamat ketika banyak kaki yang tergelincir hari itu. Ini urusan surga dan neraka. Jembatan tersebut dibentangkan oleh Allah di antara surga dan neraka. Alias dibentangkan di atas neraka menuju ke surga. Ini masalah surga dan neraka ini. Banyak manusia yang kepleset saat itu. Seandainya kita mau membantu saudara kita sampai urusannya selesai, Allah akan jadikan kaki kita bisa menapaki jembatan tersebut sampai ke surga. Padahal jembatan itulah jembatan yang sangat tipis. Lebih tipis daripada rambut dalam beberapa atsar disebutkan. Dan di kanan kirinya ada besi-besi yang menyambar untuk menjatuhkan orang-orang yang tidak berhak untuk sampai ke surga. Dan di antara manusia yang dilancarkan perjalanannya di atas jembatan tersebut adalah orang yang ketika di dunianya gemar untuk membantu urusan saudaranya sampai selesai. Keutamaan yang istimewa inilah yang membuat para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, para ulama salaf, mereka hobi untuk membantu orang lain. Saya akan bacakan beberapa contohnya bagaimana ulama salaf kita mencontohkan ibadah berupa membantu orang lain. Saya nukilkan dari kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam karya Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Kita mulai dari Abu Bakar As-Siddiq. Manusia yang paling mulia di muka bumi setelah para nabi dan rasul. Wa kana Abu Bakrin As-Siddiq yahlibu lil hayyi aghnamahum. Abu Bakar As-Siddiq biasa memerah susu untuk warga kampungnya. Warga kampung punya apa? Susu. Punya kambing atau punya unta untuk diperes susunya. Abu Bakar As-Siddiq biasa membantu. Membantu, sosial berarti. Falamma istukhlifa, ketika beliau diangkat menjadi khalifah, ini kejadian sebelum beliau diangkat menjadi khalifah. Qalat jariyatun minhum al-ana la yahlibuha. Salah seorang di antara warga kampung mengatakan, wah, setelah jadi khalifah ini kita enggak ada lagi yang akan memerahkan susu buat kita. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Bala, wa inni la arju an la yughayyirani ma dakhaltu fihi an shay'in kuntu af'aluhu. Tidak demikian, aku berharap tetap bisa istiqomah menjalankan amal soleh ini walaupun aku sudah menjadi khalifah. Bayangkan, khalifah gue presiden. Kira-kira. Masih sempat bantu apa? Meres susu. Buat orang-orang yang tidak ada laki-laki yang membantu untuk memerahkan. Beliau yang merah. Padahal beliau adalah manusia yang sangat istimewa. Justru karena kebaikan inilah beliau jadi manusia yang istimewa. Ya. Gak ada gengsi-gengsian. Ya. Kira-kira bos perusahaan sama Abu Bakar As-Siddiq lebih mulia mana? Gak ada seujung kukunya. Berikutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana Umar yata'ahadul aramila yastaqi lahunnal ma'a billayl. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu biasa menimbakan air buat orang-orang yang kesulitan untuk mengambil air di malam hari. Nyari orang yang kekurangan air, beliau timbakan, antarkan ke rumahnya, timbakan, antarkan ke rumahnya. Di malam hari. Blusukan tanpa pencitraan. Blusukan tanpa pencitraan. Malam-malam. Bukan di siang bolong sambil bawa kamera, bukan. Yeah. Dan ini salah satu indikator ketulusan. Salah satu pertanda keikhlasan. Wara'ahu Talhatu bil laili yadkhulu baita imra'ah. Talhah, salah satu sahabat Nabi SAW juga. Salah satu sahabat Nabi SAW juga. Dan salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ngeliat Umar bin Khattab malam-malam masuk ke rumah seorang wanita. Tuh. Esoknya di siang hari Talhah masuk ke rumah itu. Bukan malam harinya, apa? Siang harinya. Ternyata di dalamnya ada seorang wanita yang buta dan lumpuh. Maka Talhah bertanya, "Ma yasna'u hadzal rajulu indaki?" Laki-laki yang semalam masuk ke rumah itu ngapain? Hadza, orang ini, berarti wanita tua ini enggak tahu bahwa yang bantu dia malam-malam adalah Umar bin Khattab. Orang ini, hadza mudzkala wa kala yata'ahaduni ya'tini bima yuslihuni wa yukhriju 'annil adza. Orang ini sudah lama selalu bantu-bantu kebutuhanku, makanku, minumku. Dan kalau ada sesuatu yang perlu dibersihkan, beliau bersihkan. Ada sampah, beliau keluarin, beliau buangin. Siapa ini? Umar bin Khattab. Manusia yang sudah dijamin masuk surga. Masa kita cuma dimintai tolong sama istri kita, "Mas, buangin popok." Enggak mau. La ilaha illallah. Lebih wajib kita bantu istri kita. Ini bukan apa-apanya ini wanita ini. Bukan apa-apanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cuman Umar bin Khattab melihat wanita ini butuh bantuan. Sudah tua. Ya. Buta. Lumpuh pula. Butuh dimasakkan, dimasakkan. Butuh bersih-bersih, dibersih-bersihkan rumahnya. Masya Allah. Ini siapa? Umar bin Khattab. Sekarang kita pindah generasi tabi'in. Tadi generasi sahabat. Wa kana Abu Wa'ilin. Seorang tabi'in namanya, julukannya Abu Wa'il. Lengkapnya Syaqiq bin Salamah. Syaqiq bin Salamah. Beliau wafat pada tahun 82 Hijriah. Wa kana Abu Wa'ilin yatufu ala nisa'il hayyi wa ajaizihim kulla yaumin. Abu Wa'il ini setiap hari keliling kampung. Terutama beliau datangi orang-orang yang sudah tua-tua. Fayashtari lahunna hawaijahunna wama yuslihuhunna. Apa yang beliau lakukan? Beliau datang dari rumah ke rumah untuk membantu. Apa yang perlu dibelikan akan beliau belikan. Apa kebutuhan kalian, beliau berusaha untuk penuhi. Keliling. Setiap hari. Dan ini sosial. Bukan cari apa? Bukan cari keuntungan, bukan. Kecuali kalau ini dimaksudlah keuntungan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Mujahid. Siapa? Mujahid. Salah seorang tabi'in juga. Sahibtu ibna Umar fi safar li akhdimahu. Fa kana yakhdimuni. Kata Mujahid, aku menemani Ibnu Umar. Ibnu Umar itu sahabat. Mujahid adalah tabi'in. Berarti istimewa mana? Ibnu Umar, sahabat. Aku sengaja menemani Ibnu Umar di dalam sebuah perjalanan, sebuah safar. Dengan maksud aku ingin membantu seluruh urusan dia. Berkhidmat kepada sahabat Nabi SAW. Ternyata apa yang terjadi? Justru beliaulah yang berkhidmat kepadaku. Murid pengen berkhidmat sama gurunya. Ternyata guru yang berkhidmat sama muridnya. Ini loh sahabat Nabi SAW. Santri pengen bantu kiainya. Ternyata kiai malah bantu santrinya. Banyak kisah-kisah seperti itu. Ada seorang di zaman itu, setiap akan bepergian, akan berjihad, selalu berangkat tapi bikin syarat. Saya akan ikut berangkat dengan syarat, saya akan menjadi pembantu dalam safar ini. Dalam pertempuran ini saya berangkat untuk membantu urusan-urusan kalian. Sehingga dalam setiap perjalanan, kalau ada yang butuh untuk dicuci pakaiannya karena kotor, maka beliau pun ambil itu pakaian. Jangan cuci. Ingat syarat kita apa kemarin? Bukan diservis, tapi nyervis. Ini lagi bepergian loh. Orang biasanya lagi bepergian, begitu sampai yang dipikirin? Yang dipikirin? Istirahat. Kalau makan, yang kalau bisa nomor 1 di depan. Jarang orang bepergian itu mikirin orang lain. Makanya, pernah ada seorang, kalau gak salah di hadapan Umar bin Khattab, dia ngaku, oh aku kenal si Anu. Emang kamu pernah urusan duit sama dia? Bisnis sama dia? Belum. Emang kamu pernah bepergian bareng sama dia? Belum. Ente gak kenal dia. Kalau orang sedang bepergian itu ketahuan sifat aslinya. Apakah dia egois atau tidak? Ketahuan ketika bepergian. Orang bepergian itu capek. Justru orang ini yang kita sedang dengarkan kisahnya, sebelum berangkat itu beliau sudah kasih syarat. Aku akan ikut berangkat dengan syarat, aku akan bantu urusan kalian.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
0: Orang yang tadi kita kisahkan memberi syarat untuk apa? Untuk membantu seluruh kebutuhan orang-orang yang sedang berjihad, meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Ketika sedang dimandikan, mereka temukan di tangannya tertulis min ahlil jannah, calon penghuni surga. Maka mereka perhatikan tulisan itu. Apa dia nulis sendiri atau bagaimana? Fa idza hiya kitabatun bainal jildi wal lahm. Ternyata tulisan itu ada di dalam kulit. Antara kulit dengan daging. Bukan dia yang nulis. Bukan dia yang nulis. Wallahu a'lam. Ini bisa dijadikan sebagai kabar gembira. Ya. Jadi membantu orang lain adalah sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Apalagi seandainya yang kita bantu adalah saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita, istri kita, orang tua kita. Jangan sampai kita sama orang tua kita itu hitung-hitungan. Ya. Bu, utang sing wingi dereng dibayar, Bu. Masya Allah. Sama orang tua ngutang, orang tua ngutang sama jenengan, ya Allah. Ya. Sama istri, sama anak, ya. Bantu mereka. Istri sama suami, bantu suami. Ya. Kalau kita merasa urusan kita sulit, maka bantulah orang lain. Ustaz, urusan sendiri sulit kok bantu orang lain? Justru ketika kita bantu orang lain, kita akan dibantu oleh Allah. Ya. Mahasiswa akan menghadapi ujian. Biasanya kan pakai SKS. sistem kebut semalam. Ketika sedang kebut-kebutan seperti itu, tahu-tahu ada teman kita nanya, ini maksudnya apa? Enggak paham saya. Hah, gimana? Inti datangnya sekarang, emang enggak ada waktu lain apa? Padahal sebenarnya itu cuma mengambil waktu kita paling 5 menit. Ketika yang 5 menit ini oleh sebagian orang dianggap sebagai kerugian karena berkurang waktunya 5 menit, oleh orang yang beriman ini dianggap sebagai kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari Allah. Ya. Ketika kita punya perusahaan, kok urusan sulit gimana? Coba lihat kanan kiri, mungkin ada orang-orang yang kelaparan. Mungkin ada orang yang butuh bantuan, bantu mereka. Akan dimudahkan sama Allah urusan kita. Ya. Apa kita ragu dengan janji dari Rasulullah SAW? Ya. Maka ingat terus, Allah akan bantu kita ketika kita bantu orang lain. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang hadis yang ke-28. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan berpindah ke hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 29. Ustaz, kadang kita bisa ramah kepada orang lain tapi sering kasar kepada keluarga sendiri. Lah ini contohnya. Ya. Bisa ramah sama orang lain, sama keluarga sendiri enggak bisa ramah. Aneh bin ajaib. Ya. Kita ini lebih wajib ramah kepada keluarga dibandingkan kepada orang lain. Makanya hadis yang pernah kita pelajari, ketika ada orang datang kepada Nabi SAW, wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku baiki? Maka Nabi SAW pun mengatakan, ibumu sampai berapa kali? 3 kali, baru yang keempatnya bapakmu. Ini namanya prioritas. Berbuat baik di dalam agama kita kepada semua orang. Keluarga maupun bukan keluarga. Tapi yang diprioritaskan adalah keluarga. Maka aneh. Kalau kita bisa halus sama teman kita, tapi kita tidak halus sama orang tua kita, ini aneh. Kita bisa sopan dengan ustadz kita, tapi kita tidak sopan sama bapak kita, aneh. Aneh. Ustadz itu enggak melahirkan Anda. Yang melahirkan Anda adalah ibu Anda. Ustadz itu tidak menafkahi Anda. Yang menafkahi Anda adalah bapak Anda. Kenapa sama ustadz bisa munduk-munduk, sopan, pelan suaranya, kemudian sama orang tua tidak bisa dilakukan seperti itu? Sama rekan bisnis atau sama teman sejawat di kantor bisa sedemikian halusnya, apa yang bisa saya bantu, sampai tanya-tanya seperti itu. Masa enggak bisa kita lakukan itu sama istri kita, sama anak kita? Sama anak orang lain, ketika melakukan kesalahan, ya, kita bisa berusaha untuk maafkan. Kenapa sama anak sendiri kita sukanya marah-marah? Kita bisa senyum sama anak tetangga. Ya. Kenapa sama anak sendiri kita tidak senyum? Ya. Apa ini? Akhlak apa ini? Seandainya ini terjadi, hal-hal yang tadi terjadi, di antara orang-orang yang sudah ngaji, ini lebih marah lagi. Oh, sudah ngaji kok masih seperti itu? Ayo dong perbaiki diri. Ngaji buat apa kalau bukan untuk memperbaiki diri? Usahakan orang-orang terdekat kita merasakan efek perubahan kita setelah ngaji. Jadi setelah ngaji itu efeknya itu bisa dirasakan oleh orang-orang terdekat kita. Ayah kita, ibu kita, istri kita, anak kita. Bukan malah sebaliknya. Yeah. Kalau seandainya kita setelah ngaji ini tambah baik, tambah sopan, tambah halus dengan orang-orang terdekat kita, dengan izin Allah kita enggak capek-capek ngajak mereka ngaji, mereka akan ikut ngaji mereka. Kan sering ada pertanyaan, Ustaz, gimana caranya ngajak orang tua ngaji? Gimana caranya ngajak istri ngaji? Perilakumu itu loh. Perilaku kita ini loh. Perilaku kita inilah dengan izin Allah yang akan mengajak mereka untuk mau ikut kajian. Wong tambah lama tambah lama ngaji kok tambah kurang ajar sama orang tua. Kayak seorang guru ngajari muridnya. Pak, sini nih Pak, sini tak ajari Pak. Gini loh cara sholat. Ente itu siapa? Ya. Mudah-mudahan bisa membawa kebaikan buat kita. Ustaz, boleh enggak kita meminjam, menolong orang yang membutuhkan dengan cara kita pinjam ke orang lain? Boleh kalau Anda bisa bayar. Ya. Kalau Anda bisa bayar, ada orang ngutang sama jenengan, jenengan enggak punya, terus jenengan ngutang sama orang lain untuk bantu. Kalau jenengan mampu untuk membayar, enggak apa-apa. Kalau Anda enggak mampu, jangan. Ya. Jadi, kalau Anda punya kemampuan, entah sekarang atau besok, enggak masalah. Ustaz, saya baru saja keluar dari pekerjaan riba. Dan sekarang saya bekerja di perusahaan yang budaya kerjanya syariah. Namun saat ini saya merasa tidak nyaman. Karena sholat duha, saya jadi malas. Sholat tahajud, jadi malas. Dibandingkan saat saya masih kerja di pekerjaan yang riba. Ini adalah perangkap syaitan. Perangkap syaitan. Ya. Apakah mudah-mudahan Anda tidak berpikir untuk kembali ke pekerjaan yang lama? Ya. Ini bisa jadi adalah jebakan dari syaitan. Jebakan dari syaitan. Maka seharusnya Anda ini introspeksi diri. Apa yang membuat saya jadi seperti ini? Apakah karena saya merasa sudah baik? Kalau dahulu kan merasa bergelimang apa? Dosa. Kalau sekarang merasa tidak bergelimang dosa, kemudian jadi malas beribadah. Nah, ini harus di cross check. Jangan dipikir Anda ini kalau sudah lepas dari jeratan riba terus berarti bersih-bersih sih. Belum tentu. Bisa jadi Anda akan terkotori dengan riya. Bolak-balik Anda cerita sama, oh, anak sudah mentas nih. Kamu kan belum. Nah, ini kan ada riya-riya ini. Ini bahaya ini. Jadi jangan sampai kita keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Jadi ketika Anda lepas dari pekerjaan yang haram, bukan berarti Anda lantas jadi terjamin aman dari dosa, tidak. Dan bukan berarti kemudian Anda kembali lagi ke pekerjaan yang haram, tidak. Akan tapi teruslah berjuang untuk menghindari dosa dan maksiat sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما

فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.

وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة

برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله

0: من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap, baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu ya ketika kita berbicara tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Sakilat ka ummuka ya Mu'ad, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinati." Berapa banyak, wahai Mu'ad, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara agar ia tidak tersakiti, karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, yaqutu iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak. Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya. Karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azan wa nabayan. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu terlebih kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini. Ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akan Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia. Wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia. Ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Dan sebagian orang ada yang ketika berbicara dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin pula di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akhwat Islam azami Allah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun, seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i, ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya. Ya, ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu ya. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifz, menghafal. Hafalkan dan memurajaah hafalan ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke-29 terus ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan. Ya, maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk, kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Ya, insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda alaihi salatu wassalam, "Law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakumullahu kama yarzuqut tayr yaghdhu khinasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung persen Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. Ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada satu sesembah pun sesembahan yang benar kecuali engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya, dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya, barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam atau benda-benda benda mati dan segalanya yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahmanallahu wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya apapun yang dia perlukan. Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insyaallah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah, raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu'alam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya, tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu, ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak, dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit, mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi. Dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya, dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya, ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si miskin, kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya, nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al-muhajirin. Orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wala yuftahu lahum sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya, jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orang itu tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke. Kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak. Ya. Menggali khandak ya. Dalam kondisi mereka kelaparan. Dalam kondisi musim dingin tatkala itu.

0: ujungnya kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah, tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk berani.

0: beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumaknina dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya? Allah mengatakan setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, melepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah ya, merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullah wa iyakum. Betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhul Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna dubura kulli sholatin an taqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah. Untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya, di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhtiyal muslimah, dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaAllah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM, sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah, dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم

وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم

وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم

كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة

في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون

فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الشهوات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alim.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ba'd. Yuhatiman azani Allah wa iyyakum para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah pada Kamis 15 Safar 1448 Hijriah atau 30 Juli 2026. Sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala dalam tema jenis-jenis khusu, dan kami siarkan dari Masjid Ukhuwah Jalan Wastu, Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung. Dan alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari langsung saja kita simak kajian Islam ilmiah di sore hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa, para netizen dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian A'malul Qulub atau Amalan Hati. Kita sedang membahas khusyuk. Poin terakhir yang kita bahas di Kamis yang lalu, tingkatan-tingkatan khusyuk. Sekarang kita teruskan. Poin pertama yang kita bahas di sore ini adalah anwa'ul khusyuk, jenis-jenis kekhusyuan. Khusyuk ada dua jenis, satu terpuji, satu tercela. Satu bagus, satu jelek. Yang pertama khusyul iman, khusyuk keimanan. Artinya khusyuk yang lahir dari keimanan yang hakiki. Apa maknanya? Huwa khusyul qalbi lillahi bita'zimi wal ijlal wal waqar wal mahabah wal haya. Fayankasirul qalbu kasratan multa'imatan minal wajl wal hub wal haya wa syuhudi ni'amillahi wa jinayatihi huwa. Fayakhsha'ul qalbu la mahalata fayatba'uhu khusyu'ul jawarih. Yang dimaksud khusyu' keimanan adalah khusyuknya hati kepada Allah karena mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Mahabah, mahabah itu apa ya? Bahasa Sundanya ajrih kepada Allah. Segan, malu, lalu hatinya luluh. Luluhnya hati karena dipenuhi oleh rasa takut, cinta, dan malu, serta meyakini banyaknya nikmat Allah kepada dirinya, padahal banyaknya dosa dan kesalahan yang dia perbuat kepada Allah. Kita durhaka terus, tapi nikmat Allah tak berhenti. Malu kan kita? Lalu pasti hatinya khusyuk. Khusyuknya hati lalu diikuti oleh khusyuknya seluruh anggota badan. Dan ini khusyuk yang terpuji, khusyuk yang baik, khusyuk yang disyariatkan. Kedua, ini khusyuk yang buruk, yang tercela, yaitu khusyukun nifaq, khusyuk kemunafikan. Wa huwa khusyu'ul zahir duna muwata'atil batin. Fayabdu 'alal jawarih tasannu'an wa takallufan wal qalbu ghairu khashi'. Khusyuk munafik artinya khusyuknya zahir, lahiriahnya saja. Ekspresinya, sikap badannya dikhusyuk-khusyukkan, tapi tidak disertai dengan kekhusyuan batin. Dia menampakkan kekhusyuan

Syuan dalam anggota badan, ekspresi wajah, padahal hatinya tidak, maka ini termasuk jenis khusyuk nifaq. Kecuali, ini kecuali ya, kalau dikhusyukannya anggota badan itu untuk menopang kekhusyuan hati dan tidak di hadapan orang, menyendiri gitu. Umpamanya bangun malam, sholat malam, sendirian di kamar, gak ada yang melihat, silakan ekspresi wajah dikhusyuk-khusyukan, paksakan kita untuk khusyuk, untuk mengkondisikan hati supaya khusyuk. Boleh, itu bagus, asal tidak dilakukan di hadapan orang. Berkata Imam Ibnu Qayyim, illa idza arada al-'abdu bi fi'li dzalik tahqiqa khusyu'il iman ala alla yakuna dzalika bi hadratin nas wa innama yaf'aluhu khalian. Kecuali apabila seorang hamba melakukan kekhusyuan anggota badan untuk mendukung, mengkondisikan kekhusyuan hati, boleh. Dengan catatan tidak dilakukan di hadapan manusia. Dia melakukannya sendirian. Berkata sebagian ulama salaf, ini juga dinukil Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, istaidu billahi min khusyu'in nifaq, berlindunglah kalian kepada Allah dari kekhusyuan orang munafik. Faqila lahu, wa ma khusyu'un nifaq? Ditanya, apa yang dimaksud dengan khusyu'un nifaq itu? Dia menjawab, antara al-jasada khasyian wal-qalbu laisa bi khasyi'. Engkau melihat jasad, fisik, raga orang itu khusyuk, padahal hatinya tidak khusyuk. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, kana yukrahu ayyuri ar-rajulu min khusyuk min al-khusyuk aksar mimma fi qalbihi. Kata Fudail bin Iyad, dimakruhkan seseorang menampakkan kekhusyuan di dalam badannya melebihi kekhusyuan di dalam hatinya. Umar bin Khattab radhiyallahu an suatu saat melihat seorang pemuda membungkukkan tengkuknya di dalam sholat. Lalu berkatalah Umar, ya sahibar rukbah wa ya sahibar rukabah, irfa ruqabatak, laisal khusyuk fi riqab, innamal khusyuk fil qulub. Wahai pemilik bahu, pemilik tengkuk, angkat tengkukmu. Khusyuk itu bukan di tengkuk, tapi khusyuk itu di dalam hati. Ini riwayat juga dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Ketika Imam Ibnu Qayyim menjelaskan jenis-jenis air mata. Air mata itu ada 12 jenis. Kita tidak akan terangkan semuanya. Tapi satu di antara wathamin, jenis air mata yang ke-8 adalah buka'un nifaq, tangisan kemunafikan. Wa huwa an tadma'al ain wal qalbu qasin fa yudhhiru sahibuhu al khusyu' wa huwa min aqsan nasi qalban. Yang ke-8, air mata orang munafik, yaitu matanya berair nangis tapi hatinya keras. Dia menampakkan kekhusyuan di dalam ekspresi wajahnya, padahal hatinya sekeras-keras manusia.
Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Zadul

0: Al-Ma'ad fi hadyi khairil ibad. Sebagian orang, sebagian ulama salaf ada yang melihat seseorang khusyuk kedua pundaknya dan badannya. Lalu para ulama itu berkata, ya fulan al-khusyuk hahuna, wa asyara ila sadrihi la hahuna, wa asyara ila mankibaih. Wahai fulan, khusyuk itu di sini, sambil menunjuk ke dadanya, bukan di sini, sambil berisyarat ke kedua bahunya. Dikisahkan Aisyah radhiyallahu anha ra'at unasan yatamawatuna fi masyihim fi masyatihim, fasa'alat anha ula faqila laha nussak ay ubad, faqalat kana Umar bin Khattab radhiyallahu an idza masya asra'a wa idza qala asma'a wa idza daraba awja'a wa idza at'ama ashba'a kana huwa an-nasik haqqan. Aisyah melihat ada beberapa orang ketika berjalan itu loyo, kelihatan lemah, tunduk semuanya sambil agak membungkuk, menunjukkan keloyoannya. Aisyah bertanya, siapa mereka? Dijawab, nusak. Nusak itu ubad, ahli ibadah, para ahli ibadah. Mereka bermaksud menampakkan kekhusyuan sikap. Maka kata Aisyah, Umar radhiyallahu an, kalau berjalan dia cepat, kalau berbicara didengar orang, kalau memukul menyakitkan, kalau memberi makan mengenyangkan orang yang diberi, itulah ahli ibadah yang sesungguhnya. Jadi ibadah ketika sholat kepada Allah kelihatan kesungguh-sungguhannya, serius, bergairah, bersemangat, tidak menampakkan keloyoan. Dan itu teraplikasi dalam ibadah, dalam bentuk muamalah dengan orang. Kalau berjalan cepat, kalau berbicara didengar orang, kalau memukul itu menyakitkan, dan kalau memberi makan orang itu mengenyangkan. Pokoknya sebelum kenyang harus terus diberi. Muhammad bin Ubaid At-Tanafisi berkata, sami'tu Sufyan, yakni Ats-Tsauri. Aku mendengar Imam Sufyan. Maksudnya Sufyan Ats-Tsauri. Sebab ada Sufyan lain, Sufyan bin Uyainah. Tapi ini maksudnya Sufyan Ats-Tsauri yang bergelar Syekhul Islam pada zamannya. Bahkan disebut kana a'laman nas fi zamani. Dia orang yang paling berilmu pada zamannya. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, ya ma'syarul qura irfa'u ru'usakum la tazidu takhashu'a 'ala ma fil qalb faqad wadhaha at-tariq fattaqullah wa ajmilu fi at-talab. Wahai para qurra, qurra itu ahli ibadah, qurra itu para pembaca Al-Qur'an, orang-orang yang rajin ibadah, rajin baca Qur'an. Angkat kepala-kepala kalian, jangan tertunduk. Jangan sampai kekhusyuan anggota badan kalian melebihi dari kekhusyuan hati kalian. Anggota badannya itu kelihatan khusyuk, hatinya enggak boleh. Jalan sudah jelas, jalan kehidupan, termasuk dalam hal mencari rezeki, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Takutlah kamu kepada Allah dalam segala hal, dan Ajmilu fit talab, indahkan cara atau usaha kamu dalam mencari apapun. Mencari rizki, perindah, maksudnya perindah itu sesuai syar'i. Orang ikhtiar bekerja bukan sekedar dapat rizki atau tidak, bukan. Berdagang, berbisnis bukan untung rugi saja yang dipikirkan. Tapi ini dosa apa maksiat? Ini halal atau haram? Pisurgaan apa pinarakan? Itu yang lebih. Ini barokah atau laknat nih? Untung ruginya nomor terakhir. Tapi yang penting ini ibadah atau enggak nih? Ini pahala atau dosa ini? Ini taat apa maksiat ini? Halal apa haram ini? Itu yang lebih utama. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fal khashi'u lillah 'abdun qad khamadat nirana syahwat niranu syahawatihi wa sakana dukhanuha an sadrihi fanjalla sadr wa asraqa fihi nurul 'azamah famatat syahwatun nafs lil khauf wal waqar alladhi khushiya bihi wa khabadatil jawarih وتوقر القلب واطمأن إلى الله وذكره بالسكينة التي نزلت عليه من ربه فصار مخبتا له. Kata Imam Ibn Qayyim, orang yang khusyuk kepada Allah adalah hamba yang sudah padam api syahwat dalam dirinya, sudah hilang asap-asap syahwat dari dadanya, lalu dadanya lapang, nyaman. Sumringahlah wajahnya dengan cahaya keagungan. Matilah syahwat dirinya karena takutnya kepada Allah dan nyamannya berdua dengan Allah. Lalu padam pulalah motivasi anggota badan untuk berbuat dosa. Hatinya tenang, nyaman, berzikir, merasakan ketenangan yang Allah turunkan ke dalam hatinya, sehingga dia menjadi orang yang mukhbit kepada Allah. Apa itu mukhbit? Wal mukhbitu al mutmainnu fa innal khatba kal buq'atil mutmainnah minal ard alladhi yajri ilaiha alma fa yastaqirru fiha. Al mukhbit adalah orang yang tenang, tentram, nyaman. Sebab al khabat, kalau ada tanah, tanah itu disebut khabat, maknanya tanah yang datar. Yang bila ada air dikocorkan di sana, air itu tergenang, tidak mengalir, tidak mudun, tidak miring, tidak menimbulkan riak. Air yang tenang kan tidak menimbulkan suara apapun, riak-riak tidak ada. Berbeda kalau air itu mengalir deras, riaknya menimbulkan suara yang ribut. Nah, demikian juga hati yang mukhbit adalah hati yang tenang, yang tentram. Wa alamatuhu, tanda hati yang mukhbit itu, ayasjuda baina yadi rabbih ijlalan wa dhullan wa kisaran baina yadaihi sajdatan la yarfa'u rasahu anha hatta yalqa. Tandanya, orang yang hatinya mukhbit itu dia bersujud di hadapan Allah karena pertama memuliakan Allah, kedua merasa rendah hinanya diri, lalu hatinya luluh sehingga ketika sujud dia itu berat untuk mengangkat kembali kepalanya dari sujud. Taubahnya bagaikan orang yang benar-benar rendah, hina di hadapan yang super agung. Dewasa ngangkat kepala, dewasa itu tidak tidak berani untuk mengangkat kepalanya. Makin hebat, makin lama dia bersujudnya. Wa ammal qalbul mutakabbir fa innahu qad ihtazza bi takabburihi wa raba fa huwa kabuk'atin rabiyatin min al-ard la yastaqiru 'alaihi al-ma. Adapun hati yang takabur, hati yang keras menggelembung cembung gitu, taubahnya bagaikan tanah yang tinggi yang ketika ada air, air itu menghindari tempat-tempat tinggi dan air itu tidak mungkin menetap di tempat tinggi. Karakter air selalu mencari tempat yang lebih rendah. Nah, jadi itulah dua jenis kekhusyuan, khusyuk iman dan khusyuk munafik. Ya, satu terpuji yaitu khusyuk iman, khusyuk yang keluar dari hatinya lalu menjalar kepada anggota badan. Idza khasha'a al-qalbu khasha'a jawarihuhu. Kalau hatinya khusyuk, khusyuk pula seluruh anggota badan. Tapi khusyuk munafik hanya acting, bersandiwara, menampakkan kehusuan secara fisik di hadapan orang, padahal hatinya sekeras-keras hati manusia. Selesai sudah pembahasan tentang jenis-jenis khusyuk. Nah, bab berikutnya ini yang lebih penting. At-tariq ilal khusyuk. Cara meraih kekhusyuan. Gimana caranya agar kita bisa khusyuk? Ini pertanyaan yang sering. Ada banyak kiat yang akan kita terangkan, sampai kiat yang kita jelaskan ada 8 poin cara meraih kekhusyuan. Khusyuk tidak instan. Di luar umpamanya bebas, pas mau masuk sholat baru dikhusyukan lalu try khusyuk, enggak bisa begitu. Khusyuk itu produk perjuangan yang berat dan waktu yang panjang, yang harus diikhtiarkan jauh sebelum kita masuk sholat. Gak bisa instan atau jangankan begitu. Dalam urusan dunia gitu, besok kita mau ujian. Ujian dengan mata kuliah yang satu semester umpamanya. Bisa gak sejam dua jam sebelum ujian kita baca dulu? Atau pas nunggu di ruang tunggu sebelum masuk kita baca, belajar? Gak bisa. Sebulan, dua bulan sebelum sudah dicicil tuh, dibaca, berulang-ulang. Sudah siap materi semuanya terkuasai, pas masuk masa ujian tinggal keluar semua yang sudah kita hafalkan, kita fahami. Kan gitu ya. Di dunia olahraga besok pertandingan. Bisa gak latihan sejam sebelum pertandingan, yuk latihan dulu? Gak bisa, kedodoran nantinya. Besok pertandingan, dua bulan sebelum sebelumnya harus sudah latihan, membiasakan lidah. Latihan dari segala segi, fisik, teknik, skill, kayak gitu. Secara, apa namanya, terpadu. Kalau sudah siap semuanya, pas masuk pertandingan keluar itu semua hasil latihannya. Sholat yang khusyuk juga begitu. Tidak bisa instan. Sekarang mau sholat, sekarang konsentrasi. Pas masuk sholat tetap ingat kepada urusan dunia. Nah, beberapa kiat dari untuk meraih kekhusyuan. Pertama, nah ini, istihdaru nadharillahi ta'ala ilaik, menyadari pengawasan Allah kepada diri kita. Miliki sifat muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah, tidak hanya diawasi lahir tapi juga hatinya. Wallahu alimun bidzati sudur. Allah itu mengetahui isi dada. Allah itu raqib, maha pengawas. Allah itu syahid, maha menyaksikan. Allah itu alim, maha mengetahui. Allah itu basir, maha melihat. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia, kami juga mengetahui semua yang dibisikkan oleh hati-hati mereka, diawasi. Kesadaran bahwa kita selalu diawasi oleh Allah, oleh malaikat juga. Lahir sifat muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa diawasi. Jadi poin pertama adalah istihdaru nadharillahi ta'ala ilaik, meyakini, menyadari pengawasan Allah kepada dirimu. Allah mengawasi semua gerakanmu, semua diammu, dalam sholatmu, dalam bacaanmu, ketika berdirimu, ketika dudukmu. Maka khusyuk tidak selalu di dalam sholat semata-mata. Di luar sholat juga wajib khusyuk. Apalagi beberapa ibadah yang mengharuskan adanya kekhusyuan. Baca Quran, perlu kekhusyuan. Berzikir, perlu penghayatan khusyuk terhadap makna yang kita zikirkan. Berdoa, perlu dengan penghayatan terhadap isi doa. Azan, qomat, bahkan ibadah yang tak ada bacaannya, selama ibadah itu juga kekhusyuan tetap. Ada enggak ibadah yang enggak ada bacaannya? Ada. Saum umpamanya. Paling ada doa itu ketika buka. Ketika selama saum ada doa khusus selama saum? Enggak ada. Ada zikir khusus? Enggak ada. Tapi butuh kekhusyuan selama saum. Seperti umpamanya haji atau umroh, butuh kekhusyuan. Tidak hanya khusyuk menghayati bacaan, tapi juga menghayati perbuatan. Makna dari perbuatan yang kita lakukan apa? Dalam sholat tidak hanya menghayati bacaan, tapi menghayati gerakan sholat. Saya sudah sering ketika ruku itu sikap kita menghinakan diri di hadapan Allah. Hadirkan kehinaan ketika ruku di hadapan Allah. Terus ditunjang dengan pengakuan hinanya kita ketika ruku dan agungnya Allah. Makanya ketika ruku kita baca tasbih, subhana, maha suci Allah. Suci dari apa? Suci dari kehinaan yang sedang kita rasakan. Allah enggak hina. Subhana rabbiyal azim. Allah enggak hina, tapi Allah agung. Kita menghinakan diri, sebut nama Allah yang maha agung. Ketika sujud, posisi ketika merendahkan diri di hadapan Allah. Allah suci dari kerendahan. Kita baca tasbih, subhana, maha suci Allah, rabbiyal ala, rabku yang paling tinggi. Kita merendahkan serendah-rendahnya, kita sebut Allah dengan sifat setinggi-tingginya. Dihayati. Menghayati dua hal, gerakan dan bacaan. Itu semua ketika kita ruku, ketika sujud, ketika berdiri, ketika duduk. Tak lepas sedetik pun dari pengawasan Allah tentang isi hati kita. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim, fal khusyu la yahtasu bis shalah wa innama huwa ibadatun qalbiyyatun yadhharu atharuha 'alal jawarih fi kulli ahwalil 'abdi. Khusyuk tidak dikhususkan dalam salat saja. Karena khusyuk itu ibadah hati yang nampak dampaknya di dalam anggota badan dalam setiap keadaan. Wa innama yufarikul khusyu'al qalba idha hasalatil ghaflah an istish'ari nadharillahi azza wa jalla wa muraqabatihi. Kehusuan akan hilang dari hati bila hati lalai dari muraqabah kepada Allah. Ketika hati merasa tidak diawasi oleh Allah, baru hati itu kata orang Sunda ngolembar kepada urusan dunia. Berpaling kepada urusan dunia ketika sholat, ingat pekerjaan, ingat hutang, ingat tabungan. Itu kenapa bisa terjadi? Karena hilang kesadaran bahwa Allah sedang mengawasi isi hatinya. Makanya mumpung lupa bahwa kita tidak diawasi, ingat ke urusan dunia. Hilanglah kekhusyuan disebabkan karena ghaflah, lalai dari kesadaran bahwa kita sedang diawasi oleh Allah SWT. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau jelaskan dalam kitab Madarijus Salikin, al khusyu' huwal istislamu li hukmain ad-dini syar'i bi adami mu'aradatihi bi ra'yihi wa syahwati wal qadari bi adami taqallihi bi tasakhut wal karahiyah wal i'tirad. Khusyuk adalah taslim kepada dua hukum Allah. Pertama, hukum dini syar'i. Maksudnya hukum Allah berupa agama, perintah dan larangan berupa syariat. Dengan cara tidak menentang, tidak menolak dengan ro'yu dan syahwatnya. Aturan Allah itu banyak yang masuk akal, tapi banyak juga yang tidak masuk akal. Banyak orang yang ketika tidak masuk akal itu ditolak. Contohnya yang tidak masuk akal apa? Yang jelas mah perkara-perkara gaib ya. Kondisi di alam kubur, kondisi hari kiamat, kondisi di alam akhirat nanti, itu gak masuk akal. Di alam kubur umpamanya orang dipukul dengan palu sampai pejet, kembali lagi utuh lagi seperti sedia kala. Orang di alam kubur berbaring ditimpa kepalanya sampai pejet, utuh lagi. Itu kan gak masuk akal. Akal gak bisa memahami itu. Ro'yu kita gak masuk. Itu perkara-perkara gaib. Jangankan perkara gaib, beberapa aturan syariat ada yang tidak sesuai dengan ro'yu kita. Contohnya ketika Nabi SAW memakai sepatu lalu berwudu, itu sepatunya gak dibuka, cukup diusap. Anehnya yang diusap bagian atas, bagian bawah mah tidak. Padahal yang paling kotor kan bagian bawahnya. Hanya bagian atas, kiri, kanan, belakang, bawah enggak perlu. Apa kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana hadza dinu 'ala ar-ra'yi lakana asfalul khuf aula bil masy min a'lahu." Seandainya agama didasarkan pada ro'yu, niscaya bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Tapi sungguh aku melihat Nabi SAW mengusap bagian atas sepatunya. Ini menunjukkan agama bukan produk ro'yu akal, tapi agama ini wahyu. Wahyu itu Quran Sunnah. Akal kita mengikuti ketetapan wahyu, bukan akal kita mengoreksi, merubah ketetapan wahyu, bukan. Karena agama produk Allah Azza wa Jalla, bukan produk akal dan ro'yu manusia. Agama itu bukan budaya, hasil budidaya manusia, bukan. Imam Abu Nu'man, Imam Abu Hanifah, Abu Nu'man dikenal sebagai ahli ro'yu. Terus beliau belajar hadis kepada Imam Ja'far As-Siddiq rahimahullah, seorang ulama ahlu sunnah yang diklaim oleh orang Syiah sebagai imam Syiah. Ahli hadis beliau. Datang mau belajar hadis, dites dulu untuk mematahkan pola fikirnya yang didasarkan pada ro'yu. Menurutmu bagaimana? Mana yang lebih najis? Air kencing atau air sperma? Dijawab, ya air kencing najis. Kalau air sperma enggak najis. Kalau kita badan, pakaian kena najis, wajib dibersihkan. Kalau enggak, sholat enggak sah. Tapi kalau kena air sperma, boleh itu dipakai. Nabi SAW pakaiannya kena sperma, dibiarkan kering lalu dikerok atau dikerik lalu pakai sholat. Tidak harus dicuci. Jadi air kencing najis, air sperma suci. Tapi kenapa kalau air kencing keluar enggak wajib mandi, kalau sperma keluar wajib mandi? Apa kamu gunakan ro'yumu di sana? Enggak ada ranah untuk ro'yu di sini. Ini ketetapan Allah. Mana yang lebih wajib, sholat atau saum? Dua-duanya wajib, tapi lebih besar kadar kewajiban saum. Tapi kenapa wanita haid kalau saum wajib diqadha, kalau sholat tidak? Ketika haid, wanita tidak boleh sholat dan tidak boleh diqadha. Sudah. Enggak sholat aja. Tapi kalau saum, haid, enggak boleh saum, wajib diqadha. Padahal lebih wajib sholat. Kamu gunakan ro'yumu di sini, ini bukan ranahnya ro'yu. Ketetapan Allah. Mana yang lebih haram? Membunuh atau berzina? Dua-duanya haram ya, dua-duanya haram. Tapi mana yang lebih besar dosanya? Membunuh. Bukan berarti berzina kecil ya. Oh, kata Ustaz juga kecil. Gede, tapi lebih gede lagi membunuh. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa kehancuran alam jagat raya ini ahwanu indallah. Lebih enteng menurut Allah daripada dialirkannya darah seorang muslim. Jadi dosa membunuh luar biasa besarnya. Dan yang paling konyol, membunuh atas nama agama yang difahami secara keliru. Membunuh diri, membom orang-orang yang tak bersalah, itu lebih konyol lagi. Nah, jadi membunuh lebih besar daripada berzina. Sekali lagi, jangan difahami berzina itu kecil dosa. Gede, bingit, gede. Tapi ini lebih besar lagi. Tapi kenapa saksi pembunuhan cukup dua, kalau saksi perzinahan berapa? Empat, lebih ketat lagi. Selain lebih banyak saksinya, juga persaksiannya itu tidak asal, saya lihat mereka berdua masuk kamar, sejam kemudian keluar dalam keadaan sudah mandi. Itu enggak bisa dijadikan persaksian. Ada orang-orang ke hutan, ternyata ada yang sedang berzina, digerebek. Dipanggil ke pengadilan, saksi, gimana kau menyaksikan? Pokoknya mereka berdua ada di ilalang, rumput-rumputnya bergoyang. Enggak bisa begitu. Persaksian perzinahan melihat seperti melihat tutup botol masuk ke dalam botolnya, seperti itu. Lebih ketat lagi. Kalau hanya tiga, ditolak persaksian dan saksinya dihukum. Kalau ada empat yang menyaksikan tapi tidak melihat seperti itu, ditolak persaksiannya. Persaksian untuk kasus perzinahan lebih ketat lagi daripada pembunuhan. Padahal membunuh lebih gede dosanya. Kamu gunakan ra'yumu di sini, ini bukan ranah ra'yu. Jadi ra'yu tidak boleh mengkritisi syariat, tapi mengikuti ketetapan syariat. Ada dulu buku studi kritis hadis. Oh, hadis ini harus dikritisi karena tidak masuk akal, kayak gitu ya. Disangkanya semua hadis itu lolos tanpa kritikan dan saringan para ulama. Semua hadis yang sahih, yang dhaif, sudah dikritisi tapi oleh ahlinya. Lahirlah penilaian di sini sahih, hasan, dhaif, maudhu. Itu hasil penelitian yang seksama mendetil dari ahlinya. Muncul orang-orang sekarang, kita harus kritis nih kepada hadis ini. Yang mengkritisinya bodoh tentang ilmu mustalahul hadis. Seolah-olah hadis-hadis dalam kitab para ulama itu lolos begitu saja tanpa seleksi. Ungkapan kita harus mengkritisi hadis itu ungkapan lain dari kita harus mengkritik isi hadis ini oleh ru'yu kita. Jadi saya lihat buku-buku studi kritis hadis itu mengkritisi hadis-hadis yang oleh para ulama sahih sanadnya didhaifkan hanya karena tidak masuk akal. Maksudnya tidak masuk akal dia, tapi masuk akal para ulama ahlinya. Karena mungkin sentimen terhadap ajaran agama, yang keduanya karena keterbatasan ilmu dia tentang masalah hadis atau syariat secara keseluruhan. Orang seperti ini jangan berharap bisa khusyuk dalam ibadah. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, al-khusyuh wal istislam lil hukmain. Khusyuk ini taslim Islam, taslim itu menyerah mengikuti dua hukum. Pertama, hukum dini syar'i dengan tidak mengkritisi, menolak syariat dengan ra'yu dan syahwat. Yang kedua, al-qadari, hukum qadari. Qadari itu takdir Allah. Maknanya tidak menerima takdir Allah itu dengan emosi, dengan kebencian, dengan ketidakridhoan, dengan kesumpekan hati. Terima syariat, mau masuk akal mau tidak, mau sesuai dengan syahwat kita atau tidak. Rata-rata perintah larangan itu bertolak belakang dengan syahwat kita. Rata-rata tuh, apapun yang Allah haramkan, peminatnya banyak. Sampai harus berkorban secara fisik, secara finansial, dengan pengorbanan yang tinggi. Coba mabuk diharamkan, peminatnya banyak. Tempat-tempat mabuk penuh, walaupun mahal. Harus keluar uang banyak. Narkoba diharamkan, peminatnya banyak. Bisnis yang menggiurkan, menghasilkan tetean itu. Dan tidak murah, mahal. Karena sesuai dengan syahwat. Judi sudah dilarang, ada judol lagi. Sudah dilarang oleh agama dari awal. Oleh pemerintah kan ada larangan judi, ada undang-undangnya. Marak gitu kan. Horeng si mana horeng, ternyata backingnya itu adalah orang yang harus memberantas. Gimana bisa diberantas atau? Akhirnya apa yang terjadi? Marak. Itu sesuai dengan syahwat. Semua yang Allah larang sesuai dengan syahwat. Semua yang Allah perintahkan bertolak belakang dengan keinginan syahwatnya. Kita dianjurkan malam bangun tahajud. Aduh, syahwat kita menolak itu. Kita disyariatkan sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Aduh, beratnya syahwat kita menerima itu. Kan gitu ya? Tidak taslim. Jadi khusyuk adalah istislam kepada dua hukum Allah. Hukum yang dini syar'i, tidak menolak dengan ra'yu dan syahwat, dan hukum qadari. Takdir Allah diterima dengan lapang dada, dengan ridho dan sabar. Kita sudah jelaskan makna ridho. Bahwa ridho terhadap takdir Allah itu tidak wajib, tapi sunnah. Yang wajib sabar. Sabar itu menahan diri dari keluhan, tidak mengeluh ketika menunjukkan menerima takdir yang buruk. Walaupun hati tidak ridho, enggak berdosa, karena ridho itu sunnah. Sudah kita jelaskan pada bab ridho dulu, pada bab sabar juga dulu. Tapi wajib bagi kita menerima takdir Allah dengan sabar, disunnahkan ridho, sehingga dada lapang dan senang ketika menerimanya. Kita sudah pernah jelaskan kiat agar lapang dada, malah senang ketika menerima takdir Allah yang buruk berupa musibah, berupa penderitaan, berupa kanyeri, kapirih gitu. Gimana caranya supaya bisa sabar, bisa ridho? Bukan hanya sabar tapi juga ridho, lapang dada. Kita sudah jelaskan, bayangkan keuntungan dari musibah itu, lupakan kerugiannya. Kerugiannya hanya satu. Semua musibah kerugiannya hanya satu, yaitu apa? Menderita, hanya itu saja. Mungkin sedih, mungkin sakit, mungkin kehilangan uang dan seterusnya. Hanya satu, sedih atau sakit. Adapun keuntungannya jauh lebih banyak. Apa keuntungannya? Dosa gugur. Banyaknya dosa yang gugur berbanding lurus dengan kadar penderitaan. Makin hebat penderitaan, makin banyak dosa yang gugur. Kedua, dapat pahala dari musibah itu. Pahalanya sebanding dengan kadar penderitaan. Al-ajru ala qadril masyakkah. Pahala disesuaikan dengan kadar penderitaan. Makin hebat penderitaan, makin banyak pahala. Ketiga, doa kita makbul. Ketika dapat musibah, berdoa yang banyak kepada Allah. Keempat, diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Bayangkan saja, kalau dosa gugur, pahala bertambah, otomatis kemuliaannya terangkat. Kelima, lebih mendekat kepada Allah. Orang-orang ketika dapat musibah itu lebih rajin ibadah, lebih rajin doanya, lebih rajin bangun malamnya tuh. Ingin menjerit kepada Allah tuh. Keenam, ini yang tidak perlu, tidak boleh diabaikan. Bahwa setelah berlalunya penderitaan, Allah janji akan diberikan dua kebahagiaan. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Satu kalimat diulang persis sama, enggak ada perbedaan satu titik pun dua kali. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Apa maknanya? Kalau maknanya sama, ngapain diulang? Mubadir. Makna dari dua pengulangan dua kali dari kalimat yang sama adalah setelah satu kesulitan, Allah akan berikan dua kemudahan. Setelah Allah memberikan satu kesedihan, Allah akan berikan dua kebahagiaan setelahnya. Sekarang kita menerima kesedihan, musibah, penderitaan. Yang kita harus pikirkan bukan penderitaan atau kesedihan yang sedang kita alami dari musibah itu. Coba bayangkan tuh, dua kebahagiaan apa yang Allah akan berikan kepada saya setelah ini, ya kan gitu. Musibah sehebat apapun pasti ada akhirnya. Badai, hujan gitu ya, sederas apapun pasti ada akhirnya. Awan gelap kayak malam padahal masih siang hari. Angin bertiup kencang. Petir menyambar-menyambar. Guruh meledak-ledak gitu ya. Terus hujan turun deras. Apa ada akhirnya? Pastilah, karena kapasitas air di atas itu terbatas. Setelah air hujan di awannya habis, apa yang terjadi? Hujan berhenti, awan nyingrai, langit kembali membiru, angin kembali tenang, dan suasana yang tercipta lebih menyenangkan dibanding sebelum hujan. Adem, sejuk, cerah gitu ya. Udara jadi bersih, gak ada lagi debu-debu karena debunya sudah tersapu oleh air hujan. Nah, seperti itu. Jadi setelah badai berlalu, langit kembali membiru. Itu yang bikin kita haru, menciptakan suasana yang syahdu, membuat adem di kalbu kita. Itu tuh, setelah berlalunya musibah, kan Allah berikan dua kebahagiaan. Innamal usri yusran, innamal usri yusran. Coba lihat, mana yang lebih banyak, keuntungan atau kerugian dari musibah? Keuntungan. Nah, yakini hal itu, maka dada kita lapang. Tidak hanya sabar, tapi ridho. Dan ini pokok pangkal kekhusyuan. Itu penjelasan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau berkata, ketika menjelaskan kekhusyuan tadi, al khusyuh wal istislam lil hukmain ad-dini syar'i bi adami mu'aradati bi ra'yin wa aw syahwatin wal qadari bi adami talaqqi bit tasakhut wal karahiyah wal i'tirad wa huwa al inqiyad bil maskanah wal dhulli li amri Allah wa qada'ihi wa tidha'u li nadharil haqq wa huwa al-ittida'ul qalbi wal jawarih wa inkisariha linadhar rabbi ilaiha wa tila'ihi ala tafasili ma fil qalbi wal jawarih. Khusyuk, ketundukan kepada dua hukum. Hukum Allah yang syar'i yaitu agama, tidak menolak dengan ro'yu dan syahwat, dan hukum qadari yaitu takdir, tidak menghadapinya dengan emosi, dengan kebencian, dengan ketidakridhoan. Dia tunduk dengan kerendahan hati kepada perintah Allah, tunduk juga kepada ketetapan Allah, qadha Allah berupa takdir. Hatinya tunduk dan diikuti dengan ketundukan anggota badannya. Dan itu dia sadari, diawasi oleh Allah, diketahui oleh Allah seluruh isi lubuk hatinya. Wallahu alimum bidzatis sudur. Sikap itu melahirkan kekhusyuan di dalam bersikap, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Saya sudah terangkan makna khusyuk adalah tunduk, tunduknya hati. Baik di luar sholat atau dalam sholat. Di luar sholat hati tetap tunduk, takut, merasa diawasi oleh Allah. Makanya sikap, perbuatan, ucapannya itu diusahakan di atas rel, koridor syariat Allah. Jangan sampai Allah mendapati hati kita keluar dari rel, keluar dari koridor ini, lalu Allah murka. Lalu beliau melanjutkan, fahadha alladhi awratha qulubal qaum ma awrathaha min khasyatillahi fi sirri wal alan bil laili wan nahar wa ala kulli halin fa dhahara dhalika ala jawarihi wa qasamati wujuhihi. Hati yang khusyuk seperti ini melahirkan rasa takut kepada Allah, baik secara sembunyi ataupun terang-terangan, menyendiri atau di hadapan orang banyak. siang ataupun malam, dalam semua, dalam seluruh keadaan, lalu kekhusyuan hati itu teraplikasi, terefleksikan kepada sikap anggota badan dan ekspresi wajahnya. Dari Abdullah bin Abi Sulaiman, dia berkata, kana Ali bin Hussein Zainal Abidin idza masya la tujawizu yaduhu fakhidaihi wa kana idza qama ila shalah akhadat suri'datun faqila lahu ma lak faqala ma tadruna baina yaday man aqum wa man unaji wa kana idza tawaddha li shalah isfarra launuhu min shiddatil wajl wal haya wal khauf wa istis'ari 'azamatillahi wan nadhar ilayhi fayuqdimu 'ala sholatin yunaji fiha rabbah fayadhharu dhalika sufratun fi wajhi. Kata Abdullah bin Abi Sulaiman, Ali bin Hussein Zainal Abidin, Ali putra Hussein, Hussein putra Ali, nama cucu dan kakeknya ini sama. Kakeknya Ali bin Abi Thalib, anaknya Husain, cucunya Ali juga digelari dengan Zainul Abidin. Zain itu pemimpin, Abidin itu para ahli ibadah. Zainul Abidin itu pemimpin para ibadah. Ini gelar yang diberikan kepada Ali bin Husain. Dia apabila berjalan, tangannya itu tidak pernah melewati kedua pahanya. Dan bila dia sholat, mau berdiri, mau sholat, badannya itu bergetar, gemeter, seperti ketakutan, seperti shock, panik, gempur. Ditanya, ada apa denganmu? Setiap habis wudhu selalu gemetar, seperti tegang. Apa jawabannya? Tahukah kamu kehadapan siapa sekarang aku akan berdiri? Aku akan menghadap siapa sekarang? Siapa yang akan aku ajak dialog sekarang? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau berwudu untuk sholat, wajahnya itu, bahasa kitanya apa? Sepa, apa sepa itu? Pias. Apa pias itu? Pucat karena takut dan malu serta menyadari keagungan Allah di dalam dirinya serta pengawasan Allah ke dalam dirinya. Lalu dia sholat seperti seorang budak hamba sahaya yang siap dihukum oleh tuannya. Dari Abdurrahman bin Hafiz Al-Qurashi, masih tentang Ali. Kana Ali bin Hussein idza tawaddha isfarra fa yaqulu lahu ahluhu ma hadha alladhi ya'taduk fa yaqul tadruna baina yaday man uridu an aqum. Ali bin Hussein setelah berwudu selalu pucat wajahnya. Keluarganya bertanya, apa yang menyebabkan kamu selalu begini setelah berwudu pucat, berwudu pucat? Apa jawabannya? Tahu enggak kalian di hadapan siapa sekarang aku akan berdiri? Sholatnya belum, khusyuknya sudah didahulukan. Penghayatan dia terhadap apa yang akan dia lakukan, dia alami dalam sholat, itu sudah menguasai seluruh dirinya. Pucat, gemeter gitu. Sholatnya belum, tapi kekhusyuannya itu sudah didahulukan. Khalaf bin Ayyub ketika sholat, ada lalat ke wajahnya, tapi dia tidak bergeming sama sekali. Seolah-olah lalat yang menempel di wajahnya itu tidak mengganggunya sama sekali. Ditanya, kaifa tasbiru ala dzalik, bagaimana engkau bisa bertahan, bisa sabar terhadap hal itu? Lagi sholat ada lalat begini, kalau kita kan langsung ditepisnya. Kadang-kadang enggak kena, dikejar, tok,
1: lagi sholat itu teh.
0: Apalagi nyamuk gitu, tekuluh kabur, terus dikejar, padahal lagi sholat. Khalaf bin Ayyub tidak mengusir lalat yang nempel di wajahnya ketika sholat. Ditanya, kaifa tasbiru ala dzalik? Bagaimana engkau bisa bersabar atas gangguan lalat? Apa jawabnya? Balaghani annal fusaq yasbiruna tahta aswatil sultan liyuqal fulanun saburun fayaftakhiru bidzalik. Fa ana qa'imun baina yadi rabbi afata ataharraku bidzubabah. Telah sampai berita kepadaku orang-orang fasik, ahli maksiat seperti pemabuk kena ditangkap dijilid. Dijilid itu dipecut. Apa pecutnya? Dicambuk. Berapa kali hakim yang menetapkan? Tergantung nanti hasil persidangan. Motivasinya apa? Berapa teguk gitu? Berapa banyak kadar mabuknya sampai segimana? Hukuman bagi para pemabuk dicambuk. Aku dengar mereka itu ketika dicambuk tidak bergeming, tidak mengaduh, tidak berteriak. Tahan, sabar, dan mereka bangga dengan hal itu. Jadi saya mah kuat, dicambuk juga, tidak mengaduh, tidak nyengir-nyengir acan gitu. Itu orang fasik dalam menerima hukuman Allah itu begitu tahan. Apa mungkin ketika aku berdiri di hadapan Allah, aku harus bergerak hanya karena seekor lalat? Coba lihat. Pasti gatal, pasti gak nyaman kan? Pasti mengganggu kan gitu. Tapi gangguan seperti itu karena hatinya khusyuk gak terasa. Bagaimana mungkin orang karena kebanggaan terhadap prestasi di bidang kemaksiatannya tidak bergeming, tidak merasakan sakit ketika dicambuk? Itu kuat. Kenapa kalah sama orang-orang fasik? Ketika beribadah kepada Allah, kenapa kita bergeming? Ini di luar kajian fikihnya. Boleh enggak kalau kupa kita bergerak selama sholat? Kalau ada keperluan, boleh. Kalau ada nyamuk ya boleh ditepuk dulu. Ada lalat di secara fikih boleh. Ini bukan kajian boleh tidaknya, batal tidaknya, bukan itu. Tapi efek kekhusyuan seseorang di dalam sholat. Caking mendalamnya penghayatan bahwa Allah melihat dirinya, melihat hatinya ketika sholat. Tak ada yang bisa mengganggunya. Inilah kiat yang pertama meraih kehusyuan, yaitu menyadari, meyakini pengawasan Allah terhadap diri kita selama sholat, termasuk mengawasi aspek hati kita. Kiat kedua, taqarrubu afatin nafsi wal amal bin naqad wa ru'yatu fadli kulli dhi fadlin. Nah ini kita sering terbalik nih. Aspek pendukung kehusyuan yang kedua adalah mengkritisi diri, muhasabah, introspeksi diri untuk menemukan celah-celah, aib, kekurangan, penyimpangan dalam diri dengan beberapa tujuan. Tujuan pertama, menyadari hinanya diri, rendahnya diri kita, kerdilnya diri kita, kotornya diri kita. Dan ini melahirkan ketawaduan, menghindarkan ketakaburan, arogansi, ujub, ria. Apa yang harus diriakan? Kitanya buruk banget, hina banget gitu loh. Ini yang pertama. Kedua, memberi motivasi memperbaiki. Kesalahan diperbaiki, aib-aibnya ditutup, penyimpangan-penyimpangannya dikoreksi. Ini salah satu penyebab lahirnya mujahadah, perjuangan untuk selalu menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Itu dari sisi pertama, dari sisi memandang diri sendiri, temukan aib, temukan kekurangan, temukan penyebab.

Lihat aibnya, kekurangannya, penyimpangan. Lihat kelebihannya, lihat kebaikan-kebaikannya. Sehingga nanti tidak ada sikap merendahkan orang lain. Tidak ada sikap mencela, menghina. Sebelum mencela, kita sendiri jauh lebih tercela dari dia. Ini menghindari sikap takabur. Sebab takabur batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran hanya karena dirinya merasa lebih gede, lebih mulia, dan menghinakan manusia. Itu makna sombong atau takabur. Takabur menghalangi hidayah. Takabur menghalangi diri kita dari kebenaran hanya karena kita merasa lebih dari segi harta, dari segi penghormatan, kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas, pengikut yang banyak, merasa lebih. Akhirnya apa? Kalau ada kebenaran yang bisa menggoncangkan hal itu, ditolak. Kalau ada kebenaran yang membuat dirinya umpah kekuasaannya hilang atau berkurang, kebenaran itu ditolak. Kalau ada kebenaran yang datang tapi kalau diterima mengakibatkan kehormatannya menjadi jatuh, ditolak. Itu yang terjadi pada diri si iblis, pada diri Fir'aun, pada diri Heraklius penguasa Romawi, pada diri Abu Jahal, pada diri Abdullah As-Salat, Utbah, pemimpin Bani Thaqif. Itu mereka meyakini kebenaran dakwah tapi menolak hanya karena takut pengaruhnya hilang. Si Fir'aun meyakini Nabi Musa benar, tapi ditolak hanya karena sombong. Wajahadu biha wastaiqanat sa'angfusum zulman wa'uluwa. Fir'aun menolak, menentang dakwah Musa padahal hati mereka meyakini. Kenapa? Zulman wa'uluwa, karena kezoliman dan kesombongan. Musa, Bani Israel jajahan Fir'aun. Masa harus tunduk kepada bangsa yang dijajahnya? Hilang harga diri. Walaupun yakin benar, ditolak. Heraklius, dia mengakui ini Nabi benar. Seandainya saya tidak khawatir orang Yahudi memberontak, niscaya saya akan terima agama ini. Tapi karena takut kekuasaannya hilang, ditolak agama ini. Demikian juga Abu Jahal. Abu Jahal masih ada saudara sepupu jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beda marga, beda keluarga, sama-sama suku Quraisy. Tapi berebut pengaruh dalam hal kehormatan sebagai pengurus Masjidil Haram, sama-sama terhormat dan di mata marga lain. Ketika Bani Abdul Muttalib menyatakan wa minnan nabiyyun, di kalangan kami ada nabi, kalah tuh si keluarga Abu Jahal, makanya ditolak kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal meyakini kebenarannya. Diungkapkan itulah Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahud dari sana. Keponakan Abu Jahal nanya, "Hai paman, apa engkau pernah menemukan Muhammad sejak muda berdusta?" Apa jawabnya? "Wallahi, ketika muda tidak pernah sekalipun dijumpai berdusta sehingga kami menggelarinya Al-Amin." Jujur, paling amanah, paling terpercaya. Apa mungkin setelah dia beruban, dia akan berani berdusta atas nama Allah? Mustahil. Jadi Abu Jahal mengakui kejujuran, kebenaran kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa engkau tidak mengikutinya? Baru terbuka rahasia. Antara kami dengan Bani Abdul Muttalib persaingan sebagai marga terhormat, sama-sama lah selevel. Tapi ketika mereka menyatakan minnan nabi, di kalangan kami ada nabi, kami kalah, makanya ditolak. Tuh, takabur itu. Kebenaran ditolak hanya karena takut kelebihan yang ada pada dirinya itu runtuh.

0: Maka ketika kita melihat diri kita, perhatikan aib, kekurangan, kesalahan, penyimpangan, supaya kita sadar diri lalu memperbaiki. Ketika melihat orang lain, lihat kelebihannya, lihat kebaikan-kebaikannya. Apa efeknya? Kalau kita yang kita lihat kebaikannya, kita akan respect kepada mereka, menghargai mereka, tidak akan merendahkan, menghina, mencela, membuli, karena melihat orang lain itu lebih baik daripada kita. Hatta walaupun kita umpamanya ibadahnya nyata lebih baik daripada orang lain, jangan merasa diri kita pasti lebih baik. Para ulama seperti umpamanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyatakan, orang yang tidak tahajud semalaman, tapi di pagi harinya dia misal tidak tahajud, jauh lebih baik daripada orang yang tahajud semalaman lalu dia merasa bangga, merasa lebih baik daripada orang lain. Lebih baik tidak tahajud tapi menyesal tidak tahajud daripada tahajud tapi merasa bangga, merasa lebih baik dari orang yang tidak tahajud. Orang yang tidak saum sunnah, saum sunnahnya Kamisan, Senin, Kamis, Daud, Ayyamul Bid atau yang lain-lain, tapi menyesal, aduh pas maghrib, aduh saya nyesal kenapa tidak saum, itu lebih baik daripada dia saum tapi wah saya lebih baik tuh, yang lain mau pada makan minum bala keserakan, saya mah tahan. Lihat, ketika melihat orang lain walaupun ibadahnya di bawah kita, jangan pandang mereka lebih buruk dari kita, kita lebih baik daripada mereka. Boleh jadi mereka menyesal dengan tidak ibadahnya, sedangkan kita boleh jadi kita berbangga dengan ibadah kita. Tapi ini menyangkut amalan sunnah ya. Inilah kiat yang kedua untuk meraih kekhusyuan, introspeksi diri agar diri kita ini nyata-nyata hinanya, rendahnya, banyak aib, banyak kesalahan, banyak penyimpangan, lalu dikoreksi, diperbaiki. Ketika melihat orang lain, lihatlah kelebihannya, lihatlah keutamaannya, agar kita tidak merendahkan, menghina, membuli, mencelanya. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga. Ini penting bingit. Tapi nanti kita bahaslah Kamis yang akan datang. Sekarang sudah lewat waktunya. Kita tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Baru 2 poin ya. Tinggal tersisa 6 poin lagi. Kiat meraih kekhusyuan. Kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Izin bertanya. 1. Dicoret. 2. Apakah memejamkan mata itu dibolehkan ketika sholat? Hukum asal memejamkan mata dalam sholat makruh. Dan itu termasuk ke dalam kesalahan orang-orang sholat. Di dalam sholatnya. Syekh Mashhur Hasan Salman dalam kitab Al-Qulmu bin Fi Akhtail Musallin menyatakan, min akhtail musallin taghminul aynain. Di antara kesalahan orang sholat adalah memejamkan mata. Kenapa? Pertama, sunnah Nabi melek. Dan itu terlihat dari beberapa hadis. Nabi SAW kalau sedang sholat ada anak kambing yang mau lewat, ditahan. Itu menunjukkan melek. Kalau merem, lolos tuh. Kedua, beliau menyatakan, aku bisa melihat kalian dari balik punggungku. Luruskan, rapatkan. Dan banyak lagi. Alasan kedua, menutup mata ketika ibadah tasyabuh dengan cara ibadahnya orang kafir. Orang kafir ketika ibadah semedi atau apa gitu, itu pasti menutup mata tuh. Karena itu disyariatkan membuka mata, menutupnya makruh. Kecuali kalau membuka mata karena ada gangguan gak bisa khusyuk. Kalau membuka mata ada gambar, ada bacaan, ada orang lalu lalang gitu mengganggu, gak bisa khusyuk, boleh merem ketika itu. Adapun kalau tidak ada gangguan seperti di masjid, di depan kita hanya ada dinding, tak ada bacaan, polos. Karpet kita polos, tidak ada gambar, tidak ada bacaan, tidak ada motif-motif seperti Masjid Umar bin Khattab. Tidak ada gangguan, maka tidak boleh memejamkan mata. Tapi saya kalau merem tambah apa khusyuk, tidak boleh. Kalau tidak ada alasan untuk merem, jangan merem. Walaupun dengan merem lebih khusyuk, biasakan kalau bisa meraih kehusyuan tidak merem, lakukan tidak merem. Ya, kecuali sekali lagi kalau dalam kondisi tertentu ada gambar, ada bacaan, ada banyak yang terlihat, lalu kita merem merasa lebih baik, dibolehkan dalam kondisi darurat. Apabila kita tidak khusyuk dalam sholat, lalu kita membaca ta'awud agar khusyuk, bagaimana pahalanya? Kalau di dalam sholat fardu tidak dianjurkan, kecuali dalam sholat sunat, ada seorang, ya Rasulullah, inna syaitan yahulu baini wa baini sholati. Ya Rasulullah, setan suka datang kepadaku mengganggu dan sholatku. Apa kata Nabi SAW? Dzalika syaitan yuqalu lahu khinzib. Itu setan yang disebut dengan sebutan khinzib. Nama setan yang mengganggu dalam sholat. Fa idza ahsastahu fata'awwadz billah. Kalau kamu merasakannya, berlindunglah kamu kepada ta'awud dan meniuplah ke kiri 3 kali. Para ulama ketika menjelaskan ini ketika sholat sunat sendirian. Karena orang itu pasti sholat sunat, bukan dalam sholat fardu. Kalau fardu berjamaah, gak mungkin meniup ke kiri. Di kiri ada orang, bauen atungke. Dan tidak pernah Nabi SAW sholat fardu, ta'awud atau zikir lain. Ketika Nabi sholat dengan bacaan yang biasa, ketika menemukan ayat tentang surga, beliau berdoa minta surga. Ketika ada ayat neraka, beliau berlindung dari api neraka. Itu hanya dalam sholat sunat. Dalam sholat taraweh seperti itu, sholat malam. Adapun dalam sholat fardu tidak pernah ditemukan riwayat itu. Jadi berusahalah untuk khusyuk sebagai makmum menghayati bacaan imam. Adapun kalau kita sholat sendirian, sholat sunat, lalu ada gangguan, boleh ta'awud. Ya. Apakah kita sebagai umat zaman sekarang yang penuh oleh fitnah bisa meraih kehusuan seperti Ali bin Husain? Susah kayaknya ya. Bukan zamannya, orangnya. Kalau orang kita sekarang hidup di zaman sekarang tapi hatinya seperti Ali bin Husain, bisa di zaman manapun. Jadi tergantung kualitas. Nanti 8 poin cara meraih kehusuan, coba raih dalam diri kita ya. Lalu rasakan nanti. Dan dengan poin yang pertama kedua juga kita tidak punya ya, gimana bisa khusyuk? Kami telah resign dari lembaga riba 3 tahun yang lalu biiznillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Yang ingin saya tanyakan, mengapa semakin kesini kualitas semangat kami dalam menuntut ilmu semakin jarang dan sulit untuk khusyuk? Kenapa tuh? Justru itu pertanyaan saya ke penulis ini. Bagaimana cara mengembalikan semangat dan kehusyuan tersebut? Untuk meraih kehusuan, ikuti nanti di kajian Kamis depan ya. Dua dulu yang sudah dijelaskan, coba usahakan dulu, ikhtiarkan dulu ya. Dua itu, pertama meyakini, menyadari pengawasan Allah kepada diri kita. Yang kedua, introspeksi, cari kekurangan kita untuk diperbaiki. Terus ketika melihat orang lain, lihat apanya? Kebaikan dan keutamaan. Nanti enam lagi Kamis depan. Satu lagi Ustaz, tolong yakinkan bahwa rezeki itu datang dari Allah, bukan dari perusahaan tempat suami bekerja maupun sisa tabungan kami. Itu sudah tahu, hanya belum yakin mungkin. Terakhir minta doanya Ustaz, suami berencana resign, katanya udah dari kantornya. Semoga Allah jaga niatnya karena Allah, dan istiqomahkan kami di manhaj ini meski resign. Taib. Pertama, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati sepupunya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan meleset darimu, dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan kamu raih, tidak akan kamu dapatkan. Termasuk rizki, ya. Jadi yang ngatur rizki itu datang kepada kita Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah ditakdirkan seperti maut, tak bisa terhalangi oleh apapun. Kalau ajalnya sudah tiba, jedud aja, dicabut nyawanya. Rizki juga begitu, akan mendatangi orangnya ketika saatnya tiba, gak terhalang oleh apapun. Sebaliknya seperti maut, kalau belum masanya, walaupun ribuan jutaan orang berusaha membunuhnya, ada musibah yang menewaskan banyak orang, kalau dia belum saatnya mati, gak akan kematian itu mendatanginya. Rizki juga begitu. Orang umpamanya mau bunuh diri berupaya, tapi belum tiba ajalnya gak bisa. Gantung diri supaya kecekik, putus talinya. Loncat ke sungai, dangkal sungainya. Gak jadi mati, sudah berusaha. Belum tiba masanya gak akan mati. Rizki juga begitu, dicari hebat apapun, belum tiba saatnya mah gak akan dapat. Tapi kalau umpamanya sudah tiba dapatnya, kita diem pun rezeki menghampiri. Nah, itu sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah menyatakan dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi atau yang terjadi menimpa dirimu, baik yang baik ataupun yang buruk, rizki, kecuali semua itu telah tertulis dalam kitab sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. Untuk apa? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kamu tidak putus asa apa yang luput, yang lepas dari diri kamu. Enggak putus asa. Karena itu sudah tertulis. Resign-nya akhwat yang bertanya ini sudah Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sudah dituliskan ketika penanya ini 4 bulan dalam perut ibunya, di kandungan ibunya, sudah ditulis akan resign. Itu banyak rezeki yang luput lepas dari kita, itu sudah Allah tetapkan. Seperti tadi, itu takdir Allah, kita wajib sabar, sunnah ridha. apa hikmahnya? Dosa kita gugur dengan resign, dengan kurang berkurangnya jatah rizki ketika itu. Dosa kita gugur, pahala nambah, doa makbul, dan seterusnya seperti yang tadi diterangkan tadi. Tunggu sampai nanti Allah ganti dengan dua hal yang lebih baik daripada apa yang hilang dengan resign ini. Saya yakin tak lama lagi tinggal apa, menunggu kesabaran, dua kebahagiaan yang tidak terduga akan di Allah berikan. Itu janji Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengemungkiri janjinya. Kita hanya harus bersabar menunggu datangnya janji Allah. Yang kadang janji Allah itu datang pada saat yang sangat kritis. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma, apakah kalian menyangka kalian masuk surga walamma ya'tiyakum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Padahal belum datang kepada kamu ujian seperti orang-orang terdahulu. Massathumul ba'sa, mereka itu didera dengan penderitaan, wadh-dharra dengan berbagai kemadharatan, wazulzilu sampai keguncangan fisik ataupun psikis. Sampai Rasul dan orang-orang beriman itu pada posisi yang kritis. Kapan sih datangnya pertolongan Allah? Ditunggu-tunggu enggak datang juga. Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Itu Al-Baqarah 214. Ingat, pertolongan Allah saat itu dekat. Sudah sampai pada titik kritis seperti itu, pertolongan Allah baru datang. Kita hanya tinggal harus bersabar saja. Ya, semoga yang bertanya ini Allah berikan kesabaran, Allah anugerahkan sifat ridho, dan segera Allah berikan apa yang Allah janjikan berupa apa? Dua kebahagiaan. Kalau saya pribadi, bukan untuk apa-apa, ini inspirasi. Begitu ada musibah apapun yang muncul, lihat di dalam saya, sebentar lagi Allah akan kasih sesuatu yang lebih baik daripada apa yang hilang dari musibah ini. Itu selalu kenyataan. Suatu saat mobil saya rusak tuh di tol. Orang-orang panik. Saya bilang, ekspresi wajah sumringah. Saya mau sumringah. Ini tanda sebentar lagi mau diganti dengan yang lebih baik oleh Allah. Benar. Gak sampai harian, gak sampai mingguan, hanya berhari-hari. Udah, dokter, oh, ini janji Allah. Kalau suatu saat ada musibah, makanya bapak kan harus keluar orang banyak, uang banyak. Saldo sudah minus, umpamanya. Itu tanda sebentar lagi akan ada masuk lagi yang lebih banyak. Itu selalu. Selalu apa? Kenyataan. Asal kita sabar, ridho dengan semua itu, yakin aja dengan janji Allah Azza wa Jalla. Tunggu dua kebahagiaan yang Allah akan berikan kepada kita, ya. Semoga penanya ini disabarkan oleh Allah, diridhokan, dan semoga ini menjadi wasilah menggugurkan dosa. Mungkin dosa-dosa masa lalu ketika kerja di ribawi ini terlalu banyak, oleh Allah mau dibersihkan dulu. Nanti sudah saatnya bersih, Allah berikan dua yang lebih baik. Tinggal bersabar, berdoa, taqarrub, optimis atas janji Allah SWT. Gimana kalau seorang pengajar tauhid masih terang-terangan main game yang kurang layak? Emang ada main game yang layak? Ada, ya. Seperti contoh sambung ayat, sambung hadis dalam bentuk game, bisa ya? Bisa. Ini yang kurang layak itu yang gak ada manfaat atau madarat. Apakah kita bisa ambil ilmu karena melihat kebaikannya atau bagaimana. Ya, kita doakan semoga dapat hidayah ya. Kalau bisa diingatkan, ingatkan. Tapi ilmu yang baik, yang benarnya tetap kita ambil. Tak ada gading yang tak retak. Kalau kita mencari guru sempurna gak akan pernah ada selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pun banyak orang yang kecewa dengan keputusan-keputusannya. Sampai ketika beliau membagi ghanimah di perang Hunain, ada yang berkata, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Berbuat adillah engkau hai Muhammad karena engkau tidak adil. Tersinggung beliau. May ya'dil illam ya'dilillahu wa rasul. Siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya enggak adil? Pembagian itu berdasarkan wahyu loh. Keputusan seorang nabi aja tidak memuaskan semua orang. Problem maksum. Nah, selain nabi enggak ada yang maksum. Sesoleh apapun ada aibnya. Kalau antum mencari guru yang tidak ada aib, enggak akan pernah dapat. Akhirnya, saya enggak mau belajar ada aib, enggak mau belajar. Akhirnya belajar sendiri sesat sendiri. Bahaya, ya. Makanya salah satu doa, Allahumma stur uyubah syaihi anni. Ya Allah, tutup aib-aib guruku dariku. Dan sampai aku mengetahui aib guruku sehingga menghalangi ilmu yang datang kepadaku. Ya. Ada orang, enggak mau saya belajar di ustaz yang sekota, saya lihat kekurangannya. Akhirnya belajar ke ustaz di luar kota. Disangkanya di luar kota itu masuk. Dia enggak tahu karena enggak melihat sehari-hari. Akhirnya pindah ke luar kota. Lihat lagi, pindah lagi. Seumur hidup pindah-pindah terus, akhirnya semua ustaz ditinggalkan. Semua ustaz ada kekurangan, enggak layak diambil ilmunya. Enggak pernah dia punya guru ya. Bagaimana cara menghadapi dan berinteraksi dengan suami yang NPD? Aduh, kumaha atunya. Sabar. Kalau ada kesalahan, ingatkan secara lemah lembut, sabar, rawat. Selama tidak ada penyimpangan syar'i, bersabarlah dalam hal itu, kecuali efek dari NPD-nya itu ada penyimpangan syar'i. Baik melanggar yang diharamkan seperti mabuk, berjudi, berzinah, maling, sudah diingatkan tetap, atau meninggalkan larangan, tidak sholat, tidak saum Ramadan, kecuali kalau efeknya ke sana, maka dibolehkan khulu ya. Terakhir, apa boleh barisan ikhwan dan akhwat itu sejajar saat sholat dan hanya terhalang pembatas? Mohon penjelasan. Kalau yang dimaksud boleh tidak itu sah atau tidak, sah tetap. Tapi yang terbaik, paling depan laki-laki, paling depan, paling belakang wanita. Khairu shufufi rijal awwaluha wa khairu shufufin nisa akhiruha. Sop yang paling baik untuk laki-laki paling depan, yang terburuk paling belakang, yang terbaik bagi wanita paling belakang, yang terburuk paling depan. Itu kalau kondisi normal. Nah, sekarang banyak masjid kalau paling belakang akhwat pakai hijab menghalangi jalan masuk. Akhirnya rada di pinggir seperti di sini. Ini tidak bisa dihindarkan. Pas sholat penuh, akhirnya sob belakang ikhwan sejajar dengan akhwat. Tidak bisa dihindarkan. Jangankan di sini, di Masjidil Haram, sholat itu kita bisa-bisa sujud di punggung akhwat. Kalau Masjidil Haram, kalau Masjid Nabawi tidak, karena sudah diatur pintunya beda ya. Tapi di Masjid Nabawi juga sejajar, bahkan laki-laki di belakang wanita. Jadi laki-laki yang di luar sholatnya itu wanita di dalam. Karena situasi kondisi tidak bisa dihindarkan, yaitu ma'fu, ma'zur, ada uzur. Jadi kalau ada uzur karena situasi kondisi menyebabkan sejajar, ya apa boleh buat. Sholatnya sah? Sah. Dosa? Tidak, karena tidak bisa dihindarkan. Yang tidak boleh, sengaja diatur laki di kanan, wanita di kiri, gitu ya. Walaupun dalam kondisi normal, bisa diatur di belakang dan depan, tapi sengaja dibagi dua, nah itu yang tidak boleh. Kalau itu terjadi, sah sholatnya? Sholatnya tetap sah. Tapi ada mukhalafah dari sunnah, tidak membatalkan sholatnya ya. Wallahu a'lam bisawab. Cukup sampai sini. Insyaallah besok kita jumpa lagi di sini melanjutkan kajian kitab Tauhid. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah. Merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك،

0: مسد.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني.

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم

كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة

0: لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum. Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Tas'alu.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka ria, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan ria, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau ria, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu ria. Pasti itu mah ditolak. Ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak ria. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan, bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, "Rabbi, in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik." Wa in syakartu famin qibalik. Fa kaifa ashkuru. Ya Allah, kalau aku bisa sholat, sholat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Dibantah. Yang lain, nasrif, dahdaro, yudahdiru, dahdiran. Dan seterusnya. Itu hari, enggak gitu tasrifan.
1: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu. Sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya. Agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya. Ya, ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu ya. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifadz, menghafal. Hafalkan dan memurajaah hafalan ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke-29 terus ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi. Karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa, yang keempat jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan

0: kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'di wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan. Kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek, kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu,

kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah. Di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal keakhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan satu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, خَالِدِينَ فِيهَا. Kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan,
ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini. Dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana. Dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mu'min. Saya heran terhadap urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mukmin ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk, semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfuz segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di gemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah. Akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain. Menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma. Tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita. Semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara, hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah, kita sederhanakan yang rumit. Dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsir. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, punya potensi kebahagiaan. Di antaranya,
قد أفلح

0: المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun. Masya Allah. Berarti mukmin itu punya potensi. Al-mu'minul qawiyu ahabbu ilallahi minal mu'minin ad-da'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah. Kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah. Kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat. Asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah waqina adzabannar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lak.
4: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus. Waghfir li ma la ya'lamun. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat. Doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali dihadapkan antara dua pilihan, antara melakukan atau tidak melakukan, antara berangkat atau tidak berangkat, memilih A atau B. Dan terkadang pilihan itu sulit. Untuk mengambil keputusan kita bingung, karena sama-sama punya risiko. Kalau milih A nanti risikonya seperti ini, milih B risikonya seperti ini. Sehingga tidak sedikit orang yang kemudian kecewa ketika ternyata pilihannya akibatnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bisnis A atau tidak ya, udahlah bisnis aja, ternyata gagal. Akhirnya mencari kambing hitam. Padahal di dalam agama kita, Ketika kita akan mengambil sebuah keputusan, kita ini diajarin untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Apa yang pertama? Minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Minta petunjuk kepada Allah ini yang biasa diistilahkan dengan sholat istikharah. Sholat apa? Istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Dan ini dari dulu oleh Rasulullah SAW diajarkan. Bahkan kata para sahabat, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kami, yaitu para sahabat, istikharah seperti beliau mengajarkan kepada kami surat Al-Quran. Jadi ada apa-apa istikharah. Dan yang kedua, apa tadi? Minta pertimbangan orang lain. Ini yang biasa disebutkan dengan istisyarah, minta pertimbangan orang lain. Ada sebuah nasihat yang mengatakan, ma khaba man istasyara wa la nadima man istakhara. Tidak akan pernah rugi orang yang minta pertimbangan kepada orang lain, dan tidak akan pernah menyesal orang yang minta petunjuk kepada Allah. Walaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia tidak menyesal. Karena dia sudah minta petunjuk kepada siapa? Kepada Allah. Dia yakin bahwa yang ditakdirkan oleh Allah ini pasti yang terbaik. Walaupun mungkin di hati tidak enak, sehingga dia tidak kecewa. Karena Allah tidak mungkin menyesatkan hambanya. Kalau hamba ini sudah betul-betul minta petunjuk kepada Allah, tidak mungkin Allah akan sesatkan hambanya ini. Nah, yang jadi masalah ketika kita minta pertimbangan kepada orang lain. Orang lain manusia. Manusia itu kan punya nafsu. Ya. Punya perasaan iri. Maka disinilah para ulama kita menjelaskan, kalau kita mau minta pertimbangan orang lain ini betul-betul orang pilihan. Ora oleh senemune. Jangan. Orangnya harus bijaksana. Kemudian orangnya berilmu. Apalagi ilmu yang hubungannya dengan masalah yang dihadapi. Nek masalah kesehatan, ya takone aja meng, bengkel. Ya, takone ya meng, dokter, ahlinya. Kalau masalah agama, tanyanya kepada bakul ayam. Ya bukan, tanyanya kepada ustaz, kepada ulama. Cari orang yang betul-betul bijaksana dan berkompeten di. Ya mesti ora jawabnya. Kita mau sedekah, mau bantu orang. Bantu ora. Ketemu karo kancane sing medit banget terkenal. Bre, menurutku, ya aja yo, mesti kaya kowe. Jangan. Begitu pula ketika akan berangkat apa? Jihad, ya. Jangan juga kita minta pertimbangan kepada orang yang pengecut, penakut. Jadi akan katakan, oh jongku mati. Akhirnya gak jadi berangkat, ya. Kemudian di sini dikatakan, wala syaban fi jariyah. Dan kalau kamu pengen minta pertimbangan tentang seorang wanita, jangan tanya kepada pemuda. Kenang apa gue? Apa maning pemudanya sih bujangan? Kok dijukut nang awake dhewek kok? Ya.
6: Tanya sama yang sudah tua, sing katanya orang pengen nikah maning.

0: Ya artinya intinya dari nasihat ini, itu kalau kita mau minta pertimbangan, pilih-pilih. Ya, jangan ngasal. Kalau kita sudah pilih-pilih orang, betul-betul kita seleksi kalau kita mau minta pertimbangan, maka keputusan apapun, insya Allah kita tidak akan menyesal dan tidak akan merugi. Apalagi kalau kita bisa sholat apa? Istikharah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kurangannya, kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, nasihatilah aku. Maka beliau menjawab, jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati. Sifat As-Sofwah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran dari yang sholat di pojok itu silakan, dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, solawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam.
4: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
5: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu akbar.

المشركين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين

0: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين إلى آخر نتي. جماعة yang kami hormati, pernah melihat pohon pelem dilempari batu oleh anak-anak? Pernah? Apa jenengan mian sing? Oh, wis tahu. Berarti pengalaman ya. Biasanya pohon yang dilempari batu, mangga yang dilempari batu, itu biasanya pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, apa pohon yang kurus kering tidak ada buahnya? Yang mana? Yang ranum. Pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, itulah yang dilempar. Pernah enggak njenengan tumon ana bocah mataki wit ora ana buahe? Wonten? Urung tahu. Ya. Tapi lihat bagaimana baik hatinya pohon yang ranum tersebut. Ketika buahnya banyak, dilempari. Bagaimana pohon itu membalas perbuatan anak-anak kecil tadi? Bagaimana membalasnya? Pria balasnya? Peleme anjlok. Dipatake karo watu, balasnya apa? Pelem. Inilah luar biasanya pohon mangga yang baik hati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak manusia-manusia yang kayak pohon pelem. Semakin baik seorang manusia, maka akan semakin banyak sing mataki. Dan semakin tidak baik manusia, tidak punya kebaikan, semakin jarang sing mataki. Ki arep milih sing endi? Arep dadi wong sing apik apa sing ora apik? Milih sing endi? Sing apik ora dipataki, ora anak. Lho, Ustaz, wong semakin baik kok malah banyak orang yang mataki, memfitnah. Itu sudah sunnatullah. Sudah hukum alam. Yang namanya orang baik itu sering difitnah. Sering dirasani, sering dituduh yang tidak-tidak. Itu sudah sunnatullah. Kenapa? Karena kebaikannya. Karena kebaikannya itulah banyak orang yang iri. Banyak orang yang hasad.

Banyak orang yang dengki. Kenapa orang yang tidak baik, orang ana sing mataki, arep diireni apane? Lah wong orang ana apike? Orang enggak akan iri karena yang biasanya dihasati, diireni, dibenci adalah orang-orang yang punya kebaikan yang banyak. Maka beruntunglah orang-orang yang baik. Beruntung kepriwe dipataki kok beruntung. Beruntung karena dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dan dia mendapatkan manfaat. Apa untungnya? Memberi manfaat kepada orang lain dan dia sendiri dapat apa? Manfaat. Memberi manfaat kepada orang lain tadi sudah kita contoh nih. Semakin banyak buahnya, semakin banyak orang menikmati. Pohon yang kurus kering tidak ada buahnya, cuma bisa bikin sampah. Ngrogoli, ngrogoli, ngrogoli terus buahnya ora nana. Maka pohon mangga yang banyak buahnya, dia akan memberi manfaat kepada orang lain walaupun dipataki. Dan saking baiknya dipataki malah bales dengan kebaikan. Orangnya ceritane pelem dipatak nganggo watu semene, baline apa? Watu sing gedhe ana ana. Itu saking baiknya orang yang baik. Dia selalu memberi manfaat kepada siapa? Orang lain. Dan dia sendiri mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Usahung dipataki koli manfaat. Manfaate fid dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirah. Di dunianya, perhatikan. Pohon itu semakin dikasih batu jatuh. Tahun depan apa? Berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Semakin subur malah. Semakin sering difitnah, akan semakin banyak kebaikan yang dia berikan. Maka dia untung. Karena bukan semakin kering, tapi semakin subur dan semakin baik. Ini keuntungan di dunia. Di akhirat napa Ustaz keuntungannya? Pahala. Apa? Pahala. Semakin banyak orang yang memfitnah, semakin banyak orang yang menyakiti, maka pahala yang didapatkan oleh orang yang baik itu akan semakin besar. Dan dosanya akan semakin berkurang. Kok enak banget gue, tabungan pahalanya tambah akeh, tabungan dosanya tambah entah, hebat, senang sekali. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Sinten namine? Imam Al-Hasan Al-Basri. Merasa kira-kira nek ana wong gawa berita meng dhewek kaya gue, kira-kira bagaimana respon kita? Siapa wonge? Beda season. Itu kalau kita ya, itu kalau kita. Lihat apa responnya Imam Al-Hasan Basri. Oh, Masya Allah, siapa gue? Ya. Oh, si Fulan. Tunggu sebentar. Terus masuk rumah, jukut kurma sekeranjang. Jukut kurma apa? Sekeranjang. Dia tulung ya, tulung banget dia. Tulung dia dikirim makan menganah. Duh, dirasani malah aweh kurma sih kepriwe. Apa alasannya? Dia titip pesan ya, tolong ucapkan matur nuwun. Dirasani malah matur nuwun. Matur nuwun, moh. Aku pengen pahalaku tambah akeh.

maka saya tidak akan balas keburukan dia dengan keburukan. Saya balas keburukan dia dengan apa? Kebaikan. Itulah sifatnya orang yang beriman. Orang yang beriman, semakin dicelekkan, semakin difitnah, dia akan semakin membalas keburukan dengan kebaikan. Garis siapa sing arep kesel? Garis siapa sing arep kesel? Sing arep kesel, sing memfitnah, apa sing berbuat kebaikan? Sampun fitnah, ngewai. Fitnah, ngewai. Maksudnya sesuai kesel di? Ya. Nek badane sing difitnah, kesel ya mandek. Sing memfitnah kesel ya mandek. Garis apa sing arep? Mandek disit. Maka jadilah orang yang baik. Fid dunia wal akhirah. Karena sungguh orang-orang yang baik itulah manusia-manusia yang dicintai oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi keberadaan pondok ini mudah-mudahan bisa mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang bisa kami berikan, maka berusaha akan kami berikan. Pondok ini cuma tempat lewat ya. Cuma tempat apa? Lewat. Kayak kemarin kita bagi kurma sedesa, itu anak kurma liwat mengpondok, maka kita alokasikan. Kemarin sebelumnya ada bakso, ada baju, ada telur, ada beras, ada minyak, itu juga lewat. Ada orang ye tulung dilewat pondok. Jadi jangan dipikir wah pondok sugih banget gua. Rumah. Saya sampaikan ini bukan karena minta belas kasihan jenengan orang, tapi ini untuk menggambarkan bahwa banyak orang yang ingin berbuat kebaikan. Kami di sini cuma jadi agen. Saya kirimi foto ke dening masjidnya apik, tapi dalane pada rusak, karena memang kami juga punya andil untuk merusakkan jalan. Ya, karena kemarin banyak truk lewat rusak. Ya tanggung jawab. Ya, diperbaiki lagi. Ya semampu yang bisa kami lakukan. Ada satu yang belum sempat atau belum terrealisir Pak Lurah, itu adalah bikin saluran. Ya, bikin saluran di samping jalan. Karena saya pikir kalau salurannya bagus, airnya juga insya Allah akan lebih bagus lagi. Kalau Pak Lurah berkenan, karena itu kan nanti kan berarti ngambil tanah lagi. Ya, ngambil tanah buat bikin apa? Ininya apa namanya? Talutnya, ya, sampingnya jalan ada selokan, pasti akan bikin talut lagi. Kalau misalnya dari pihak desa berkenan membolehkan, siapa ngerti ana sing liwat maning. Saya enggak janji Pak Lurah. Kalau misalnya ada orang kayak kok ketone talute manjen kepriwe nyong bae tak nganu talute. Kalau seandainya dari pihak kelurahan membolehkan, maka suatu saat ada dana, saya pengin nalut di samping jalan terus ditutup dengan besi. Bukan cor. Kalau cor nanti airnya enggak maksimal. Pakai kayak lah ya besi kayak sing nutupi apa jenane? Nutupi kalen yang kayak di mana? Kayak di pom bensin itu kan kalau ada selokan lewat kan ada besinya itu. Itu kalau diperkenankan. Pripun parang mboten Pak. Boleh, alhamdulillah. Tapi saya enggak janji Pak Lurah kapan ya. Jadi embok ya, embok nanti. Waduh, kang kanaman. Dongane bae Pak Lurah ya. Mudah-mudahan dari apa namanya? Pak kontrol ya. Jadi memang banyak keluhan dari para petani, terutama yang garap tanah ini, sampah.

0: Sampahnya itu na'udzubillah min zalik, ya, sampah plastik, sampah nggih pakam dan nggih, sampah popok, ana popok seplastik bayangkan. Aduh, masyaallah. Ya sing abdi salah kan endi, wong nyatane dhewek nang ngisor, wong buange kang dhuwur, ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan seperti itu nanti bisa kita kurangi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, kuat, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu ghafur, Allah itu syakur, Allah itu razzaq, dzul quwwatil matin, Allah itu alimun khabir, allamul ghuyub, ar-rahmanir rahim, al-latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
3: Apakah menghabiskan waktu luang untuk main game juga termasuk lalai terhadap amalan muraqabah? Super iya. Otaknya bakal tumpul, badannya rusak, konsentrasinya terganggu dalam segala hal. Karena di benaknya hanya tergambar screen computer game. Umpamanya main catur. Azan, sholat dulu ditinggalkan. Allahu Akbar, papan catur kebayang. Tadi belum tuntas tuh sebelum azan tuh. Dalam sholatnya nanti menterinya kesana tuh. Wali kota ke sana, gubernur ke sana, skakmat dia. Itu akan begitu dalam sholatnya. Ketika mau ngantuk, itu ngantuk, iseng-iseng main game, cenghar sampai subuh. Rusak badan, rusak akal, rusak pikiran, rusak segala-galanya. Itu bukan lagok lagi. Dan itu sudah merusak, tidak boleh yang seperti itu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, selain merusak konsentrasi, pikiran, tubuh, mengabaikan kewajiban. Istrinya butuh perhatian, tapi dia lebih asik dengan gamenya. Istrinya merasa menjadi istri kedua, istri pertamanya game. Dia harus mencari nafkah sebagai seorang suami. Atau jualan cendol es.

0: itu. Oke, lagi seru-serunya. Ini sudah level berapa tuh? Sudah 187. Tinggal 2 level lagi, tanggung. Tapi level 2 terakhir itu yang paling sulit, setahun baru selesai. Mati kelaparan anak istrinya nanti, ya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain dan kepada Rabb-mu lah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan sholatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ya mensyariatkan yang kita kenal dengan nama sholat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal faragh. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat, mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah Azza. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Siapa orang bertakwa kepada Allah? Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa. Dengan cara bertobat atas dosa, maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi. Kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat. Salah satu wasiatnya adalah, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah. Memperbaiki hubungan dia dengan Allah, ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat. Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
3: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh, itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahualam.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين.

تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه

ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن

seorang hamba. Karena apabila Allah telah mencintainya, maka seluruh kebaikan akan dimudahkan baginya. Doa-doanya akan dikabulkan, dirinya akan dijaga, dan hidupnya dipenuhi dengan keberkahan. Hadis ini juga meluruskan banyak kesalahpahaman tentang siapa sebenarnya wali Allah. Sebagian orang menganggap wali Allah adalah orang yang memiliki karomah atau kemampuan luar biasa. Padahal Al-Quran menjelaskan bahwa wali Allah adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Hadis ini akan menjelaskan jalan praktis untuk meraih kedudukan tersebut. Dimulai dengan menjaga amalan-amalan wajib, kemudian menghiasinya dengan amalan-amalan sunnah, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Karena itu, marilah kita simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ke-38 ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala qala," sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang kepadanya. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi." Tidaklah hambaku mendekati kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. "Wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. "Fa idza ahbabtuhu," apabila aku telah mencintainya, "kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi," maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. "Wa basarahu alladhi yubsiru bihi," dan menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. "Wa yadahu alladhi yabtishu biha," dan tangannya yang ia gunakan untuk memegang. "Wa rijlahu alladhi yamshi biha," dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. "Walain sa'alani la'u'tiyannahu," jika ia meminta kepadaku, pasti aku beri. "Walain ista'adhani la'u'idhannahu," dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang agung ini yang menyebutkan bahwasanya "Inna Allah ta'ala qala," bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini adalah merupakan hadis qudsi yang di sana dikatakan, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Yang dimaksud dengan ada, yaitu menjadikan adu, menjadikan musuh. Maknanya adalah membencinya. Para ulama mengatakan, apabila seseorang membenci seorang wali karena agamanya, maka ia jelas termasuk dalam ancaman hadis ini. Memang permusuhan terhadap agama, kebencian terhadap agamanya. Adapun jika permusuhan terjadi karena urusan dunia, maka
masalahnya per-

0: Kalau dirinci, tidak lantas dia dianggap berperang atau menabuh genderang perang. Yaitu perinciannya, jika perselisihan itu disertai kebencian dan permusuhan, maka dikhawatirkan termasuk dalam ancaman hadis ini. Ya, perselisihnya mengarah kepada kebencian, disertai kebencian. Namun jika perselisihan itu tidak disertai kebencian, ya, hanya perbedaan seperti biasa saja, ya, tidak sepakat dalam beberapa hal berupa urusan-urusan kebijakan duniawi, maka tidak termasuk dalam ancaman tersebut. Dan tidak diancam dengan peperangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena para wali Allah dari kalangan sahabat sendiri pun pernah mengalami perselisihan. Sahabat Umar dan Abu Bakar pernah berbeda pendapat dalam beberapa majelis, dalam beberapa keberkumpulan, ya, tidak sejalan, tidak sependapat. Sahabat Abbas dan sahabat Ali juga pernah berselisih hingga perkaranya juga bahkan diajukan kepada hakim. Demikian pula yang terjadi kepada beberapa perselisihan-perselisihan yang lainnya. Jadi perselisihan tanpa kebencian kepada seseorang wali Allah tidak termasuk dalam ancaman hadis ini. Adapun orang yang membenci wali Allah, maka Allah mengumumkan perang terhadapnya, yakni Allah memperingatkan bahwa dia itu, ya, bahwa dia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menimpakan hukuman kepada yang memusuhi wali Allah tersebut. Kemudian apa yang disebut dengan wali? Siapakah wali tersebut? Atau apa yang disebut wali? Wali secara bahasa adalah al-muhib an-nasir, orang yang mencintai, orang yang menolong. Itu secara bahasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqi'un. Hanyalah wali kalian itu Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yaitu orang yang mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, dan mereka itu raqi'un, orang-orang yang ruku. Wa may yatawallallaha, barang siapa yang yatawalla, mencintai Allah, wa rasulahu dan rasulnya, walladzina amanu dan orang-orang yang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya golongan Allah adalah orang-orang yang menang. Al-Maidah 55 sampai 56. Maka wali di sini adalah penolong. Ya. Al-walayah dengan fathah adalah al-mahabbah, ya. Cinta wa nusrah dan pertolongan. Cinta dan pertolongan. Adapun al-wilayah dengan kasrah wi, maka ini adalah al-imarah, yaitu kekuasaan. Ini secara lugah, secara bahasa. Jadi wali itu adalah mencintai yang menolong. Ya. Jadi orang yang mencintai kepadaku, yang menolong kepadaku, di antaranya adalah itu waliku, dia mencintaiku, dia menolongku. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, mereka adalah wali sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Adapun secara istilah, maka wali menurut ahlu sunnah adalah kullu mu'minin taqiyyin laisa binabiyyin. Wali Allah adalah setiap orang mukmin yang bertakwa, yang dia itu bukan nabi. Jadi setiap wali, ya, bahwasanya wali adalah setiap orang yang mempunyai keimanan dan ketakwaan. Sedangkan iman dan takwa itu kan bertingkat-tingkat. Ya. Maka kewalian, ya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba juga bertingkat-tingkat. Ya. Dan apabila yang dimaksud itu adalah wali, adalah orang yang menyempurnakan segenap kekuatan untuk mengimani dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi dan semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka itu tidak bersedih. Siapa mereka? Dilanjutkan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan mereka itu keadaannya bertakwa. Maka wali para awliya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Karena itu barang siapa yang memusuhi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, maka yang dia itu berusaha untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaannya sekuat mungkin, segenap apa yang dia mampu untuk beriman dan bertakwa, padahal dia itu. Ya. Maka sungguh yang memerangi kepada orang tersebut, ya, sungguh dia mendapatkan ancaman perang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Ancaman. Kemudian firman Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faradtu 'alaihi. Dan apa-apa yang dan tidaklah hamba bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu, tidak ada yang lebih aku cintai dibandingkan apa yang aku fardukan kepadanya, apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi tidak ada perkara-perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala lebih Allah cintai dibandingkan apa? Perkara-perkara taqarrub dengan perkara-perkara yang fardu-fardu. Apa yang fardu itu adalah salat 5 waktu di mana dia salat dan dia tegakkan zakat yang fardu, saum yang fardu, haji yang difardukan, dan perkara-perkara yang wajib dan apa-apa yang Allah perintahkan, apa saja yang Allah perintahkan kepada seorang hamba. Maka bertaqarrub dengan perkara-perkara tersebut adalah perkara yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka ini berbeda. Dan keliru bila ada seorang yang sangat memperhatikan amalan-amalan sunnah dibandingkan amalan-amalan wajib. Sebagian orang merasa lebih khusyuk ketika sholat malamnya dibandingkan sholat wajibnya. Ini adalah suatu kekeliruan. Justru yang paling Allah cintai adalah perkara-perkara yang fardu, yang wajib. Jadi seorang muslim justru harus memberikan perhatian terbesar kepada amalan-amalan wajibnya. Kemudian wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Firman Allah, dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku pun mencintainya. Artinya setelah menyempurnakan kewajiban-kewajiban, lantas ia memperbanyak amalan-amalan sunnah. Setelah sholat wajib, sholat sunnah. Setelah puasa wajib, puasa sunnah. Setelah zakat, ya sedekah. Haji berarti haji yang berikutnya. Umroh, umroh yang berikutnya. Dan seluruh ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, semua itu menjadi sebab turunnya cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Dan ini menunjukkan bahwa cinta Allah itu diraih melalui yang pertama menunaikan perkara-perkara yang wajib, dan yang kedua adalah memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Lalu apa buahnya? Ya. Fa idza ahbabtuhu, tatkala aku mencintainya, ya. Dan mahabbatullah itu mempunyai athar, mempunyai pengaruh. Maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Okay. Menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memegang. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Maka kalimat-kalimat ini menurut ahlu sunnah maknanya Allah memberikan taufik kepadanya sehingga ia hanya mendengar yang Allah cintai saja. Ia hanya melihat yang Allah cintai saja. Hanya memegang perkara-perkara yang Allah cintai, berpegang teguhnya itu. Menggenggamnya perkara yang dicintai. Hanya berjalan pada perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Ya. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, dan menjadi lisannya yang ia gunakan untuk berbicara. Artinya lisannya hanya digunakan untuk perkataan yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatu dengan hambanya. Aku menjadi pendengar, nanti Allah menyatu dengan hamba. Bukan. Dan ini adalah sebenarnya bantahan terhadap akidah hulul, ya, hululiyah atau ittihad, ya, penyatuan Allah Tuhan dengan hambanya. Jadi maknanya adalah hanyalah Allah membimbing seluruh anggota tubuh hamba tersebut menuju ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala in sa'alani la utiyannah, ini asarnya cinta Allah. Jika ia meminta kepadaku, aku pasti akan memberinya. Wala in ista'adzani la uidzannah. Jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku niscaya aku melindunginya. Yani Allah akan mengabulkan doa-doa para walinya sebagai bentuk kemuliaan baginya. Dan Allah akan menjaga melindunginya dari seluruh keburukan-keburukan yang ia takutkan. Kemudian dalam sebagian riwayat, wa mataraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu musa'atahu walabudda lahu minhu. Aku tidak pernah ragu terhadap sesuatu yang aku lakukan sebagaimana keraguanku ketika mencabut nyawa hambaku yang mukmin Ia membenci kematian sedangkan aku pun membenci menyakitinya. Padahal ia pasti mengalaminya. Ya. Tentang di sini sifat tarodud, keraguan. Nah, terdapat dua pendapat di antara ulama ahlu sunnah. Pendapat yang pertama, sebagian ulama tidak menetapkan sifat itu sebagai sifat Allah. Mereka mengatakan namanya tarodud, keraguan itu biasanya muncul karena kebodohan, kejahilan, dan mungkin tidak mungkin Allah itu seperti itu. Kurang ilmu, maka ragu. Ada lemah gitu ya, ketidakmampuan, maka ragu. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari seluruh kekurangan tersebut. Maka karena maknanya tarodud itu begitu, maka sebagian meyakini bahwasanya tidak ada sifat tarodud. Pendapat yang kedua, sebagian ulama menetapkan sebagian sifat Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya tarodud. Namun keraguan ini bukan seperti keraguannya makhluk gitu. Ya, beda tarodud makhluk dengan tarodudnya Allah. Maksudnya ialah adanya dua kehendak yang sama-sama mengandung hikmah. Dua kehendak. Allah memilih yang paling sesuai dengan hikmahnya. Sifat ini tidak berasal dari kebodohan, tidak berasal dari kekurangan ilmu, tidak juga berasal dari kelemahan, melainkan berasal dari kesempurnaan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak mau menyakiti kan kita. Tapi kematian ini juga mesti terjadi gitu. Ya, dua-duanya adalah merupakan dua keinginan hikmah ya yang bersamaan. Ya, dan dua-duanya sempurna. Dan pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan beliau menisbatkannya ini adalah merupakan pendapat para salaf. Ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, yakrohul mauta wa na akrohu musa'atahu. Ia membenci kematian sedangkan aku membenci juga menyakitinya. Wali Allah, ya pasti membenci kematian, maksudnya tidak mau mati. Dan juga aku tidak mau menyakitinya, karena kematian itu adalah perkara yang menyakiti. Jadi Allah telah menetapkan sifat membenci al-karohah bagi dirinya dalam Al-Quran. Ya. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 46, walakin karihallahu in bi'athahum fatasabbathahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Tetapi Allah membenci keberangkatan mereka kan gitu. Maka duduklah bersama orang-orang duduk kan gitu. Ya, di sini ada kariha. Jadi sifat Allah itu membenci. Dan termasuk sifat fi'liyah, dan fi'liyah itu ikhtihariyah. Itu berkaitan dengan kehendak, kapan Allah benci. Ya. Tidak terus-terus menerus sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini ada kebencian Allah berkaitan dengan menyakiti hamba mukmin yang dicintainya. Allah tidak suka. Ya. Sebenarnya. Maka dalam hal ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa taradud dalam hadis ini bukanlah keraguan karena tidak mengetahui akibat suatu perkara. Ya. Seperti tarodudnya kita sebagai manusia, ragunya itu. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu. Tarodud yang dimaksud adalah adanya dua perkara. Allah mencintai hambanya, hambanya itu tidak suka dengan kematian. Namun Allah telah menetapkan kematian sebagai ketetapan yang pasti, dah harus mati. Allah menghendaki kematian itu terjadi karena hikmahnya. Tetapi Allah juga membenci hal yang menyakitkan itu kepada hambanya. Inilah yang disebut taradud, ya, dalam bahasa kita ragu, ya, bolak-balik, ya. Yaitu adanya dua kehendak yang sama-sama berdasarkan hikmah, bukan karena kelemahan atau kebingungan. Karena mustahil Allah lemah dan jauh dinafikan dari sifat lemah dan dinafikan dari sifat bingung. Demikian tentang wali Allah, ya, di hakikat dari wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka barang siapa yang memusuhi wali Allah, kebencian yang bersifat agama, ketidaksukaan dengan agama, dengan syiar-syiar, dengan apa aktivitas dan sebagainya, maka itu Allah subhanahu wa ta'ala menabuh genderang perang ancaman kepada yang membenci tersebut. Dan buah dari kecintaan Allah itu adalah akan membimbing kepada hambanya, ya, membimbing berbicaranya, membimbing mendengarnya, membimbing melihatnya, membimbing menggenggamnya, membimbing melangkahnya, membimbing berbicaranya. Dan supaya mendapatkan cinta Allah tersebut adalah kita bertaqarrub dengan pertama amalan-amalan wajib itu harus, dan juga dihiasi, ditambah dengan amalan, memperbanyak amalan-amalan sunnah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند

هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا

وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا

قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك

وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan dari para dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar. Dan mereka yang membantunya mendapat

wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was samaa'a banainaaha bi aydi wa inna la musii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musii'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun, al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja

0: Raja Saudi, gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman, seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan, "Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, Ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah subhanahu wa ta'ala menantang lewat satu hadis, lau lam tuznibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar, tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa, tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah, walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yawm, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullah li wa lakum. واستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ اللَّهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadith itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memponis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat ya. Sebelum matinya tobat, baik ke keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya lalu ke surga ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustaz yang melakukannya ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Qur'an atau hadis yang sahih tentang hal itu.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, banyak orang mengeluh karena lesu tubuhnya. Banyak orang mengeluh karena malas fisiknya. Diajak untuk bekerja awang-awangan. Dan ternyata sejak 14 abad yang lalu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan resep bagaimana agar kita bisa bersemangat di dalam bekerja, di dalam belajar, dan di dalam aktivitas yang lainnya. Resep tersebut disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasul SAW yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'qidu asy-syaitanu 'ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad." Setiap manusia yang akan tidur, syaitan akan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. Mana tengkuk? Tengkuk mana tengkuk? Sini. Apa bahasa Jawa nih? Cengel. Apa? Ki? Kitok. Cengel, kitok. Ya terserahlah namanya apa. Yang penting semuanya paham di sini ya. Syaitan akan mengikatkan 3 ikatan, 3 tali di tengkuknya. Yadribu kulla uqdatin. Tali itu dia ikat sekencang-kencangnya. Jadi bukan sekedar simpul hidup, tapi simpul mati. Ya. Diikatkan sekencang-kencangnya oleh dia. Alaika laylun tawil. Setan itu akan berkata, malam masih panjang. Dan itulah yang kita alami. Ketika kita mau bangun, wah, deleng jam, nembe jam, papat. Ya, masih ada waktu lumayan, setengah jam. Begitu kerasak-kerasak-kerasak azan, mau bangun, lah nembe azan, urung, komat. Begitu kita dengar komat, mau bangun, loh, imamnya biasanya suratannya dawa. Ya. Insya Allah esi nyandak. Akhirnya bablas. Tidak sholat subuh. Kemudian, bagaimana cara supaya tiga simpul mati yang terikat erat tadi bisa lepas? Nabi SAW bersabda, fa in istayqadha fa dzakarallaha in hallat uqdah. Ketika seorang hamba dengar suara azan, bahkan sebelum azan dia segera bangun, lalu dia membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika dia bangun dan segera membaca doa tersebut, maka ikatan yang pertama lepas. Jadi cara melepas ikatan itu enggak perlu bawa gunting. Kenapa enggak perlu bawa gunting? Karena ikatannya enggak kelihatan. Mana yang mau digunting? Oh, enggak kelihatan kok. Melepas sesuatu yang gaib dengan yang gaib pula. Sesuatu yang gaib dilepaskan dengan yang gaib. Tali itu gaib, enggak kelihatan. Maka cara melepaskannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tali yang pertama dengan apa tadi? Baca doa. Berarti masih sisa dua tali. Fa in tawadda'an hallat 'uqdah. Seandainya dia setelah bangun membaca doa bergegas dia untuk berwudu. Jadi orang tangi maca donga, ngulet terus donga maning. Donga apa? Bismika Allahumma amutu ahya. Turu maning maksudnya. Enggak. Begitu dia bangun, dia segera berwudu, maka saat itu tali yang kedua akan lepas. Sisa satu. Tali yang terakhir, Nabi SAW katakan, fa in shalla in hallat uqdah. Tali yang ketiga itu dilepas dengan cara cepat sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Apa yang terjadi ketika tiga tali ikatan simpul kuat mati tadi lepas? Dengarkan baik-baik. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Maka hari itu dia akan semangat. Awaknya seger bugar. Dibawa bekerja semangat. Dibawa belajar semangat. Dibawa ibadah semangat. Dibawa ngaji semangat. Dibawa amal soleh semangat. Thayyiban nafsi. Dan hatinya bersih. Orang gampang kesuan. Orang jengkelan. Kenapa? Karena tali-tali setan itu sudah lepas. Jadi kuncinya ternyata di pagi hari. Maka perhatikan, wong-wong sing ra tau subuhan kaya ngapa rayine? Kusam. Ya. Males, lesu. Kenapa? Karena talinya enggak lepas. Wis pirang tahun taline ora ujul? 50 tahun ora tau subuhan. Tandine pira njajal kowe? 3 ping teluping telung atau swidak ping seket kayak gue ngitungi setiap malam itu talinya. Ya. Gue kira-kira bisa diujuli ya pura ya bisa. Yang penting amalkan apa kata Rasul SAW. Wa illa kalau tidak, tidak itu maksudnya tiga hal itu enggak dikerjakan. Apa tiga hal itu? Baca doa, wudu, salat. Kalau tiga hal itu tidak dilakukan, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau itu tidak dilakukan, maka hari itu hatinya akan kotor, akan gundah, akan gulana, akan galau, gampang kesuh, kaslan. Kaslan gue artinya males. Jadi kenapa kok orang banyak yang males untuk bekerja, untuk belajar, untuk ngaji? Salah satunya karena paginya tidak diawali dengan ibadah yang baik. Makanya awal yang baik akan menentukan akhirnya. Kalau pagi harinya sudah bagus, diawali dengan apa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka satu hari itu akan nyaman, akan enak. Makanya kan kadang kita mengalami, tubuh ini rasanya ringan untuk dibawa ke masjid. Untuk bekerja enggak gampang apa? Capek. Untuk baca Quran, ora ungap, angup. Ya. Itu karena diawali dengan pagi. Maka pagi adalah waktu penentu untuk 24 jam kita. Maka amalkan. Kalau tadi pagi belum amalkan, maka besok pagi diamalkan. Sampai seterusnya, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalah sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal kalah total. Seperti itu. Tinju ada yang kalah, padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak, tapi yang jelas ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal, ya. Oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal, ya. Wallahu a'lam bishawab.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
8: Kita akan membahas kiat meraih kekhusyuan di dalam sholat agar kita bisa minimalnya meningkatkan kualitas kekhusyuan sholat kita. Karena pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang sholat, salah satunya ditentukan oleh kadar kekhusyuan kita. Makin tinggi kadar kekhusyuan, makin besar pahala yang Allah akan berikan. Karena masalah kekhusyuan ini sangat kompleks, tidak hanya dari satu sisi pembahasan, tapi dari banyak pembahasan. Maka pembahasan ini tidak akan bisa selesai dalam 1, 2, sampai 10 kali pertemuan. Mungkin kita membutuhkan waktu setidaknya 2 tahun untuk menyelesaikannya. Kalau sepekan sekali itu juga. Buku yang membahas masalah kiat meraih kekhusyuan itu bahasa aslinya atau kitab aslinya mencapai 430 halaman lebih. Kita akan memulai dari makna kekhusyuan itu sendiri. Ada dua pembahasan, pertama secara bahasa, kedua secara istilah, secara terminologi dan etimologi. Adapun secara bahasa, para ulama ahli bahasa Arab membahas secara cukup panjang dan lebar. Khusyuk berasal dari tiga huruf, Kha, Shin, dan Ain. Apa maknanya? Makna secara bahasa adalah tunduk. Dan yang dimaksud adalah tunduknya suara dan penglihatan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 43, khasyiatan absaruhum, pandangan-pandangan mereka khusyuk. Makna khusyuk adalah tunduk. Berkata Imam Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab ketika menjelaskan makna khusyuk, kata beliau, makna khusyuk adalah rama bi basarihi nahwal arad wa ghadhahu wa khafadha sawtah. Kata Ibnu Manzur, khusyuk artinya menunjukkan pandangan ke arah tanah dan merendahkan suara. Dan ini semakna dengan khudu. Bedanya kalau khudu adalah tunduknya badan, tapi kalau khusyu adalah tunduknya penglihatan dan juga suara. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Thaha 108, wa khasha'atil aswatu lirrahman, seluruh suara di hari itu khusyuk kepada Allah. Maksudnya khusyuk itu sakata, wa kullu sakinin khadi'un khashi'un sakanat. Makna khusyuk suara artinya rendah suaranya, tidak meninggi. Berkata Al-Fayruz Abadi rahimahullah ketika menjelaskan makna al-khusyuk, kata beliau, al-khusyuk qarib minal khudu. Khusyuk itu maknanya berdekatan dengan khudu. Ammal khudu huwa fil badan. Adapun khudu adalah tunduknya badan. Wa ammal khusyuk fi saut wal basar. Adapun khusyuk adalah rendahnya atau tunduknya pandangan dan juga suara. Rata-rata para ulama yang menjelaskan makna khusyuk secara bahasa artinya adalah tunduknya pandangan dan tunduknya atau merendahnya suara. Adapun kalau merendahnya itu badan, seperti ruku, seperti sujud, seperti membungkuk, maka itu disebut dengan sebutan khudu. Dalam Al-Quran banyak dipergunakan kata-kata khusyuk dengan makna rendah. Seperti Al-Quran Surah Fussilat ayat 39, wa min ayatihi annaka taral ardh tashir khusya'an absaruhum, pandangan-pandangan mereka khusyuk, maknanya tertunduk melihat ke bawah. Yakhrujuna minal ajdath, semua mereka keluar dari kuburnya masing-masing, ka'annahum jaradu muntashir, seolah-olah mereka itu jarod, yang berjarod itu simet, dan bahasa Indonesia simet. belalang yang bertebaran ke sana kemari. Juga diterangkan dalam surah An-Naziat ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Allah menyatakan qulubu yawma idzin wa

Najifah absaruha khasyiah. Absaruha khasyiah, artinya pandangan-pandangan mereka tertunduk. Disebut dengan sebutan khusyuk. Jadi, makna dari khusyuk secara bahasa adalah tunduknya pandangan dan tunduknya suara atau merendahnya suara. Dan inilah yang difahami oleh para sahabat. Dulu, punten. Para sahabat ketika sholat mereka menengadahkan kepalanya ke langit. Tanggah gitu. Begitu turun Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat pertama sampai ayat 11. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashiyun. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Itu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Seluruh sahabat semuanya serentak menundukkan pandangan-pandangan mereka ke tempat sujud, ke bawah. Karena mereka memahami makna khusyuk adalah tunduknya pandangan. Inilah makna khusyuk secara bahasa. Adapun makna khusyuk secara istilah diterangkan oleh para ulama dengan beberapa penjelasan yang berbeda tapi saling melengkapi dan tidak saling bertolak belakang. Pertama, Al-Imam Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala menyusun sebuah kitab yang namanya At-Ta'rifat. Ta'rifat itu artinya beberapa definisi. Di sana dijelaskan definisi dari beberapa istilah syar'i. Di antaranya khusyuk. Beliau berkata, al-khusyuk fi istilahi ahli al-haqiqah al-inqiyadu lil-haq wa qila huwa al-khawfu ad-da'imu fil qalb. Qila min alamati al-khusyuk an al-'amda idza ghadiba aw khulifa aw ruddu 'alayhi istaqbala dhalika bil qabul. Khusyuk menurut istilah adalah tunduk kepada kebenaran. Ada makna tunduk. Tapi tunduknya itu kepada kebenaran. Dan ini menunjukkan khusyuk selalu dalam konteks kebaikan. Kalau tunduknya kepada kebatilan, tidaklah disebut dengan sebutan khusyuk. Seperti istiqamah. Istiqomah itu selalu di atas kebaikan. Sehingga tidak boleh mengatakan istiqomah di atas keburukan. Si Anuma dari dulu istiqomah rokok terus. Itu bukan istiqomah itu. Disebut musir. Istiqomah hanya dalam kebaikan. Seperti juga khusyuk. Ya. Menurut pendapat yang lain, makna khusyuk adalah al-khawfu da'imu fil qalb. Selalu merasa takut di dalam hati. Sekali lagi, maknanya adalah di atas kebaikan takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan

bersolat. Di luar solat pun harus khusyuk. Harus memiliki rasa takut kepada Allah, dan ini menjadi pengerem bagi kita ketika muncul keinginan untuk berbuat dosa atau maksiat, maka terrem dengan adanya rasa takut yang senantiasa ada kepada Allah. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim, khusyuk ini tegaknya hati di hadapan Allah dalam bentuk merendah dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kata Imam Ibnul Qayyim, qila, kata beliau, menurut pendapat yang lain, masih dalam kitab Madarijus Salikin, al-khushu al-inqiyadu lil-haqq, wa hadha min mujibatil khushu, fa min alamatihi in annal amda idha khulifa waruddu alaihi bil-haqq istaqbala dhalika bil-qabul wal-inqiyad. Khusyuk artinya tunduknya seseorang kepada kebenaran. Dan di antara tanda seseorang khusyuk adalah seorang hamba apabila dia ini menyimpang, keliru, salah, lalu dibantah dengan kebenaran, dia langsung menerima dan tunduk kepada kebenaran itu. Ini tanda-tanda orang itu khusyuk. Oleh karena itu, apabila kita suatu saat salah, keliru, lalu ada yang mengingatkan, ada yang menegur, ada yang menasihati, terus kita bersikap arogan, berarti kita takabur, menolak kebenaran yang ditegurkan orang kepada kita. Dan itu bertolak belakang dengan khusyuk. Khusyuk itu tunduk kepada kebenaran yang datang, yang sampai kepada kita. Adapun kalau menolak kebenaran, maka takabur itu jebakan iblis. Saya pernah kemukakan satu riwayat yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat yang bercerita tentang ciri-ciri orang bertakwa. Orang bertakwa itu kan وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Orang takwa adalah orang yang ketika berbuat fahishah, berbuat keji, atau zalim kepada diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosa. Itu orang takwa, ketika berdosa langsung tobat. Orang durhaka sebaliknya. Ketika dia berdosa, dia cari pembenaran. Ketika diingatkan, ditegur, dinasihati, dia membantah. Sehingga dia merasa tetap berada di atas kebenaran dengan kesalahannya. Ini jebakan iblis. Qala iblis, berkata iblis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Ahlaktun nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar falamma raaitu dzalik ahlaktuhum bil ahwa fa yahsabuna annahum minal muhtadin. Kata iblis, aku goda manusia, aku binasakan manusia dengan dosa-dosa, digoda agar manusia itu melakukan dosa. Dengan berdosa dia akan binasa, terkena azab. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi sayang, kata iblis, manusia menghancurkan upayaku dengan mengatakan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah berdosa, digoda agar berdosa, setelah berhasil, la ilaha illallah dan istighfar terhapus lagi, kan? Capek gawe. Tidak pakai, sudah capek berbuat, tidak ada hasilnya. Malah orang itu beruntung memperoleh pahala atas tobatnya. Falamma raaitu dzalik, maka ketika aku melihat hal itu,
agar manusia setelah berdosa itu tidak tahu

taubat. Tidak istighfar, ahlaktuhum bil ahwa. Aku binasakan mereka dengan hawa nafsu. Aku bisikkan ke dalam hatinya argumentasi yang membenarkan kesalahan. Dikasih aja alasan yang menyebabkan, ah tadi teteh salah. Makanya ketika ada orang yang menegur, dia membantah. Ketika ada yang mengingatkan, dia menjawab. Ketika ada yang menasihati, dia marah. Wa yahsabuna annahum minal muhtadin, dan mereka menyangka bahwa mereka orang yang berada di atas petunjuk. Merasa benar dengan kesalahan. Ini jebakan iblis. Orang ini takabur. Takabur itu kan batarul haqqo wa ghamtun nas, menolak kebenaran. Menolak nasihat itu takabur. Dan itu yang menyebabkan orang itu enggak akan masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Dia akan masuk surga tuh. Orang yang dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sekecil debu. Dan Nabi SAW menjelaskan al-kibru batarul haq wa ghamtunas. Takabur itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi lawan dari takabur adalah khusyuk. Khusyuk itu tunduknya seseorang kepada kebenaran. Tanda orang itu khusyuk apabila dia melakukan kesalahan lalu ditegur, diingatkan, dia tunduk kepada teguran itu, dia tunduk kepada kebenaran yang sampai kepadanya. Wa qila, ada lagi yang berpendapat, kata Imam Ibnu Qayyim masih, al khusu tadallulul qulub li'allamil ghuyub. Khusu adalah merendahnya hati kepada allamul ghuyub. Allamul ghuyub itu Allah. Allamul ghuyub itu yang maha mengetahui seluruh perkara gaib. Wa qila, kata Imam Ibnu Qayyim, wa ajma'al 'arifun 'ala anna al-khushu'a mahalluhu al-qalb wa thamratuhu 'ala al-jawarih wa hiya tudhhiruhu. Para ulama ijma' bahwa khusyu' ini termasuk tempatnya di dalam hati. Khusyu' itu tidak bertempat di dalam anggota tubuh yang lain, secara zahir tidak. Khusyuk ini amalan hati bertempat di dalam hati, tapi kata beliau, wa thamratuhu 'ala al-jawarih. Buah dari kekhusyuan nampak dalam anggota badan. Wa hiya tudhiruhu. Maknanya anggota badan menampakkan kekhusyuan hatinya, merefleksikan kekhusyuan hatinya. Sehingga berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, wa aslul khusyuk huwa linul qalb wa riqqatuhu wa sukunuhu wa khudu'uhu wa inkisaruhu, fa idza khasha'al qalbu tabi'ahu khusyu' jami'il jawarih wal a'dha li'annaha tabi'atun lah. Kata Imam Ibnu Rajab, asal makna kekhusyuan adalah lunaknya hati, lembutnya hati, tenangnya hati, tunduknya hati, serta sensitifnya hati. Mana sensitif itu mudah tersentuh. Tapi tersentuhnya itu oleh kebenaran. Kalau dibacakan ayat, dia bisa bertambah keimanannya. Kalau ayatnya tentang surga, menambah keyakinannya dan semangatnya untuk meraih surga. Kalau tentang neraka, bergetar hatinya kemudian nangis. Kalau mendengar nama Allah disebut, takut. Itu makna sensitifnya hati. Maka apabila hati sudah khusyuk, kekhusyuan hatinya ini
akan diikuti oleh kekhusyuan seluruh anggota badan. Karena anggota badan akan mengikuti keadaan hati sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah. Fa idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahil qalb. Sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, baiklah seluruh anggota badan. Kalau rusak, rusak. Ingat, segumpal daging ini adalah hati. Kalau hati baik, maka amal yang dilakukan oleh seluruh anggota badannya juga akan baik. Kalau hatinya busuk, akan busuk pula. Akan buruk pula amalan yang lahir dari anggota badan. Makanya Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah ketika ditanya bagaimana kalau orang ketika sholatnya itu tidak mau diam. Makna tidak mau diam, anggota badan atau tangannya terutama ya, dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu tanpa uzur ya. Kadang-kadang mengelus-ngelus jenggotnya. Kadang kalau orang-orang Arab di sana kan pakai sorbannya. Sorbannya sudah benar posisinya. Kekendai, buka lagi, ini lagi, iseng. Gak ada apa? Tidak ada uzur untuk melakukannya ya. Kadang lihat saku, hitung uangnya, gitu. Saya lihat langsung itu. Ada yang kayak begitu, ada. Ditanya kepada Sa'id bin Al-Musayyib. Apa kata beliau? Lau khasha'a hadhal qalb, la khasha'at jawarihu. Seandainya hati orang ini khusyuk dalam sholatnya, akan khusyuk pula seluruh anggota badannya. Jadi, kekhusyuan hati akan diikuti oleh seluruh anggota badan untuk ikut khusyuk pula. Maka berkata Imam Ibnul Qayyim, fa idza khasha'al qalbu khasha'a sam'u wal basaru war ra'su wal wajhu wasairul a'dha wa ma yansha'u minha hatta al kalam. Apabila hati seseorang khusyuk, akan khusyuk pula pendengarannya, penglihatannya, kepalanya, wajahnya, dan seluruh anggota badan, dan seluruh ucapan yang keluar dari mulutnya. Oleh karena itulah, maka Nabi SAW ketika beliau ruku di dalam sholatnya, salah satu di antara bacaan ruku, ruku itu bacaannya banyak. Tidak hanya Subhana Rabbiyal Azim saja, tanpa saja Subhanarabbil Azim. Tidak hanya itu, tapi ada bacaan lain di antaranya Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Kata Nabi SAW, Allahumma laka raka'tu, ya Allah hanya kepada Engkau aku ruku. Wabika amantu, hanya kepada Engkau aku beriman. Walaka aslamtu, hanya kepada Engkau aku pasrah. Terus khasha'alaka sam'i, telah khusyuk kepadamu pendengaranku, penglihatanku, bahkan mukhi. Mukhi itu apa? Cairan yang ada di dalam tulang teh sok dikecrok gini. Sumsum. Juga khusyuk pula sumsumku, juga tulangku, juga urat-uratku. Seluruh anggota badannya menjadi khusyuk ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Berkata Al-Allamah As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau berkata tentang khusyuk. Kata beliau, al khawfu wal khasyah
wal khudu wal ikhbat wal wajl ma'aniha mutaqarabah mutaqaribah fal khawfu yamna'ul 'abdu min maharimillah wa tusharikul khashyah fi dhalik wa tazidu anna khawfahu maqrunun bi ma'rifatillah wa amma al khudu wal ikhbat wal wajl fa innaha tansha'u anil khawf wal khashyah فيخضع العبد لله ويخبت إلى ربه منيبا إليه بقلبه ويحدث له الوجل وأما الخشوع فهو حضور القلب وقت تلبسه بطاعة الله وسكون ظاهره وباطنه فهذا خشوع خاص وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف khawasun lil mu'minin fayansau min kamali ma'rifatil amdi bi rabbih wa muraqabatihi faistawalla dhalika ala alqalbi kama tastawalla almahabbah. Kata Imam Abdurrahman As-Sa'di, khawf, khasyah, khudu, ikhbat, wajl, maknanya berdekatan. Nih, kelima istilah ini, khauf, khasyah, khudu, ikhbat, dan wajl, maknanya adalah takut. Hampir sinonim. Hampir sama maknanya. Tapi berbeda. Makanya disebut mutaqaribah. Dekat maknanya. Di mana letak perbedaannya? Adapun khauf, khauf ini bisa mencegah seorang hamba dari hal-hal yang Allah haramkan. Terus, tusyariku al-khasyah fi dhalik. Ini sinonim dengan khasyah dalam hal ini. Tapi disebutkan, watazidu anna khaufahu makrunun bima'rifatillah. Ada makna lebih. Kalau khasyah adalah rasa takut karena ilmu tentang Allah, karena mengenal Allah. Makanya dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang khasyah, yang takut kepada Allah, hanyalah orang-orang berilmu. Karena ilmunya lah mereka itu takut kepada Allah. Adapun khudu, ikhbat, dan wajl, maka itu lahir dari khauf. Wajl itu bahasa kita gemetar, tergetar. Ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, bergetar hati. Orang mukmin adalah orang yang kita dia disebut nama Allah bergetar hati. Bergetarnya itu lahir dari rasa takut dan khasyah. Jadi lahir dari khauf dan khasyah. Itu wajil, lalu dia tunduk kepada Allah. Ketundukan juga lahir dari khauf. Wa yukhbitu ila rabbihi muniban, terus dia mukhbit. Mukhbit itu disebut dengan makna kunut. Kunut itu artinya dawa muta'ah, terus-terusan taat. Itu ikhbat. Ikhbat, terus-terusan taat. Khudu, tunduk. Wajl, bergetar hatinya. Tiga ini, baik khudu, ataupun ikhbat, ataupun wajl, lahir dari khauf dan khasyah. Wa ammal khusyu, adapun khusyu, fahuwa hudurul qalbi, yaitu hadirnya hati, kapan? Waqta talabbusihi bita'atillah, ketika dia berkecimpung dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah, hatinya ikut hadir. Kalau dia ketaatan itu dalam bentuk sholat, hatinya ikut sholat. Kalau umpamanya ketaatannya dalam bentuk membaca Al-Quran, hatinya ikut.
Membaca Al-Quran menghayati maknanya. Kalau ketaatan dalam bentuk zikir atau berdoa, hatinya juga ikut. Itu makna khusyuk. Terus lahir apa? Ketenangan, ketentraman zahir dan batin. Ini yang dimaksud dengan khusyuk dan perbedaannya dengan yang tadi. Inilah beberapa penjelasan baik khusyuk secara bahasa ataupun khusyuk secara istilah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang harus juga kita bahas adalah bahwa khusyuk kepada Allah di dalam sholat itu ada ilmu tersendiri. Tak mungkin seseorang bisa meraih kekhusyuan di dalam sholat tanpa menguasai ilmu. Dan ilmu untuk meraih kekhusyuan di dalam sholat adalah ilmu yang sangat bermanfaat dan amal soleh yang luar biasa, besar dan agungnya. Sehingga berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-khusyu' ilmun nafi' wa huwa amalun salihun min amalil qulub wa yatba'uha amalul jawarih. Khusyuk itu ilmu yang sangat bermanfaat. Dia adalah amal soleh di antara amal-amalan hati. Lalu amalan hati berupa kekhusyuan ini diikuti oleh amalan anggota badan. Dan ada banyak hadis yang menerangkan masalah ini. Di antaranya berkata Jubair, falaqitu Ubadah bin As-Samit. Ini Jubair bin Nufair dari Abu Darda. Kata Abu Darda suatu saat, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa syakhasa bi basarihi ila as-sama. Kami saat itu sedang bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau menengadahkan kepalanya ke langit. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, "Hadza awanun yukhtalasul ilmu minan nas hatta la yaqdiru minhu 'ala syai." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini tanda ada ilmu dari manusia yang dicabut. Sampai enggak ada satu pun manusia yang bisa meraih ilmu ini. Maka seorang sahabat namanya Ziyad bin Labid Al-Ansari berkata, "Kaifa yukhtalasu minna wa qad qara'na al-Qur'an? Fa wallahi lanaqra'annahu wa lanuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana." Kata Ziyad, bagaimana mungkin wahai Rasulullah, ilmu akan dicabut dari kami. Padahal kami selalu membaca Al-Quran dan demi Allah kami pasti akan selalu membaca Al-Quran dan kami akan ajarkan bacaan Quran ini kepada istri-istri kami dan anak-anak kami. Jadi selama membaca Al-Quran, mana mungkin ilmu ini dicabut. Apa kata Nabi SAW, thakulatka ummuk. Ini susah diterjemahkannya. Kalau diterjemahkan secara letterlek, thakulatka ummuk, artinya ibumu telah kehilangan. Tapi dalam bahasa kita, kalimat itu enggak ada maknanya. Tidak ada peribahasa dalam bahasa Indonesia yang berbunyi ibumu telah kehilanganmu, kan gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab ada apa maknanya? Makna thaqulatka ummuku maknanya asluhu addu'a bil maut thumma yustamalu fit ta'ajjub. Ini maknanya ibumu telah kehilanganmu, artinya semoga kamu cepat mati, gitulah intinya. Sampai ibumu kehilanganmu.
Tapi kemudian kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan ketakjuban, takjub, perasaan takjub, aneh gitu. Ibumu kehilanganmu. Wahai Ziyad, in kuntu la'udduka min fuqahi ahli al-Madinah. Coba kata dia, aku melihat kamu ini termasuk orang yang faqih di kalangan penduduk Madinah. Orang yang faham, orang yang cerdas, orang yang berilmu. Tapi lihat, hadhihi Taurah wal Injil indal Yahud wal Nasara, famadha tughni anhum. Lihat, ada Injil, ada Taurat, Taurat di kalangan Yahudi, Injil di kalangan Nasrani. Coba lihat sikap mereka kepada isi ajaran Taurat dan Injil. Rata-rata jauh. Dibahas. Pengalaman, pengamalannya jauh. Seandainya mereka meyakini, mengamalkan isi Taurat dan Injil, ketika Al-Quran datang, niscaya mereka itu akan beriman kepada Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, niscaya mereka akan langsung beriman menjadi seorang Muslim. Karena dalam kitab Taurat dan Injil ada berita nubuah kenabian Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata tidak. Maka kata Jubair bin Nufair, aku berjumpa dengan Ubadah bin As-Samit. Dan ini Jubair ini mendengar hadis ini dari Abu Darda. Kata Jubair kepada Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit adalah seorang sahabat. Ala tasma'u ma yaqulu akhuka Abu Darda? Tidakkah pernah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh saudaramu yaitu Abu Darda? Fakhbartuhu billadhi qala Abu Darda, aku memberitahukan kepada Ubadah bin Samit tentang hadis dari Abu Darda tadi. Maka berkata Ubadah As-Samit, sadaqa Abu Darda, benarlah Abu Darda. In syi'ta law hadithannaka bi awwali ilmin yurfa'u minan nas. Kalau kamu mau, aku akan kabarkan kepadamu tentang ilmu yang pertama kali diangkat dari manusia. Al-khusyu', yaitu kekhusyuan. Yushiku an tadkhula masjid al-jami' falatara fihi rajulan khasyan. Hampir-hampir kamu masuk ke dalam sebuah masjid jami', tapi kamu tak melihat seorang pun di antara mereka yang khusyuk di masjid itu. Ini dikatakan oleh Ubadah bin As-Samit, ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah dari diri manusia apa? Khusyuk. Ini menunjukkan al-khusyuk adalah ilmu. Minimal cara meraihnya itu adalah sebuah ilmu. Ini yang pertama. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya Kitabul Ilm bab Maja'a fi Dhihabil Ilm, dan berkata Imam At-Tirmidzi, hadza hadithun hasanun gharib. Hadis ini hadis yang hasan gharib. Hasan itu kita tahu di bawah sahih tapi di atas dhaif, dan gharib artinya bukan asing, tapi gharib adalah istilah dalam ilmu hadis. Seorang hadis yang diriwayatkan hanya oleh satu perawi dalam setiap tabaqat rawi, ya. Dan hadis itu hasan. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi. Hadis kedua. Dari Syaddad bin Aus, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yurfa'u minan nas al-khusyu'." Hal yang pertama kali diangkat dari diri manusia adalah kekhusyuan. Dan hadis ini riwayat Imam At-Tabar dalam kitab Al-Kabir. Dan hadis ini sanadnya dhaif, tapi matannya terangkat dengan hadis yang sahih, sehingga menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Ketiga, hadis dari Zaid bin Arqam. Wa Nabi
Sallallahu alaihi wasallam berdoa. Doa ini harus kita hafalkan. Doa ini penggalan dari sebuah doa yang tidak terlalu panjang, pendek sih. Tapi kalimat terakhir dari doa ini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tasma'u min da'watin la yustajabu lahu. Ini berlindung kepada Allah dari empat hal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini doa yang luar biasa penting. Kalimat awal dari doa ini tidak kalah penting. Allahumma inni a'udzubika min haminal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baru kesini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', dan seterusnya. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makna wa qalbun la yakhsha'u, hati yang tidak khusyuk, maknanya adalah ilmuhu la yanfa'u wa sawtuhu la yusma'u wa du'auhu la yurfa'u. Maknanya ilmunya tidak bermanfaat, suaranya tidak didengar, doanya tidak diangkat. Dan ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Khusyuk fi Shalah. Kitab Al-Khusyuk fi Shalah, salah satunya ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kata beliau jelaskan dalam kitab Al-Khusyuk fi Shalah, فالعلم النافي هو ما باشر القلوب فأوجب لها السكينة والخشية والإخبات لله والتواضع والانكسار وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم وإنما كان على لسان فهو حجة الله على ابن آدم يقوم على صاحبه وغيره كما على صاحبه وغيره كما قال ابن مسعود إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب يرسخ فيه نفع صاحبه. Ilmu yang bermanfaat adalah, camkan ini, ilmu yang bermanfaatlah ilmu yang menyentuh hati, yang menetap di hati lalu membuahkan ketenangan, rasa takut, ketundukan, ketawaduan, dan pekanya hati. Ada berapa hasil dari ilmu yang bermanfaat yang menyentuh hati? Pertama, sakinah, tenang. Kedua, khasyah, takut. Ketiga, ikhbat. Ikhbat itu dawa mutu'ah, terus-terusan taat. Itu hasil dari ilmu. Keempatnya tawadhu, kelimanya inkisar. Inkisar itu sensitif atau peka. Itu ilmu yang bermanfaat. Harus melahirkan lima hal tadi. Apabila ilmu ini tidak menyentuh hati, tidak menetap di dalam hati, maka hanya terucap secara lisan semata-mata. Maka ini akan menjadi hujjah bagi Allah untuk mengazab Bani Adam bagi pemilik ilmu yang hanya sebatas di lisan tadi. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata beliau, inna aqwaman yaqra'un al-Qur'an. Ada berapa kaum yang membaca Al-Qur'an, la yujawizu taraqiyahum.
Tapi bacaan itu tidak melewati tenggorokannya. Bacaan kan oleh mulut. Tidak sampai ke hati. Hanya di lisan saja. Tidak melewati tenggorokannya. Walakin idza waqa'a fil qalb. Akan tapi kalau ilmu itu sampai di hati, yarsakhu fihi, tertanam kuat di dalam hati, nafa'a sahibuhu, maka pasti akan bermanfaat bagi para pemiliknya. Berkata Al-Hasan rahimahullah, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua macam. Ilmun bil lisan wa ilmun bil qalb. Ilmu secara lisan saja dan ada ilmu yang dari hati. Apa bedanya? Fa ilmul qalb huwal ilmun nafi. Ilmu yang sampai ke hati, itulah hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Wa ilmul lisan hujjatullahi ala ibni Adam. Adapun yang hanya sampai di lisan, maka itu akan menjadi hujjah Allah atau alasan Allah untuk mengazab manusia. Karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla Al-Quran, juga Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, menegur orang yang hanya belajar tapi tidak beramal. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala aqilun. Kata Allah, kenapa kamu menyuruh manusia untuk berbuat baik, tapi kamu lupakan dirimu sendiri? Padahal kamu baca kitab. Di mana akalmu gitu? Kalau orang yang kasar, dasar gelo. Afala taqilun tuh begitu. Tidakkah kamu berakal gitu? Apa kamu gila? Terus, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'al kabura maqtan innallaha taqulu ma la taf'al. Itu banyak ayat yang senada dengan itu. Jadi orang yang berilmu tapi secara lisan saja, tidak sampai ke hati, tidak diyakini, tidak diamalkan, itu alasan Allah untuk mengazab orang itu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, waliyadzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita dari nasib orang seperti ini. Nanti di neraka itu ada orang muter-muter, ditonton oleh seluruh ahli neraka. Dalam keadaan apa? Ususnya terburai. Disangga ususnya, lari-lari ke sana kemari. Sakitnya? Tutang boro ususnya terburai. Kita kakeret, ngeretan bawang gitu ya. Terus kakeret, perih nate nut-nutan. Ini usus loh terburi. Orang-orang berkata, ya fulan masya'nuk alam. Kata orang-orang, ya fulan masya'nuk. Alam ta'murna bil ma'ruf watanhana anil munkar. Hei fulan, ada apa denganmu? Bukankah dulu kamu itu suka memerintahkan kami untuk berbuat kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran. Jadi orang ini siapa? Dai, ustaz. Semoga ustaz-ustaz kita ini dilindungi oleh Allah dari hal ini. Apa kata orang itu? Orang itu bilang, bala, ya. Kuntu nahaitukum, kuntu amartukum bil ma'ruf walam ati. Wa nahaitukum anil munkar wa ati. Ya, dulu aku suka menyuruh kalian untuk berbuat baik, aku sendiri tidak melakukan. Aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri masih suka melakukan. Begitu tuh. Jadi hujjah Allah. Kalau begitu mah mencari ilmu teh atuh berat harus diamalkan. Ya iya. Atuh mending bodoh we sekalian. Lebih berat lagi. Seorang datang kepada Abu Hurairah, "Uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udhayyi'ahu."
Aku ingin mencari ilmu, tapi aku takut menyanyiakan. Takut tidak bisa mengamalkan. Makanya saya tidak mau belajar. Karena takut menyanyiakan ilmu. Apa kata Abu Hurairah? Kafa bitarkiha lahu, bitarkika lahu tadyan, cukuplah. Dengan cara kamu tidak mau mempelajari ilmu, itu berarti menyanyiakan ilmu. Bahkan cara menyanyiakan ilmu yang paling besar adalah dengan cara tidak mempelajari. Agak mending belajar tapi tidak diamalkan. Agak mending berarti tidak berarti bagusnya, jelek, buruk. Tapi lebih buruk lagi tidak belajar sama sekali. Saya mau sholat sinti khusyuk. Sebab orang yang tidak khusyuknya diancam fawailul lil musallin sinti khusyuk, makanya saya mati sholat. Sebab kalau mau sholat sinti khusyuk dan utuh khusyuk mah diazab. Itu orang ngomongnya salah apa enggak sholat? Dua-duanya salah yang dan enggak. Kalau yang sholat tapi tidak khusyuknya diazab, apalagi yang tidak sholat. Saya mah tidak mau sekolah, sian itu lulus. Sian nilai enggak jelek. Makanya enggak mau sekolah. Kamu itu bodoh salawasna. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat. Di antaranya Surah Fatir 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, innallaha azizun ghafur. Hanyalah orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah ulama, orang berilmu. Ini menunjukkan ilmu melahirkan rasa takut. Kalau ilmu yang dipelajari sampai ke hati, tidak sekedar di lisan. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9, Allah pun berfirman, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Mana sih yang lebih baik? Ini terjemahkannya begitu. Kalau ada awalnya am man huwa qanitun. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Artinya, mana yang lebih baik? Ayat sebelumnya tidak dinukil. Mana yang lebih baik? Orang yang tara ibadah, tidak ibadah, atau orang yang qanit, kunut. Kunut itu dawa mutuat. Artinya terus-terusan taat sepanjang malam dalam keadaan sujud dan berdiri, berharap akhirat, takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Allah. Mana yang lebih baik? Yang tidak ibadah atau ahli ibadah yang semalaman sujud, berdiri, ruku, tahajud gitulah. Apakah sama orang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Hanyalah yang bisa mengambil pelajaran adalah ulul albab. Maknanya jelas tidak sama. Apa kaitan orang berilmu tidak sama dengan yang tidak berilmu dengan sholat malam? Maknanya sholat malam itu hasil dari ilmu. Orang yang mempelajari ilmu sampai ke hati melahirkan ketundukan, ketaatan sehingga bangun malam, kemudian ruku dan sujud mengharapkan rahmat Allah dan takut terhadap penderitaan di akhirat. Allah Azza wa Jalla mensifati para ulama di kalangan ahlul kitab karena keilmuannya. Mereka khusyuk. Khusyuk lahir dari ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 107 sampai 109. Kata Allah, innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a.
Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, para ahlul kitab, diberi ilmu. Bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka tersungkur sujud. Lalu mereka berkata, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami itu pasti terlaksana. Mereka tersungkur sujud sambil menangis dan bertambahlah kekhusyuannya. Ini semuanya menjelaskan bahwa khusyuk lahir dari ilmu. Dan ini pun menerangkan bahwa ada ilmu khusus untuk meraih kekhusyuan. Makanya diungkapkan secara eksplisit oleh sahabat Ubadah bin As-Samit tadi, bahwa yang pertama, ilmu yang pertama dicabut dari diri manusia adalah ilmu tentang kekhusyuan. Menunjukkan bahwa khusyuk dalam sholat dan dalam ibadah itu ada ilmu tersendiri. Ini yang akan kita bahas. Nah sekarang sudah habis waktunya. Nanti kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang, kiat meraih kekhusyuan. Jadi yang tadi baru sekedar mukaddimah dari materi inti kita. Cukup ya sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Mangga, kalau ada yang mau ngacung silakan. Kalau ada yang mau lewat tulisan, mangga.

Pertanyaan pertama. Ustaz, ana mencintai antum karena Allah. Ini Hwanawat ini. Ahabakalladhi ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintai engkau karena kecintaan engkau kepadaku karena dia. Alhamdulillah, ketika sholat wajib, ana bisa fokus dengan bacaan-bacaan dan rukun sholat, walaupun masih jauh dari khusyuk. Dan terkadang ana sampai bisa nangis. Tapi ana jarang bisa fokus ataupun nangis ketika sunnah, sholat sunnah, bahkan sholat malam. Nah, itu. Apakah itu karena adanya kemunafikan di dalam diri ana ataupun hati ana yang masih jauh dan hati yang masih bersih? Iya, sebenarnya nanti ada penjelasan kenapa orang tidak bisa khusyuk dalam sholat. Disebut mawani'ul khusyuk, beberapa penghalang khusyuk. Nanti akan dibahas nih. Dijawabnya nanti pada waktu bab itu dibahas. Tahun lagi lah. Adalah nanti ya. Enggak akan sampai setahun. Paling 2 tahun. Apakah boleh berpindah shaf setelah selesai sholat berjamaah untuk menghindari salam-salaman? Iya. Pertama, maksudnya pindah shaf itu ketika berzikir wirid ya. Itu ngadang hak ting. Kalau nggak ada ini, benar nggak juralit. Rasanya masih bagus. Mundur dikit. Pertama, setelah salam disunnahkan untuk tetap duduk di tempat duduk kita, di tempat sholat kita sampai selesai kita wirid, sampai selesai kita berdoa. Lalu ketika akan melakukan sholat sunat ba'diyah, kalau ada ba'diyahnya, baru kita bergeser untuk sholat ba'diyah. Itulah sunnahnya. Maka apabila kita selesai sholat terus pindah wiridnya umpamanya di bekal di jalan atau pindah ke shaf sana, maka itu tidak dosa, tidak dikatakan bid'ah, akan tetapi melewatkan sesuatu yang utama. Adapun alasannya untuk menghindarkan bersalaman, itu suatu yang tidak perlu. Yang dipermasalahkan oleh para ulama adalah kita sengaja bersalaman, mengajak salaman ke orang lain seusai sholat secara rutin dan dianggap afdol dilakukan ba'da sholat. Itu yang dibahas. Karena menganggap afdol sebuah kebiasaan tanpa contoh dari Nabi SAW dan para sahabat, ini yang dianggap tasyri'. Tasyri' itu penetapan syariat afdol terhadap amalan tertentu. Padahal tidak ada contoh. Adapun kalau kita diam lalu diajak salaman, tidak boleh menolak. Ambil salaman itu. Bukan diambil, sambut, silakan. Kita wirid, ada yang ajak salaman, Okay. Itu dua hal yang berbeda antara kita ngajak salaman dengan diajak salaman, dua hal yang berbeda. Ya. Maka tidak boleh untuk menolak salaman. Bid'ah, oh atuh meureun. Dianggap naon mah meureun. Tetaplah di sana. Dan ketika ada orang yang ngajak bersalaman, nggak apa-apa bersalaman. Yang dipermasalah kita yang assalamualaikum, salam terus gitu ya.
Kalau pindah shaf, nanti orang mengejar ke sana. Salaman juga. Anger weh atunya. Kecuali kalau pulang ke rumah. Ya. Itu tuh. Ya. Assalamualaikum.

Taib, apakah yang dimaksud dengan khusyuk? Abudallah ka'annaka tarah. Anta'budallahu ka'annaka tarah, fa'illam takun tarah, fa'innahu yarak. Insan itu engkau beribadah kepada Allah, seolah-olah engkau melihatnya. Dan bila engkau tidak melihatnya, dia adalah melihat. Itu ihsan. Apakah semakna dengan khusyuk? Tidak. Tapi salah satu penyebab kehusuan adalah ihsan. Nanti akan dibahas bagaimana kiat meraih kehusuan, raih ihsan. Ya. Apakah ihsan? Ihsan itu di dalamnya tercakup muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Ini salah satu kiat meraih kehusuan, bukan hanya diawasi lahirnya, tapi juga isi hati kita, batin kita. Jadi Syekh Wahab Al-Qahtani, Wahab bin Sa'ad Al-Qahtani yang menyusun kitab Al-Khusu' fi Shalah fi Dha'il Kitab wa Sunnah, beliau menyatakan salah satu cara untuk meraih kehusuan adalah meraih ihsan. Dan salah satu cakupan, salah satu, bukan banyak seluruhnya, salah satu cakupan ihsan adalah muraqabah. Itu pertama. Dalam Al-Baqarah dikatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah, fa'innaha lakabiratun illa al-khashin alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Fa'annahum ilaihi rajiun. Jadikan sholat dan sabar sebagai penolong. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Fa'innaha lakabiratun. Sholat itu sesuatu yang berat. Illa alal khasyin. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang

Yang yadhunnun di sini maknanya yakin. Minimalnya ghalabatudzan. Ghalabatudzan itu adalah dugaan terkuat. Itu semakna dengan yakin. Dzan maknanya yakin. Orang-orang yang yakin bahwa mereka itu akan bertemu dengan Allah. Dan mereka yakin bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semakna juga dengan ihsan tadi. Jadi orang salah satu di antara kiat meraih kekhusyuan, selain yang tadi merasa diawasi, juga memiliki keyakinan bahwa kelak kita akan berjumpa dengan Allah secara hakiki di akhirat nanti, dipertanggungjawabkan, dibalas semua yang kita lakukan. Nah, sebelum itu terjadi, kita sekarang secara reguler berjumpa dengan Allah minimal 5 kali sehari semalam dalam sholat fardu. Dengan cara ini, kekhusyuan insya Allah bisa diraih. Sebelum nanti berjumpa secara langsung dengan Allah, ini perjumpaan kita sekarang ini harus benar dulu tuh. Ketika perjumpaan kita dengan Allah sekarang asal-asalan, kebayang gak ketika nanti kita berjumpa benar dengan Allah harus bertanggungjawabkan sikap asal-asalan kita ketika kita berjumpa Allah dalam hidup kita di dunia dalam sholat. Ini salah satu di antara kiat untuk meraih kekhusyuan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah, Ustaz tolong nasihati putra anak. Mana putranya, mana nih? Qadarullah, ilmunya masih banyak yang belum diamalkan. Sehingga masih banyak larangan Allah yang dilanggar. Supaya sholatnya jadi pencegah perbuatan keji dan mungkar, bagaimana harusnya ya Ustaz? Apa yang harus diperbaiki? Sholatnya perbaiki. Kalau sholatnya belum bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, berarti masih banyak salah, keliru, atau kurang. Perhatikan minimalnya ya 3 aspek di dalam sholat kita. Perbaiki. Pertama, niat. Lillahi ta'ala. Kedua, kekhusyuan. Ketiga, mutaba'ah. Pertama itu cara-cara gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaannya harus mencontoh Nabi SAW. Kekhusyuannya dan keikhlasan. Itu perhatikan 3 ini, maka insya Allah sholatnya akan baik, baik pula hasilnya. Salah satu hasil dari sholat yang baik adalah tanha anil fahsyai wal munkar. Ini semoga anaknya ada di sini ya. Apa tadi? Amalkan ilmu yang sudah dipelajari. Khusyukkan sholatnya ya. Berhentilah dari melanggar larangan-larangan Allah ini. Nih Bu, sudah saya sampaikan nasihat. Saya nggak tahu yang mana nih. Bukan yang tadi bertanya? Karena kalau anaknya ini kebayang ibunya sudah sepuh. Bagaimana menghadirkan kekhusyuan dalam pergaulan sehari-hari? Ini akan kita bahas. Terutama apabila di dalam lingkungan pergaulan yang di dalamnya bercampur laki dan perempuan. Sudah dijelaskan tadi, salah satu makna khusyuan adalah al-khawfud da'im fil qalb. Selalu merasa takut. Ada ketakutan yang selalu ada dalam hati. Takutnya kepada Allah. Itu khusyuk. Dalam

Sepupu menikah dengan sepupu. Kalau di saya tetangga ada menikah dengan tetangga. Teman saya menikah dengan teman saya juga. Kumaha itu? Sepupu menikah dengan sepupu yang sudah beristri sepupu. Sepupu menikah dengan sepupu satu menikah dengan sepupu dua yang sudah beristri sepupu tiga. Ini sebelumnya sepupu menikah dengan sepupu yang sudah beristri. Titik merin. Sepupu ini sebelumnya telah bersuami. Pada saat berhubungan dengan sepupu dua, lalu bercerai, maka mereka menikah. Wasiat dari ibu sepupu. Boleh bercerai dengan suami, tapi tidak boleh menikah dengan sepupu. Itu kasus pertama. Ini betul kasus ini. Sampai kita juga enggak paham. Dua. Kakak laki-laki dari sepupu. Tidak ada yang mau menjadi wali nikah. Ayah sepupu sudah wafat. Tiga. Sepupu menikah dengan wali nikah anak laki-lakinya. Pertanyaan. Bolehkah menikah dengan wali nikah anak laki-laki? Boleh. Kalau bapaknya sudah wafat, boleh. Yang menjadi walinya anak laki-laki asal sudah baligh anak tersebut. Dua. Lebih mudah pertanyaannya daripada kasusnya. Mereka menikah tanpa izin dari istri pertama. Gak masalah. Artinya secara hukum sah. Secara syar'i sah. Paling masalahnya nanti berantem. Mereka menikah tanpa izin dari istri pertama, tapi sudah punya buku nikah. Aspal nih. Tidak tahu bagaimana caranya. Saya tahu. Karena tidak melalui proses yang betul menurut peraturan negara. Harus ada surat izin istri pertama dan melalui proses pengadilan. Apakah sah? Sah. Secara agama sah. Tapi nanti kalau ada kasus, apakah buku nikahnya itu berlaku? Berlaku sebelum selama tidak ada kasus hukum. Kalau ada kasus hukum, baru ini akan terbongkar aspal. Umpamanya pas berbut waris. Terus ke pengadilan agama. Ini atau apalagi ke pengadilan negara. Anda isinya ya. Dari mana isinya? Ini surat nikah. Baru terbongkar. Ini palsu. Karena gak ada izin dari yang pertama. Kalau ada kasus hukum baru kebongkar. Tapi kalau tidak ada kasus hukum gak akan terbongkar. Ya. Umpamanya surat nikah itu berlaku, berlaku kalau bikin paspor bisa berlaku. Ya akan ditanya, ini ada izin istri pertama enggak? Karena pasti di surat nikahnya itu tidak dicantumkan istri kedua tuh, ya. Dan gampang. Jadi secara syar'i sah, ya. Isi pertama sekarang melaporkan isi kedua kepada pihak berwajib. Nah, ini bisa bermasalah. Pernikahan sepupu-sepupu kami membuat silaturahmi keluarga besar menjadi terganggu karena kami pikir caranya tidak baik. Ini melaporan. Bagaimana sikap kami keluarga besar untuk menghadapi masalah ini dan apakah boleh wasiat

0: ibu sepupu tidak di apa, tidak diindahkan gitu. Apa tadi wasiat ibu sepupu? Mana tadi? Nah, wasiat ibu sepupu boleh bercerai dengan suami, tapi tidak boleh menikah dengan sepupu. Nah, wasiat ibu ke anaknya, nasihat mungkinnya, bukan wasiat, usulan gitu ya. Ya, sebagai anak wajib birrul walidain, taati. Apalagi dalamnya ada maslahat. Saran ibu, nasihat ibu, ada maslahat, wajib ditaati. Maka hindarkan, jangan menikah dengan sepupu, bukan karena larangan secara syar'i, boleh menikah dengan sepupu. Sepupu bukan mahram. Tapi tidak menikahinya itu karena ada wasiat dari ibunya. Taati, menyenangkan ibu adalah ibadah yang agung. Menyakitinya dosa. Jadi taati saja ibu itu. Kalau ditaati ibunya, kasus ini semua tidak ada ya. Itu aja sudah kuncinya. Itu aja sudah kuncinya. Kalau itu, tapi ini kan sudah terjadi isi pertama, melaporkan ke pihak yang berwajib. Bagaimana caranya ya? Itu mah apa ya, musyawarah sajalah. Jadi jangan sampai citra baik keluarga besar tercoreng, orang-orang pada tahu. Jangan sampai ke polisi. Isi pertama nasihati sudah sabar saja. Ini takdir. Melaporkan kasus ini ke polisi tidak merubah status sebagai istri yang dipoligaminya enggak. Itu saja, hanya pelampiasan emosi. Walaupun secara hukum negara berhak, tapi secara syar'i ini enggak boleh. Sudah pasrah saja, sudah relakan saja, insya Allah nanti minimal masalahnya akan lebih mengecil, lebih enteng, lebih ringan ya. Itu saja disarankan. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita berjumpa kembali entah kapan. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, kaya atau miskin sama saja, itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja, apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita nggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya' bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 am. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahab ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia, tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh, kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka, wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah, imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah, imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka, ya Rasul, yatasaddaquna bifuduli a'malihim au bifuduli amwalihim. Mereka, wahai Rasul, bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah, wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah. Mereka bisa berhaji. Mereka bisa umrah. Mereka bisa kurban. Mereka bisa zakat. Sedangkan kami tidak bisa, wahai Rasul. Terus bagaimana, wahai Rasul, supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin. Mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping. Oh, ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi SAW. Ngadu lagi, wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku, orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian enggak bisa ngejar orang miskin, ya kalian enggak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi, kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya, seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya, kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berkata, "Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja, sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati. Ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya. Atau kepada orang kaya. Hati-hati. Jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti, kesimpulannya, sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki. Gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li ashudda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh syaitan. Di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah, katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar, ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la. Kata orang itu, tadi datang dua setan. Satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan enggak mau. Bukan enggak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja, itu sebaik-baik agama, di sana ada mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya, waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematian adalah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
4: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudallalah wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ, فإن استقى الكلام كتاب الله تعالى وآخر الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله والحمد لله. Kita semua bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kebaikan-kebaikan, dan tentu saja kebaikan terbesar yang paling wajib untuk kita syukuri adalah ni'matul iman wa ni'matul islam, nikmat iman dan islam yang membuat kita semua mau melangkahkan kaki menuju masjid Allah, mau berzikir kepada Allah, mau bersujud kepada Allah, dan melaksanakan berbagai macam rangkaian-rangkaian ibadah. Maka itu semua karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah kehendaki dari diri-diri kita, sehingga kita semua bisa berkumpul, beribadah, melaksanakan berbagai macam rangkaian ibadah, dan tidak terkecuali ya apa yang sedang kita laksanakan di sore hari ini ya dengan bermajelis ilmu. Maka kita berharap duduknya kita, bermajelisnya kita adalah dalam rangka berzikir kepada Allah, dalam rangka beribadah dengan ibadah yang memang ya disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Maka ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, demikian pula nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita berupa nikmat al-hayah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang bahkan ya menjamin setiap apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Tayyib. Dialah wallazi huwa aghna wa aqna, Allah yang memberikan kelebihan dan Allah yang mencukupkan. Tayyib. Apapun yang kita rasakan dari nikmat-nikmat dunia, harta, tayyib, nikmat aman, nikmat kemewahan yang kita rasakan, itu semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja ya kehidupan dunia, berbagai macam apa yang ada di dalamnya, jangan sampai kita terlena dengan apa yang ada di sana. Tayyib. Kita harus tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam pun memperingatkan akan hal tersebut. Sebagaimana kata beliau sallallahu alaihi wasalam, "Inna dunya hulwun khadirah." Dunia itu begitu manis dan begitu hijau. Taib. "Wa innallaha mustakhlifakum fiha." Dan Allah Subhanahu wa taala yang memilih kalian semua sebagai khalifah yang diberi amanat oleh Allah tabaraka wa taala untuk mempergunakan dunia ini. Taib. Fanzur kaifa ta'amalun. Maka hendaknya kalian melihat bagaimana kalian beramal. Kalian perhatikan bagaimana kalian beramal. Taib. Dan tentu saja di antara amalan yang harus kita selalu perhatikan di dalam kehidupan kita di dunia, yaitu apa? Selalu sadar bahwasanya dunia ini bukanlah untuk selama-lamanya. Selalu sadar bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran sebagaimana Allah sebutkan, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Tidak ada seorang pun dari kalangan bashar, tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang tercipta dalam keadaan kekal abadi. Tayyib. Afain mita, apa kalaupun seandainya engkau hai Muhammad mati, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja kita ketahui beliau meninggal, beliau bertemu dengan ajal, maka fahumul khalidun, kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mungkin ada orang yang bisa merasa percaya diri bahwasanya dirinya akan hidup selama-lamanya? Tidak ada. Setiap dari kita akan mati. Setiap dari kita, sedari kecil bahkan kita mengetahui orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang ada di sekitar kita mengajarkan kepada kita sebuah ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi yang namanya al-maut, kematian. Setiap dari kita pasti akan mati. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Setiap umat ada ujungnya.

fala tabki. Pernah diingatkan kepada dirimu wahai Uthman tentang surga, tentang neraka, fala tabki, dan engkau tidak menangis. Wa tabki min hadza, lantas engkau menangis ketika engkau melihat kuburan ini. Faqal, maka beliau pun menjawab dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, sesungguhnya kubur ini merupakan tempat singgah pertama dari negeri-negeri akhirat yang akan didatangi oleh manusia. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aysar min, siapapun yang selamat dari alam kubur ini, maka apa yang akan terjadi setelahnya akan jauh lebih mudah bagi dirinya. Wa in lam yanju min, siapapun yang tidak selamat dari alam kubur ini, fama ba'dahu ashad min, maka apapun yang setelahnya akan jauh lebih menyulitkan daripada sebelumnya, daripada alam kubur tersebut. Taib. Qal wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabr afdha min. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah aku melihat sebuah pemandangan yang paling mengerikan daripada apa yang Allah tabaraka wa taala perlihatkan kepada diriku dari apa yang terjadi di alam kubur. Taib. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, ikhwan fil din rahiman wa rahimakumullah, ini salah satu peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu tempat, ada satu masa bagi kita semua yang tidak akan pernah kita lewati, yaitu masa-masa di mana manusia berada di alam barzakh atau di alam kubur. Taib. Yang mana ketika kita berada di sana, maka dimulailah perjalanan menuju negeri akhirat. Dimulailah berbagai macam kejadian-kejadian yang tidak sama, tidak serupa dengan apa yang akan terjadi atau apa yang sudah terjadi di negeri dunia, di tempat kita tinggal sekarang ini. Maka dari itu, hendaknya kita ingat apa kata Nabi SAW tadi, hendaknya kita menjadi seorang yang cerdas. Seorang yang cerdas yang seperti apa? Yang mempersiapkan untuk kehidupan di alam kuburnya. Yang cerdas bukanlah mereka yang mampu ya menemukan berbagai macam penemuan-penemuan, tidak. Yang cerdas bukanlah mereka yang memiliki gelar di balik namanya dengan gelar yang berjejer, bukan. Yang cerdas mereka yang selalu senantiasa ingat bahwasanya dirinya akan mati. Mereka yang selalu senantiasa ingat bahwasanya ada alam kubur yang harus dipersiapkan. Taib. Sebagaimana kita ketahui ya, dan telah kita sampaikan tadi bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam menjelaskan itulah persinggahan pertama bagi umat manusia ketika mereka akan berangkat ke negeri akhirat. Taib. Ikhwan fil din rahiman wa rahimakumullah, perlu diketahui ya, alam barzakh dengan kuburan yang rajih berdasarkan pendapat para ulama, maka ini adalah dua tempat yang berbeda. Taib. Hanya saja seringkali

sebagaimana yang kita ketahui di dunia. Jadi kalau kuburan itu masih di dunia, sedangkan alam barzakh itu merupakan tempat yang berbeda, tempat yang berada, ya, mulai sebagaimana kita sebutkan tadi, ada di negeri akhirat. Taib. Kemudian berbicara tentang alam barzakh, ya, maka alam barzakh ini secara umum ada tiga kondisi di sana. Kondisi yang pertama, ya, kondisi secara umum apa yang ada terjadi di alam barzakh. Artinya akan dialami secara global oleh seluruh manusia, tua, muda, bahkan anak kecil, ya, kafir, muslim, semuanya akan merasakan. Taib, ya, dari golongan manapun maka semua manusia akan merasakan apa yang akan terjadi dari kondisi-kondisi umum yang ada terjadi di alam barzakh. Taib. Kemudian yang kedua, yang umumnya terjadi, yang dibahas di dalam dalil, baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di alam barzakh akan terjadi yang disebut dengan fitnatul kubur. Ya, akan terjadi yang disebut dengan fitnah kubur. Ya, akan kita bahas nanti insyaallah. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, ya, akan terjadi yang namanya siksa atau nikmat kubur. Manusia akan mengalami salah satu di antara siksa atau nikmat kubur, atau bahkan bisa mengalami keduanya, siksa dan nikmat. Taib. Inilah tiga keadaan atau inilah tiga kejadian yang biasanya dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka tentang permasalahan alam barzakh ini. Taib. Maka yang pertama, tentang kondisi keumuman apa yang akan terjadi di alam barzakh. Ya, maka apa yang terjadi di alam barzakh, di antaranya bahwasanya alam barzakh adalah tempat yang begitu gelap. Berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada, Allah tabaraka wa taala, ya, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang gelapnya alam barzakh ini. Sebuah hadis diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Pernah satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kehilangan salah seorang sahabatnya. Tayyib. Di mana ternyata setelah dicari tahu sahabat beliau ini telah meninggal. Ketika dikabarkan kepada beliau bahwasanya sahabat ini telah meninggal, maka beliau pun mengatakan, afala kuntum adantumuni, apakah kalian mau menunjukkan kepadaku di mana kuburannya? Tayyib. Maka tayyib, sebelumnya Rasulullah bertanya, kenapa kalian tidak mengabariku? Ya, kenapa kalian tidak mengabariku akan kematiannya? Beliau pun mengatakan, dulluni ala qabri, tunjukkan kepada diriku di mana kuburnya. Ya, fadalluhu fasalla alaiha. Selanjutnya para sahabat menunjukkan kuburannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salat tayyib kepada kubur tersebut. Perlu diketahui, salat kepada kubur satu-satunya salat yang diperbolehkan, yaitu salat apa? Salatul jenazah. Ya, bagi muslim yang tidak sempat menyolatkan saudaranya muslim yang lain yang meninggal, maka diperbolehkan bagi mereka untuk salat di kuburnya dalam rangka salat apa? Salat jenazah. Adapun jenis salat-salat yang lainnya, maka berbagai macam dalil datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan larangan dari perkara tersebut. Taib, ya. Karena dikhawatirkan dianggap beribadah kepada yang dikubur. Demikian pula, ya, ketika kita beribadah berupa salat jenazah, maka manfaat ini untuk siapa? Manfaat ini adalah untuk yang dikubur, bukan untuk yang masih hidup. Untuk yang masih hidup dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, selesai. Taib. Adapun manfaat yang intinya adalah untuk mendoakan yang telah meninggal. Ini harus diketahui. Adapun orang yang telah mati, ya, maka mereka tidak bisa memberi manfaat apapun kepada mereka yang masih hidup. Ini perlu diketahui. Dan jangan sampai ini dijadikan dalil bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di kubur. Salat di kubur yang diperbolehkan hanyalah salat jenazah. Taib. Adapun selain itu, maka hukumnya sebagaimana kita ketahui, Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang untuk menjadikan kuburan beliau tempat berkumpul, menjadikan kuburan beliau, ya, tempat melaksanakan ibadah dan hal-hal yang semisalnya. Tayyib. Maka selanjutnya Rasulullah salat kepada kubur tersebut. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan, "Inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatan 'ala ahliha." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kuburan-kuburan ini adalah tempat yang dipenuhi dengan kegelapan bagi mereka yang ada di dalamnya. Wa innallaha 'azza wa jalla yunawwiruha lahu.

bisalati alaihim. Dan sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan cahaya terhadap kuburan-kuburan jika aku menyolati kuburan tersebut. Nah, ini dalilnya. Rasulullah salat untuk memberikan ya manfaat bagi yang ada di alam kubur, bukan Rasulullah mengambil manfaat dari mereka yang ada di kuburan. Ya, maka dari itu ini perlu diketahui dan perlu diyakini seksama bahwasanya ya, orang yang telah meninggal mereka tidaklah memberikan manfaat sama sekali bagi orang yang masih hidup. Sebaliknya, orang yang masih hidup yang memberikan manfaat berupa apa? Doa ya, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang semisalnya. Taib. Maka yang menjadi syahid, kenapa hadis ini kita bawakan, adalah penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam, di mana alam barzakh, alam kubur adalah tempat yang begitu gelap gulita. Tempat ya di mana kita tidak akan pernah menemukan cahaya lagi seperti ini. Tempat di mana kita tidak akan menemukan ya hal-hal yang bisa menerangi diri kita kecuali apa? Kecuali amalan-amalan sebagaimana akan kita bahas nanti. Taib, ya. Ini hukum asalnya, ini kondisi asalnya. Alam kubur adalah tempat yang begitu gelap. Taib. Kemudian kondisi yang lain ya, yang menjadi kondisi umum yang akan terjadi di alam kubur, bahwasanya di sana akan terjadi yang disebut dengan dhammah atau daghtah di dalam beberapa keterangan. Apa artinya? Yaitu gencatan atau himpitan. Ketika manusia masuk ke alam kuburnya, ya siapapun dia, sesoleh apapun dia, taib, apalagi orang-orang yang paling berdosanya, mereka akan merasakan yang namanya himpitan di alam kubur. Mereka akan merasakan bagaimana beratnya ya himpitan di alam kubur. Taib. Di dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang selainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Taib. Di mana hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, kisah tentang meninggalnya seorang sahabat yang mulia, Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang sering kali mengikuti peperangan-peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya perang Badar, yang mana kata Rasulullah alaihi wasallam, yuqalu li ahli Badar i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Dikatakan kepada ahli Badar, beramallah sesuka kalian maka kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setiap dosa-dosanya. Tapi mereka yang mengikuti perang Badar adalah para sahabat yang dipastikan masuk surga. Di antaranya siapa? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Dan beliau banyak mengikuti peperangan-peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di satu peperangan Sa'ad terkena panah musuh ya, sehingga bercucuranlah darah dari tubuhnya. Taib. Kemudian dari sebab hal tersebut akhirnya beliau meninggal. Kurang lebih ceritanya demikian. Ringkasnya, singkatnya, beliau meninggal karena terkena senjata dari musuh. Taib. Ya, sehingga ya berdasarkan apa yang kita dapatkan, wallahu a'lam, meninggalnya beliau adalah dalam keadaan syahid. Ya, sekaligus beliau pun termasuk sahabat-sahabat yang memang dipastikan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui kisah tentang Sa'd bin Mu'adz ini ya, banyak kisah-kisah yang luar biasanya. Keislamannya beliau, karena beliau adalah seorang pemimpin kaumnya, membuat kaumnya pun ikut kepada beliau masuk ke dalam agama Islam. Sebab orang lain masuk ke dalamnya Islam atau mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau kita katakan kurang mulia apalagi seorang Sa'd ibn Mu'adz. Ya, sangat luar biasa keutamaan seorang Sa'd ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy. Seorang Sa'd ibn Mu'adz ini yang meninggalnya beliau membuat 'arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar. Wa futihat lahu abwabus sama', dan dibuka bagi dirinya pintu-pintu langit. Ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan ketika seorang meninggal, kalau dia seorang yang saleh, maka dia akan disambut oleh para malaikat yang berwarna putih, yang cerah terang wajah mereka. Taib. Kemudian dia disambut, dipakaikan pakaian dari surga, kemudian dibawa ke langit, ya. Dan setiap penjaga pintu-pintu di langit, mereka akan menyambut orang-orang yang saleh tersebut dan memanggil-manggil nama-namanya. Seakan-akan mereka begitu rindu ingin segera bertemu dengan orang-orang yang saleh, dengan ruh orang-orang yang saleh. Taib. Sebagaimana digambarkan dalam
kondisi meninggalnya Sa'ad ibn Mu'ad. Meninggal Sa'ad, maka langsung terbuka pintu-pintu langit. Karena saking terkenalnya seorang Sa'ad ibn Mu'ad, ya, di sisi para penghuni langit, yaitu para malaikat. Tayyib. Kemudian kata Rasulullah, wa syahidahu sab'una alfan minal malaika. Meninggalnya Sa'ad ini dihadiri oleh 70 ribu malaikat. Bayangkan. Ya, sangat luar biasa apa yang terjadi kepada seorang Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Nabi? Laqad dhamma dhammatan. Seorang Sa'ad ibn Mu'ad pun ketika dia meninggal, maka dia merasakan himpitan di alam kubur. Ya. Orang sekelas Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu meninggal, masuk ke dalam kuburan, berpindah rohnya ke alam kubur, maka beliau pun merasakan himpitan di sana. Thumma furja'an. Barulah, ya, karena keutamaan kemuliaan seorang syahid, ya, beliau akhirnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah tabaraka wa taala dilepaskan himpitannya tersebut sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang menjadi syahid yaitu apa? Seorang yang soleh, mulia meninggal, maka mereka akan merasakan himpitan tersebut. Ya, mereka pun merasakan himpitan tersebut. Kemudian disebutkan dalam Mu'jam At-Tabarani, ya, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, taib, di dalam Shahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law aflata ahadun min dhammatil qabr lanaja hadha as-sabi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya ada seorang saja yang bisa selamat dari himpitan di alam kubur, maka seharusnya anak kecil ini pun selamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil, bayangkan. Ya. Seorang anak kecil yang tidak punya dosa, seorang anak kecil yang dia belum berdosa. Ketika dia meninggal, ya, taib, maka masuk ke alam kubur, maka dia pun akan merasakan himpitan di dalam alam kubur. Taib. Ini yang akan terjadi. Maka bagaimana dengan kita? Tentu saja kita begitu jauh kalau dibandingkan dengan seorang Sa'ad ibn Mu'ad. Ya. Dosa kita telah berlumur banyak sekali, menggunung tinggi. Taib, dosa yang kita lakukan tidak seperti anak-anak kecil yang baru masuk ke sana. Bayangkan apa yang akan kita rasakan ketika kita masuk ke alam kubur tersebut. Maka dari itu, ya, hendaknya kita mempersiapkan diri-diri kita agar jangan sampai apa yang terjadi di alam kubur benar-benar menyulitkan, benar-benar memberatkan bagi diri-diri kita semua. Taib, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini secara umum apa yang terjadi di alam kubur, di mana mereka merasakan kegelapan, mereka merasakan gencatan, merasakan himpitan yang begitu dahsyat. Taib, sedikit tambahan tentang anak-anak, ya, yang ketika mereka meninggal, taib, maka sebagian para ulama menyebutkan, sekalipun di sana ada khilaf, ya, ada khilaf, tetapi ada pendapat para ulama yang menyatakan bahwasanya, ya, dan ini cukup kuat. Anak-anak pun mereka akan merasakan yang namanya fitnah kubur. Akan kita bahas nanti apa itu fitnah kubur. Ya, mereka pun akan diuji ketika mereka berada di dalam kubur. Tayyib. Ketika mereka adalah orang-orang yang beriman, ya, maka mereka sebagaimana keumuman orang-orang yang beriman. Tayyib. Mereka tidak dihitung dosa karena belum masih kecil, ya, dan mereka akan mendapatkan nikmat kubur. Nah, di antara mereka ada juga anak-anak yang memang hidup dengan kekufuran. Lahir dari rahim-rahim kafirah, wanita-wanita yang kafir, orang tuanya kafir. Taib. Maka kata para ulama, ya, untuk mereka ini akan diberikan ujian tambahan. Kemana condongnya? Kalau mereka lebih condong kepada keimanan, maka mereka diperlakukan sebagaimana orang-orang yang beriman. Taib. Kalau mereka masih berada di dalam kekufuran, maka mereka pun akan diberikan apa? Diperlakukan sebagaimana orang-orang kafir. Sebagaimana ini ada dalilnya, ya. Disebutkan dalam hadis di dalam taib Sahih Muslim tentang perkara tersebut. Taib. Nah, satu hal disampaikan oleh beberapa ulama bahwasanya di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang munafik. Ya. Munafik apa? Munafik i'tiqad. Apa itu munafik i'tiqad? Mereka yang menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya tetapi menampakkan dirinya adalah seorang muslim. Ya. Taib. Dia tidak senang ketika Islam besar. Dia tidak senang ketika Islam menjadi baik. Ini adalah orang-orang munafik i'tiqad. Kata sebagian ulama, di antara anak-anak kecil pun ada yang demikian keadaannya. Ya.
sehingga ketika mereka di alam kubur nanti akan diperlakukan sebagaimana orang-orang munafik. Nah, ini yang cukup mengerikan, ikhwah sekalian. Ini satu perkara yang cukup mengkhawatirkan. Berhati-hatilah, berhati-hatilah anak-anak kita tersentuh dengan apa? Kemunafikan. Sekalipun ini sekali lagi sebagaimana kita sampaikan tadi, ini khilaf di antara para ulama tentang permasalahan ini. Ya, ada yang mengatakan di antara mereka ya namanya anak kecil, sudah anak kecil. Tetapi ya, kalau seandainya memang yang benar demikian adanya, maka kita harus berhati-hati sedari awal. Jangan sampai kita membiarkan berbagai macam bentuk kesyirikan, kekufuran, kemunafikan ya tersentuh kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Bagaimana kalau mereka meninggal masih kecil? Taib, ya. Hati-hati dengan tontonan mereka. Hati-hati dari apa yang kita berikan kepada diri-diri mereka. Taib, itu semua akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumul qiyamah. Dan yang pastinya pun itu akan memberikan madharat kepada anak-anak kita. Jangan hanya karena ingin anak kita anteng, tidak mengganggu kita, ya. Akhirnya kita berikan kepada mereka tontonan-tontonan yang berbahaya, merusak akidahnya, ya, merusak tauhidnya, terjatuh dia ke dalam kesyirikan. Bagaimana kalau ternyata dia mereka ini menjadi anak-anak yang munafik? Wali'adzubillah. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Tapi oleh karena itu, ya, hendaknya kita berhati-hati, hendaknya kita jangan sampai menjerumuskan anak-anak kita ke jurang yang begitu dalam. Ya, maka ketika anak-anak kita rewel, anak-anak kita membutuhkan perhatian, ya, jangan berikan kepada mereka gadget-gadget. Ya. Jangan biarkan mereka tenggelam di dalam keburukan. Jangan kita titipkan anak kita kepada berbagai macam keburukan-keburukan yang ada di dalam, ya, taib media tadi, handphone tadi. Temani mereka, ajak mereka bermain, ajak mereka keluar dari rumah, ajak mereka melakukan ya aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi dirinya, bagi tubuhnya, bagi kesehatannya dan bagi mentalnya. Dan tentu saja bagi apa? Bagi keislamannya, bagi tauhidnya. Itu yang harus kita perhatikan. Tayyib. Maka dari itu, ya, perlu kita ketahui inilah secara keumuman sekali lagi tentang kondisi di alam kubur. Alam kubur adalah tempat yang gelap dan tempat yang menghimpit, menggencat mereka orang yang masuk ke dalamnya. Kemudian, sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwasanya di alam kubur, ya, akan terjadi yang disebut dengan fitnatul kubur, ya, akan terjadi yang disebut dengan fitnah kubur. Apa itu fitnah? Fitnah artinya adalah ujian. Kalau orang Indonesia menerjemahkan fitnah itu dengan apa? Tuduhan. Kalau tuduhan bahasa Arabnya buhtan. Apakah tuduhan fitnah? Ya fitnah juga, ujian juga, betul. Tetapi fitnah itu lebih besar. Ya, kalimat fitnah itu lebih luas cakupannya. Ujian, cobaan, itu adalah fitnah. Ya, tuduhan termasuk di antara fitnah, betul. Ya, termasuk di antara cobaan. Tetapi di dalam syariat Islam, fitnah ini adalah sesuatu yang lebih luas. Nah, kalau di dalam fitnah kubur, apa yang dimasukkan dengan fitnah kubur? Yaitu ketika manusia masuk ke sana, kemudian dia ditanya oleh malaikat-malaikat penjaga kubur. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita sudah ketahui dan kita sering dapatkan. Dan perlu diketahui pula, hadis tentang fitnah kubur ini adalah hadis yang mutawatir, banyak periwayatannya. Ya. Sehingga kalau ada orang yang mengingkari tentang keberadaan fitnah kubur, yang mereka mengingkari begitu banyak hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Ya, di antara redaksi hadis yang paling lengkap adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Al-Barra Ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Di antaranya, ya, ketika manusia meninggal, mereka maka ruhnya akan dibawa ke langit, kemudian kembali diantarkan ke kuburan, ke alam kuburnya. Tayyib. Kata Nabi alaihi wasallam, "Fayatihi malakan." Maka dia akan didatangi oleh dua orang malaikat. Malaikat siapa? Malaikat munkar dan malaikat nakir. Tayyib. Kenapa dinamakan munkar dan nakir? Ya, munkar dan nakir maknanya sama, yang diingkari. Ya. Kenapa dikatakan demikian, dinamakan demikian? Karena manusia ketika bertemu dengan munkar dan nakir, mereka mengingkarinya, tidak mau bertemu dengan keduanya. Ya, saking mengerikannya, menakutkannya apa yang Allah tampilkan dari kedua malaikat munkar dan nakir ketika mereka bertemu dengan manusia. Digambarkan dalam sebuah hadis, keduanya aswadan, azraqan, keduanya berwarna hitam, berwarna biru.
Tayyib. Ya Allah, alam bagaimana maknanya, akan tetap yang pasti keduanya begitu mengerikan. Itu gambarannya. Maka seorang mayit dia akan didatangi oleh dua orang malaikat. Fayujlisani, maka keduanya akan mendudukkan si mayit. Fayaqulani lahu, maka keduanya akan berkata kepada si mayit, man rabbuka, siapakah Rabbmu? Fayaqul, maka si mayit menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu, ma dinuk, kembali kedua malaikat bertanya, apa agamamu? Fayaqul, maka si mayit akan menjawab, dini al-Islam, agamaku adalah agama Islam. Fayaqulani lahu, kedua malaikat kembali bertanya, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kalian ini? Fayaqul, maka si mayit menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat ini ada tambahan pertanyaan bagi mereka yang bisa menjawab ketiga pertanyaan tadi. Ketiga pertanyaan tadi ketika berhasil dijawab oleh seseorang, maka kedua malaikat lanjut bertanya. Tayyib. Fayaqulani lahum, kemudian keduanya bertanya, wa ma yudrik, apa yang menjadi pengetahuanmu? Fayaqul, maka si mayit menjawab, qara'tu kitaballah fa amantu bih wa saddaqtu, aku membaca kitabullah Al-Qur'anul Karim, sehingga aku pun beriman dengan kitabullah tersebut dan aku membenarkan apa yang ada di dalamnya. Fayunadi munadin fis sama, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berkata dari langit, an qad sadaqa 'abdi, kata Allah tabaraka wa taala, telah benar hambaku di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Fa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah, maka bentangkan bagi dia dari surga dan berilah ia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan bagi alam kuburnya pintu yang menuju surga. Tayyib. Maka ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi kepada seorang ketika dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Qal fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrih madda basari. Selanjutnya apa yang terjadi? Ya, maka wangi surga, udara surga, kebaikan-kebaikan yang ada di dalam surga masuk ke dalam alam kubur seseorang yang bisa menjawab ketiga pertanyaan tadi. Kemudian kata Nabi alaihi wasallam, wa yufsahu lahu fi qabrih. Selanjutnya, ya, maka alam kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selapang apa? Madda basari, sejauh mata memandang. Ini menjadi jawaban yang pertama, ya, tentang bagaimana cara melepaskan diri dari himpitan di alam kubur. Yaitu apa? Harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malakul maut, dari malaikat munkar dan nakir tadi. Ya, dari malaikat munkar dan nakir yang bertanya tentang ketiga perkara. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Taib. Dan tidak berhenti sampai di sana, ikhwah sekalian. Taib. Kemudian yang selanjutnya, wa ya'tihi rajul, si mayit didatangi oleh seseorang laki-laki, hasanul wajh, wajahnya begitu baik, hasanul thiyab, pakaiannya pun begitu baik, tayyibur rih, kemudian memiliki wangi yang begitu semerbak. Fayaqul, ya, maka si laki-laki ini mengatakan, abshir billadzi yasurru, ya, bergembiralah dengan apa yang akan membuat dirimu lebih berbahagia lagi. Tayyib. Ini mengingatkan kepada hadis yang pertama kita bahas tadi, ya, hadis Utsman. Apa kata Rasulullah? Kalau seorang selamat di alam kubur, yang setelahnya akan lebih mudah. Kalau seseorang selamat berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, maka setelahnya akan jauh lebih mudah bagi dirinya. Tayyib. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad, ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu. Fayaqulu lahu man ant, si mayit pun berkata kepada laki-laki ini, siapakah engkau? Fa wajhukal wajh yajibul khair, wajahmu adalah wajah yang penuh dengan kebaikan. Fayaqul, maka si laki-laki ini mengatakan, ana amaluka salih, aku adalah amalan salehmu. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal saleh menjelma menjadi laki-laki yang begitu baik wajahnya, bagus pakaiannya, dan begitu wangi tubuhnya. Taib, dan dialah yang akan menemani si mayit, ya, sampai hari kiamat nanti. Fayaqul, rabbi aqimis sa'ah,
Sehingga si mayat ini mengatakan, ya Rab, kalau begitu segerakan saja hari kiamat. Taib hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan aku bisa kembali menuju hartaku lagi. Taib. Ya, maka inilah mayat yang pertama. Inilah golongan yang pertama ketika mereka didatangi oleh malaikat. Ya. Kemudian yang selanjutnya. Ketika datang kepada orang-orang yang kafir. Ketika datang kepada orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama wa ya'tihi malakan, dia pun didatangi oleh dua orang malaikat. Fayujlisani, kedua malaikat tersebut mendudukannya. Fayaqulani lahu, keduanya kembali bertanya kepada dirinya, man rabbuka, siapakah Rabbmu? Ya. Ingat, ini adalah orang kafir, beda dengan golongan yang pertama tadi. Maka fayaqul, si mayit menjawab, ha ha la adri, ha ha aku tidak tahu. Tidak bisa menjawab dia ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir tersebut. Fayaqulani lahu, keduanya kembali bertanya, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul, ha ha la adri. Ya, apa agamamu? Dia pun kembali menjawab, la adri, bingung, aku tidak tahu apa agamaku. Fayaqulani lahu, keduanya kembali bertanya, ma hadzar rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian ini? Fayaqul, ha ha la adri, dia pun mengatakan, ha ha aku tidak tahu. Dia pun tidak mampu menjawab siapa nabinya. Taib. Maka apa yang terjadi selanjutnya? Ya, fayunadi munadin minas sama. Allah tabaraka wa taala berkata dari langit, an kadzab, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya orang ini telah berdusta, kata Allah tabaraka wa taala. Kalimat ini tentu saja ya luas maknanya. Apakah dia berdusta dalam artian dia salah di dalam menjawab? Tentu saja salah jawabannya. Ya. Atau memang dia ini adalah orang yang ketika di dunia hidupnya adalah mendustakan apa yang datang dari Allah, mendustakan agama Islam, mendustakan apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggan untuk mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya, sehingga kata Allah tabaraka wa taala, dialah si pendusta tersebut. Ya. Apa yang terjadi selanjutnya? Taib, maka Allah berkata, fa'afrishu lahu minan nar, bentangkan bagi dia dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan bagi dia pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha, maka datang panas neraka menuju alam kuburnya. Wasamumiha, racun-racun neraka masuk ke alam kuburnya. Ini yang terjadi kepada mereka. Wa yudayyaku alaihi qabruh hatta takhtalifa fihi adla'uh. Yang selanjutnya apa yang terjadi? Ya, kuburnya semakin dihimpitkan, semakin digencatkan. Hatta takhtalifa fihi adla'uh, sampai bertautan rusuk antara satu dengan yang lainnya. Ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi ketika seorang tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur tadi. Tayyib, ya. Maka apa yang terjadi selanjutnya? Ya, tidak berhenti sampai di sana. Wa ya'tihi rajul, dia pun didatangi oleh seorang laki-laki. Qabihul wajh, dengan wajah yang begitu buruk. Qabihul thiyab, pakaiannya pun begitu jelek. Muntinur rih, baunya sangat busuk sekali. Fayaqul, si laki-laki ini berkata kepada si mayit, abshir billadhi yasu'uk, bergembiralah dengan apa yang akan kau rasakan selanjutnya dari keburukan demi keburukan. Ingat hadis Uthman tadi, faman lam fa'in lam yanju minhu fama ba'dahu ashad minhu, seorang yang tidak selamat di alam kubur setelahnya lebih berat lagi bagi mereka, lebih keras lagi siksa Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, lebih menyakitkan lagi bagi mereka. Tayyib, ya. Fa yaqul, maka si mayit mengatakan, man ant, siapakah engkau? Fa wajhuka alwajh yajib syarr, wajahmu penuh sekali dengan keburukan. Fayaqul, maka laki-laki ini mengatakan, ana amalukal khabith, aku adalah amalan burukmu, aku adalah dosa-dosamu. Tayyib, di mana inilah yang Allah Subhanahu wa taala jelmakan ketika seorang tidak mau beriman kepada Allah. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala jelmakan ketika seseorang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang terjadi ketika seseorang banyak bermaksiat, senang untuk melanggar aturan Allah, ya, maka semua perbuatan maksiatnya Allah jelmakan menjadi laki-laki yang begitu buruk, yang begitu bau busuk, ya, yang akan menemaninya sampai hari kiamat. Sehingga dia pun mengatakan, fayaqul rabbi la tuqimis sa'ah, kalau begitu wahai Rabb, janganlah engkau dirikan hari kiamat saja.
Kenapa? Karena dia tahu apa yang akan terjadi setelahnya lebih berat. Apa yang akan terjadi setelahnya jauh lebih memberatkan bagi dirinya. Taib, ya. Maka inilah yang akan terjadi bagi mereka, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ketika berada di alam kubur mereka akan mengalami fase tadi disebut dengan fitnah kubur. Kalau kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan kepada ahli kubur, pertanyaan yang susah atau yang mudah, ya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Taib. Ya, tentu saja mudah bagi kita untuk menjawab. Rabb kita adalah Allah, agama kita adalah Islam, nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas apakah pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan hafalan? Atau bisakah pertanyaan tersebut dijawab dengan seseorang membayar orang lain, nanti kalau saya meninggal tolong bacakan di kuburan saya, ya, supaya saya bisa menjawab? Tidak, tentu saja itu bukanlah pertanyaan yang bisa dijawab dengan hafalan. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27, kata Allah subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hanya mereka, orang-orang yang beriman, yang Allah berikan tathbit, yang Allah berikan kemampuan untuk berbicara dengan baik, baik di kehidupan dunia atau di kehidupan akhirat nanti. Kehidupan akhirat, kata para ulama ahli tafsir, maknanya adalah ketika mereka berada di alam kubur, ketika mereka ditanya oleh malaikat, man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Orang yang beriman saja yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maka dari itu jangan sampai seseorang merasa percaya diri bahwasanya ia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, ya, mampu menjawab bahwasanya Rabbnya adalah Allah, tetapi dia masih melakukan kesyirikan. Jangan sampai seorang merasa percaya diri bisa menjawab bahwasanya Rabbnya adalah Allah tabaraka wa ta'ala, tapi dia masih maksiat kepada Allah, masih berani melanggar perintah-perintah Allah, senang untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, syariat Allah tidak dia indahkan. Jangan pernah seseorang merasa percaya diri untuk bisa menjawab bahwasanya agamanya adalah Islam ketika dia sulit untuk menegakkan Islam bahkan di dirinya sendiri. Ya, sehingga orang-orang butuh waktu lama ketika ketemu dengan dirinya untuk memastikan bahwasanya dirinya Islam, tidak ada islami-islaminya. Ya. Maka seorang yang berusaha menampakkan keislaman yang ada di dalam dirinya, bukan mereka sok suci. Ya. Bukan mereka sok-sokan ingin teranggap islami, ingin teranggap soleh, bukan. Kita melakukan itu supaya apa? Supaya di alam kubur bisa menjawab kalau agama kita adalah Islam. Tunjukkan kebanggaan kita terhadap Islam. Tunjukkan kepada orang-orang sekitar bahwasanya kita adalah seorang muslim yang bangga akan keislaman kita. Bukan justru seperti orang yang takut malu dengan keislaman. Na'udzubillah. Disembunyikan keislamannya. Tidak ada ciri khas keislaman di dalam dirinya. Ya, jangan pernah merasa percaya diri dia bisa menjawab bahwasanya agamanya adalah agama Islam. Demikian pula, bagaimana mungkin kita bisa percaya diri bisa menjawab bahwasanya nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ternyata syariat-syariat yang beliau tetapkan itu tidak benar-benar kuat ada di dalam diri-diri kita. Kalau ternyata kita sebagai seorang muslim masih banyak mengingkari atau tidak mengikuti ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang yang berusaha mengajak untuk kembali secara sempurna kepada ajaran Rasulullah kemudian ditolak, ketika ada seorang dai, seorang ustaz menyampaikan inilah ajaran yang paling sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dalilnya, ini kata beliau, ini Al-Qur'an, ini sunnah, yang mana Al-Qur'an dan sunnah adalah perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kalau kita ingin benar-benar bisa menjawab bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah beliau dengan sempurna. Ya, jangan sampai kita menjadi seorang yang justru merusak syariat beliau. Jangan sampai kita justru menjadi seorang yang membuat syariat beliau bukanlah syariat yang terbaik, waliyadzubillah. Ya. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim benar berhati-hati. Ya, terhadap apa yang harus ia hadapi dalam kehidupannya untuk mengikuti
ya berbagai macam yang datang dari Allah dan Rasulnya, agar kita setidaknya ya usaha kita agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur nanti. Taib. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, maka itulah ya, itulah di antara hadis atau penjelasan tentang apa yang akan terjadi di alam kubur berupa fitnah kubur. Taib. Kemudian yang selanjutnya ya, sebagaimana kita sampaikan tadi bahwasanya manusia ketika di alam kubur mereka akan merasakan yang disebut dengan nikmat atau azab kubur. Taib. Ya. Maka di antara penjelasan tentang perkara ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Samurah ibn Jundub radhiyallahu taala anhu. Ya, disebutkan dalam hadis, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, jika Rasulullah salat dan selesai salat, beliau akan menghadapkan wajahnya kepada kami, kata Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu. Faqala, kemudian beliau mengatakan, "Man ra'a minkumul lailah ru'ya?" Pernah satu waktu beliau selesai salat, beliau menghadap kepada para sahabatnya dan beliau bertanya, "Siapakah di antara kalian yang bermimpi di malam ini?" Ya. Qala fa in ra'a hadun qassaha. Kalau ada yang bermimpi, maka ceritakanlah mimpinya. Fayaqulu masyaallah fasa'alana yauman. Tayy, maka beliau pun mengucapkan masyaallah. Fasa'alana yauman, pernah bertanya kepada kami satu hari, ya, faqala hal ra'a hanu minkum ru'ya? Siapa di antara kalian yang melihat mimpi? Qulna la. Kami pun menjawab, tidak wahai Rasulullah. Qal lakinni ra'aitu al-lailah rajulain atayani fa akhadha biyadi. Adapun aku, kata Rasulullah, aku bermimpi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat ada dua orang laki-laki mendatangiku dan keduanya membawa tanganku. Tapi perlu diketahui, jika mimpi ini dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka artinya ya ini merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Taib. Dan apa yang terjadi adalah sesuatu yang nyata. Ya. Yang terjadi adalah Rasulullah dibawa ruhnya oleh kedua orang tadi, ya kedua laki-laki tadi, sebagaimana akan kita jelaskan setelahnya. Taib. Maka keduanya membawa tangan Rasulullah alaihi wasallam, artinya menuntun Rasulullah. Taib. Fa akhrajani ilal ardil muqaddasah. Keduanya membawaku kepada suatu tempat yang belum pernah aku datangi sebelumnya. Taib. Ardul muqaddasah, tempat yang suci, bisa juga disebut adalah tempat yang memang bersih, ya, tidak pernah terjadi dosa di sana. Taib. Demikian pula ardul muqaddasah, sebagaimana kita sebutkan, ini adalah satu tempat yang mana Nabi kita Muhammad SAW belum pernah melihat tempat ini sebelumnya. Fa idza rajulun jalisun wa rajulun qa'imun biyadihi kallub min hadid. Maka aku pun melihat, kata Rasulullah, seorang laki-laki yang sedang duduk dan seorang laki-laki yang sedang berdiri. Biyadihi kallub. Di tangannya ada sebuah kallub. Kallub itu kail, ya, yang terbuat dari besi. Wallahu alam, ya, sesuatu yang melengkung itu pun dikatakan kallub. Sehingga bisa juga wallahu alam terjemahkan mungkin seperti celurit, ya, kalau di bahasa kita. Taib. Apa yang terjadi selanjutnya? Ya. Maka innahu yudkhil dzalikal kallub fi shidqihi hatta yablugha qafa. Si laki-laki yang berdiri merobek mulut orang yang sedang duduk dengan kallub tersebut. Ya, dengan kail tersebut atau dengan celurit tersebut. Di mana dirobeknya? Di mulutnya. Ya, di mulutnya yang sebelah, di syidqihnya, ya, sampai ke belakang, sampai ke tengkuknya. Taib. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya, ya? Thumma yaf'alu bi syidqihil akhar. Setelah sobek yang sebelah, maka disobek lagi yang sebelahnya. Dilakukan demikian. Mithla dzalik, semisal dengan itu. Wa yaltami'u syidquhu hadza fayaud. Taib. Wa fayasna'u mithluhu. Maka ketika dirobek yang sebelahnya tadi robek, maka menyambung kembali dan kembali dirobek lagi. Dirobek yang sebelah menyambung, maka kembali dirobek lagi. Terus menerus seperti itu. Taib. Thumma yaf'alu bi syidqihil akhar mithla hadza. Ya, terus menerus seperti itu. Qultu ma hadza? Kata Rasulullah, apa ini? Ya, qala intaliq. Kedua laki-laki tadi yang membawa Rasulullah
ya, ayo kita pergi saja. Taib. Fantalakna, maka kami pun pergi. Hatta ataina ala rajulin muttajin ala qafah. Taib. Wa rajulun qaimun ala ra'si bifihr. Sampai kami melihat ada seorang laki-laki yang sedang berbaring. Ya, ada seorang laki-laki yang berbaring dan dia taib menengadah ke atas, yang maksudnya taib berbaringnya tidak miring, betul-betul lurus gitu ya, berbaring membaringkan badannya. Kemudian di bagian kepalanya ada laki-laki berdiri dengan membawa sebongkah batu. Taib. Fayushdahu bihi ra'sa. Selanjutnya si batu tersebut dilemparkan kepada kepalanya. Fa idza darabahu tadahdahal hajar. Maka ketika dilemparkan maka si batu pun menggelinding. Ya, si batu pun menggelinding. Fantalaqa ilaihi liya'khudha. Si laki-laki tadi yang melempar maka mengambil batu tersebut. Fala yarji'u ila hadza hatta yaltaima ra'suhu wa 'ada ra'suhu kama hu. Maka tidaklah si laki-laki kembali ke tempat laki-laki yang sedang berbaring kecuali si laki-laki yang sedang berbaring ke kepalanya yang sudah hancur kembali menjadi utuh lagi sebagaimana sebelumnya. Taib, ya. Fa'ada ilaihi, si laki-laki itu yang membawa batu kembali kepada si laki-laki yang berbaring. Fadarabahu, maka sekali lagi dilemparkan. Terus menerus seperti itu. Ya. Hancur, menggelinding batunya, diambil kepalanya kembali, dilempar lagi, dihancurkan lagi, terus menerus seperti itu. Qultu man hadza? Kata Rasulullah, siapa dia? Ya. Kenapa diperlakukan demikian? Qala intaliq. Kedua laki-laki tadi mengatakan, ayo kita pergi saja. Fantalakna ila thaqbin mithli tanur. Maka kami pun pergi sehingga kami melihat sebuah lubang yang di sana ada seperti tanur, ya. Seperti apa, kalau orang Sunda bilangnya seperti asepan. Bagian atasnya kecil, bagian bawahnya luas, ya. Rasulullah melihat tempat seperti itu. A'lahu dayyiq wa asfaluhu wasi', ya. Atasnya sempit, bawahnya luas. Yatawaqqad tahtahu nar, tetapi di bawahnya dinyalakan api. Fa idza qtaraba irtafa'u hatta kada an yakhruju. Dan di sana Rasulullah alaihi wasallam melihat, ya, di sana ada laki-laki, ada perempuan, ya, yang tidak berpakaian masuk ke dalam tempat tersebut. Masuk berdesak-desakan dari lubang yang kecil. Ketika sudah masuk dibakar apinya, maka mereka keluar sampai-sampai mereka tidak mampu keluar, artinya keluar dengan susah. Ya, mereka terbakar kepanasan di dalamnya. Taib. Ya, fa idza khadamat raja'u ilaihi raja'u fiha, ketika sudah berhasil keluar bukannya pergi tapi masuk lagi ke dalam, dipanaskan lagi terus-menerus seperti itu. Taib. Ya, wa fiha rijalun wa nisa, di sana ada laki-laki dan perempuan, uratun, yang mereka tidak berpakaian. Fakultu man hadza? Rasulullah pun kembali bertanya, siapakah dia? Qala intaliq. Ya. Kembali kedua laki-laki tadi berkata kepada Rasulullah, "Taib, mari kita pergi." Ya, mari kita pergi. Fantalaqna hatta ataina ala nahrin min damin. Maka kami pun pergi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kami datang kepada satu sungai yang di sana mengalir darah. Fihi rajulun qa'imun ala wasatin nahar. Dan ya, di samping dari sungai tersebut, di bagian tengahnya ada seorang laki-laki yang berdiri. Taib. Ya, kemudian disebutkan pula, ya, bahwasanya laki-laki yang berdiri tersebut dia membawa hijarah, membawa bebatuan. Taib. Dan Rasulullah SAW melihat pula di dalam sungai ada laki-laki yang sedang berenang. Taib. Fa idza arada an yakhruja ramar rajul bihajarin ma fi fifi. Ya. Ketika si orang yang sedang berenang di kolam darah ingin beranjak keluar dari kolam darah, bukan kolam ya, dari sungai tersebut, maka si laki-laki yang sudah siap di samping membawa bebatuan melempari mulutnya dengan apa? Dengan batu. Taib, sampai mulutnya penuh, ya. Sehingga akhirnya orang ini tidak bisa keluar, tidak bisa mendarat, ya, kembali lagi ke sungai yang penuh dengan darah tersebut. Taib, ya. Maka apa yang terjadi selanjutnya? Taib. Terus seperti itu, ya. Fayarji'u kama kan fakultu mahadha, sekali lagi Rasulullah berkata, ya, apa ini? Qala intaliq. Keduanya kembali berkata, mari kita pergi. Fantalakna hatta ataina ila raudatin khadra. Maka kami pun pergi sampai kami datang kepada satu tempat yang begitu indah, kata Rasulullah SAW, taman yang begitu hijau.
Taib. Ya, sebelum kita lanjut, apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ini merupakan apa? Apa yang terjadi saat itu juga. Artinya apa? Kejadian di alam yang berbeda, ya. Dan tentu saja kalau kita berbicara akhirat, neraka belum terjadi. Ya. Penduduk neraka belum benar-benar masuk ke dalam neraka, belum ada di sana. Penduduk surga pun demikian adanya. Karena Rasulullah alaihi wasallam lah yang pertama kali akan membuka pintu surga. Rasulullah masih hidup. Taib. Sehingga di mana ini kejadiannya? Tentu saja di alam barzakh. Ya, ini kejadian di alam barzakh. Ini merupakan siksa di antara banyak sekali siksa-siksa di alam barzakh yang diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Rasulullah tadi apa? Aku tidak pernah diperlihatkan pemandangan yang paling mengerikan daripada pemandangan di alam barzakh. Taib. Ya. Dan ini menjadi dalil akan adanya siksa kubur. Sekali lagi, ini menjadi dalil akan adanya apa? Siksa kubur. Taib. Kita lanjutkan. Maka Rasulullah dan kedua laki-laki tadi sampai kepada satu taman yang begitu hijau, banyak sekali tumbuhan di sana. Fiha syajarah azimah. Dan di sana ada pohon yang begitu besar. Wa fi asliha syaikhun wa sibyan. Dan di bagian akarnya ada seorang syaikh, seorang laki-laki tua, ya, dan anak-anak kecil. Ya, seorang laki-laki tua bersama dengan anak-anak kecil. Taib. Wa idza rajulun qaribun minasyajarah baina yadayhi nar yuqiduha. Dan ternyata di sebelah dari pohon tersebut ada seorang laki-laki yang dekat dan sedang menyalakan api. Fa sa'ida bi fi syajarah, maka kedua laki-laki yang membersamai Rasulullah mengajak Rasulullah untuk masuk ke dalam pohon tersebut. Wa adkhalani daran lam araqat ahsan minha. Aku masuk ke dalam sebuah negeri yang tidak pernah aku lihat tempat yang lebih baik daripada tempat tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, Rasulullah diperlihatkan di alam kubur pun ternyata ada tempat yang begitu indah. Ada tempat yang sangat bagus sekali di dalam pohon yang tadi disebutkan. Baik. Fiha rijalun syuyukhun wa syababun wa nisa wa sibyan. Kata Rasulullah, di dalamnya ada laki-laki, ada orang-orang tua, ada para syabab, para pemuda, ya, ada para wanita, wasibyan, dan bahkan ada anak-anak kecil pula di sana. Ya, di sana pun ada anak-anak kecil juga. Taib. Thumma akhrajani minha. Taib. Fasa'ida bi asyajarah. Setelah melihat itu semua, Rasulullah SAW diajak lagi oleh keduanya untuk menaiki pohon tersebut ke tempat yang lebih tinggi lagi. Fa'adkhalani daran hiya ahsan wa afdal. Maka keduanya memasukkan diriku ke satu tempat yang lebih baik dan lebih afdal daripada sebelumnya. Fiha syuyukhun wa syabab. Di sana Rasulullah melihat para orang-orang tua, kakek-kakek, wa syabab, dan para pemuda saja. Itu saja yang disebutkan. Qultu tawaftu manil laila. Kata Rasulullah berkata kepada si kedua laki-laki tadi, kalian berdua telah membawaku ke tempat-tempat yang banyak sekali. Tawaf tumani, kalian telah membawaku tawaf, maksudnya berkeliling ke banyak tempat di malam ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbirani amma ra'ait. Sekarang waktunya untuk kalian berdua untuk menceritakan apa yang telah aku lihat, kata Rasulullah alaihi wasallam. Qala na'am. Kedua laki-laki ini mengatakan na'am, ya, akan aku ceritakan. Akan kami ceritakan. Kemudian kata keduanya, ammal ladzi ra'aitahu yushaqqu shidquhu. Adapun yang pertama engkau lihat seorang yang dirobek mulutnya. Tayib. Fakadzabun yuhadditsu bil kadzbah fatuhmalu anhu hatta tablugha al afaq. Ya, dia adalah seorang pendusta, kata kedua orang ini. Yang mana kalau sudah berdusta, maka kedustaannya itu akan dibawa sampai tersebar ke seluruh penjuru dunia. Wallahu a'lam. Mungkin Rasulullah SAW akan merasa kaget, aneh dengan kondisi ini, ya enggak? Di zaman beliau, ya, tapi mungkin akan sulit menyebarnya kedustaan. Tetapi di zaman sekarang, kita rasakan ini bukanlah sesuatu yang aneh, ya. Dengan begitu mudahnya orang-orang di zaman sekarang menyebar kedustaan, menebar kebohongan, ya, tersebar ke sana kemari dengan begitu mudahnya dengan media-media yang ada. Tayyib. Ya, jangan sampai kita termasuk di antara orang yang suka ikut-ikutan menyebar-nyebarkan, ikhwah sekalian. Karena ini termasuk di antara apa? Orang yang terkena siksa kubur di sana nantinya. Waliyadzubillah.
Taib. Kemudian selanjutnya, ya, fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah, maka orang ini akan dirobek terus mulutnya sampai hari kiamat nanti. Walladzi ra'aitahu yushdahu ra'suh. Nah, ini yang paling mengerikan. Adapun yang engkau lihat, seorang laki-laki yang dihancurkan kepalanya. Farajulun 'allamahu Allahul Qur'an. Dia adalah seorang yang Allah ajarkan Al-Qur'an kepada dirinya. Tayyib, orang yang belajar Qur'an, ikhwas sekalian. Orang yang belajar, orang yang tahu bagaimana cara membaca Al-Qur'an, orang yang tahu isi Al-Qur'an, orang yang mengetahui Al-Qur'an. Tetapi bagaimana fana ma'anhu billail wa lam ya'mal fihi binnahar? Tapi orang ini tidur malam harinya. Tidak pernah dimurojaah Al-Qur'annya, tidak pernah ia mempelajari kembali Al-Qur'annya, wa lam ya'mal bihi finnahar, tidak pernah diamalkan isi dari Al-Qur'an tersebut ketika di siang harinya. Ya. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Siapa ini? Kita semua. Ya. Orang-orang semacam kita. Sehari-hari kita kajian, taklim, baca Al-Qur'an, belajar. Bagaimana malam-malam telah kita lewati? Bagaimana siang-siang kita lewati? Adakah satu ayat yang kita amalkan setiap harinya? Adakah ayat yang kita baca setiap malamnya? Ya. Atau kita masih sibuk dengan gadget kita? Sibuk dengan kehidupan dunia kita? Sibuk dengan pekerjaan? Ya, sibuk dengan segala sesuatu yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan di sini hancurkan kepalanya. Ya, dan ini bukanlah di neraka, ini baru di alam kubur, ikhwas sekalian. Taib, ya. Masihkah kita bisa bersantai-santai akan hal tersebut? Masihkah kita merasa nyaman hidup kita, ya, dengan kondisi fakta yang seperti ini? Wal iyadz billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, sama. Ini pun dilakukan terus-menerus sampai hari kiamat nanti. Walladzi ra'aitahu fi tsaqd. Kemudian kata keduanya, yang engkau lihat yang berada di dalam lubang tanur tadi, fahum zunna, mereka adalah para pezina. Tayyib. Walladzi ra'aitahu fin nahar akilur riba. Adapun yang engkau lihat yang berenang di kolam darah, ya, orang yang berenang di kolam darah kemudian diberikan apa batu ke mulutnya, dia adalah orang yang memakan harta riba. Tayyib. Ya, mau seberani apa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadi berbagai macam muamalah-muamalah ribau yang terus-menerus ada di sekitar kita dan kita menyentuhnya dan kita melakukannya. Tadi mau seberani apa kita berperang dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat, orang yang tadi melakukan riba, fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih, bersiap-siaplah dengan apa? Peperangan dengan Allah dan Rasulnya, orang-orang yang melakukan riba. Ya. Kemudian selanjutnya, wa syaikh fi asli syajarah, maka itulah di antara, sekali lagi, yang disebutkan di sini hanya empat, ya, empat dari siksa kubur. Siksa kubur banyak, ikhwas sekalian. Mereka yang tidak bisa menjawab tadi dalam riwayat disebut dipukul kepalanya dengan apa? Kepalanya dengan palu dari besi, sehingga mereka berteriak, ya, dan seterusnya banyak sekali siksa-siksa yang lainnya. Waliyadzubillah. Kemudian, ya, keduanya menerangkan tentang kondisi setelah Rasulullah melihat taman yang hijau. Wa syaikh fi asli syajarah Ibrahim alaihi salam. Ya, dan seorang laki-laki tua yang engkau lihat yang ada di akar pohon besar tadi, dia adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa sibyan haulahu fauladun nas. Adapun anak-anak kecil yang ada di sekitar Nabi Ibrahim alaihi salam, mereka adalah anak-anak manusia. Taib, ya. Di sini ada khilaf. Ada yang menyatakan itu anak-anak manusia secara umum, ada yang mengatakan ini anak-anak muslim, ada yang mengatakan ini anak-anaknya orang-orang kafir. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, anak-anak orang kafir ada taib, ada tes tersendiri, ada tes tambahan. Ya, disebutkan oleh para ulama demikian. Taib, wallahu alam, ya, yang rajih bagaimana. Taib. Al-Muhim disebutkan dalam hadis seperti ini, ya. Walladzi yuqidun nar malik khazirun nar, dan laki-laki yang berada di samping pohon yang sedang menyalakan api, dia adalah malaikat Malik, ya, pemimpinnya taib, malaikat-malaikat penjaga neraka. Wa darul ula allati dakhalta daru amatil mu'minin. Adapun negeri yang pertama yang engkau masuki yang begitu indah, di sana ada orang-orang, ya, orang-orang tua, laki-laki, pemuda,
perempuan, bahkan anak-anak kecil, para remaja, ya, itu merupakan tempat keumuman orang-orang yang beriman. Ya, jadi orang-orang beriman, orang-orang soleh, mereka sedang menikmati hidup di tempat tersebut. Taib, ya, mereka tidak punya lagi urusan dengan kehidupan dunia. Mereka tidak lagi memikirkan tentang apa yang terjadi di dunia. Mereka sedang sibuk dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang dikatakan setelahnya? Wa amma hadhihi dar. Ingat, Rasulullah setelah melihat tempat tersebut dibawa naik lagi ke tempat yang lebih bagus. Ya, yang di sana ada laki-laki tua dan para pemuda. Wa amma hadhihi dar fadaru syuhada. Adapun tempat ini, kata kedua laki-laki tadi, ini merupakan tempatnya para syuhada, tempat orang-orang yang mati syahid, tempat mereka jauh lebih tinggi dan lebih bagus lagi. Wa ana Jibril wa hadza Mikail, dan aku adalah Jibril dan ini adalah Mikail, kata salah seorang dari dua laki-laki tadi. Sehingga diketahuilah sekarang kedua laki-laki ini siapa? Malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farfa' ra'sak, kata Jibril, angkat kepalamu, lihat ke atas. Farfa'tu ra'si, aku pun melihat ke atas. Fa'idha fauqi mithlu sahab, ternyata di atasku ada tempat yang seperti awan. Qala dhalika man dhaka manzilu, kata kedua malaikat tersebut, itu adalah tempatmu wahai Muhammad. Itu adalah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan ditempatkan di tempat yang lebih tinggi lagi daripada tempatnya para syuhada. Taib, ya, ya. Di sini menjadi dalil bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu saja, ya, selain beliau mendapatkan keutamaan seorang nabi, beliau pun mendapatkan keutamaan seorang syahid, ya. Berdasarkan sebagaimana kita ketahui, Nabi kita Muhammad meninggal karena apa? Bukan hanya karena sakit saja. Sakitnya beliau itu karena diracun oleh wanita Yahudi, ya, sehingga berangsur-angsur kesehatannya terus menurun-menurun sampai beliau meninggal. Sehingga beliau meninggal dalam keadaan syahid, ya. Beliau meninggal karena dibunuh oleh seorang kafir, taib. Ya, sehingga beliau pun mendapat keutamaan syuhada bahkan lebih baik lagi daripada itu semua, taib. Qultu da'ani adkhul manzili. Kalau begitu, kata Rasulullah SAW, biarkan aku masuk ke tempat tinggalku. Taib. Qala innahu baqiya laka umrun lam tastakmilhu. Kata kedua malaikat, ini masih ada umur yang belum engkau sempurnakan. Taib. Falau istakmalta ataita manzilak. Maka ketika engkau telah sempurnakan umurmu di dunia, engkau akan menempati tempat tinggalmu tersebut. Di sini Rasulullah menginginkan untuk segera masuk ke tempat tinggalnya. Menunjukkan apa? Betapa indahnya, betapa baiknya, ya, tempat tersebut. Dan secara keumuman Rasulullah katakan tadi apa? Tempat keumuman orang-orang yang beriman, semoga itu adalah tempat kita semua, ya. Itu adalah tempat yang begitu indah. Tempat yang tidak ada tempat lebih baik daripada tempat tersebut di dunia. Taib. Sehingga ikhwah sekalian, ya, mari kejar tempat tersebut. Mari kejar, ya, tempat tinggal yang indah tersebut. Jangan sampai karena kemewahan dunia akhirnya kita terpalingkan dari beribadah, dari beramal saleh, akhirnya malah mendapatkan siksa, azab, ya, kesulitan dengan siksa-siksa yang ada di alam kubur, dan itu sangat-sangat memberatkan bagi kita semua. Taib, maka dari itu, ya, inilah sekilas saja. Taib, kalau kita bahas tentang alam kubur ini sangat panjang juga, banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang bagaimana detail-detail yang terjadi di alam barzakh. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mudahkan kepada kita semua untuk bisa selamat, ya, di alam kubur nanti. Taib. Demikian pula ikhwah sekalian, ya. Kita di momentum yang begitu dekat dengan bulan Ramadan. Ya, kita sangat dekat dengan bulan Ramadan, di mana ini adalah waktu di mana kita akan mendapatkan keutamaan yang begitu besar. Di antara ciri khas bulan Ramadan adalah, ya, kekhususiannya dengan apa? Dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lillahi utaqa'a minan nar fi kulli lailatin min Ramadan. Allah Subhanahu wa taala membebaskan beberapa orang dari neraka di setiap malam di bulan Ramadan. Maka dari itu, ya, berusahalah untuk menjadi orang-orang tersebut. Berusahalah agar kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dilepaskan, dibebaskan dari neraka di bulan Ramadan, terkhusus bulan Ramadan yang akan kita hadapi sekarang ini, ya. Sekali lagi, ya, mudah-mudahan, taib,
kita semua disampaikan ke bulan Ramadan dan kita persiapkan dan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan baik di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bisawab taim. Maka ini yang bisa kita sampaikan ya. Ada pertanyaan? Dari ikhwan mungkin ada yang mau bertanya? Maka Bapak silakan.

0: disebut namanya. Namun untuk tugas-tugas malaikat seperti ada yang bertugas mencabut nyawa dan sebagainya, itu tidak disebutkan secara khusus siapa-siapanya. Yang pertama, yang kedua juga memang di antara malaikat yang biasa sejak saya kecil tuh di sekolah ada disebutkan 10 malaikat dengan tugas-tugasnya. Nah, ternyata ada di situ di antaranya Ridwan dengan Israel. Itu tidak pernah ada nama itu. Ya, mohon keterangan dari Bapak. Terima kasih.
1: Taip.
0: Dua hal itu.
1: Taip. Ya. Ya, itulah Bapak sekali, Bapak ya, barakallahu fikum. Penamaan malaikat Israel sebagaimana disampaikan oleh para ulama ya memang tidak ada dalilnya. Ya. Taip. Seringkali diyakini bahwasanya malaikat Israel ini adalah malaikat yang mencabut nyawa. Taip. Dan yang ada di dalam dalil disebutkan malakul maut saja, malaikat kematian gitu ya. Taip. Apakah memang ada seorang malaikat yang memang bertugas atau memang sebagaimana Bapak sampaikan tadi memang secara umum disebutkan saja tugasnya, adapun siapa-siapanya memang tidak ditakyin gitu ya, tidak dipastikan siapanya. Itu yang saya tahu demikian ya. Jadi tidak semua apa yang diyakini itu ada dalilnya. Taib ya. Maka yang kita ketahui yang lainnya seperti malaikat Malik, Munkar, Nakir, kemudian Raqib, Atid ya, itu adalah malaikat-malaikat yang memang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala namanya. Malaikat Jibril demikian pula ya, seperti itu. Wallahu alam. Wallahu alam. Taib. Jazakallahu khairan ya. Ada lagi? Cukup ikhwah? Taib. Kalau sudah cukup, jazakumullah khair ya. Mudah-mudahan bermanfaat ikhwah sekalian ya. Mudah-mudahan sekali lagi bersiap-siap bulan Ramadan, siapkan amalan andalannya ya yang akan dilaksanakan di bulan Ramadan. Tentu saja selain amalan-amalan yang wajib, kalau wajib harus kita kerjakan amalan-amalan sunnah yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan. Mari kita persiapkan, rencanakan sematang mungkin agar kita benar-benar ya berhasil di bulan Ramadan di tahun ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala yang memberikan anugerahnya, rahmatnya bagi kita semua. Adapun ana, maka ana bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan dan mohon maaf dari segala dari kekurangan. Taib, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Iya. Tentang kebidahan.
4: sangat panjang di media sosial.
3: Iya.
4: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya, Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
3: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, gak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran, tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur, mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan.

0: lawanan, mereka melakukan serangan sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Enggak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh. Resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi Dajjal atau diam membaur menjadi bagian mereka bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini iya itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustadz kemana? Jangan. Masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
1: Terus ini juga ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat bahkan juga sebagian para ustadz-ustadz juga agak alergi juga menggunakan kata itu.
0: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustaz yang seleting saya seperti Ustaz Abu Haidar, ustaz-ustaz lain itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir. Kita parkirkan entah katanya sejenak. Enggak tahu sampai kapan. Atau demi maslahat. Maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam. Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup.
1: Terlahir Ustaz, terlahir ya, pesan ya. Dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya kesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
0: Iya.
1: Awam ini gimana Ustaz?
0: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah Kitabut Tauhid, Usulus Salasah, Kasfus Syubhat, Tauciyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablek-tablek kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa da'i harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun gak apa-apa sebetulnya. Ya jangan keberlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam. Ya, apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam. Bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul. Tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika syadu adla ilah ilah anta suruh wa tubulaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu. Tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia gak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip. Membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda. Dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah lihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan. Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW, kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 senti ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Di antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh, di atas arsh ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsh, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
6: Bandung yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan senja hari ini kita akan bersama-sama menyimak pengajian tentang sifat serta karakter lelaki yang sejati. Perlu kita ketahui bersama bahwa sifat kelelakian, sifat lelaki sejati itu adalah sifat yang teramat sangat terpuji. Dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tema tentang sifat dan karakter lelaki sejati ini perlu untuk senantiasa diangkat dan disampaikan. Karena mengingat banyak sebagian kaum muslimin mengalami degradasi, penurunan. Dan banyak di antara kita yang kehilangan sifat serta karakter lelaki yang sejati ini. Adapun kelelakian itu secara bahasa artinya adalah al-quwwah. Secara bahasa lelaki bermakna al-quwwah, yaitu kekuatan. Wa minhu sumiyatir ar-rijlu li quwwatiha 'alal masyi. Maka dari itu kaki di dalam bahasa Arab itu disebut dengan ar-rijlu, yang masih satu akar kata dengan ar-rajulu. Ar-rajulu seorang lelaki. Ar-rijlu adalah kaki. Kenapa kaki itu dinamakan dengan ar-rijlu? Li quwwatiha 'alal masyi. Karena dengan kaki seseorang akan kuat melakukan aktivitas berjalan. Sehingga kaki itu adalah merupakan salah satu unsur kekuatan pada diri seseorang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang sifat dan keutamaan dari kelelakian ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Disebutkan di dalam kitab Aisarut Tafasir jilid yang pertama halaman 213, takriru siyadatir rajuli 'alal mar'ah. Ayat ini menjadi penetapan atas kepemimpinan lelaki bagi wanita. Lima wahabahullahu min mizatir rujulah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan lelaki dengan sifat dan karakter lelaki sejati. Al-mafqudati fil mar'ati. Di mana sifat dan karakter lelaki sejati ini tidak didapatkan pada diri para wanita. Kemudian di dalam surat Yusuf ayat 109, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka wa ma arsalna min qablika illa rijalan." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau hai Muhammad melainkan para lelaki sejati. Jadi para nabi dan para rasul mereka seluruhnya adalah para lelaki yang menghiasi dirinya dengan akhlak, dengan sifat, dengan karakter lelaki yang sejati. Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas di dalam Majmu' Fatawa mengatakan, wa a'ta nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fi dhalika min kamalir rujulah. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada nabinya sifat kelelakian yang sempurna, wal quwwati 'alal qiyam bi amri zaujat. Dan Allah menganugerahkan kekuatan kepada nabi agar mampu melaksanakan tugas sebagai seorang suami terhadap istri-istri beliau, wa huquqihinna, dan untuk menjalankan, untuk memenuhi hak-hak istri beliau, malam yu'tihil kathir mimman qablahu, yang tidak diberikan kepada banyak orang sebelum beliau. Walaysa hadza bimustankarin fil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Sifat karakter lelaki sejati yang Allah berikan kepada nabi dan rasul ini tidak diingkari. Fa innahum akmalur rijali rujulatan. Karena para nabi, para rasul, mereka adalah para lelaki yang paling sempurna sifat kelelakiannya. Sifat dan karakter lelaki sejati ini dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menggunakan bahasa rajul, lelaki sejati, dalam konteks-konteks yang positif dan baik. Jadi kalau disebut kata-kata rajul atau rijal, itu ayat mesti sedang berbicara dalam konteks yang positif. Ya, dalam konteks agama, akhlak yang baik. Tetapi saat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hak-hak warisan yang berkaitan dengan urusan keduniaan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah dzukur, sama-sama lelaki. Atau kalau boleh kita terjemahkan, dzukur itu lelaki, kalau ar-rajulu lelaki yang sejati. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, dan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus senantiasa memupuk sifat kelelakian di dalam diri kita dan menghindari segala perkara, sifat, hal-hal yang bisa menciderai sifat kelelakian kita. Di dalam kitab Dirasah Maudhu'iyah Lil Ha'iyati wa Lum'ati Li'tiqad, jilid yang ke-6, halaman ke-6, penulis mengatakan, Al-adabu tasi', adab yang ke-9, At-tamattu'u bi khisalir rujulah, adab dan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh para penuntut ilmu adalah at-tamattu'u bi khisalir rujulah, menghiasi diri dengan sifat-sifat kelelakian. Tamattu'un bi khisalir rujulati minasyaja'ah, menghiasi diri dengan sifat kelelakian berupa sifat pemberani. Jadi pemberani itu merupakan ciri khas para lelaki yang sejati. Wa syiddatil ba'si fil haqqi, dan dia kuat, teguh, kokoh di dalam membela kebenaran. Wa makarimil akhlak, serta akhlak yang mulia. Wal badli fi sabilil ma'ruf, dan mengerahkan segala daya dan upaya, semua potensi yang dimiliki untuk merealisasikan kebaikan. Hatta tanqati adunaka amalur rijal, sampai musuh-musuhmu itu merasa berputus asa dari menjatuhkan engkau. Sehingga sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus mengetahui mana yang menjadi karakter lelaki yang sejati, mana perkara-perkara yang bisa menciderai kelelakian kita. Ini sifat lelaki, ini bukan sifat lelaki, patokannya bukan perasaan, tapi yang jadikan standar itu adalah dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti kita akan menyaksikan ada satu perkara yang disangka itu menjadi simbol kelelakian, simbol kejantanan, padahal hakikatnya perkara ini kalau kita lakukan justru lama kelamaan dia akan menciderai sifat kelelakian dalam diri kita. Dan sifat lelaki ini tidak hanya terbatas pada sifat-sifat fisik semata, kuat, kemudian suka berteriak, ya, suka memukul. Bukan seperti itu sifat seorang lelaki. Seorang bijak mengatakan kalau kelelakian itu diukur dengan suara yang lantang, dengan suara yang senantiasa membentak, maka anjing adalah pemimpinnya para lelaki sejati. Karena anjing kalau menyala itu nomor satu. Dan seandainya kecantikan seorang wanita itu diukur dengan ketelanjangan, maka kera itu adalah makhluk paling cantik. Tapi bukan itu ukurannya. Kita tidak boleh menyikapi sifat kelelakian, mengukurnya dengan hati dan perasaan kita. Au muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Berikutnya kita akan menyimak bersama beberapa sifat kelelakian yang selainnya kita menghiasi diri dengan sifat-sifat tersebut. Yang pertama adalah, dan yang utama, yang pertama dan yang utama, al-istiqamatu ala tauhid, yaitu istiqomah, eksis, senantiasa berpegang teguh dengan ajaran tauhid. Karena tauhid adalah merupakan inti sari ajaran Islam. Tauhid menjadi sebab diciptakannya dunia dengan seluruh isinya. Untuk merealisasikan tauhid ini, Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab dari langit. Semuanya dilakukan oleh Allah agar tauhid ini menjadi tegak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, minal mu'minina rijalun, di antara orang-orang yang beriman itu terdapat para lelaki sejati. Sadaqu ma ahadullah alaih. Mereka jujur, mereka setia terhadap perjanjian yang Allah ambil dari mereka. Fa minhum man qada nahbah wa minhum man yantadhir. Di antara mereka ada yang sudah wafat, ada juga yang masih menunggu. Di dalam kitab Aisarut Tafsirul Qur'ani lil Qur'an, itu di antara metode menafsirkan Al-Qur'an adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Di dalam kitab At-Tafsirul Qur'ani lil Qur'an, tulisan Syekh Abdul Karim Yusuf Al-Khatib, jilid ke-11, halaman 680. Beliau mengatakan, wa fi qawlihi ta'ala rijalun. Di dalam firman Allah Ta'ala disebut kata-kata rijal. Di antara orang-orang yang beriman itu ada para lelaki yang sejati. Isyarah, ini merupakan bentuk isyarat. Ila annahum unasun qad kamulat rujulatuhum. Bahwasanya mereka yang disebut oleh Allah sebagai para lelaki sejati adalah para lelaki yang telah sempurna sifat kelelakian mereka. Wasalimat lahum insaniyatuhum. Sifat kemanusiaan mereka selamat. Fakanu rijalan haqfan. Sehingga mereka adalah para lelaki yang sesungguhnya. Lelaki yang tulen. Lelaki yang sejati. Lam yantaqis min insaniyatihim syai'un. Di mana sifat kemanusiaan mereka tidak berkurang sedikit pun. Fal kufru wasyirku wan nifaqu wadda'ful iman. Maka kekufuran, kesyirikan, kemudian kemunafikan dan lemahnya keimanan, kulluha amradun khabithah. Seluruhnya adalah merupakan penyakit yang buruk, yang busuk, taghtalu insaniyatal insan, yang bisa menghilangkan sisi kemanusiaan manusia, wa tafqiduhu ma'na ar-rujulati fihi, dan bisa melenyapkan sifat serta karakter lelaki sejati pada diri seseorang. Kesimpulannya adalah para lelaki yang sejati adalah orang-orang yang setia bersumpah di hadapan Allah, bersumpah setia, beribadah kepada Allah semata, dan meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah. Kemudian mereka setia terhadap ajaran tersebut sampai ajang datang menjelang. Dan makna kesyirikan, taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Kesyirikan adalah menyamakan Allah dengan selain Allah di dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ini sebagai Rabb memiliki sifat-sifat ketuhanan yang tidak boleh disematkan kepada makhluk. Di antara sifat ketuhanan adalah menerima peribadahan makhluk. Sehingga kita hanya beribadah kepada Allah semata. Peribadahan kepada selain Allah ditinggalkan semua. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku dan matiku seluruhnya aku pasrahkan. Aku persembahkan untuk Allah semata, sang penguasa alam raya. Itulah orang yang bertauhid, para lelaki sejati. Maka kita perlu mengetahui apa itu ibadah. Disebutkan di dalam kitab Al-Ubudiyah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Satu ungkapan yang lengkap yang digunakan untuk menyebut seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Minal aqwali, berupa ucapan, wal af'ali, dan perbuatan, adh-dhahirati wal batinah, yang lahir maupun yang batin. Dan ibadah yang paling penting adalah doa. Barang siapa di hari ini berdoa kepada Allah, kemudian besok hari dia meminta rizki, meminta kesembuhan, meminta panjang umur, meminta diangkat musibah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik dan akan runtuhlah sifat-sifat kelelakian pada dirinya. Dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Demikian pula ibadah yang lain. Tawakal, ya pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian takut yang mengakibatkan ketundukan. Innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya itu adalah setan yang menakuti wali-walinya. Fala takhafuhum. Jangan kalian takut kepada setan. Wa khafuni. Takutlah kalian kepadaku in kuntum mu'minin. Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Jadi boleh enggak kita takut kepada setan? Al-jawabullah, tidak boleh kita takut kepada setan. Apalagi kita ini kalau sudah berbicara setan, kreatifnya luar biasa. Kebablasan kita kalau bicara setan ini. Sehingga kita menciptakan varian-varian setan yang beraneka macam. Apa nama setan di Bandung ini? Tiap wilayah kita memiliki setan-setan khusus. Setan endemik yang tidak dimiliki di tempat lain. Benar apa tidak? Ada jurik kalau di sini. Ada jurik, ada pocong. Teman-teman perlu tahu bahwa saya pernah diberitahu. Teman-teman perlu tahu bahwa saya pernah diberi tahu oleh seseorang yang memberitahu. Di tahun 1950-an ada berita seorang bule, dia mengadakan sensus hantu di negeri kita ini. Dengan cara apa? Dia mewawancara orang-orang. Di Pulau Jawa ditanya, apa nama hantu di Pulau Jawa ini? Di absen sama satu. Ada namanya kuntil anak, cirinya seperti ini, suaranya seperti ini. Ada wewe, gombel. Wewe itu dibagi menjadi beberapa varian. Ada wewe gombel, ada wewe putih. Terus didata demikian juga di luar Jawa. Di tahun 50-an itu didapatkan ada 120 spesies hantu di tempat kita ini. Dan 100 spesies hantu ini bertambah terus seiring waktu berjalan. Benar apa tidak? Adakah hantu-hantu milenial yang dulu tidak ada, sekarang menjadi ada? Ada tidak? Ajibu, jawablah. Jangan pura-pura tidak tahu ya. Ada kolor hijau. Dulu tidak ada. Waktu saya kecil, hantu kolor hijau tidak ada. Ada suster ngesot. Itu harusnya Persatuan Suster Indonesia menggugat orang yang menciptakan hantu suster ngesot. Pelecehan itu namanya. Kalau tidak, nanti lama-lama ada hantu dokter ngesot. Nanti lama-lama ada ustadz ngesot. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa hantu ini awalnya tidak ada, sekarang menjadi ada? Karena diada-adakan oleh kita. Dan itu tidak menambahi apa-apa kecuali hanya rasa takut. Maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjadi para lelaki yang sejati. Ada seorang suami yang gagah perkasa, tinggi besar. Dia sudah punya cucu, usianya menjelang 50. Itu kalau mau pipis di malam hari, dia minta diantar sama istrinya. Takut dicegat sama jurik. Na'udzubillahi min dzalik. Ada tidak yang seperti itu? Ada. Orangnya kesini gak ini? Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna dan urgensi tauhid pada diri seseorang. Namun teramat sayang, beribu-ribu kali sayang, ada sebagian oknum umat Islam yang mentah dari sisi ilmu, mentah dari sisi usia, memahami ketauhidan dan kesyirikan ini dengan pemahaman yang muhdats, pemahaman bid'ah yang tidak pernah dikenal oleh para ulama ussalaf. Mereka mengatakan bahwa kesyirikan jimat, kesyirikan berupa dukun, kesyirikan berupa ketakutan terhadap angka-angka tertentu, takut terhadap kejadian-kejadian tertentu, rumus-rumus tertentu, hari-hari tertentu, itu adalah kesyirikan jadul, kesyirikan kuno yang tidak ada wujudnya di zaman sekarang, kata para pemuda ini. Tapi kesyirikan yang ada di era sekarang yang menggurita di berbagai negeri adalah kesyirikan hakimiyah. Dan mereka menggembar-gemborkan tauhid hakimiyah. Setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang-orang musyrik. Adapun dukun sudah tidak ada. Pesugihan sudah tidak ada, kata mereka. Padahal para ulama kita tidak ada satupun yang mendefinisikan adanya tauhid hakimiyah, tauhid kekuasaan. Sehingga doktrin ini hanya muncul pada diri para pemuda yang mentah usianya, mentah ilmunya, dan ujung dari dakwah yang mereka sampaikan adalah ingin meruntuhkan dan memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Dan biasanya orang-orang mentah, para pemuda ini mudah sekali untuk dicuci otaknya. Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala, insyaAllah beberapa bulan ke depan beliau akan berkunjung ke negeri kita ini. Beliau pernah menyampaikan dalam pelajarannya bahwa beliau pernah ditemui seorang pemuda yang terpengaruh pemikiran radikalisme, pemikiran khawarij. Dia membawa sebilah belati ke hadapan Syekh. Lalu mengatakan, wahai Syekh, saya sudah bertaubat dari pemikiran sesat ini. Belati ini di pagi hari saya pakai buat motong bapak saya. Di sore hari saya pakai buat memotong ibu saya. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa engkau melakukan itu? Karena aku membaca firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wa malaikatihi wa rasulihi yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Engkau tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka ini berkasih mesra kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu ayahnya sendiri. Ayah saya itu orang kafir, maka saya potong lehernya. Demikian pula ibu saya di sore hari saya potong. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan doktrin yang hanya 5 menit, 10 menit, 15 menit, seorang pemuda itu bisa berubah menjadi pemuda yang brutal. Dengan membaca satu ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir. Lihatlah negara kita tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau ada orang mencuri tidak dipotong tangannya. Kalau ada orang berzina tidak dirajam. Berarti negara kita ini negara kafir yang harus diruntuhkan. Itu kata mereka. Dan doktrin ini tidak hanya berhenti sebatas teori semata, tetapi mereka benar-benar terjun untuk merealisasikan akidah mereka dan meledakkan diri mereka di berbagai kota, di berbagai wilayah. Semua bermula karena mereka menyimpang dari manhaj salaf, dari akidah ahli sunnati wal jamaah. Mengambil potongan ayat, lalu difahami secara global, dan diyakini bahwa itulah jaminan surga yang harus dilakukan. Syekh Ali bin Hasan pernah berdialog dengan seorang pemuda yang mengkafirkan kaum muslimin. Ditanya, apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang kafir. Kata Syekh, tetapi di sana ada ayat mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang zalim. Tidak kafir, tapi zalim saja. Kata pemuda ini, seluruh kata zalim di dalam Al-Quran maknanya adalah kesyirikan dan kekufuran. Jadi kalau ada kata-kata zalim di dalam Al-Quran sama dengan kafir dan syirik. Ditanya sama Syekh, mana dalilnya? Dia membaca ayat, inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Sehingga zalim sama dengan syirik. Syirik sama dengan zalim. Lalu Syekh membacakan ayat lagi. Lantas bagaimana dengan ucapan Nabiullah Yunus saat beliau ditelan oleh ikan? Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan engkau wahai Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tadi kamu mengatakan zalim sama dengan syirik.

ini negara kafir. Masyarakatmu masyarakat yang kafir. Umat Islam itu dilarang hidup di tengah orang-orang kafir. Kenapa kamu masih hidup di Indonesia? Astagfirullahaladzim. Karena untuk sementara ini saya belum punya kekuatan untuk meninggalkan negeri ini. Jadi untuk sementara ini saya kafir dulu. Nanti kalau sudah saya jadi orang kaya, saya akan hijrah meninggalkan ini, gabung kepada ISIS. Coba bayangkan, ngeri apa tidak itu? Para pemuda yang jauh dari bimbingan para ulama, mereka memahami Al-Quran dengan pemahaman yang gharib, yang asing. Seluruh kitab tafsir yang ada di dunia Islam saat menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Makna al kafirun di sini adalah kufrun duna kufrin, kufrun la yanqulu anil millah. Siapa yang menafsirkan itu? Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Dan penafsiran Ibnu Abbas ini dinukil oleh seluruh kitab tafsir yang ada di dunia Islam, kecuali satu kitab tafsir, yaitu tafsir fi dhilalil Quran, tulisannya Sayyid Qutb. Kita ingin mengikuti seluruh ulama ahli tafsir yang ada di era dulu sampai era sekarang, atau kita ingin mengikuti satu kitab tafsir yang ditulis di zaman sekarang, di mana penafsirannya itu menyimpang dan berbeda dengan seluruh kitab tafsir yang ada. Gitu. Jadi jangan memahami Al-Quran hanya berbekal terjemahan saja. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada para ulama jika tidak mengetahui. Dan kita perlu mengetahui, mempelajari prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah, agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh syubhat, kemudian doktrin-doktrin sesat yang di era sekarang ini dia menyebar di internet secara masif dan tidak terkendali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Adapun kenyataannya yang namanya kesyirikan itu tetap ada sampai hari kiamat. Kalau dikatakan kesyirikan jimat sudah tidak ada, dia kurang piknik. Kesyirikan berupa ketakutan terhadap angka-angka tertentu itu tidak ada, dia kurang piknik. Di hotel-hotel, ya orang-orang kaya yang punya hotel itu takut memberi angka 13 di kamarnya. Sebagian hotel seperti itu. Karena saya pernah dapat jatah kamar nomor 213. Dikasih kuncinya. Saya naik ke atas. Karena liftnya penuh. Naik tangga 1, tangga 2, tangga 3. Ini kunci nomor 213. Ini kamar 211, 12, terus 14. Nah, ini kuncinya gua poi. Akhirnya saya turun lapor ke resepsionis. Malah saya dimarahi. Kan bapak udah dikasih kuncinya, kan tinggal buka apa? Kamarnya ora ono dul, saya bilang gitu. Kamar 13 enggak ada. Oh iya, saya lupa Pak, mohon maaf ya Pak. Coba. Ini para pemilik hotel yang mereka bertitel tinggi, harta banyak, tetapi takut dengan angka 13, takut dengan bulan Suro, takut dengan hantu-hantu hasil kreativitas yang sebenarnya enggak ada itu. Ya. Buktinya di luar negeri itu enggak ada, wewe enggak ada. Apakah di Inggris ada WW gombel atau kuntil children? Enggak ada. Di Eropa hanya ada dua hantu, Dracula dan Casper. Kita saja yang terlalu kreatif menciptakan berbagai macam ragam hantu. Sehingga tugas kita adalah mempelajari tauhid serta memperingatkan diri dan keluarga kita dari berbagai macam kesyirikan yang menyebar luas di tengah masyarakat kita. Bahwasannya kita hanya beribadah kepada Allah, takut, harap, cemas, berdoa, pasrah, beribadah, seluruhnya kita pasrahkan kepada Allah semata. Maka akan menjadi tentramlah kehidupan kita. Dan kita akan menjadi para lelaki yang sejati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, sifat serta karakter lelaki yang sejati adalah senantiasa menjadi pembela dakwah ahli sunnati wal jamaah. Memposisikan diri kita sebagai pengawal dan pembela dakwah Islam. Itu merupakan ciri dan karakter lelaki sejati. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Yasin
Nomor 20.

0: Ayat 20. Wa ja'a min aqsal madinati. Yang sering yasinan hafal surat Yasin. Benar tidak? Wa ja'a dan datanglah min aqsal madinati dari ujung kota. Rajulun, seorang lelaki sejati. Kalau sekedar lelaki, dzukur, tapi di sini disebutkan rajulun. Yas'a, dia berlari. Qala, dan mengatakan, ya kaum, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah ajaran para rasul salawatullahi alaihim ajma'in. Imam Ibnu Asyur di dalam tafsir Ibnu Asyur jilid ke-22 halaman 366 mengatakan, wa wusifar rajulu bisa'yi, sang lelaki sejati yang disebut di dalam surat Yasin tadi diberi sifat oleh Allah bisa'yi, dia itu lari. Yufidu, itu memberikan petunjuk, memberi faidah. Annahu ja'a musri'an, bahwasanya itu dia datang dengan cepat, tidak lambat. Wa annahu balaghahu hammu ahlil madinati, dan sang lelaki sejati ini mendengar kabar bahwa penduduk kota memiliki keinginan birajmir rusuli wa ta'dhibihim. Para penduduk kota itu memiliki keinginan untuk merajam rasul dan menyiksa rasul. Fa arada an yansahahum, kemudian sang lelaki sejati ini berlari cepat ingin menasihati penduduk kota. Khasyatan 'alaihim wa 'alar rusuli, karena sang lelaki sejati ini khawatir, mengkhawatirkan nasib penduduk kota dan mengkhawatirkan nasib para rasul. Kenapa penduduk kota yang ingin merajam rasul kok dikhawatirkan nasibnya? Apa sebabnya? Bagaimana nasib orang yang ingin membunuh rasul, ingin menyiksa rasul, sedangkan penduduk Taif yang mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam, melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu sampai berdarah saja. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dengan membawa Malakul Jibal, malaikat penunggu gunung. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inna rabbaka qad alima ma fa'ala qaumuka laka. Sesungguhnya Allah telah mengetahui perbuatan kaummu kepada engkau. Wa qad ba'athani, dan Allah mengutus aku Jibril, wa ma'i Malakul Jibal, dan datang bersamaku malaikat penunggu gunung. Lita'murahu bima syi'ta fihim, agar engkau memerintahkan kepada malaikat penunggu gunung ini untuk memusnahkan penduduk Taif. Lalu malaikat penunggu gunung memberikan usulan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, kalau engkau ingin, dua gunung yang besar ini akan aku cabut dari akarnya, akan aku pukulkan ke negeri Taif agar mereka musnah dari dunia ini. Itu mereka baru mengusir Nabi. Ini penduduk Madinah ini yang disebutkan di dalam surat Yasin, mereka berbondong-bondong ingin membunuh rasul yang diutus kepada mereka dan mengazab mereka. Sehingga sang lelaki sejati mengkhawatirkan keselamatan penduduk kota dan juga mengkhawatirkan nasib para nabi dan rasul. Sang lelaki sejati diberi gelar oleh Allah sebagai lelaki sejati karena dia menghibahkan jiwa dan raganya untuk membela dakwah ilallah. Senantiasa berbuat, berperilaku dengan perkara dan hal-hal yang bisa memuluskan dan melancarkan dakwah ilallah. Itu adalah ciri dan karakter lelaki yang sejati. Menolong dakwah sesuai dengan kemampuan kita, dengan suara kita, dengan lisan kita, dengan tenaga kita, dengan fikiran kita, dengan harta kita, dengan kedudukan kita. Seluruh potensi yang kita miliki, kita kerahkan untuk menolong dakwahnya para nabi dan rasul. Kalaupun kita ini termasuk orang yang bebal, Karena 24 jam yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya digunakan untuk mengurusi anak istri. Tidak pernah terbetik sama sekali keinginan untuk menolong dakwah. Minimalnya jangan pernah mengganggu dakwah ilallah. Kalau kita mengganggu jalannya dakwah, berarti kita sedang memposisikan diri sebagai musuhnya para nabi dan rasul. Man kana aduan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikal fa innallaha aduun lil kafirin. Barang siapa memposisikan dirinya sebagai musuh Allah, musuh malaikat, musuh rasul, musuhnya Jibril, musuhnya Mikail, maka Allah akan menjadi musuhnya dia. Dan dia termasuk orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza tsana'un 'ala hadzal rajuli. Gelar lelaki sejati yang Allah berikan kepada lelaki dalam surat Yasin tadi adalah merupakan pujian Allah kepada lelaki ini. Yufidu, memberi faidah. Annahu mimman yuqtada bihi fil isra'i ila taghyiril munkar. Memberi faidah dan pelajaran bahwa sang lelaki sejati ini patut dijadikan suri tauladan. Di dalam sikap beliau bersegera untuk merubah kemungkaran. Bersegera untuk menolong dakwahnya para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka masing-masing kita hendaknya introspeksi diri, apa yang sudah aku persembahkan bagi dakwah Islam ini? Tenaga apa, pikiran apa, ide apa, kedudukan apa, harta yang mana yang telah aku kerahkan untuk membantu menggelindingkan roda dakwah yang terasa semakin berat dari hari ke hari? Ataukah kita termasuk orang-orang yang justru menjadi duri di dalam dakwah ini? Na'udzubillahi min dzalik. Pada beberapa referensi yang lain dikisahkan bahwa lelaki sejati, sang lelaki sejati yang dipuji oleh Allah di dalam surat Yasin tadi bernama Habib An-Najjar. Bukan seorang pejabat, bukan seorang yang kaya raya. Seorang lelaki bernama Habib yang memiliki profesi sebagai seorang tukang kayu. Lelaki biasa. Min aqsal madinati. Dia berada di ujung kota. Dia itu orang yang berasal dari tempat yang jauh, tempat yang terpencil. Tetapi kemiskinannya, keterbelakangannya, kekurangannya tidak menghalangi dia untuk menjadi seorang lelaki yang sejati dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'a annahu laisa minal anbiya'i war rusul. Padahal beliau tidak termasuk nabi dan rasul. Tukang kayu pun bisa memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah kalau dia mengerahkan daya dan upaya yang dimiliki untuk menolong dakwahnya para nabi dan rasul, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia berakhlakul karimah, mengajak manusia memberi manfaat kepada Islam dan kaum muslimin. Bukan malah membunuh dengan cara ngawur. Jihad itu mas, ada aturannya. Kita harus minta izin kepada waliul amri, penguasa. Yang kedua, kita minta izin kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kita minta izin kepada orang yang menghutangi kita. Ini tiga ini harus dan tidak bisa tidak. Itu aturan dalam jihad. Pak, kenapa? Saya pengen berangkat jihad. Lah kalau jihad terus gimana? Ya bisa jadi saya pulang lagi, bisa jadi saya mati. Bapak ini ngomong, lah kalau mati nanti utangmu gimana yang 10 juta? Lah itu masalahnya. Makanya saya datang ke sini. Ya, kalau saya mati ya sudah. Yang nyaur siapa? Ya enggak ada. Oh, enggak bisa. Kamu lunasi dulu utangmu baru kamu mati. Itu syarat di dalam jihad fisabilillah. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inni uridul jihad ma'aka. Wahai Rasul, aku ingin berjihad bersama engkau. Satu pasukan jihad yang dipimpin langsung oleh Nabi. Namanya apa? Satu pasukan jihad yang dipimpin langsung oleh Nabi. Ada yang tahu? Ghazwah. Ya kalau Nabi tidak ikut di situ disebut Ariyah. pasukan jihad yang dipimpin oleh Nabi langsung itu jaminan mesti jihad 100%. Kata Nabi, apa kamu masih punya orang tua? Masih, sudah tua. Kata Nabi, kembali kepada orang tuamu, berjihadlah kepada keduanya. Berbaktilah, urusi itu orang tuamu. Begitu. Dan jihad itu minta izin kepada penguasa kaum muslimin yang sah. Kalau penguasa melarang, tidak boleh berangkat jihad. Jihad itu tidak boleh membunuh orang tua, wanita, dan anak-anak. Itu aturan di dalam. Tidak boleh merusak tanam-tanaman. Itu aturan yang mulia di dalam jihad. Membawa kemaslahatan dan kebaikan. Saya yakin tindakan terorisme itu tidak minta izin kepada orang tua. Benar apa tidak? Kalau minta izin ke orang tua, mak, saya mau meledakkan diri, mak. Kasih izin enggak mama kita? Oh, bocah stres. Mesti orang tua kita marah. Kemudian yang menjadi sasaran kematian siapa? Apakah dipilih? Laki, wanita, tua, muda. Menjadi korban pengeboman. Itu bukan jihad. Meskipun orang satu dunia mengatakan itu sebagai bentuk jihad. Tapi tidak ada Nabi mengatakan, memberikan aturan jihad seperti itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meski akhirnya Habib An-Najjar ini harus kehilangan nyawa. Demi untuk mengawal dan membela dakwahnya para rasul. Dia tidak takut dan tidak gentar sama sekali. Itulah sifat dan karakter sang lelaki yang sejati. Senantiasa memposisikan dirinya sebagai pembantu dan pengawal bagi dakwah yang diusung oleh para nabi dan rasul. Salawatullahi alaihim ajma'in. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat lelaki yang sejati. Yang berikutnya adalah zikrullah. Senantiasa berzikir kepada Allah. Wa iqamus salah. Dan senantiasa menegakkan salat. Wa tarku ma yulhi anha. Dan meninggalkan seluruh perkara yang bisa melalaikan seseorang dari zikrullah dan dari salat. Terutama salat-salat yang wajib. Marra Amru bin Dinar. Amr bin Dinar pada satu hari pernah berjalan. Wa ma'ahu Salim bin Abdullah. Ia diikuti oleh Salim bin Abdullah. Qala, dia mengatakan, kuntu ma'a Salim ibni Abdullah. Dahulu aku pernah berjalan bersama Salim bin Abdullah. Wa nahnu nuridul masjid. Waktu itu kami sedang berjalan menuju masjid. Famararna bi suqil Madinah. Lalu kami melewati pasar kota Madinah. Wa qad qamu ila shalah. Dan seluruh penghuni pasar, pedagang-pedagang pasar itu mereka telah pergi menunaikan sholat di masjid. Wa khammaru mata'ahum. Kemudian mereka menutupi barang-barang dagangan mereka. Panadhara Salimun ila amti'atihim. Kemudian Salim bin Abdullah memandang kepada barang dagangan di pasar. Tidak ada satupun tersisa orang di pasar. Barang dagangan semua ditinggal. Pedagang semua melaksanakan sholat. Laisa ma'aha ahadun. Tidak ada satupun yang menunggui barang dagangan itu. Fatala hadhil ayat. Kemudian Salim membaca ayat ini. Saat melihat barang dagangan di pasar ditinggal seluruhnya oleh penghuni pasar menuju masjid untuk sholat. Salim membaca ayat ini. Rijalun. Mereka adalah para lelaki. La tulhihim tijaratun. Yang tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan. Wala bay'un. Tidak pernah dilalaikan oleh jual beli. An zikrillah. Dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada enggak waktu kita pergi ke pasar, kemudian adzan dikumandangkan, seluruh penghuni pasar meninggalkan barang dagangannya, semuanya sholat. Ada? Ada di negeri kita? Belum ada. Mari kita ciptakan keberadaan pasar tersebut. Nyicil, mencicil ya. Bukan mencicil. Kalau mencicil itu mau pingsan itu mencicil. Mencicil. Mulai dari diri kita. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika memiliki toko kecil-kecilan di rumah atau toko besar-besaran di luar rumah, saat azan berkumandang kita tutup sejenak. Wallahi itu tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai. Jika azan dikumandangkan di hari Jumat, bersegeralah menuju salat Jumat dan tinggalkanlah jual beli. Tidak akan mengurangi jatah rezeki kita, karena masing-masing kita sudah ditetapkan jatah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkurang hanya gara-gara kita menutup toko untuk menghadiri salat Jumat. Mereka adalah para lelaki yang sejati. Tidak dilalaikan oleh perniagaan, tidak dilalaikan oleh jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak kondisi umat Islam dulu di saat hidupnya susah, ya makanya Senin sama Kemis, ya dia senantiasa diliputi kesedihan. Tidak doyan makan saking sedihnya, kecuali nasi dan lauk pauk. Kemudian dia meminta, berdoa kepada Allah, ya Allah kalau saya ini kaya, saya akan khusyuk beribadah kepada Engkau. Saat diberi kekayaan, janjinya itu hanya tinggal janji. Maka para ulama kita itu memperingatkan kita dari nazar orang-orang yang bakhil. Nazar orang-orang yang bakhil. Bagaimana nazar orang yang bakhil? Ya Allah, kalau sawah saya ini laku dijual seharga 1 miliar, nanti saya akan puasa Senin Kemis sebanyak 1 pekan ya Allah. Ditunggu, karena sawah saya enggak jadi laku, ya sudah, saya enggak jadi puasa Senin Kemis. Ya Allah, kalau kuliah saya lancar, lulus, saya mendapat nilai yang bagus, saya akan sholat duha 1 kali ya Allah. Tapi karena saya enggak lulus-lulus, ya udah, saya enggak jadi sholat duha. Itu nazarnya orang-orang yang bakhil. Ya Allah, kalau si fulanah itu kelak jadi istri saya ya Allah, maka saya akan bersedekah kepada 1 anak yatim. Ternyata dia disamber orang lain. Ah ya, sudah ya Allah, dia enggak jadi milik saya enggak jadi ngasih makan orang yatim, anak yatim. Itu namanya nazar orang yang bakhil. Jangan dilakukan itu. Tapi kalau sudah terlanjur, maka harus wajib untuk dipenuhi. Terus nazar yang baik itu bagaimana? Yaitu orang yang mewajibkan satu ibadah tertentu tanpa mengaitkan dengan rizki dan pemberian Allah. Insya Allah sebelum Ramadan ini, setiap bulannya saya akan khatam 1 kali. Syaratnya apa? Enggak pakai syarat. Nah itu nazar yang bagus, yang dipuji. Bukan nazarnya orang-orang yang bakhil. Sehingga kita menjadi para lelaki yang sejati. Para ummahat, mbak-mbak, adik-adik, remaja putri yang hadir di masjid ini, bantulah, tolonglah ya suami Anda sekalian, saudara ya, kemudian anak yang laki-laki, untuk menjadi para lelaki yang sejati. Jangan malah menggembosi sifat kelelakian pada diri suami-suami Anda, pada diri ayah-ayah Anda, pada diri anak-anak Anda. Itu. Pak, bapak pulang kerja bawa duit berapa? Enggak usah ngomong, udah kelihatan dari mukanya. Mesti 50 ribu lagi. Suami kok kayak gitu. Sehingga suaminya terdorong untuk melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang haram. Sehingga lunturlah karakter dan sifat lelaki yang sejati pada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Itu beberapa sifat dan tidak semuanya, namun saya sebutkan beberapa yang terpenting. Tetapi ada juga sifat-sifat yang tampak secara lahiriah yang disebutkan oleh dalil. Di antaranya adalah al-lihyatu, yaitu memanjangkan jenggot. Menurut syariat Islam, ya, memanjangkan jenggot itu merupakan salah satu sifat dan karakter seorang lelaki. Disebutkan di sini annar rajulal mu'fidza qanuhul muttasimu bisamtil anbiya'i, bahwasanya para lelaki yang memanjangkan jenggotnya dan dia menghiasi diri dengan sifat para nabi, seluruh para nabi, seluruh sahabat nabi, semuanya memanjangkan jenggot. Mana dalilnya di dalam Al-Qur'an? Nabi Harun mengatakan kepada Nabi Musa, "La ta'khudhu bi ra'si wa la bi lihyati." Wahai Nabi Musa, jangan kamu marah kepadaku lalu kamu menjambak jenggotku. Kata Nabi Harun kepada Nabi Musa, seluruh para nabi dan rasul semuanya memanjangkan jenggot. Seluruh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum memanjangkan jenggot. Dan itu merupakan sifat para nabi dan rasul. Begitu. Memang jenggot yang panjang itu tidak bisa menjamin kebaikan seseorang. Ada enggak perampok berjenggot? Ada. Ada enggak penipu yang berjenggot? Ada enggak penjual madu yang suka menipu berjenggot? Ada. Ada enggak orang sholat mencuri? Ada. Apakah kita enggak usah sholat? Percuma sholat juga mencuri. Lebih baik enggak sholat tapi tidak mencuri. Mana yang lebih baik? Tidak sholat tapi tidak mencuri, atau sholat tapi mencuri? Mana yang terbaik? Yang terbaik adalah sholat dan tidak mencuri. Kenapa memilih pilihan kok tidak apple to apple? Ya, sesuatu yang baik itu bandingannya kebaikan. Gitu. Huwar rajulul aqilul akhidhu bisamtil karim. Para lelaki yang memanjangkan jenggotnya, mereka meneladani para nabi dan rasul. Mereka adalah para lelaki sejati yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Li'anna hadhihi lihyah, karena keberadaan jenggot ini, ya a'zamu ma yatamayyazu bihi dzakaru 'anil unta. Dia salah satu pembeda yang asas yang membedakan antara lelaki dan wanita. Fahalquha, maka membersihkan total, wal firaru minha, dan melarikan diri dari jenggot ini. Firarun min karamir rujulati wa syarafid dhukurah. Itu merupakan bentuk menjauhkan diri dari sifat lelaki sejati dan kemuliaan seorang lelaki. Ila unusatil khunutah. Menjauh dari sifat lelaki, kemudian lebih mendekat kepada sifat kewanitaan. Yuridu an yatashabaha bil unta. Sehingga sadar atau tidak sadar seseorang itu, sedikit ataupun banyak, dia mulai menyerupakan dirinya dengan para wanita. Wa hadza syaramun wa karamun wa jamalun fi wajhihi. Ya, jenggot itu merupakan kemuliaan, kemudian ketinggian dan keindahan yang bertengger di wajahnya. Wa mizatun li fuhulatihi wa dhukuratihi an khunusatil unta. Dan dia merupakan pembeda yang asas yang membedakan dirinya dengan para wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya yang mulia, jazzus syawariba wa'ful liha khaliful majus khaliful yahud. Potonglah kumis dan biarkan jenggot, selisihlah orang Yahudi, selisihlah orang-orang Majusi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua adalah ta'adduduz zaujat, yaitu memiliki istri yang lebih dari satu, atau istilah kita sekarang adalah poligami. Khusus untuk poin kedua ini, saya tidak berani berbicara lebih banyak. Karena saya tidak lebih pandai, tidak lebih bisa mengamalkan jika dibandingkan dengan Pak Agus Gunawan. Ya. Tapi saya bacakan saja nukilan pernyataan dari para ulama di dalam kitab Sahihul Athar wa Jamilul Ibar min sirati khairil bashar. Pelajaran yang bisa dipetik dan keindahan-keindahan yang bisa kita jadikan pelajaran dari sirahnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Disebutkan di sana, katsratun nikah, banyak menikah itu sifatu madhin indal Arab, adalah sifat yang terpuji di kalangan bangsa Arab. Lidalalatihi ala kamalir rujulah, karena banyaknya istri itu menjadi salah satu indikasi kuat kesempurnaan sifat lelaki pada diri seseorang. Wa ma'a hadza lam yushghilhu dzalik an ibadati rabbih azza wajal. Di samping itu, di luar itu, banyaknya istri tidak menyibukkan seseorang dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga poligami yang terpuji, poligami yang menjadi sifat dan karakter lelaki sejati adalah poligami yang tidak melalaikan seseorang dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak melalaikan seseorang dari berbuat adil. Tidak melalaikan seseorang dari memberi nafkah kepada seluruh istri-istrinya sesuai dengan kebutuhannya. Adapun jika seseorang berpoligami menjadi acak-adut, enggak karu-karuan, maka itu tidak mencerminkan sifat dan karakter lelaki yang sejati. Sampai di sini saja, saya tidak berani berbicara lebih banyak berkaitan dengan hal ini, karena saya tidak lebih baik daripada antum ya. Kulluna muwahhidun, masing-masing kita ahli tauhid. Istrinya baru satu ya. Yang keberapa? Yang ketiga. Kana Umaru, adalah Umar ibn al-Khattab, idza masya, apabila beliau berjalan, asra'a, cepat, seperti menuruni bukit. Wa idza takallama asma'a, jika beliau berbicara lantang. Wa idza dharaba auja'a, dan jika beliau memukul, auja'a. Doroba memukul. Kalau auja'a, pukul, jatuh. Itu namanya auja'a. Auja'a yuji'u. Jadi kalau memukul itu bertenaga. Ya, memiliki kekuatan. Itu siapa? Umar ibnul Khattab. Pernah ada seorang itu menampakkan dirinya sebagai ahli ibadah. Lalu dia berjalan pelan. Ya, berzikir ngomongnya lirih. Seolah-olah sedang khusyuk berzikir. Itu dibantah oleh seorang ulama salaf. Umar ibnul Khattab itu ahli ibadah. Tapi kalau berjalan dia cepat. Kalau bersuara lantang. Dan kalau memukul itu bikin kelenger. Terus jatuh kelibang itu. Apa namanya? Uppercut apa-apa? Saya kurang tahu. Ya. Itu diantara sifat dan karakter lelaki yang sejati. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah juga disebutkan Nabi itu kalau berjalan seperti menuruni bukit. Jadi kita para lelaki wabil khusus ya, diusahakan kalau sedang ingat itu jalannya yang tegap ya, lalu cepat nyak gitu. Jangan toleh ya, diam ketika bergerak ngentekne kabeh. Jangan begitu ya. Tetapi masing-masing kita memiliki derajat dan apa ini namanya persentase yang berbeda di dalam mewujudkan sifat dan karakter lelaki yang sejati ini. Manusia yang paling sempurna sifat kelelakiannya adalah para nabi dan rasul. Dan mumpung Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan hidup, mari kita tumbuhkan sifat dan karakter lelaki sejati dalam diri kita. Ya, dia menjadi salah satu obat yang manjur untuk membentengi diri kita dari berbagai penyimpangan. Membentengi anak dan istri kita dari berbagai penyimpangan. Ya, Syekh Muhammad Said Raslan mengatakan, jika seorang suami itu menjadi lelaki, maka istrinya pun akan menjadi seorang wanita. Maksudnya, jika seorang suami menghiasi dirinya dengan sifat dan karakter lelaki sejati, istrinya pun akan menjadi wanita tulen. Tapi kalau para suami ini mengesampingkan sifat-sifat lelaki yang sejati ini, maka lambat laun istrinya akan berubah menjadi lelaki sejati. Lalu sang suami ini menjadi sapi perah. Ayo kerja, ATM-nya sini dulu. Lah nanti kalau saya beli bensin gimana? Tulis proposal sama aku. Nanti kalau tak AC saya tak kasih. 1 liter saja, biar kamu gak kelayapan kemana-mana. Siap, laksanakan tugas. Suaminya, ada suami begitu? Ada enggak? Kesini orangnya. Seorang suami butuh berbakti kepada orang tuanya. Seorang suami dia butuh bersedekah tanpa harus minta izin kepada istrinya. Istri yang harus minta izin kepada suaminya saat dia ingin membelanjakan uang suami. Begitu, jangan kebalik. Begitu. Tetapi itu pun masih dilegalisasi dengan satu teori. Tidak ada, Ustaz. Suami yang takut kepada istri itu tidak ada. Yang ada adalah suami yang menghormati istri. Oke, saya bilang begitu. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'a dzirah. Silahkan beralasan, silahkan beralibi. Dan manusia yang mengetahui jati dirinya masing-masing, meskipun lisannya mengemukakan alasan. Tidak usah kita memvonis orang lain, oh kamu bukan lelaki sejati. Bukan. Lelaki sejati itu tidak suka memvonis orang lain. Tapi menilai dirinya sendiri. Kalau Anda mengatakan orang yang tidak takut dengan istri, silahkan. Yang tahu adalah diri kita dan juga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah afatur rujulah. Perkara-perkara yang bisa merusak sifat kelelakian pada diri seseorang. Ya. Dzambul khutunati fi haqqir rijal. Islam itu teramat sangat membenci dan mencela sifat kewanitaan pada diri seorang lelaki. Disebutkan dalam satu riwayat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannatina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Melaknat itu menjadi salah satu indikasi kuat bahwa satu perbuatan itu berstatus sebagai dosa besar. Di antara indikasi ini dosa kecil apa dosa besar, jika perbuatan tersebut dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang dilaknat oleh Rasul? Al-mukhannathina minar rijal, yaitu para lelaki yang menyerupai wanita. Wal-mutarajjilati minan nisa, dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Bapak-bapak, mas-mas, kalau keluar, ya, perkara yang menyerupai wanita itu banyak. Mulai dari perilaku, suara, kemudian baju, pakaian, termasuk sendal. Mosok karakter lelaki sejati kok sendalnya Hello Kitty. Warnanya pink. Atau apa namanya? Gambar apa itu namanya? Bunga-bungaan. Ya, sendalnya itu. Tidak boleh. Tetapi kalau kita ada di dalam rumah, boleh gak kita pinjam sendal istri kita? Kata Syekh Masyur, boleh. Yang tidak boleh adalah saat kita keluar rumah, kita berdandan, berperilaku mirip, menyerupai kaum wanita. Maka kita akan menerima laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga perilaku. Sehingga kita hendaknya membiasakan diri, memaksa diri kita untuk bersikap dan berperilaku seperti layaknya lelaki. Ya, pembicaraan, gaya jalannya kita, ya, kemudian gerak-gerik tangan kita, ya begini, gitu. Termasuk megang golok saat kita menjadi jagal. Dalam dunia penjagalan, menggorok, apa namanya, menyembelih sapi itu ada dua metode. Metode tarik dan metode dorong. Jadi handle goloknya tuh pegangnya begini. Ini leher terus ditarik begini. Atau begini, ya. Tidak ada jagal megang goloknya begini. Itu jagal opong. Jagal cap apa itu ya. Ya, ditusuk gini. Jadi perilaku kita hendaknya juga menampilkan sebagai sifat lelaki. Kemudian baju, celana, kemudian aksesoris yang kita pakai. Saya termasuk orang yang lumayan beberapa kali mendaki gunung. Saat berada di gunung, matahari kan panas. Lalu kulit ini mengelupas. Sehingga mengelupas dan terasa perih. Kata teman saya, Ustaz, sampean pakai apa itu namanya seperti krim untuk melindungi dari sinar matahari. Oh iya, saya mau. Datang teman saya, jangan Ustaz, kenapa? Masa kita kaum lelaki pakai pupur gitu. Oh iya, bener. Dah, gak apa-apa. Wis. Naik gunung itu, mangkat ganteng, mulih ireng, saya bilang gitu. Berangkatnya kita ganteng, pulangnya kita hitam meskipun kulit harus mengelupas. Gitu. Tapi saya tidak sedang mengatakan bahwa tabir surya itu hukumnya haram. Itu untuk saya sendiri. Kalau teman-teman mau pakai, boleh, enggak apa-apa. Asal jangan pakai bedak. Pakai bedak pemerah bibir, jangan. Itu adalah karakternya para wanita. Berikutnya, al-ikhtilat. Percampuran lelaki dan wanita dalam satu ruangan tanpa ada hijab yang memisahkan. Itu menunjukkan lemahnya sifat kelelakian pada diri seseorang. Kenapa? Karena para wanita yang keluar rumah tanpa memakai hijab dan mereka berikhtilat, itu menjadi tanggung jawab suami-suami mereka. Menjadi tanggung jawab ayah-ayah mereka. Saat para suami membiarkan istrinya keluar tanpa hijab, saat para ayah membiarkan putri-putri mereka berikhtilat di ruangan tanpa dipisah, menunjukkan sang suami dan sang ayah itu telah kehilangan satu bagian di antara sifat dan karakter para lelaki yang sejati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata dayyus. Tidak akan masuk surga para lelaki dayyus. Para lelaki yang membiarkan aurat istrinya dilihat oleh orang banyak. Para lelaki yang membiarkan putrinya mengumbar aurat. Membiarkan anak dan istrinya berikhtilat. Kalau di era salaf yang belanja suami. Yang antar suami. Bukan istrinya disuruh pergi keluar kota sendirian. La yadkhulul jannata dayyus. Kemudian karena waktunya hampir habis, saya lanjutkan lagi yang kedua khusus bagi para lelaki. Tasrihus sya'ri kulla yaum. Yaitu menyisir rambutnya setiap hari. Mau pengajian, sisiran. Pakai helm. Nanti naik motor, copot helm, sisiran lagi. Masukkan lagi. Nanti habis dari toilet, ada cermin, sisiran lagi. Jadi kemana-mana bawa sisir. Wa minal adillati ala annahu la yudawamu ala tarjil. Di antara dalil yang menyatakan tidak menyisir itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Hadithu an-Nasa'i. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahas sahabah. Bahwasanya Nabi melarang para sahabat an yamtashitu kulla yaum, dari bersisir setiap hari. Terus bagaimana Ustaz kalau enggak disisir? Cukup pakai jurus harimau gini, Pak. Sudah cukup. Enggak usah pakai sisir. Kalau sesekali boleh, tapi kalau setiap hari sisiran itu merupakan sifat dan karakternya para wanita. Kalau lelaki enggak usah setiap hari sisiran. Ya. Nanti acak-acakan gimana? Malah keren. Ya, lelaki sejati begitu, set gitu ya. Rambutnya. Makanya jangan panjang-panjang supaya enggak sisiran tiap hari. Ya. Dan belum ada ulama ahli sunnati wal jama'ah yang mengatakan bahwa menggondrong rambut itu sunnah. Belum ada. Saya belum nemu maksudnya. Tapi bukan berarti menggondrong rambut tidak boleh. Menggondrong rambut boleh jika masyarakat kita tidak memandang miring kepada lelaki yang berambut panjang. Selama dia mengurus rambutnya. Ya, diminyai dan diurus. Tidak dibiarkan seperti gerandong. Ataupun menyisir setiap hari, maka itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika yambaghi lil insan. Maka dari itu selayaknya bagi seseorang idza kana walabut, jika dia itu memang harus bersisir, dia bersisir sehari dan meninggalkan sisir di hari berikutnya. Syarah Zadul Mustaqni li Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinqiti jilid 1 halaman 31. Yang ke berapa ini? 4. Lelaki menggunakan perhiasan dari emas. Itu juga menjadi salah satu hal yang menciderai kelelakian seseorang. Kata para ulama, karena emas itu memiliki sifat lembut. Kalau seorang lelaki menggunakan emas lama-kelamaan, itu akan berpengaruh kepada diri dan pribadi seseorang. Yang 4, fenomena para wanita yang memimpin lelaki, terutama tidak usah jauh-jauh di pemerintahan, di keluarga kita. Ya, mana yang lebih dominan? Kita apa istri kita? Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Bukan dibalik, para wanita adalah pemimpin bagi lelaki. Tidak seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tato. Nah, tato ini adalah satu perkara yang tadi saya sitir, tadi saya isyaratkan di awal. Di awal kali muncul dia dianggap sebagai simbol kejantanan. Orang yang bertato itu kelihatan sangar, jantan, gentle. Dan seolah-olah dia menjadi lelaki sejati yang kuat. Padahal sejak ribuan tahun lalu, Nabi SAW menyatakan ya bahwasanya Allah melaknat ya para wanita yang bertato dan yang minta untuk ditato. Menunjukkan tato di zaman Nabi itu adalah pekerjaan para wanita. Itu pun dilarang dilakukan wanita, apalagi dilakukan oleh para lelaki. Dan ini berbeda dengan pacar. Apa namanya yang para wanita suka melukis tangannya itu namanya apa itu? Apa? Hah? Ina. Hena. Hena itu bukan macan itu ya? Yang seperti macan itu. Yang dia tinta dipakai untuk melukis. Itu kata para ulama boleh, syaratnya dia bukan tinta yang permanen. Kemudian yang kedua, tidak ada gambar makhluk hidup di dalamnya. Ya. Tidak ada melambangkan simbol-simbol kekufuran. Nanti kalau mau wudu dia bisa dihapus. Karena kalau tinta yang permanen, dia bisa menghalangi sampainya air di permukaan kulit seseorang. Dan beberapa hal lain yang bisa menciderai kelelakian seseorang. Terakhir, perkara-perkara yang disangka menciderai kelelakian padahal tidak sama sekali. Yang pertama adalah menawarkan anak wanita kita kepada lelaki yang soleh. Mas, saya punya putri cantik jelita, muda belia, soleha, sweet 17. Kamu mau gak jadi mantu saya? Saya itu kalau menawarkan anak saya malu saya. Di mana muka saya ditaruh? Saya kan seorang lelaki yang sangar, yang maksud saya menawarkan anak-anak saya kepada lelaki yang untuk dinikahi orang baik. Nanti kan menciderai kelelakian saja. Keliru itu. Karena syariat Islam membolehkan bagi seorang ayah untuk menawarkan anak wanitanya agar dinikahi oleh laki-laki yang baik. Kemudian menangis. Seorang lelaki yang menangis, kamu kok laki-laki kok nangis sudah kayak cewek saja. Keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemimpinnya para lelaki sejati. Tapi beliau banyak sekali menangis. Tapi dilihat apa yang kita tangisi. Rasulullah menangis karena teringat negeri akhirat, ngerinya siksa neraka. Ya. Kalau kita ingin meneladani Nabi, maka kita memperbanyak menangis. Lau ra'aitum ma ra'aitu labakaitum katsiran wala dhahiktum qalila. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikutnya menggendong anak-anak, sayang kepada anak-anak dan menciumi anak-anak. Meskipun badan kita tinggi besar, sangar, brewok, serem, tetapi kita dituntut untuk sayang kepada anak-anak. Dan merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kita menggendong anak-anak kita masih kecil. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Al-Barra beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hasanu salawatullah alaihi ala atiqihi wa huwa yaqulu Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Aku melihat Rasul dan cucu beliau Hasan ada di atas pundak beliau. Sembali menggendong cucunya, Nabi mengatakan, ya Allah, aku mencintai cucuku, maka cintailah ia. Ini menjadi sunnah yang banyak ditinggalkan oleh para ayah. Gendonglah anak-anak kita, ciumilah mereka. Nabi mencium anak cucunya. Lalu ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, atuqabbilu nasibyanakum. Wahai Nabi, apakah engkau menciumi anak-anakmu? Ama ana fala uqnuqabbiluhum. Adapun saya punya anak 10, tidak ada satupun yang saya cium. Faltafata ilaihi Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepadanya dan bersabda, "Awa amliku laka in naza Allahu min qalbika ar-rahmah." Saya tidak punya daya apa-apa kalau Allah mencabut kasih sayang dari dirimu. Sehingga ramah, senyum kepada anak-anak, menggendong mereka, menyalami mereka, menciumi anak cucu kita adalah merupakan sifat asli dan karakter tulen dari para lelaki yang terjadi dan tidak sedikit pun menciderai sifat kelelakian pada diri seseorang. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu yang bisa disampaikan. Dan ini ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana cara mendidik anak laki-laki sejak kecil agar menjadi laki-laki yang sejati? Ya, kita didik sesuai dengan arahan para ulama. Bacalah buku-buku tentang metode pendidikan anak yang sesuai dengan fitrahnya, ya, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak laki kasih mainan laki-laki, kalau anak wanita dikasih mainan, layaknya anak wanita, ya, berikan dia kesempatan untuk berkreasi. Dan kalau kita mulai melihat tanda-tanda yang aneh dari anak kita, segera kita beritahu dan arahkan. Dan jangan lupa senantiasa mendoakan anak-anak kita di waktu yang mustajabah. Apakah seorang yang sudah terlahir Islam masih harus syahadat lagi? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Tidak. Seorang yang terlahir Islam, ya tidak usah mengulang syahadatnya lagi. Pun kalau kita sholat kan setiap hari kita bersyahadat, benar tidak? Saat kita membaca tasyahud, bukankah kita bersyahadat? Ya. Ini yang mengatakan kalau syahadatnya ini belum disaksikan oleh Amir, belum disaksikan oleh Al-Imamul A'zam, maka keislamannya tidak sah. Itu merupakan salah satu indikasi. Ya, ada orang-orang yang mendekati kita dan ingin menarik kita kepada pemikiran-pemikiran sesat. Ya, jadi makna Amir Al-Imamul A'zam itu adalah pemerintah di negeri kaum muslimin, bukan pemimpin sekte, bukan pemimpin aliran, bukan pemimpin ormas. Ya, makna Amir itu dijelaskan oleh banyak para ulama, di antaranya Syekh Abdus Salam Barjas di dalam kitab Al-Amru Biluzumi Jama'atil Muslimin, bahwa yang disebut dengan Amir, penguasa, itu adalah penguasa kaum muslimin. Demikian juga Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Aqidah As-Sifariniyah. Beliau mengatakan, Al-Imamatu Nau'ani, kepemimpinan itu ada dua, Imamatun Fit Tanzimi Wat Tadbir, wa Imamatun Fit Dini. Kepemimpinan di dalam negara dan kepemimpinan di dalam agama. Kemudian beliau mengatakan, kepemimpinan di dalam negara itu adalah kal imamil a'zam wa man kal imamil a'zam, seperti imam yang besar, awil khalifah atau khalifah, awil muluk atau kepemimpinannya para raja, awir ru'asail jumhuriyah, kata beliau, atau para presiden, wa man dunahum, dan orang yang ada di level bawahnya, minal umara, dari kalangan gubernur-gubernur, wal wuzara, dan para menteri-menteri. Itu bisa dicek di dalam kitab Syarah Aqidah As-Sifariniyah. Apakah Imam Ibnu Utsaimin tidak mengetahui sistem demokrasi? Beliau mengetahui. Meskipun begitu, beliau mengatakan bahwa kepemimpinan yang terlahir, ya, dari kepresidenan itu menjadi kepemimpinan yang sah. Gimana demokrasi tidak sesuai Islam, kok hasilnya kok menjadi sah? Bagaimana bisa seperti itu? Bisa. Karena memang dalil yang memerintahkannya. Dalil yang memerintahkannya. Pemberontakan itu boleh enggak? Seseorang merebut kekuasaan yang sah dari penguasa sebelumnya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Dinasti Abbasiyah, ya, mengambil kekuasaan dari dinasti Umayyah. Kan itu tidak boleh. Tetapi saat berhasil, maka kepemimpinan mereka sah. Dan saya belum menemukan ada ulama mengatakan bahwa kekuasaan dinasti Abbasiyah itu tidak sah gara-gara dia mengambil kekuasaan dari pemerintah sah yang sebelumnya. Kita tidak mendukung pemerintah, tidak mendukung pemberontakan. Kita tidak mendukung cara-cara yang culas. Tapi manakala mereka berhasil, maka kepemimpinan mereka pun sah. Ya, berdasarkan apa yang difatwakan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan ada pembahasan lebih rinci berkaitan dengan hal ini. Saya menasihatkan untuk membaca kitab Thaliatul Hiwari Darij Baina Sunnati wal Khawarij, tulisan Syekh Abdul Malik Ramadhani, yang membahas tentang 75 syubhat tentang seputar kekuasaan, kekhalifahan, dan juga bayat. Ada 75 syubhat yang dijelaskan oleh beliau di dalam kitab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat, wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia, wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat, tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3 terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi 99 asma." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah. Dengan dua nama Allah. Dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, Dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya. Maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
3: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya. Karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Walaupun tidak berarti gila saja enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam, diangkat qalam, rufi al-qalam an thalathin. Diangkat qalam, qalam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia, salah satunya anil majnuni hatta yafiqa, dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akal, ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal. Tapi kadang-kadang normal, sedang sedang.

0: waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya. Demikian pula yang autis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir,
2: kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, gak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggrafir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. penghibur di saat lelah penat lihat anak lucu begitunya, lucu kasep bodas gitu, emang turunan itu menghibur banget gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya, ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tidak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersendagurau, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rates kaluhur. Pasti kahanap, pasti nurun. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia, ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi Adam tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sundana aya? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpun kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar, ya, dosa besar.
6: Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari, ada beberapa utusan Allah, para rasul, yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, gak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami. Masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rojulun, seseorang. Si fulan, si anu.
7: sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar, walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah, walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirrabbilalamin.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
8: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah? Hukum asal, sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qur'annya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Qur'an, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Qur'an, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara adzan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara adzan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di mukmin itu. Tidak terlarang baca sholawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau sholat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang sholat. Wallahu a'lam.
9: Ya. Apakah hidayah itu seperti rezeki, kita tetap harus berikhtiar untuk mendapatkannya? Dan apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Syukran, jazakallahu khair.
8: Iya, hidayah wajib dicari, wajib diikhtiarkan, tidak datang tiba-tiba. Karena hidayah itu

0: dzunubakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh kalian perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud mensolehkan amal-amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir, yuwaffiqukum lil a'malis shalihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Kalau kamu berkata yang baik, wa qulu qawlan sadida, ucapkan olehmu ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, memberi nasihat, dakwah, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, itu semua qawlan sadida, ucapan yang baik. Allah akan beri hidayah kepada kamu untuk beramal soleh, ya. Ini salah satu contoh. Hadis banyak. Nabi SAW menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu itu jujur, karena jujur yahdi, memberi hidayah kepada albir. Albir itu perbuatan baik. Karena jujur Allah berikan hidayah untuk melakukan kebaikan yang sebelumnya dia tidak lakukan. Karena jujur Allah beri hidayah, akhirnya tiba-tiba saja ingin melakukan kebaikan yang disyariatkan. Seperti itu, ya. Jadi iya, harus dicari. Apa saja amal yang bisa mengundang hidayah? Banyak. Tadi berkata yang baik, jujur, talabul ilmi, mencari ilmu, hadir di tempat seperti ini. Ini diantara cara-cara yang kita lakukan untuk memperoleh hidayah dari Allah. Banyak infak dan sedekah, banyak menolong orang, banyak melakukan kebaikan. Itu semuanya faktor pengundang turunnya hidayah Allah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ولا نصيرا.
1: Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نينه مرنا.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
5: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita enggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya." Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa, setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa, Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu.

0: yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahaba ahlud dzuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan masalah ekonomi dunia, tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Loh kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian?" Kata orang-orang miskin, mereka berkata, "Wahai Rasul, orang-orang kaya yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum." Mereka wahai Rasul salat sebagaimana kami salat. Ya sudah imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka ya Rasul ya tasaddaquna bifuduli a'malihim au bifuduli amwalihim. Mereka wahai Rasul bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedangkan kami tidak bisa wahai Rasul. Terus bagaimana wahai Rasul supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin, mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping, oh ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngadu lagi wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana wahai Rasul? Apakah Rasul sallallahu akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin. Ya, kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan. Orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama, tidak pandang mana halal, mana haram, sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. ranjau orang kaya hati-hati. Apalagi Ustaz, ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya, kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh hati-hati, ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya. Atau kepada orang kaya. Hati-hati, jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti, kesimpulannya, sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
2: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya. Insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu. Tapi maksudnya mengadu-ngadu orang. Ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
3: مرحبا
4: مرحبا بأنسان الصباح الشريف
3: وأنفاسه الزكية النقية
4: اللهم بك أصبحنا
5: وأصبح الملك لله.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia

0: القبر، لا إله إلا أنت، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Allahumma alim al-ghaibi wa syahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah

0: sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhan

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح، اللهم بك أصبح.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada Jumat pagi 16 Syawal 1448 Hijriah atau 31 Juli 2026. Insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah dari Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, bersama Ustaz Abu Haidar Asundawi Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan merafikan saf salat, pembahasan dari kitab Al-Qaulul Mubin fi Aqthail Musallin. Dan alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajiannya, untuk itu mari kita langsung

0: Langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
1: Pagi ini kembali kita berjumpa membahas masalah yang sangat penting bagi kita, yaitu tentang sholat berjamaah dalam kajian merapatkan dan meluruskan saf. Meluruskan dan merapatkan saf di dalam berjamaah wajib. Banyak hadis tentang hal ini. Di antaranya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha?" فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الصفوف الأول ويتراصون في الصف. Maukah kalian berbaris seperti berbarisnya para malaikat di hadapan Allah? Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana berbarisnya para malaikat di sisi Allah? Beliau menjawab, mereka menyempurnakan saf yang pertama dulu, kedua, ketiga, dan saling merapatkan saf mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, dan yang lain-lainnya. Jadi merapatkan dan menyempurnakan saf di dalam sholat menyerupai berbarisnya para malaikat di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ini perbuatan yang mulia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau menyatakan, aqimu shaf fi shalah fa inna iqamata shaf shalah. Luruskan shaf kalian ketika salat, karena meluruskan shaf termasuk bagian dari kebaikan salat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Nabi mau memimpin salat, sebelum beliau bertakbir, beliau berkata, sawu shufufakum fa inna taswiyatash shaf min tamamish shalah. Luruskan saf-saf kalian karena saf bagian dari kesempurnaan salat. Dalam riwayat lain masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sawu shufufakum fa inna taswiyatash shufuf min iqamatish shalah. Luruskan saf-saf kalian karena meluruskan saf itu bagian dari menegakkan sholat. Dan Nabi mengetahui, melihat, walaupun beliau memunggungi jamaah, karena ketika sholat kan beliau melihat ke depan, ke arah kiblat. Safnya ada di belakang. Walaupun ada di belakang, beliau melihat. Ini salah satu di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun membelakangi saf jamaah, beliau bisa melihat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu an, aqimu shufufakum wa tarasaw fa inni arakum min wara'i dhahri. Luruskan saf kalian dan rapatkan, karena aku bisa melihat dari belakang punggungku. Ini kekhususan bagi Nabi. Kalau kita sebagai imam jangan ngaku-ngaku, saya bisa melihat kalian walaupun saya membelakangi kalian. Enggak, ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seruan Nabi ini disambut oleh para sahabat. Mereka akhirnya merapatkan. Rapatnya itu sampai bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Sehingga disebutkan wakana ahaduna yulziku mangkibahu bimangkibi sahibihi wa qadamahu biqadami sahibihi. Maka kita kemudian merapatkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari. Makanya Imam Bukhari dalam kitab sahihnya ketika membahas hadis-hadis ini, beliau memberi judul bab ilzaqul mankib bil mankib wal qadam bil qadam fis saf. Bab dengan judul merapatkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki di dalam saf. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menjelaskan hadis tadi. Kata Imam Ibnu Hajar, wa afada hadha tasrih annal fi'lal madhkur kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bihadha yatimul ihtijaju bihi ala bayanil muradi bi iqamati shaf wa taswiyatihi. Hadis ini dengan gamblang menjelaskan bahwa perbuatan merapatkan shaf sudah dilakukan para sahabat di zaman Nabi. Dengan hal ini maka sempurnalah hujjah bahwa yang dimaksud dengan menegakkan dan meluruskan saf serta merapatkannya adalah dengan menempelkan bahu dengan bahu dan kaki dengan kaki. Dari sini kita mengetahui posisi kaki ketika berjamaah. Pertama, ujung-ujung kaki lurus menghadap kiblat. Jangan begini, satu ke kanan, satu ke kiri. Sebab kalau begini nanti yang kena ujung jari kelingking kaki, bukan mata kaki. Jadi harus lurus, mengarah ke kiblat, baru bisa. Yang kedua, jangan terlalu terbuka lebar. Kalau terlalu buka lebar, si kakinya, kaki kita kena, bahu enggak. Jangan juga terlalu rapat. Kalau terlalu rapat, bahunya kena, kakinya enggak. Jadi posisi kaki sejajar dengan bahu. Baru tuh dua-duanya kena, baru nyaman tuh. Ya. Nah, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada para sahabat. Kemudian beliau menyatakan, aqimu shufufakum thalathan. Luruskan saf kalian sampai tiga kali. Lalu beliau menjelaskan efek atau pengaruh atau akibat meluruskan saf ke dalam hati manusia. Kata beliau, setelah menyatakan aqimu shufufakum tiga kali, wallahi latuqimunna shufufakum au layukhalifannallahu baina qulubikum. Demi Allah, kalian harus meluruskan saf-saf kalian atau kalau enggak Allah nanti mencerai-beraikan hati kalian. Nanti kita akan berselisih dengan sesama muslim dalam kehidupan keseharian. Allah yang akan mencerai-beraikan, kan hati-hati kita ini disatukan, diceraikan oleh Allah dengan orang lain. Wa allafa baina qulubikum wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Allah lah yang menyatukan hati-hati manusia. Seandainya kalian menginfakkan semua harta di muka bumi ini untuk menyatukan hati manusia, kalian enggak akan bisa. Tapi Allah yang menyatukan. Nah, disatukannya hati oleh Allah salah satunya dilihat dari sholat berjamaah. Orang yang enggak mau meluruskan, merapatkan shaf di dalam sholat berjamaah, dalam kehidupan sehari-harinya orang ini enggak mau akur tuh sama tetangga, sama kawan. Berselisih terus. Allah yang membuat dia seperti itu. Hadis tadi sahih riwayat Imam Abu Daud radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, aqimus shufuf fa innama tasuffun bisufufil malaika wa hadu bainal manakib wa suddul khalal, terus walyanu fi aidi ikhwanikum wala tadaru furjatan furjatatis syaitan wala tadaru furujatin lisyayatin wa man wasala saf wasalahu Allah wa man qata'a saf qata'ahu Allah. Luruskan saf-saf kalian, karena hendaklah kalian berbaris seperti berbarisnya para malaikat. Tempelkan bahu-bahu kalian. Isi celah-celah yang kosong dan bersikap lunaklah kepada saudara kalian. Jangan sampai karena ingin rapat sampai kiri kanan kita enggak merasa nyaman. Kaki kita terlalu lebar sebelah gitu, akhirnya yang di kiri atau di kanan enggak nyaman. Lunak. Jangan kalian biarkan ada celah bagi setan. Maka siapa yang menyambungkan saf, Allah akan sambungkan dia. Siapa yang memutuskan saf, Allah akan putuskan dia. Yang dimaksud menyambungkan, memutuskan, konsentrasi kekhusyuan. Khusyuk tidaknya kita dalam sholat anugerah Allah. Salah satu cara agar kita bisa khusyuk dalam sholat, agar nyambung pikiran hati kita dengan Allah di dalam sholat, maka rapatkan saf. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Al-Baihaqi, dan yang lain-lainnya. Nah, kita tidak bisa melihat setan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat. Yang dilihat oleh Nabi itu, setan itu nyelip-nyelip di tengah-tengah saf yang renggang. Tapi ingat, setan nyelip bukan untuk ikut sholat. Tapi untuk apa? Tentu saja mengganggu. Saya pernah ceritakan dulu ya, saya diminta ngisi di sebuah kantor di Bandung. Gak perlu saya sebut kantor apa. Di daerah alun-alun. Kajian ba'da zuhur. Kultum. Kuliah terserah antum. Sejam dari zuhur, habis zuhur sampai jam 1 masuk lagi. Tiap hari katanya. Panitianya berbisik, Ustaz tolong bahas tentang keharusan merapatkan saf. Karena kemarin ada ustaz dibilang, kalau sholat renggangkan. Karena kata Nabi, setan nyelip-nyelip di itu. Biarkan setan ikut sholat. Dia husnudzon ke setan. Disangkanya setan nyelip-nyelip di tengah saf itu ingin ikut. Ingin ikut sholat. Ini orang husnudzon, baik sangka ke siapa? Ke setan. Setan nyelip itu untuk sholat atau ikut untuk mengganggu? Pastilah untuk mengganggu. Kata Nabi rapatkan shaf, jangan renggang. Orang tadi renggangkan, jangan rapat. Kata Nabi, nanti setan nyelip-nyelip untuk mengganggu. Kata orang itu, biarkan setan nyelip untuk ikut sholat. Terbalik pikirannya itu hasil dari cuci otak setan yang dibisikkan ke dalam diri orang itu. Nih Nabi SAW dari Anas bin Malik menyatakan, Rassu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq fa walladhi nafsi biyadi inni la ara syaitan yadkhulu min khalali saf ka'annaha al-hadaf. Kata Nabi SAW, rapatkan saf-saf kalian. Saling mendekatlah kalian. Dan tempelkan bahu-bahu kalian. Maka demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, aku benar-benar melihat setan masuk ke celah-celah saf kalian, seolah-olah dia itu seperti seekor anak kambing hitam yang kecil. Nyelip-nyelip, kita makan tidak melihat. Nabi SAW melihat setan dari kalangan bangsa jin, bagaimana dia menyelinap ke tengah-tengah saf untuk mengganggu pasti. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Hibban dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Dan itu dilihat oleh Nabi. Walaupun sholat sudah berlangsung, Nabi memunggungi jamaah, beliau menghadap kiblat, tapi apa yang dilakukan oleh makmum di belakang dilihat oleh Nabi SAW. Seperti yang tadi dikatakan, aqimu shufufakum wa tarasau fa inni arakum min wara'i dhahri. Luruskan saf kalian dan rapatkan, karena aku benar-benar bisa melihat kalian dari balik punggungku. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajah. Siapa orang yang menutup celah ketika saf? Jadi ketika umpamanya kita sudah rapat ya. Ada orang yang batal keluar. Maka bekas orang itu pasti jadi apa? Jadi renggang, jadi celah. Tutup. Yang sebelah tergantung di mana. Pokoknya lebih mengarah ke tengah di belakang imam. Jadi yang sebelah kiri atau kanan imam itu yang maju. Bukan yang maju, yang geser ke kiri atau ke kanan. Dirapatkan. Tutup celah itu. Dan itu pahalanya besar. Pertama dia berupaya menyambungkan saf, nanti Allah sambungkan hati pikirannya kepada Allah dalam sholatnya. Kedua nih kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sadda furjatan. Siapa yang menutup celah di dalam saf, banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajah. Allah akan bangunkan bagi dia satu rumah di surga dan Allah akan angkat satu derajat dengan hal itu. Maka kalau nanti kalian mengalami itu ada yang kosong, kalau di depan maju yang dari belakang. Tapi jangan ngomong asik ada tempat kosong. Jangan. Melangkah. Melangkah untuk kepentingan syar'i dalam sholat, maka dianjurkan. Jangan dibiarkan kosong. Saya lagi sholat, gak boleh bergeser. Boleh bergeser untuk kepentingan syar'i. Seperti ini. Ini kepentingan syar'i, menutup celah yang kosong tersebut. Yang belakang maju ke depan 2-3 langkah. Atau yang kiri kanan merapat untuk menutupi celah tersebut. Dan ada ganjaran yang besar. Akan dibangunkan satu rumah di surga. Diangkat satu derajat. Ya. Para ulama membahas hadis ini dalam kitab Fadlu Saddi Furjati Sof. Keutamaan menutup celah di dalam sof. Dan ini yang juga dilakukan oleh para malaikat. Kata siapa? Ya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak tahu, tidak melihat bagaimana malaikat berbaris. Tapi Nabi tahu. Mungkin melihat sebagai mukjizat, mungkin diberitahu oleh Allah atau oleh malaikat Jibril atas perintah Allah azza wa jalla. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna shufuf wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajat." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang menyambungkan saf. Ada saf yang putus, sambungkan. Kalau di kita, di masjid kita mungkin gak akan ada ya saf yang renggang. Tapi di masjid-masjid umum saya sering mengalami, umpamanya pas sudah qomat baru kita masuk. Imam sudah takbir, saf belakang itu ada yang renggang-renggang tuh. Yang renggang itu kita masuki. Itu sama dengan menyambung saf. Salah satu keutamaannya dapat solawat dari para malaikat. Dapat solawat juga dari Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna shufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat akan bersolawat kepada orang yang menyambungkan saf. Wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah. Siapa orang yang menutup celah di dalam saf, maka Allah akan mengangkat satu derajat orang tersebut. Apa maksudnya? Itu level di surganya itu kan ribuan tingkat itu. Lebih tinggi tingkatannya, lebih luar biasa. Kemewahan, kebahagiaan, kenikmatan di surga tersebut. Walaupun serendah-rendah level di surga, wah sudah gak ada bandingannya dengan di dunia. Tapi kalau lebih atas lebih hebat, lebih baik. Dan yang tingkatan paling tinggi surga apa namanya? Firdaus. Nabi selesai menyatakan, fa'idha sa'altumul jannah, fas'alul firdaus. Kalau kamu mau meminta kepada Allah surga, minta surga firdaus. Fa'innaha a'laha wa awsatuha. Karena surga firdaus, surga dengan level tertinggi dan paling tengah. Ini menunjukkan bentuk level surga itu seperti kerucut atau seperti parabola. Yang paling tinggi otomatis paling tengah. Bukan seperti apartemen, hotel tingkatannya paling tinggi berarti tidak di tengahnya. Bukan begitu. Kalau di tengah pasti tidak paling tinggi. Kalau paling tinggi berarti tidak di tengah. Bukan begitu. Tapi seperti parabola atau mungkin seperti kerucut. Paling tinggi otomatis paling tengah-tengah. Nah jadi diangkat levelnya di surga satu tingkat dengan menutup celah yang kosong di tengah-tengah saf. Berkata Imam Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala dalam kitab sunannya ketika memberi judul hadis-hadis dalam bab ini. Beliau menyatakan dzikrul bayan bi anna hadzal munfarid khalfas shufuf a'ada salatahu bi amril mustafa iyahu bidzalik. Kata beliau, ini menjelaskan orang yang menyendiri salat di belakang shaf padahal bisa masuk ke depan tapi sendiri. Di depan masih kosong. Masih bisa masuk tapi dia sendiri membuat shaf baru di belakang menyendiri, sholatnya tidak sah dan harus diulangi. Sebagaimana hadis-hadis berikut. Pertama, hadis dari Wasibah bin Ma'mad radhiyallahu an. Ra'a rajulan yusalli khalfas shaf wahdah fa'amarahu fa'ada sholah. Anna Rasul Sosam adalah Rasul Sosam melihat ada seseorang yang sholat berdiri sendirian di belakang shof. Padahal di depan masih ada yang kosong. Beliau memerintahkan orang itu untuk mengulang kembali shofnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Ibnu Hibban. Kemudian Imam Ibnu Hibban menjelaskan zikrul bayan bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna amara hadzal rajul bi iadati shalah li annahu lam yattasil bi fusal mithlihi haitsu kana ma'muman. Ini memberi penjelasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah menyuruh orang itu mengulang sholatnya hanya karena orang itu tidak menyambungkan shaf dengan makmum yang lain. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Abdurrahman bin Ali bin Syaibah radhiyallahu an, Nabi SAW melihat ada orang sholat sendirian di belakang shaf. Lalu Nabi menyuruh orang itu untuk mengulang kembali sholatnya. Lalu berkata, istaqbil sholataka fa innahu la sholata li fardi khalfis shaf. Ulangi sholatmu. Karena tidak ada sholat yang dilakukan sendirian di belakang shaf. Maksud tidak ada sholat, la tasihu sholatu, tidak sah sholatnya. Makanya harus diapakan? Harus diulang. Ini terjadi bila di depan masih bisa masuk. Adapun umpamanya kalau di depan sudah full, enggak ada satupun celah yang kita bisa masuki, lalu kita datang, gak ada orang lain, maka ya silakan berdiri sendirian. Kemudian ikut berjamaah di belakang imam. Di mana? Di pinggir apa di tengah? Di tengah, di belakang imam. Jangan jangan terlebih dahulu bikin shaf di pinggir kiri atau pinggir kanan. Di tengah, karena yang lebih utama posisi paling dekat dengan imam. Coba umpamanya kalau si makmum berdua, imam sendiri, jadi tiga orang. Di masjid seperti ini. Imam di depan, apakah makmumnya mengisi shafnya itu dari pinggir dulu? Imam di tengah, shafnya di pinggir berdua, gitu? Enggak, di belakang imam, di tengah-tengah. Begitulah nanti masuk kanan, kiri, kanan, kiri kalau ada yang baru datang. Dan itu berlaku di setiap saf. Saf pertama, kedua, ketiga, walaupun saf 10 gitu, maka di tengah-tengah imam. Jadi larangan sholat sendirian di belakang saf itu kalau di depan masih ada yang kosong. Adapun kalau depan sudah full tidak ada, maka tidak apa-apa sholat berdiri sendirian berjamaah kepada imam karena ketidakmampuan masuk ke dalam saf. Gak perlu menarik orang dari depan ke belakang. Karena apa? Karena merusak. Pertama merusak saf. Nanti dari shofnya jadi renggang. Kedua, merusak konsentrasi beberapa orang. Orang yang ditarik, rusak gak konsentrasinya? Ya rusaklah. Orang yang di kiri kanan yang ditarik juga rusak. Udah itu orang di bedol dari belakang. Ketiga, kerugian ketiga adalah mengurangi keutamaan orang lain di dalam meraih pahala keutamaan. Karena pahala shaf di depan berbeda dengan shaf belakang. Lebih depan lebih besar pahalanya, lebih bagus keutamaannya. Ini orang sudah ada di shaf depan dengan pahala yang besar dibedol ke belakang. Akhirnya berkurang tuh, ya. Maka tidak perlu menarik. Cukup berdiri sendirian di belakang, semoga nanti ada yang baru datang lagi, akhirnya tidak sendirian lagi. Nah, adapun kalau umpamanya kita melangkah untuk kepentingan meluruskan dan merapatkan shaf, ternyata pahalanya besar. Dan itu langkah yang pahalanya paling besar di antara langkah-langkah lain. Kita melangkah ke tempat ibadah, ke tempat yang baik, itu dapat pahala langkah kita. Dari rumah ke masjid kita melangkah. Pahala langkah kanan nambah pahala yang kiri mengurangi dosa, plus setiap kanan atau kiri meningkatkan derajat. Pahalanya besar. Tapi melangkah dengan pahala yang besarlah melangkah untuk menutup celah yang kosong dari saf. Maka ketika kita ada di belakang, kemudian di depan ada yang kosong, senang, melangkahlah. Melangkah di dalam sholat untuk menutupi celah yang kosong di depan, itu pahalanya paling besar dibanding langkah-langkah yang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Ma min khutwatin a'zamu ajran min khutwati mashaha rajulun ila furjatin fis safi fasaddaha." Tidak ada satupun langkah yang pahalanya lebih besar dibanding langkah orang yang berjalan untuk menutupi saf yang renggang. Lalu dia tutupi celah yang renggang tersebut. Nah, di sini sahih riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat dan menunjukkan bahwa melangkah di dalam sholat dalam rangka menutupi celah yang kosong itu pahalanya besar. Jadi sejak sekarang dan seterusnya kalian amalkan ini. Jangan biarkan ada celah yang kosong di dalam saf, karena kosongnya celah menunjukkan kekurang sempurnaan sholat-sholat kita di dalam sholat berjamaah. Kalau toh ada yang kosong disebabkan karena orang ada yang batal, maka cepat tutup oleh orang yang ada di kiri kanan kita atau oleh siapapun yang ada di sekitar sana. Mungkin saja dari depan, dari belakang ke depan, atau dari belakang ke depan enggak ada yang maju juga, ya kiri kanan yang bergeser, jangan biarkan ada celah kosong di tengah-tengah saf, ya. Itulah beberapa ketentuan tentang tata cara sholat berjamaah, meluruskan dan merapatkan saf. Jadi ada beberapa kesimpulan. Pertama, meluruskan dan merapatkan saf termasuk bagian dari kesempurnaan sholat dan termasuk bagian dari menegakkan sholat. Kesimpulan kedua, merapatkan dan meluruskan shaf itu termasuk perbuatan malaikat di hadapan Allah dan itu pasti terpuji. Ketiga, merapatkan shaf dan meluruskan shaf dengan cara menempelkan bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki tanpa mendzalimi, tanpa memberikan madarat, tanpa membuat orang kiri kanan merasa tidak nyaman ketika berdirinya. Itu yang ketiga. Kesimpulan yang keempat, pahala dari menutup celah yang kosong itu pahala terbesar dibanding langkah-langkah untuk kepentingan lain. Kelima, akan diapakan? Dibuatkan satu rumah di surga. Jangan bayangkan seperti rumah di kita RSSS gitu. Rumah sangat sederhana, sempit, sumpet. Bukan. Ini istana megah. Terus diangkat derajatnya satu level di surga. Dan poin terakhir, ternyata lurus tidaknya shaf berpengaruh kepada hati jamaah dalam kehidupan sehari-hari. Di samping meluruskan shaf itu termasuk upaya untuk meraih kekhusyuan dalam sholat. Karena sekali lagi khusyuk itu anugerah dari Allah. Bisa tidaknya khusyuk kita itu dengan hati kita. Hati kita ikut sholat dan hati kita diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Allah akan berikan anugerah kekhusyuan dengan cara kita merapatkan dan menutup celah yang kosong dari shaf, ya. Jadi keutamaan meluruskan shaf dan merapatkannya ternyata luar biasa besarnya. Ya, Allahu a'lam bisawab. Cukup sampai di sini dan kita buka sesi tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Kasih Din.
2: Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
1: Salam.
2: Ana Elzar dari Buah Batu. Izin bertanya. Jadi kan orang jadi kalau ada shaf yang kosong kan orang wajib ke depan. Nah, misalnya kalau rapat kalau shaf yang kosong itu ada hal-hal yang mengganggu seperti adanya basah pada karpet ataupun hal-hal yang memudaratkan seperti jarum-jarum, apakah orang tetap wajib untuk maju ke depan? Syukran Ustaz.
1: Tayyib barakallahu fiik. Sekarang umpamanya ada saf yang renggang, sengaja tidak ditempati karena ada halangan. Bagaimana tuh? Pertama, kalau halangan ini terketahui sejak awal, sejak sebelum sholat dimulai, hendaklah shaf yang ada halangan tersebut tidak ditempati. Lebih baik membentuk shaf di belakangnya. Seperti contoh ada tiang, itu pasti diketahui ya. Shaf yang ada tiang kosongkan. Kecuali kalau full membludak sampai keluar gitu ya, itu kecuali dalam kondisi darurat. Atau umpamanya ada kotoran. Kalau kotorannya itu hanya sekedar basah oleh air biasa yang suci, tak masalah. Gak apa-apa, menginjak yang basah walaupun ketika duduk baju kita basah, tidak nyaman sedikit, gak masalah. Atau karena kotor umpamanya ada tanah, dan tanah itu bersih. Gak apa-apa ditempel. Kalau sejak awal ya disapu dulu tentu saja. DKM yang bertanggung jawab. Kecuali kalau halangannya itu berupa najis. Ada anak yang ngompol di sana, ditandain aja gitu. Jangan sampai ditempati. Karena tidak sah kalau kita tahu ada najis di sana, ada ompol anak. Atau ada kan pernah di sini juga anak ikutan ngompol. Bahkan ada juga yang bukan ngompol tapi BAB, mencret meren. Ada yang pernah di sini tuh. Karpet masih baru, bagus, mahal. Aduh, kita mah sampai ingin nangis gitu tuh. Melihat begitu. Orang tuanya yang kurang perhatian kepada anak yang masih kecil dibawa ke masjid dalam kondisi menwa gitu. Mencret wae. Dibawa ke masjid itu, kita sampai mau nangis itu, menyayangkan itunya. Orang tua harus teliti, ya mengganggu, ya memberi mudarat. Nah kalau dari awal sudah terketahui, kosongkan saf tersebut dan membuat saf di belakangnya. Kecuali kalau di tengah-tengah. Kita sudah sedang sholat, shof itu rapat, ada anak di tengah-tengah shof tiba-tiba ngompol. Orang tuanya harus mengangkat anak itu bawa keluar. Dan perhatikan jangan sampai air kencingnya netes kemana-mana. Apa boleh buat ya itu mah dikosongkan saja kalau memang ada najis. Kecuali kotorannya bukan karena najis. Atau kalau ada benda lain yang bisa dipindahkan, pindahkan. Tutup shof yang kosong tersebut ya. Kecuali sekali lagi dalam kondisi darurat, di tengah-tengah sholat tidak mungkin kita mundur semuanya satu shof itu karena di belakang juga penuh gitu ya. Tidak mungkin juga bergeser menempati karena itu ada najisnya, sudah apa boleh buat itu dalam kondisi yang darurat. Wallahu a'lam bishawab. Cung.
3: Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ana Naufal dari Muhammad Toha. Izin bertanya, saat ada saf yang kosong dan tidak ada yang menyadarinya, apakah bisa dari ujung atau paling belakang maju ke depan?
1: Syukur. Iya. Siapapun yang bisa mengisi isilah. Mana yang lebih utama, yang kiri kanan bergeser atau yang belakang maju? Wallahu a'lam bishawab. Lebih utama yang belakang yang maju. Karena ada tambahan poin, orang yang tain di belakang shof pahalanya lebih kecil. Lalu dia maju sehingga lebih depan pahalanya lebih besar bagi dia. Memberi kesempatan kepada orang lain untuk meraih pahala lebih besar. Adapun yang kiri kanan bergeser tidak menambah pahala keutamaan shof. Paling ada pahala bergeser. Tapi biarkan orang lain bergeser. Dia dapat pahala tambahan dari dua hal. Pertama melangkah untuk menutupi shof. Yang keduanya lebih memperoleh shof yang lebih depan dengan pahala lebih banyak. Jadi kalau nanti ada yang batal keluar, biarkan beri kesempatan orang di belakang untuk maju. Menutupi celah yang kosong tadi. Wallahu a'lam. Cung, itu di belakang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
4: Saya Malik dari Kebon Gedang. Afan Ustaz, izin bertanya. Ketika misalnya hendak ingin sholat, kita berusaha merapatkan ke arah tengah. Lalu orang di pinggir kita yang bukan di tengah itu tidak ingin menggeser dirinya ke arah tengah. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah kita menempelkan kaki kita menjadi renggang ke arah orang tersebut? Atau kita tetap merapatkan bahu kita ke arah tengah? Syukran Ustaz.
1: Tabarakallahu fiik. Kita ada tengah-tengah shaf agak sebelah kanan imam. Tiba-tiba di kiri kita ada yang batal keluar. Kita melangkah ke arah kiri ke tengah imam. Akhirnya di kanan kita ada celah kosong kan. Ternyata di yang sebelah kanan gak mau bergeser. Yang dari belakang gak mau maju gitu. Akhirnya kosong gitu. Atau mungkin itu shof terakhir di belakang kita gak ada shof lagi. Jadi di sebelah kanan kita kosong, terus di sana ada orang. Apa yang harus kita lakukan? Boleh kita tarik orang itu dengan cara yang lembut. Jangan dibedol tok sampai nolonjong. Atau beri isyarat supaya merapat. Itu ikhtiar kita dan itu ta'awun alal birri wa taqwa. Kerjasama di atas kebaikan dan takwa. Kalau ternyata dia sudah di bedol itu, enggak mau mugen haben nagen, ya sudah. Berarti orang itu tidak mau. Nah, saya pernah sholat di alun-alun Bandung, Masjid Raya dulu banget. Jadi masuk, tasok belakang, sudah imam sudah takbir. Datang lagi orang, agak renggang. Dia takbir, saya bedol. Dia langsung membatalkan takbirmu. Langkah lagi, menjauh lagi. Saya bedol lagi. Sampai 3 kali setelah itu pindah dia ke sebelah sana. Ya biarkan kalau sudah seperti itu. Dia enggak mau dituntun oleh setan mungkin di sana pasti renggang lah. Jadi ada ikhtiar dulu dari kita. Setelah ikhtiar itu ternyata tidak membuahkan hasil, ya biarkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, enggak perlu kita jegang begini, enggak perlu. Nanti malah tidak nyaman ke semua pihak. Wallahu a'lam. Cung. Yang merah.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Haitham Sahal Ahmad. Ana dari Tegal, Jawa Tengah. Ana izin bertanya Ustaz, izin di luar materi. Ada beberapa ormas yang menggunakan kunut di dalam sholat subuh. Apakah diperbolehkan Ustaz? Syukron.
1: Ada apa?
5: Ada beberapa ormas yang menggunakan kunut di sholat subuh. Apakah diperbolehkan?
1: Ya, bukan berkaitan dengan ormas. Ada orang-orang yang setiap sholat subuh kunut. Dan orang tersebut mengikuti pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i memang menyatakan sunnah kunut subuh. Beliau tetapkan itu dalam beberapa kitab, di antara kitab Al-Um, Sunan Imam Syafi'i. Dan itu didasarkan kepada sebuah hadis. Ketika ada 70 orang sahabat dibantai oleh orang, dibunuh, ditipu. Ada sekelompok orang minta guru kepada Nabi SAW untuk mengajari Islam di kalangan kaumnya. Dikirim 70 orang. Di tengah jalan dibantai, mati. Cuma ada satu yang selamat melaporkan kepada Nabi SAW. Lalu beliau mendoakan keburukan kepada kaum itu dalam sholat. Di setiap sholat, rakaat terakhir sebelum setelah ruku, beliau kunut, disebut kunut nazilah. Sampai sebulan. Lalu turun larangan. Setelah itu beliau berhenti kunut. Illa fi sholatil fajar kana yaknutu hatta faraqad dunya. Kecuali pada waktu sholat subuh. Beliau tetap kunut sampai meninggal dunia. Ini hadis yang dipegang oleh Imam Syafi'i yang menyatakan itu sunnah. Karena itu tak heran kalau banyak kaum muslimin yang melakukan kunut pada waktu sholat subuh. Baik tidak? Imam Syafi'i kunut baik enggak? Bagus untuk Imam Syafi'i. Karena beliau beramal sesuai dengan ilmu yang sampai kepada beliau. Terus bagaimana dengan yang tidak kunut? Bagus enggak? Tergantung. Ikut-ikutan atau berdasarkan ilmu? Kalau berdasarkan ilmu, ada hadisnya bahwa Nabi SAW tidak kunut. Ada seorang anak sahabat bertanya kepada bapaknya, "Ya abati, qad salaita khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, afakanu yaqnutuna fi salatil fajar?" Hai bapakku, engkau sudah salat di belakang Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lebih dari 30 tahun tuh. Ketika dengan Nabi ikut salat, Nabi wafat diganti oleh Abu Bakar, 2 tahun Abu Bakar.

Di zaman Nabi dan lima Imam Khulafaur Rasyidin tidak ada. Dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Hadis juga ini juga dimuat oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani kitab Bulughul Maram. Tentang yang menyebut ini bid'ah itu bukan ulama tapi sahabat. Yang langsung sholat bersama lima imam terbaik. Dari sinilah orang-orang tidak kunut. Adapun hadis kunut yang dipegang oleh Imam Syafi'i ternyata dalilnya dhaif. Tapi inilah yang membuat kita tidak heran kalau ada orang kunut subuh, ya enggak apa-apa, biarkan sesuai dengan kapasitas ilmu yang sampai kepada mereka begitu, berarti mereka beramal dengan sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya. Enggak bisa kita memaksakan diri, oh, enggak boleh kunut. Ini ya, mereka yang sampai ke sana begitu. Kalau kita yang sampai kepada kita ilmunya begini ya amalkan sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Jangan dipermasalahkan, ya. Itu pertama. Kenapa kita tidak kunut? Kenapa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu tidak kunut? Kenapa di masjid-masjid di Saudi, wallahu alam apa semua atau tidak ya, tapi mayoritas beberapa masjid di daerah Timur Tengah gitu yang saya pernah ke sana, enggak ada yang kunut subuh. Tidak hanya di Saudi, di Oman, di Qatar, di beberapa tempat. Walaupun di musolanya, di musola bandara atau di musola stasiun gitu, enggak ada. Kenapa? Ya dalilnya barusan. Kenapa di kalangan kaum muslimin yang masih banyak kunut? Tadi dalilnya, walaupun itu dhaif. Kedua, sekarang gimana kalau kita bermakmum kepada imam yang kunut subuh? Menurut kita bid'ah, menurut mereka sunnah. Maka karena kita menjadi makmum, ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Berdasarkan banyak dalil, di antaranya innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam dijadikan hanya untuk diikuti. Ketika Syekh Al-Bassam membahas hadis dalam kitab Tawdihul Akam, Syarah Bulughul Maram, ini hadis terutama diperuntukkan bagi orang yang imam dengan makmumnya beda. Gerakan sholat setiap imam dan makmum, setiap orang kan tidak sama ya. Ada yang sami Allah liman hamidah sedekap, ada yang tidak. Ada yang waktu sujud mendahulukan dua tangan, ada yang mendahulukan dua kaki. Ada yang ketika bangkit dari sujud ke berdiri, ada yang pakai duduk istirahat, ada yang tidak. Beda-beda, ikhtilaf. Di dalam berjamaah hilang ikhtilaf, ikuti imam. Berdasarkan keumuman hadis ini, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Walaupun menurut kita imam melakukan kebid'ahan. Tapi menurut imam itu sunnah. Dan imam pasti akan mengamalkan sesuai dengan apa yang diyakininya berdasarkan ilmu yang masuk kepada dirinya. Ya memang begitu. Masa imam melakukan hal yang tidak diyakininya? Enggak mungkin kan. Ini yang pertama. Dalil kedua, Syekh Al-Utsaimin menyatakan ketika menerangkan sholat orang yang masbuk, rakaat kedua baru kita masuk. Jadi pas imam rakaat kedua tahiyat awal, kita baru rakaat pertamanya. Harusnya kita kan wajib berdiri lagi ya ke rakaat kedua. Tapi karena kewajiban mengikuti imam lebih wajib, kita harus duduk. Tahiyat awal. Terus umpah sholat duhur. Nanti rokaat ketiga imam berdiri. Kita baru rokaat kedua. Kita kan harusnya rokaat kedua itu duduk tahiyat awal. Dan itu tahiyat awal wajib. Tapi kewajiban mengikuti imam lebih kuat. Kita harus duduk. Kita harus berdiri. Karena imam juga berdiri. Kata Syekh Al-Utsaimin, ini hujah yang sangat kuat yang menunjukkan wajibnya makmum mengikuti imam. Ketiga.

0: Ya, ada Marwan, seorang penguasa, gubernur. Waktu sholat id, dia melakukan seperti sholat Jumat. Yaitu apa dulu? Khutbah dulu, baru sholat. Itu sholat Jumat ya. Kalau sholat id apa dulu? Sholat dulu, baru khutbah. Ini Marwan ini melakukan sholat id seperti sholat Jumat. Khutbah dulu, baru sholat. Beda enggak? Para ulama menyebut dengan sebutan bid'ah marwaniyah. Bid'ahnya si Marwan tuh. Dan para sahabat saat itu masih banyak yang hidup. Apa reaksi para sahabat? Wallahu alam dalam riwayat itu tidak ada. Gimana reaksi para sahabat? Tapi saya pernah tanyakan itu ke salah seorang mursyid al-Albani nama Syekh Akram Ziyadah dalam sebuah daurah. Saya tanya, "Ya Syekh, tentang kasus itu bid'ah marwaniyah dan sahabat masih ada." Saya tanya, "Ma mauqifus sahabah hina idzin? Afakanu yusalluna ma'al imam? Ma anna salatal imam mukhalifatan lisunnah?" Syekh, itu sikap para sahabat saat itu bagaimana? Apa mereka salat bersama imam walaupun salatnya imam itu menyimpang dari sunnah atau memisahkan diri? Beliau menjawab, ahsanta. Ini pertanyaan yang bagus, kata beliau. Jawabnya apa? Kanu yusalluna ma'al imam. Walau kana salatul imam mukhalifatan lisunnah. Para sahabat salat bersama imam. Walaupun salat imam menyimpang dari sunnah. Pertama karena tadi itu, imam dijadikan untuk diikuti. Kalau imam salah, dosa atas imam. Kalau imam benar, pahala bagi imam, pahala bagi makmum. Kalau imam salah, pahala bagi makmum karena ketaatannya dan salahnya ditanggung imam. Ha'immatukum yusalluna alaikum fa'idha asabu falakum walahum wa'idha akhtau falakum wa'alaihim. Jadi itu ya. Kedua, kalau tidak bersama imam, bisa mengadakan, menimbulkan kerisuhan. Apa imam itu membiarkan, sahabat bisa sendiri gitu, berbeda dengan imam. Bisa perang itu. Bisa ditangkap, bisa dihukum karena tidak taat kepada ulil amri. Maka mereka ikut. Itu juga yang kemudian dilakukan oleh para imam, para ulama setelahnya. Imam Abu Hanifah menyatakan kunut itu bid'ah. Setelah Imam Abu Hanifah wafat, ada pondoknya gitu, datang Imam Syafi'i berkunjung. Seneng. Tapi pasti dijadikan Imam Syafi'i dalam sholat, gak ada yang berani itu. Tapi bingung nanti sholat subuh gimana tuh. Pasti kunut tuh. Diskusi. Akhirnya mereka berkesimpulan kalau imam kunut ikut kunut. Pas waktu sholat subuh Imam Syafi'i dijadikan imam, makmum siap kunut, Imam Syafi'i gak kunut, langsung ruku. Langsung sujud. Ditanya, "Ya imam, kenapa Anda tidak kunut? Bukan sunnah?" Apa beliau bilang, "Saya menghargai kubur Imam Abu Hanifah yang dikuburkan di dekat sini." Syekh Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi menyatakan, "Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu." Sedekap itu bid'ah dolalah. Yang mensunnahkan Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Basam, Syekh Abdul Rahman As-Sa'd, itu sunnah sami Allahu liman hamidah ke sini. Kata Syekh Al-Albani, bid'ah dolalah. Tapi ketika Syekh Al-Albani ke Riyadh salat diimami oleh Syekh bin Baz. Beliau sami Allah liman hamidah sedekap. Padahal kata beliau bid'ah. Apa alasannya? Karena imam dijadikan untuk diikuti. Coba indahkan toleransi di dalam amalan. Amalan sholat berjamaah sebenarnya akan ada ribut-ribut ya. Jadi kalau umpamanya kita berbeda dengan imam, ikuti apa yang dilakukan oleh imam tersebut. Ya, karena untuk itulah makmum mengangkat imam tersebut untuk diikuti. Wallahu a'lam. Jom. Nanti aja hari perkara Jumat depan, sekarang cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Abu Haidar Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian pada ba'da subuh di hari ini. Semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah beserta keluarga. Kami haturkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan kepada kaum muslimin semua yang menyimak kajian di pagi hari ini. Dalam pembahasan kitab Qaulul Mubin fi Aqwalil Musallin, pembahasan tema merapikan saf salat bersama Ustaz Abu Haidar Sundawi hafizahullahu taala. Semoga kita bisa memperoleh faedah dan manfaat, dan tentunya bisa dipermudah Allah untuk mengamalkan faedah-faedah yang telah disampaikan. Ikhwati iman azanillah wa iyyakum, kami informasikan bahwa insyaallah pada Jumat nanti atau waktu Jumat, waktu zuhur, insyaallah akan kami siarkan secara langsung khutbah Jumat bersama Ustaz Abu Haidar Sundawi hafizahullahu taala dalam tema wasiat Jibril kepada Nabi pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dan bagi antum yang berdomisili di Batu Jajar dan sekitarnya bisa langsung menghadiri salat Jumat dan khutbah Jumat di Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Lalu setelah itu kami informasikan bahwa insya Allah di sore hari nanti pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat akan kembali hadir kajian Islam Ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar Sundawi hafizahullahu ta'ala dalam tema pembahasan menyembelih di tempat terlarang bagian kedua, bertempat di Masjid Agung Al-Khuwah, Jalan Wastu Kencana nomor 27, Kota Bandung. Lalu setelah itu kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam Ilmiah bersama Ustaz Muhammad Hilman Al-Fiqi MA hafizahullah pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, pada pembahasan kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Pembahasan tema permulaan kenabian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati iman jazakumullahu iyyakum, semoga informasi-informasi tersebut bisa bermanfaat, dan kami ucapkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaan dari para pendengar dimanapun antum berada. Akhirnya saya Cevi Abu Yusuf beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tanya jawab, Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Boleh nggak kita mengatakan kalau saya nggak ke dokter ini nggak akan sembuh? Kalau umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau nggak makan saya lapar. Kalau nggak minum saya haus. Kalau tidak istirahat saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita gak makan, lapar. Kalau kita gak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan jadi hilang lapar. Akibat minum jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa, tepira. Dikasih dua sendal, dipakai di kaki, langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu. Itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir. Konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus. Tiba-tiba ada anak nyebrang. Ngadadak. Kita rem, skucit. Paling 5 cm deh kata brak. Tanya, alhamdulillah selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rema. Jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh. Karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi. Tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrangan dadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu